0: Menteri tetap dengan mekanisme yang lama, yakni Presiden mengusulkan calon ke DPR, lalu dilakukan fit and proper test. Kelima, kewenangan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan diperkuat dengan keputusan dari Kompolnas yang mengikat dan harus ditindaklanjuti. Terakhir, pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Berikut keterangan dari Profesor Jimli dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran sebagai namanya hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang, tidak ada batasan.
0: Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo siap untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi.
2: Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti.
0: Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tahun lalu. Komisi dibentuk menyikapi aksi demo yang berakhir ricu dan satu pengendara ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal tertabrak kendaraan taktis milik Brimob. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Kami awali informasi yang terkait dengan pemberangkatan para jamaah haji.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: PPIH Arab Saudi Sektor 10 menyambut jamaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Hidayah dan jamaah haji harus mematuhi aturan di Arab Saudi. Selengkapnya kita akan simak bersama Syariful Alam, reporter kami yang berada di sana.
5: Di Sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKP5.
6: Rencananya sebanyak 750 lebih jamaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah Arab Saudi, dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tugas dan fungsi dari layanan telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut. Berdasarkan data bahwa jamaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425, dan pendengar, Kepala Sektor 10 Akhor Wit Sudiono mengatakan bahwasanya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di Sektor 10 di Hotel Al Hidayah. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10 Akhor Wit.
5: Di Sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKP5. PDG3 berjumlah 190 dan dari JKP5 388 yang akan menempati di Al Hidayah Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG3 dan JKP5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
6: Pernah dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 adalah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Di sini harus perhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat suci tersebut, yaitu menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid, dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau Askar banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat berhubung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Kelima adalah membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Arab Saudi kita menuju ke Palembang, ada 443 jamaah haji kloter 10 yang telah diberangkatkan pada Selasa malam. Dan ini merupakan gelombang pertama pemberangkatan haji yang berasal dari embarkasi Palembang. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Irfan.
7: Operasional pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama di embarkasi Palembang mencapai puncaknya dengan keberangkatan 443 jamaah kloter 10 dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Arab Saudi pada Selasa malam 5 Mei 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, M. Arka Nur Wahidin menyebutkan, total jamaah yang telah diberangkatkan mencapai 4.423 jamaah, terdiri dari 3.312 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jamaah dari Bangka Belitung, serta 40 petugas kloter. Memasuki gelombang kedua, Arkan menyebutkan akan dimulai pada 9 Mei 2026. Kloter 11 dijadwalkan masuk ke asrama haji pada 8 Mei 2026. Berbeda dengan sebelumnya, jamaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, melainkan langsung menuju ke Jeddah dan dilanjutkan perjalanan darat ke Mekah. Jamaah juga dihimbau untuk mempersiapkan diri, terutama mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi atau di dalam pesawat.
8: Dari Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua ini Jeddah, ya langsung ke Mekah biasanya, bukan biasanya. Ini sudah kita haruskan dari embarkasi dia pakai ihram.
7: Arkan menambahkan saat ini kondisi jamaah haji di Arab Saudi dilaporkan dalam keadaan baik. Kloter pertama hingga empat telah berada di Mekah, sedangkan kloter lima sampai sembilan masih berada di Madinah untuk menyelesaikan program Arban. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan, Ernika menjelaskan bahwa Asrama Haji Sumatera Selatan telah melakukan berbagai persiapan jauh sebelum musim haji dimulai. Persiapan tersebut mencakup penataan ruang kedatangan jamaah, kamar penginapan, serta fasilitas pendukung manasik seperti masjid. Selain itu, sejumlah gedung juga telah direnovasi guna memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi optimal sehingga penyelenggara haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, memang jauh-jauh hari kami juga telah melakukan persiapan-persiapan dan juga memang ada beberapa gedung juga yang dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga di tahun ini sudah direnovasi. Alhamdulillah, secara keseluruhan persiapan kami sudah matang.
7: Ditambahkan Ernika, dengan berakhirnya gelombang pertama, saat ini Asrama Haji Sumatera Selatan melakukan persiapan untuk menyambut jamaah haji gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026. Secara kapasitas, Asrama Haji Sumatera Selatan memiliki 270 kamar penginapan yang tersebar di 7 gedung. Dengan fasilitas tersebut, Asrama Haji Sumatera Selatan mampu menampung hingga 2 kloter jamaah haji. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Palembang, kita menuju ke kloter asal Cirebon, di mana ada 445 jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon yang juga siap diberangkatkan menuju Tanah Suci. Informasi lengkapnya bersama rekan saya, Rena Safira. Rena.
10: Baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 19 KJT asal Kabupaten Cirebon hari ini Rabu 6 Mei 2026 dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Bandara Kertajati setelah menjalani masa persiapan di Asrama Haji Indramayu. Sebelumnya, sebanyak 445 orang yang terdiri dari 441 jemaah dan petugas haji telah diberangkatkan dari Cirebon pada Selasa 5 Mei 2026 menuju asrama untuk menjalani proses administrasi dan persiapan keberangkatan. Seluruh jemaah kloter 19 ini merupakan full dari Kabupaten Cirebon tanpa gabungan dari daerah lain. Di asrama Haji Indramayu, jemaah telah menerima gelang identitas, living cost, perlengkapan kesehatan, serta kartu masuk dan bermalam selama satu hari. Berikut keterangan dari PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto.
11: Itu kloter 19 itu insya Allah akan diberangkatkan tanggal 5 Mei ya, masuk asrama pukul 11 pagi, nanti diberangkatkan pukul 13 dan insya Allah nanti dengan jemaah 441 itu akan menjadi 445 orang dan insya Allah juga akan diberangkatkan dilepas oleh Pak Bupati Cirebon sendiri.
10: Ditambahkan Khotib, proses persiapan jemaah telah berjalan lancar termasuk pengiriman kopter yang dilakukan lebih awal sebelum keberangkatan jemaah. Selanjutnya, jemaah dijadwalkan diberangkatkan dari Asrama Haji Indramayu menuju Bandara Kertajati pada pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat dan akan dilepas landas pukul 16.40 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi. Pihak penyelenggara mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan tidak kelelahan, mengingat perjalanan udara menuju Arab Saudi akan ditempuh selama kurang lebih 9 jam. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Pencapaian ini berada di atas sejumlah negara-negara anggota G20 di periode yang sama. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain penyedia.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada awal tahun ini. Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 13,14%.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 13,14%, di mana hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penyediaan makan minuman seiring dengan momen libur nasional dan juga perluasan cakupan program makan bergizi gratis.
3: Dari sisi lapangan usaha, Amalia mengatakan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 1,03% basis poin. Sementara itu, sektor pertanian juga tumbuh positif sebesar 4,97% yang didorong oleh momentum panen raya pada triwulan pertama tahun ini.
2: Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan Idul Fitri dan juga program makan bergizi gratis.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di atas pertumbuhan beberapa negara anggota G20 lainnya. Airlangga menggarisbawahi bahwa belanja pemerintah menjadi faktor penopang dengan laju pertumbuhan mencapai 21,81%.
4: Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun.
3: Airlangga menambahkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan pertumbuhan sebesar 5,52%. Untuk menjaga tren ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp356,8 triliun dalam APBN 2026.
4: Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar Rp13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34,8 triliun.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa capaian 5,61% menunjukkan akselerasi ekonomi yang melampaui capaian triwulan 4 tahun sebelumnya. Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan penguatan ekonomi domestik berjalan stabil guna menghadapi hambatan global.
5: Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang export oriented yang masih bisa ekspor kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global.
3: Di sisi lain, kontribusi investasi juga mencatatkan peningkatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani melaporkan bahwa porsi investasi terhadap total pertumbuhan ekonomi triwulan 1 mencapai 32%.
6: Investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29%. Ya, alhamdulillah ini 32%, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik ya.
3: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur produk domestik bruto dengan porsi mencapai 54,36%. Selain itu, indikator sosial menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,89 juta orang di awal tahun ini. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan masyarakat juga memberikan komentar tersendiri bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama yang mencapai 5,61%.
1: Jujur kaget sih dengarnya, tapi bangga banget ya. Kita tahu kan kondisi global tuh lagi nggak menentu, tapi ekonomi kita malah bisa tembus sampai 5,61%. Bahkan katanya itu di atas Tiongkok sama Amerika Serikat loh ya. Keren banget sih Indonesia bisa curi start di awal tahun 2026 ini. Harapannya ya semoga angka-angka keren ini nggak cuma di atas kertas, tapi beneran berasa ke daya beli kita sehari-hari supaya makin stabil juga ke depannya.
2: Kalau dibilang ekonomi naik karena konsumsi masyarakat, menurut saya itu masuk akal banget. Saya ngerasa emang di kuartal 1 kemarin, aktivitas belanja atau makan di luar itu lagi rame-ramenya. Ternyata kontribusi kita ke PDB itu sampai 54% lebih ya. Ya semoga aja harga-harga barang tetap kejaga ya. Jadi kita juga makin semangat buat belanja dan muterin roda ekonomi kita sendiri.
3: Kalau lihat angka pertumbuhan ekonomi 5,61% ini di kuartal pertama menurut saya cukup bagus ya. Apalagi katanya didorong dari belanja masyarakat sama pengeluaran pemerintah yang naik. Semoga ini jadi awal yang baik untuk ekonomi Indonesia ke depan. Tapi yang paling penting sih harga-harga kebutuhan harus tetap stabil. Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi tapi kebutuhan sehari-hari malah makin mahal. Jadi masyarakat juga bisa benar-benar merasakan dampaknya, bukan cuma dengar angkanya bagus aja.

0: Dan pendengar, kami mohon maaf untuk gangguan teknis yang baru saja terjadi. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana momentum ekonomi Indonesia. Naskah tersebut disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah awan mendung ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru mengukir kinerja yang menggembirakan. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 melesat hingga 5,61% secara tahunan. Angka ini bukanlah pencapaian biasa. Raihan ini melampaui pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada di angka 5%, bahkan jauh di atas Amerika Serikat yang tertahan di kisaran 2,7%. Secara struktur, mesin pertumbuhan kita masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Dengan angka pertumbuhan 5,52%, ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi napas utama bagi perekonomian nasional. Namun, ada catatan menarik yang perlu kita cermati bersama. Laju pertumbuhan tercepat justru dipicu oleh konsumsi pemerintah yang melonjak drastis hingga 21,81%. Di sisi lain, sektor investasi atau pembentukan modal tetap bruto juga mulai menunjukkan geliat positif sebagai pendorong pertumbuhan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, capaian ini tentu patut kita apresiasi. Meski demikian, ketergantungan yang tinggi pada belanja pemerintah harus menjadi alarm bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi yang sehat idealnya ditopang oleh sektor-sektor produktif seperti penguatan industri, geliat ekspor, serta investasi jangka panjang yang padat karya. Mengapa demikian? Karena jika terlalu bersandar pada konsumsi pemerintah, ada risiko pertumbuhan kita akan kehilangan napas dalam jangka panjang. Pertumbuhan 5,61% adalah sinyal positif yang membawa harapan. Namun, tugas berat pemerintah ke depan bukan sekadar menjaga angka, melainkan memastikan ekonomi kita tumbuh berkualitas, kuat, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyerukan pembebasan segera para aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan oleh pasukan Israel ketika menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Ia bahkan mengatakan situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran besar dan harus dikutuk oleh semua pihak karena pengecatan di aktivis peredaran internasional adalah melanggar hukum internasional. Beralih ke informasi olahraga, Jepang memulai kiprah mereka dalam Piala Asia U17 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Qatar pada laga grup B di King Abdullah Sports City Pitch Shea Future Arab Saudi. Dan hasil ini menempatkan Jepang pada puncak klasemen grup B dengan 3 poin.

Demikian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lain masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda kembali bersama kami di program Masa Tua RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita hari ini Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Arfan Yusri. Setelah tadi kami update rangkaian informasi di ruang dengar Anda bersama Pro 3. Nah, untuk pagi ini kami ada program spesial, ada podcast bersama Perum LKBN Antara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama Jaksa Agung ya. Ya, akan menemani Anda sebelum kita bergabung nanti untuk menyiarkan dialog interaktif langsung dari rumah jabatan Bupati Goa untuk topik menarik kita pagi hari ini yang akan hadir, yaitu bagaimana menjaga produktivitas pertanian di masa El Nino. Kita hadirkan dulu podcast bersama Jaksa Agung bersama LKBN Antara.
1: Ini saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar utama.

0: bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu, yeah. Pak J.A.
1: Iya, yeah. Sibuk ya, kan itu pasti. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman. Betul nggak sih?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga ya?
1: Gak ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya, Mbak. Pemberani nggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resiko. Kalau resikonya kecil atau besar,
0: berapa puluh tahun Pak di kejaksaan?
1: Termasuk
0: 87 ya.
1: Sudah cukup lama.
0: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum di tanah air.
1: Daripada dulu juga bagaimana kejaksaan tidak dipercaya.
0: Mungkin ada pesan yang ingin Pak Jaya

0: Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
1: Dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke serta memiliki tren pembaca.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Wih, keren banget nih.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Informasi cek fakta beredar di media sosial TikTok, unggahan berisi narasi lowongan kerja dari Bank Indonesia untuk posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia tahun 2026. Dengan kualifikasi umum pria dan wanita, jenjang pendidikan, peserta magang D3, D4, S1, sekolah menengah kejuruan dan semua jurusan yang tersedia. Nah, faktanya setelah dilakukan penelusuran, diketahui tautan ini mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia di pencari Google, hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial X @bank_Indonesia berisi informasi terkait permohonan magang periode 2026 disertai tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.
5: Portal berita online, RRI, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
0: Pradu Ovel, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah, Mar.
7: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari
8: Bundo, awak baru dapat info. Lowongan Karajo,
7: di posisi kedua, RRI News. Oleh huruf A, sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi
8: kata populer. Kita pasti
9: RRI digital saja toh.
8: Sesekali
0: ya habis pulang liburan.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: You know, seru banget.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
14: Lima pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin yang meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah

0: platform tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi
1: yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung.
0: Di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa
1: mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari
2: untuk
1: yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
1: Kita egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.

Terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung ya untuk menyiarkan dialog luar studio dengan topik menjaga produktivitas pertanian di masa El Nino ini. Langsung dari Rujab Bupati Goa bersama rekan host di sana ada Rahmadani.
1: Baik, terima kasih rekan Arfan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan juga penonton kami di YouTube RRI Makassar. Kita bersua langsung dari Rujab Bupati Goa di hari ini, hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 untuk menghadirkan tentunya kegiatan talk show atau dialog luar studio yang tentunya akan kami hadirkan langsung dari Rujab Bupati Kabupaten Goa. Dan keempat narasumber kami sudah hadir bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Kami menyapa Ibu Dr. Haja Husnia Palendrang SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Bu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, sehat. Baik. Sangat sehat.
1: Iya. Nah, selanjutnya saya menyapa Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Bapak Subair Usman SSTP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oktober dan dimulai April yang lalu. Nah ini kita langsung ke Ibu Bupati, Ibu Dr. Haji Husnia Talendrang ya, untuk juga mengetahui bagaimana kesiapan dari pemerintah Kabupaten Goa. Kita ketahui bahwa Goa ini adalah salah satu daerah ya penyangga pangan di Sulawesi Selatan. Nah dengan ancaman El Nino ini, seperti apa Ibu melihat resiko terhadap target produksi gabah dan hortikultura di Kabupaten Goa? Silahkan Ibu.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bangga hati kita memberikan penyampaian yang sangat penting kepada seluruh masyarakat, bukan hanya mereka yang berkecimpung di pertanian, tetapi saya rasa perlu kita ketahui bersama terkait mengenai El Nino. Ya. El Nino sudah beberapa waktu yang lalu disampaikan kepada kami pemerintah daerah bahwa siap-siap ya akan terjadi kemarau panjang khususnya kepada mereka yang berkecimpung di pertanian, dalam hal ini adalah petani. Oke, Goa sebagai salah satu tentunya penyangga produksi pangan di Sulawesi Selatan tentu sangat memperhatikan dinamika El Nino tahun ini. Nah, terutama jika berlangsung panjang seperti produksi yang ada pada tahun ini. Namun, kita perlu sampaikan bahwa hingga saat ini dampaknya belum terasa secara signifikan bagi kita semua karena kita masih mendapatkan curah hujan yang cukup baik di beberapa wilayah di Kabupaten Goa, dan ini membuat aktivitas tanam baik, belum terganggu dan semoga tidak terganggu. Hortikultura pun juga masih berjalan relatif normal, meskipun demikian kami tidak melihat ini adalah sebagai kondisi aman sepenuhnya. Kita menganggap bahwa ini adalah fase waspada dini bagi kita semua karena El Nino ini berdampak bertahap. Dan yang paling terasa pada musim tanam berikutnya, bukan di awal tetapi musim tanam berikutnya. Terutama dengan curah hujan yang menurun drastis ya, jelang produksi berikutnya atau musim tanam berikutnya. Dari sisi gabah, produksi gabah, risiko tetap ada, khususnya potensi pada penurunan luas tanam karena ini tergantung kepada ketersediaan air atau irigasi yang berkurang, pasti akan berpengaruh itu. Kemudian kedua, terhadap penurunan produktivitas jika terjadi kekeringan yang mulai dirasakan pada fase krisis tanam seperti itu. Dan yang ketiga pastinya adalah gagal panen yang diakibatkan oleh kekeringan karena El Nino itu sendiri. Nah sementara untuk hortikultura yang lebih signifikan terhadap perubahan cuaca harian itu pasti akan lebih terasa, di mana akan mempengaruhi stres tanaman akibat suhu yang tinggi. Ya, namanya hortikultura ya, kayaknya tanamannya cengeng sekali ini.
0: Iya,
1: ya seperti itu. Yang kedua adalah penurunan kualitas hasil panen. Dan yang ketiga adalah peningkatan biaya produksi karena penyiraman tanaman itu sendiri. Nah, posisi kami sangat jelas bahwa saat ini kondisi masih relatif terkendali tetapi risikonya ini akan cukup serius jika El Nino ini berlangsung lebih lama. Oleh karena itu, kami di Kabupaten Goa tidak menunggu dampak ini akan datang, ya. Tetapi kita sedang melakukan langkah-langkah antisipasi dini agar target produksi kita ini tetap terjaga. Antara lain yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan percepatan tanam, kemudian memberikan sasaran ataupun edukasi kepada para petani untuk mereka menggunakan benih padi yang tahan terhadap kondisi kekurangan air. Penting itu. Seperti macam-macam ya Pak Kadis ya, Impago dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya bahwa resiko terhadap target produksi gabah dan hortikultura tahun ini berada pada level moderat, jadi tingkat sedang, menengah, wajar, dan tidak ekstrim seperti baik. Itu dengan potensi peningkatan jika intensitas hujan turun menurun dalam beberapa bulan ke depan, tentu berdampak langsung terhadap penurunan produksi padi. Padi dan hortikultura ya, karena kita di Goa ini sumber pangannya besar. Karena itu tentu sebagai pemerintah daerah kita fokus kepada memastikan adaptasi yang cepat. Bukan hanya kita dalam posisi bertahan, tetapi bagaimana kita menjaga target produksi kita ini realistis dan pastinya tercapai. Ada data yang ingin saya sampaikan, tahun 2025 produksi padi Kabupaten Goa itu mencapai 2.264.534 ton gabah kering giling, ya, tertinggi keenam di Sulawesi Selatan. Nah, setelah dikonversi, produksi beras Kabupaten Goa tahun 2025 itu mencapai 151.799 ton beras. Nah, angka produksi pada tahun tersebut, produksi padi tersebut meningkat 10,228% dari tahun 2024.
0: Ya, baik. Nah, ini kalau kita melihat dari hasil produksi pertanian ya di Kabupaten Goa ini, Ibu. Nah, ini tentunya optimis ya untuk bahwa El Nino ini bisa dilewati meskipun ya banyak hal yang mungkin saja terjadi dengan produksi yang ada saat ini. Apakah El Nino ini bukan merupakan ancaman bagi Kabupaten Goa, Bu?
1: Pasti ini merupakan ancaman, tetapi kita harus siap siaga. Makanya saya katakan bahwa ini boleh kita ketahui bersama, mas petani, khususnya petani itu harus siap.
0: Ya,
1: mereka harus siap. Petani. Ya, baik. Dengan ketersediaan irigasi yang ada nantinya untuk pasokan produksi berikutnya.
0: Ya, saya mau ke Pak Petani dulu, baru Pak Subair ya. Nah, Pak Petani ini harus siap loh, kata Pak Ibu Bupati harus siap untuk menghadapi ancaman El Nino ini. Nah, bagaimana strategi petani sendiri untuk menghadapi El Nino ini, Pak Malik?
2: Jadi, kami di petani, tapi selalu siap.
0: Ya.
2: Tangan yang ada di depan. Dan yang kami itu ke depannya, karena sih, maka itulah gunanya komponisasi kita pakai, Bu. Iya. Hey. Jadi petani itu selalu kedepannya itu dia ada perencanaan. Misalnya ini sudah ada informasi bahwasanya ada nanti El Nino, maka kami selalu antisipasi juga itu pengadaan pompanisasi. Jadi rata-rata semua itu sawah dia punya sumur di seduknya, hey. Gitu Bu. Iya.
0: Ini Bapak mohon maaf, wilayah persawahannya di mana pertaniannya?
2: Kalau kami di Bajem Barat itu, alhamdulillah karena kita tanam sampai 3 kali, ya. Jadi di Bajem Barat itu Bu, alhamdulillah kita tanam padi. Kenapa? Karena di lokasi kami juga itu airnya alhamdulillah kalau kita bor turun sampai 8 meter alhamdulillah ada airnya.
0: Iya. Sejauh ini masih aman ya untuk
2: irigasi. Aman, Bu. Nah, alhamdulillah.
0: Pak di sini masih aman ya. Ibu Bupati juga masih aman alhamdulillah. Nah, kalau tahun ini untuk produksi pertanian di kuartal yang pertama dibandingkan dengan tahun yang lalu itu seperti apa, dan juga untuk ke depan ya. Ini tadi sudah dikatakan, apakah juga Dinas Pertanian membuat sumur-sumur ya, sumur-sumur di apa untuk mengantisipasi kelangkaan air bersih seperti itu.
3: Ya, baik. Alhamdulillah kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Malik, alhamdulillah Ibu Bupati kemarin yang langsung menyerahkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian. Kita laksanakan kemarin di Kecamatan Palangga. Ini kita serahkan ke teman-teman di 18 kecamatan. Dengan termasuk benih yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi, benih yang tahan terhadap kekurangan air. Dan untuk tahun ini atas petunjuk Ibu Bupati tadi Pemda Goa, alhamdulillah hasil rakornas kemarin juga perlu disampaikan. Ibu Bupati sudah bersurat. Dan satu kesyukuran kemarin kita dapat informasi telah disetujui Ibu.
0: Alhamdulillah.
3: Selain kita kurang lebih 350 unit untuk mempersiapkan El Nino. Ini berupa irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, dan bangunan konservasi. Hasil survei kemarin juga kita sampaikan bahwa telah disurvei dan telah memenuhi persyaratan sebanyak 285 unit. Mudah-mudahan ini insya Allah segera turun dalam 1-2 bulan ke depan untuk mengatasi kekurangan. Untuk kuartal Januari sampai dengan Maret, kami juga telah berkoordinasi dengan BPS. Memang data ini adalah data dari BPS, Bupati, dari manajer pupuk. BPS telah merilis, alhamdulillah kita di Kabupaten Goa dengan musim tanam awal tahun ini, walaupun banyak gangguan, tetap stabil. Untuk Januari sampai Maret tahun 2025, produksi padi kita di Kabupaten Goa 31.052 ton gabah kering giling, dan di kuartal Januari sampai Maret 2026 alhamdulillah naik jadi 42.049 ton gabah kering giling. Ini data yang kami peroleh dari BPS. Dan untuk kegiatan kita di Kabupaten Goa, alhamdulillah tahun lalu kita mendapatkan optimalisasi lahan. Optimalisasi lahan ini isinya juga mengoptimalkan lahan-lahan terutama yang daerah-daerah yang belum memperoleh irigasi teknis. Baik itu di 9 dataran tinggi maupun dataran rendah. Yang isinya ini berupa pembuatan sumur bor, baik sumur dangkal. Optimalisasi lahan kita tahun 2025 kita mendapatkan 5.000 hektar. Dan untuk 2026 ini insya Allah kita telah memasukkan, dan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ibu Bupati, kami laporkan juga kita mendapatkan 2.500 hektar tambahan untuk optimalisasi lahan. Saya kira itu beberapa untuk mengantisipasi El Nino ke depan.
0: Baik, nah saya ke Pak Muhammad Hidayat, manajer pupuk Sulsel 2 dan Sulawesi Barat. Nah, sebagai pemegang komando di Pupuk Indonesia, nah Pak Hidayat, ini bagaimana ketersediaan atau stok pupuk bersubsidi maupun non-subsidi tetap aman di gudang pupuk saat ini, dan bagaimana distribusinya saat ini, apalagi ini kan juga sudah musim tanam ya, ada di berbagai daerah. Silahkan Pak.
4: Ya, terima kasih. Izin Bu Bupati, Pak Kadis, menjelaskan terkait bagaimana proses distribusi, karena mungkin sebagai pembuka bahwa memang PT Pupuk Indonesia diberi penugasan oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Jadi pupuk bergerak dari pabrik-pabrik kami yang ada di Indonesia. Prediksi-prediksi seperti El Nino ini tuh petani tidak terganggu. Kalau boleh kami kasih kesimpulan bahwa kami bukan El Nino yang kami takutkan. El Nino kalau datang malah pupuk kami gak laku nih. Justru sekarang yang saat ini masa-masa kritisnya kami. Kenapa? Karena data yang kami pegang saat ini terjadi lonjakan penyaluran pupuk ke petani, Pak, hingga 26%. Jadi day to day hari tahun lalu dengan sekarang itu sudah ada peningkatan penggunaan pupuk di petani kurang lebih 26%. Jadi Gowa saat ini sudah hampir 19.000, mungkin 2 hari 3 hari ke depan kita sudah akan mencapai di angka 20.000 dari total 90.000 ton yang dialokasikan pemerintah ke sini. Kalau saya ini pertanda baik buat bapak-bapak petani, berarti petani di bawah sendiri sudah sadar, Pak, akan adanya ancaman El Nino. Ini tercantum di data yang kami pegang, saluran pupuk ini juga kami tiba-tiba melonjak. Bagaimana perencanaan stok kami, ya ini juga kami sudah ini, dan alhamdulillah stok kami sampai hari ini dukungan dari teman-teman produksi di Bontang ataupun di Petrokimia Gresik, di Gresik, Pak, itu selalu inline. Hari ini kapal terus masuk, jadi kami menjaga supaya ketahanan stok pada saat percepatan musim tanam ini tidak mengganggu Bapak Ibu petani dalam mendukung swasembada pangan, karena Pak Mentan ini gencar-gencarnya swasembada pangan. Kita targetnya teman-teman Bulog pun sudah naik menjadi 5, sekian juta ton target stoknya. Jadi kami yang justru kerja di awal nih menyediakan sarana prasarananya harus lebih ini sudah kerasa sebenarnya efek El Nino-nya ini sudah kerasa, Ibu. Kita udah lonjakannya, tapi stok kita kami terus menjaga di titik-titik serah. Pelaku usaha distribusi juga terus kami push untuk segera mengirim. Mungkin nanti kalau kami boleh memohon dukungan seluruh pemerintah daerah bahwa memang pengaruh perang itu ada di kami, walaupun kecil, tapi dampaknya itu bukan di pupuk Indonesia langsung, tapi ke pelaku-pelaku usaha distribusi yang mendistribusikan pupuk ini. Antrian-antrian solar itu yang bisa menghambat. Jadi apa namanya, bisa membuat kami terlambat mengantarkan pupuknya ke titik-titik serah. Nah ini juga mungkin melalui, mumpung ada Ibu Bupati, saya ini kalau teman-teman pelaku usaha distribusi itu bisa dapat prioritas isi solar lah, walaupun sudah dibatasi 200 liter per hari oleh Pertamina, tapi ketika mereka butuh solar untuk angkutan pupuk ini juga bisa dapat prioritas. Tapi ini mungkin karena Pertamina, teman-teman Pertamina tidak hadir, jadi
0: baik,
4: program yang kami lagi godok supaya percepatan ini tidak mengganggu swasembada pangan ini.
0: Ya, baik. Ya, kita beri dulu tepuk tangan untuk keempat narasumber kita ya. Sebelum kita lanjut untuk sesi yang kedua, kita rehat dulu kembali ke studio.
5: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
6: Ayolah, optimis dikit dong.
5: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
6: Aku disendok. Yeay, dadah!
5: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
6: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
3: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
2: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
3: Wah, iya juga ya.
2: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
3: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
2: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
3: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: dan Hortikultura Bapak Subair Usman dan juga Manajer Sulsel 2 dan Sulbar Pupuk Indonesia Bapak Muhammad Hidayat dan juga dari Perwakilan Petani Bapak Mustari Daeng Malik. Ya, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan kepada Ibu Bupati Goa. Nah, ini apakah Pemkab Goa juga ini sudah melakukan pemetaan ya terhadap daerah-daerah yang bisa saja terdampak dari El Nino ini, Ibu Bupati?
1: Yang berpotensi yang terdampak kepada El Nino, dan ini menjadi bagian langkah antisipasi kami sejak dini agar semuanya bisa dapat diselesaikan dengan baik atau kita hadapi dengan baik. Dari hasil pemetaan sementara kami, wilayah yang paling berpotensi terdampak adalah daerah-daerah yang sistem tanahnya tada hujan ya, dan akses airnya yang sangat terbatas, khususnya di beberapa kecamatan di dataran tinggi dan wilayah yang tentunya jauh dari irigasi utama, seperti misalnya Kecamatan Biringbulu, Parigi dan Patalasang. Dan sementara wilayah-wilayah lain yang didukung oleh irigasi teknis lainnya itu lebih aman. Jadi memang rata-rata mereka yang perlu kita antisipasi ini adalah daerah-daerah dataran tinggi, daerah pegunungan yang susah naik aksesnya ke sana.
0: Nah, Ibu Bupati, ini kan ada beberapa bendungan ya irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Nah, ini bagaimana koordinasinya ya Pak kepada pengelola bendungan dan irigasi ya untuk ketersediaan air di wilayah-wilayah ya mungkin terjadi krisis air ya untuk daerah-daerah yang pertaniannya tada hujan seperti itu.
1: Oke. Bendungan, beberapa waktu yang lalu saya beserta Kadis Pertanian dan beberapa kepala dinas yang terkait di dalamnya mengunjungi bendungan Jenelata yang on proses ya, yang sementara berproses untuk dibangun di Kabupaten Goa. Targetnya 2028 semua tuntas. Namun kita tidak mungkin menunggu itu sekarang hasilnya. Ya. Tentu ada bendungan yang menjadi penyuplai irigasi bagi petani atau pertanian di Kabupaten Goa. Antara lain adalah bendungan Bili-Bili. Namun ada dua, bendungan Bili-Bili dan Karaloe yang ada di wilayah batas Jeneponto. Untuk wilayah Kabupaten Goa, bendungan Bili-Bili telah mengairi wilayah pertanian di sekitar wilayah Kecamatan Bajeng, kemudian Bajeng Barat, Bontonompo Selatan. Belum semua wilayah-wilayah ini bisa diakses oleh irigasi melalui bendungan Bili-Bili. Sedangkan Jeneponto atau Karaloe itu pemanfaatannya lebih kepada wilayah Jeneponto di atas. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan kepada para petani bahwa untuk mengantisipasi yang namanya El Nino, kita tidak hanya bertahan dari segi ketersediaan air dari bendungan, tetapi ketersediaan melalui pompanisasi yang diturunkan oleh Kementerian Pertanian, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat. Semuanya dimaksimalkan. On proses bendungan Bili-Bili tetap kita maksimalkan untuk kebutuhan pengairan sawah masyarakat kita yang ada di beberapa kecamatan yang saya sampaikan tadi. Untuk yang lain-lain tentu kita lebih fokus kepada bantuan-bantuan yang turun kepada para petani. Yang sudah diawali tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa sudah ada pembagian beberapa air sintan kepada petani yang sekiranya sekarang bahkan nanti itu sudah mereka bisa manfaatkan untuk kebutuhan pengairan para petani. Seperti itu.
0: Baik. Ya, terima kasih Bupati. Saya ke Pak Malik dulu. Nah, ini kan udah ada bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian dari Pemkab Goa juga ya. Ini sudah dimanfaatkan dengan baik, Pak Malik?
2: Alhamdulillah, alat yang diberikan kemarin kepada kami petani itu manfaatnya

0: luar biasa. Kenapa? Dengan adanya alat separator sama upah kemarin, maka sawah itu yang dibajak cepat sekali selesai.
1: Ya.
0: Jadi manfaatnya sangat luar biasa dan efisiensi bagi di petani. Iya. Kenapa? Karena dengan bantuan alat yang diberikan kepada petani itu, dia pakai pompanisasinya dan bajaknya itu cepat selesai dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin.
1: Baik.
0: Saya sangat berterima kasih kepada Pian dengan adanya alat bantuan yang diberikan kepada kelompok kami di terutama di Kabupaten Gua, yang manfaatnya sangat luar biasa dengan mempercepat untuk pembajakan sawah di lahan.
1: Baik, kalau dulu-dulunya itu berapa lama sih pembajakannya?
0: Ya, dulu itu kalau traktor roda 2 itu kita ambil sampai kita pakai misalnya 1 hari 50 are, dengan adanya rotopator ini bisa sampai 2 hektar 1 hari.
1: Baik.
0: Ya, itu perbedaannya Bu. Alhamdulillah kemarin barang yang semua yang ada di gudang, ya kita disebar semua di BP,
1: ya,
0: di kelompok petani begitu.
1: Baik. Nah ini kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak Malik. Ada penelpon ya, ada penelpon. Silakan untuk Anda yang ingin menelpon di 0821-333-3944 ya, untuk bergabung bersama dengan kami. Sudah ada penelpon? Halo, selamat pagi. Cut dulu ya, baik. Nah Pak Kadis, tadi sudah disampaikan ya bahwa alhamdulillah termanfaatkan dengan baik apa bantuan yang telah diberikan. Ini saya juga sebenarnya ingin bertanya lebih jauh terkait dengan percepatan tanam ya. Nah di Goa ini apakah juga sudah menggunakan IP 300 atau sejauh ini seperti apa untuk benih padi yang digunakan, Bu?
2: Alhamdulillah kita di Kabupaten Goa tahun ini juga kita menambah luas tambah tanam.
1: Ya.
2: Beberapa wilayah kita memang sudah memanfaatkan IP 300.
1: Ya.
2: 3 kali tanam.
1: 3 kali tanam.
2: Dalam 1 tahun. Untuk ke depan kami akan variasikan bagi yang wilayah yang melaksanakan IP 3 untuk tahun berikutnya tidak IP 3 tapi IP 2.
1: Ya.
2: Kenapa diselingi dengan horti untuk menjaga kesuburan tanah. Dan sebagai penggantinya wilayah yang kemarin IP 1 atau IP 2 kita dorong untuk IP 3 seperti itu. Jadi pertanaman IP 3 kita tetap terjaga dan produksi gabah maupun beras di Kabupaten Goa tetap stabil memenuhi permintaan pasar.
1: Baik. Nah, Pak, ini kan daerah Goa adalah daerah penyangga pangan ya di Sulawesi Selatan. Ini sejauh ini dari hasil produktivitas pertanian di Kabupaten Goa ini bagaimana tentunya penyaluran mendukung distribusi pangan dan juga mobilisasi hasil-hasil pertanian di daerah-daerah wilayah di Sulawesi Selatan, Pak, sebagai daerah penyangga.
2: Alhamdulillah kemarin juga Ibu Bupati sudah memberikan petunjuk ke kita, sudah beberapa kali Ibu Bupati menyampaikan untuk distribusi-distribusi seperti ini terkait koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pemantauan-pemantauan. Bahkan di bulan Ramadan dipimpin langsung oleh Ibu Bupati untuk mengecek ketersediaan pangan dan distribusi kita. Off-taker yang ada di Kabupaten Goa juga alhamdulillah siap untuk menerima seluruh, bahkan produksi gabah kita, produksi beras kita tidak bisa ditampung keseluruhan oleh Bulog, Ibu. Bisa ditampung oleh Bulog dan diambil oleh kabupaten-kabupaten lain.
1: Baik, jadi menyangga daerah-daerah lain ya di Sulsel yang kekurangan produksi pertanian. Baik, saya ke penelpon dulu Pak Ibu Bupati dan juga Pak Kadis. Halo, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, dengan Pak siapa?
3: Dari Pak Iwan di Maros.
1: Pak Iwan ya?
3: Ya.
1: Pak Iman? Baik, silahkan.
3: Iwan di Maros, saya lagi mobile nih.
1: Mobile?
3: Iya, saya rasa menarik ini memang Goa. Saya tahu kan lahannya ini semakin hari makin berkurang, ada banyak yang sudah jadi perumahan, sawah-sawah yang ada di Warombong itu dan beberapa tempat lain, tapi masih produktif. Saya kira ini El Nino mesti diwaspadai. Nah, harusnya memang ini ada bantuan ini untuk petani seperti pompanisasi. saya tidak tahu kabupaten gua apakah ini dapat bantuan juga dari kabupaten dari kementerian pertanian, karena yang saya tahu informasinya kemarin ini banyak dapat bantuan itu. Saya dengar informasinya dari RRI dari Kabupaten Bone yang banyak dapat bantuan pompanisasi. Sudah ada 9 di sana yang sudah dibangun. Saya tidak tahu apakah gua juga ini mendapat bantuan pompanisasi untuk sumur dalam, dapat bantuan pompanisasi jaringan irigasi yang di sana bawah tanah bangun. Kalau saya dengar apakah gua juga ini kan juga harus dimaksimalkan, karena tidak semua itu saya tahu lah bantuan pompanisasi jaringan irigasi yang di sana bawah tanah bangun. Kalau saya dengar apakah juga perlu yang namanya semua itu saya tahu lah bantuan pompanisasi jaringan irigasi yang di sana bawah tanah bangun. Saya kira kalau bantuan ini bisa diperoleh ya, semua itu saya tahu.
1: Kurang jelas ya suaranya.
3: Kira-kira gua bisa jadi penyumbang ini kabar lalu bukan cuma kabar tapi hortikultura juga ini untuk Sulawesi Tengah. Jadi kira-kira gua bisa jadi penyumbang ini kabar lalu bukan cuma kabar tapi hortikultura juga ini untuk Sulawesi Tengah. Jadi kira-kira gua bisa jadi
1: penyumbang. Ya, suaranya kurang bulat ya. Oke, kita cut dulu, tapi saya sudah bisa mendapatkan poin dari pertanyaannya ini untuk ya. Saya kurang bulat ya. Bantuan yang diberikan. Kita cut dulu, tapi saya sudah bisa mendapatkan poin dari pertanyaannya ini untuk bantuan ya yang diberikan oleh untuk Kementerian Pertanian. Pertanian saya bisa kembangkan lagi ini bantuan-bantuan tersebut. Apakah memang juga setiap tahun diperoleh oleh Kabupaten Goa untuk meningkatkan pertanian di kabupaten ini, Bu, dari Kementerian Pertanian di
4: Sulawesi Selatan? Iya, terima kasih banyak. Luar biasa karena kebetulan Bapak Menteri juga orang ini adalah salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan dan bertumbuh ini menjadi perhatian khusus Bapak Menteri
5: pertanian yang maksimal.
4: Kebetulan Bapak Menteri harus juga orang Sulawesi harus pengen lihat kampung sendiri ini bagus dan bertumbuh subur dengan hasil-hasil pertanian yang memadai yang maksimal.
5: Agar
4: dan harus ditunjang begitu harus ditunjang dengan pertaniannya beralat atau mesin pertanian yang memadai agar para petani ini bisa maksimal hasilkan produksi pertaniannya beras ataupun dan sebagainya. Untuk Kabupaten Goa sendiri hand sprayer ya, kemudian pompa air yang 3 inci 4 inci semuanya juga diturunkan, kemudian ada translator, kemudian traktor roda 2 juga, ada traktor roda 4, bahkan kemarin saya sudah melaunching ya. Kita sudah memberikan ini kepada para petani yang ada di mana kemarin kita apa ya? Kecamatan Palangga ya, untuk 18 kecamatan. Dan selain itu kami juga mendapatkan bantuan program instruksi presiden nomor 2 tahun 2025 yang terfokus pada percepatan pembangunan terhadap peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder dan tersier ya. Insya Allah ini terus kita upayakan, akan dikit lagi nih Pak Kadis ya, dikit lagi tahun 2026 ini. Kami juga mendapatkan alokasi bantuan optimalisasi lahan oplah ya sebanyak 2.500 hektar dari Kementerian Pertanian. Nah, ini bentuk wujud perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Goa karena memang kita adalah bagian salah satu bagian lumbung pangan. Nah, menghadapi El Nino ini pasti semuanya akan lebih ditingkatkan lagi, apalagi terakhir kemarin saya terkhusus beberapa kepala daerah beserta didampingi oleh kepala dinas, kami lebih khusus untuk concern kepada El Nino yang akan datang ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, bantuan untuk pompanisasi lebih kepada itu, fokus kepada itu.
5: Baik.
4: Nah, inilah yang akan kita terapkan nanti kepada masyarakat. Namun sebelumnya sosialisasi, sosialisasi kepada para petani untuk bersiap diri, mawas diri ketika El Nino itu datang di Kabupaten Gowa. Meskipun kita melihat sekarang curah hujan cukup baik, kita aman-aman saja, tetapi tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi di Gowa. Oleh karenanya kami selaku pemerintah daerah mengawalinya melalui sosialisasi agar mereka tidak kaget ketika kekurangan air dan ketika potensi ataupun dampak El Nino sudah terasa, pompanisasi ataupun segala bentuk bantuan ini akan turun kepada masyarakat sehingga mereka siap dengan keadaan yang datang dan tidak berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian Kabupaten Gowa.
1: Baik, baik, terima kasih Bu. Saya ke Pak Hidayat. Pak, ini kalau bicara tentang pupuk, banyak juga ya hal-hal yang menjadi keluhan-keluhan dari petani. Mungkin Pak Malik juga pernah merasakan ya bahwa kok bisa pupuknya ini telat atau seperti apa. Nah, harganya juga mungkin berbeda dari harga pupuk ketika sampai di petani. Nah, kemudian pengawasannya juga itu seperti apa? Apalagi ini kan menghadapi El Nino, ya jangan sampai pupuk-pupuknya juga telat sampai di petani. Nah, ini bagaimana langkah-langkah dari Pupuk Indonesia, Pak?
5: Ya, terima kasih. Terkait dengan ini sebenarnya kalau kita bisa tarik kesimpulan pada saat tahun 2025-2026, karena 5 tahun saya bertugas di pupuk, saya sangat merasakan namanya reformasi di bidang pupuk subsidi ini. Yang awalnya di tahun 2021 kita mungkin butuh pupuk cuma datang ke kantor BPP, buatkan RDKK, datang ke kios, ambil pupuknya, mudah. Nah, di 5 tahun terakhir ini memang proses transformasi bisnis di pupuk Indonesia itu sangat kental dengan kerjasama dengan teman-teman Kementerian Pertanian. Yang mungkin yang saat ini yang terasa itu adalah ke kios pupuk atau sekarang bahasanya namanya titik serah, Ibu. Titik serah itu harus difoto, harus di ini. Nah, itu mungkin bagian dari bagaimana kami mentransformasi supaya pupuk itu bisa dibilang tepat sasaran. Ini yang selalu menjadi perbincangan hangat di bawah. Bagaimana memberi kenyamanan ke petani bahwa mereka sudah mendaftarkan diri di awal tahun dan mereka mendapatkan jatahnya. Nah, 5 tahun terakhir memang terasa. Dan kita sempat ada di fase alokasi pupuk nasional itu cuma ada di 4 juta ton. Itu di tahun 2023. Dan itu memang riak-riaknya di bawah itu sangat terasa. Alhamdulillah, berkat dukungan Pak Menteri di awal 2024 April, saya ingat saya itu gebrakan pertama dari 4 juta ton dinaikkan menjadi 9,5 juta ton. Itu stabil sampai dengan hari ini, alokasi pupuk subsidi itu sudah di angka 9,8 juta ton. Kalau bicara tentang Gowa, di tahun 2023 itu alokasi pupuknya cuma 40 ribu. Sekarang di 2005 kemarin naik di angka 84 ribu dan tahun ini saya juga, karena kenapa Gowa ini yang jadi concernnya kami di Pupuk Indonesia. Gowa ini kalau di Pupuk Indonesia kami sebutnya pelatarannya Sulawesi, Bu. Jangan sampai, karena Pak Menteri datang kemarin pasti landingnya di sekitaran Gowa sini dan daerah yang paling sering dikunjungi Gowa. Itu kita jaga kemarin alokasinya dari dinas provinsi itu naik 6.000 ton jadi sekarang 90.645 ton. Mudah-mudahan tidak goyang sampai akhir tahun, tapi yang kami butuh inilah percepatannya adalah bagaimana mengedukasi petani-petani. Edukasinya banyak. Itu tadi yang disebut Ibu teman-teman MC bahwa isu-isu ini yang dari tahun ke tahun kayak kami tidak ada perbaikan. Isu ya itu aja, kalau bukan langkah mahal. Nah, ini juga mumpung di forum yang bagus ini kami pengen memperjelas bahwa terkait harga, harga eceran itu harga yang terbentuk di titik serah, bukan di lahan petani, bukan di sawahnya. Karena di Gowa ini ada 94 titik serah yang sudah kami tentukan di tahun ini. sampai titik serah ke petani inilah yang sebenarnya kami dengan teman-teman Dinas Pertanian Kabupaten itu masih intens. Jika ada keluhan-keluhan itu, kami bisa lakukan tracing. Apalagi sekarang dukungan dari Kementerian Pertanian, petani yang ambil pupuk di titik serah itu hari ini pun keluhannya di mana, kita bisa lihat siapa yang ambil jatahnya. Jadi tinggal kita mau edukasi, kita kalau memang ada potensi pidananya silahkan teman-teman untuk mempidanakan, karena banyak kasus juga yang kami lagi tangani tahun ini di beberapa wilayah, tapi bukan di Goa sih, kemarin di Bulukumba itu, ya kalau petani merasa tidak mengambil pupuk dan mereka digunakan namanya, ya kita bantu teman-teman kejaksaan untuk membuatkan, karena data kami sudah terdigitalisasi. Hari ini pun seorang auditor itu tidak perlu ke Goa untuk mengecek benar nggak ini petaninya yang datang.
4: Yeah.
5: Mereka hanya by aplikasi IPUBERS itu sudah sangat powerful untuk membantu kita men-tracing masalah. Jadi minimal keluhan-keluhan namanya langka itu pasti ada, pasti selalu ada keluhan, tapi kami bisa mengurai masalahnya di mana. Jadi memberikan penjelasan ke petani yang terdampak itu lebih gampang dan lebih jelas. Jadi tahun ini memang, dua tahun terakhir ini Kementerian Pertanian itu memang sangat concern bagaimana petani-petani itu benar-benar menerima manfaatnya. Hanya saja butuh kerja sama kita dengan biasanya teman-teman KP3, kami turun tahun lalu, kami hampir di setiap kabupaten kami turun bersama timnya Pak Kadis Bu, sampai Bunga ya Buntul Lempangan itu mensosialisasikan ini namanya sudah ada, tolong cepat diambil pupuknya gitu.
4: Baik.
5: Oh, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu tantangannya. Kalau menangkis isu, intinya kita di Pupuk Indonesia siap saja, banyak hotline yang bisa dihubungi untuk jika ada keluhan-keluhan terkait tidak terserapnya pupuk dengan baik dan benar.
1: Baik. Nah, saya ke Pak Malik. Pak Malik, satu mungkin pertanyaan kepada narasumber kita. Selama ini apa yang Pak Malik rasakan? Apakah masih ada keluhan-keluhan di sektor pertanian selama menggarap sawah atau apa seperti itu? Mungkin bisa disampaikan di sini.
0: Jadi yang saya sampaikan terutama alhamdulillah tahun 2005 sudah berjalan lancar, bahkan petani dicari ambil pupuknya ada di pengecer.
4: Yeah.
0: Itu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan pupuk ini, karena pupuk di petani itu yang utama juga itu adalah pupuk. Kalau pupuk selalu standby, maka insyaallah hasil padinya akan menjadi meningkat. Iya. Tapi kalau pupuk tidak ada, langka, nah itu yang jadi sakit kepala juga petani itu. Iya. Tapi alhamdulillah.
4: Baik.
0: Ya. Ya. Tapi alhamdulillah kemarin luar biasa, pupuk selalu ada standby di pengecer. Bahkan saya kalau saya lihat itu selalu kayaknya mau full. Iya. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, bahkan harganya juga alhamdulillah menurun, dari dulu lebih 100 sekarang tinggal 90.
4: Yeah. Ya.
0: Jadi petani juga terbantu sekali dengan murahnya juga pupuk ini.
4: Bye.
0: Jadi saya punya harapan ke depannya itu pupuk Pak usahakan seterusnya begini di petani atau di pengecer, itu yang saya sampaikan Bu.
1: Iya. Baik. Ya kalau pupuk tersedia, pompanisasi tersedia dengan baik, pasti El Nino itu lewat ya Bu ya. Baik. Sebagai closing statement kepada Ibu Bupati, silakan untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Silakan Bu.
6: Nah, terima kasih. Saya sudah mendengarkan langsung ini keluhan para petani, tapi semuanya sifat semuanya masuk ya, masukannya baik pada kita semua. Terima kasih juga kepada PT Pupuk Indonesia sudah ada tiap tahun itu keluhannya pasti kalau bukan langka mahal ya harganya seperti itu. Tapi seperti itulah memang harus kita hadapi semuanya. Saya tentunya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Goa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PU telah membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan secara baik dan merata di semua aspek khususnya di bidang pertanian. Dan ini menghadapi El Nino,
4: perhatian luar biasa pemerintah pusat kepada kami khusus Kabupaten Goa ini sudah mulai kita rasakan. Baik. Dengan kehadiran pemerintah untuk Kabupaten Goa bersiap diri menghadapi El Nino agar tidak berpengaruh kepada hasil pertanian Kabupaten Goa yang alhamdulillah selama ini kita masih dalam keadaan surplus ya, baik-baik saja. Doakan kami agar bisa melaksanakan pembangunan ini, membahagiakan para petani kita, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Malik, mudah-mudahan bisa menjadi sumber pangan yang terbaik juga di wilayah selatan Kabupaten Goa.
1: Baik, dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Hidayat, setengah menit aja atau 15 menit bisa.
7: Mungkin closing statement kami dari Pupuk Indonesia intinya kami Pupuk Indonesia yang diberi penugasan seolah siap membantu pemerintah dalam hal ini mendukung program swasembada pangan, hanya saja memang jangan bosan-bosan kepada petani-petani wilayah Goa ya, kalau kami cari-cari di lapangan ya memang bukan lagi kami ini, karena kami menjaga alokasi itu supaya tidak bergeser ke wilayah lain, itu yang kami utamakan. Karena apa? Ya saya bilang tadi di awal, ini pelataran. Jangan sampai Goa itu dapat pengurangan-pengurangan karena kita kurang aktif menggunakan pupuknya.
1: Baik. Mungkin itu. Ya, silakan Pak Subair, silakan. Closing statement sedikit aja untuk menutup jumpa kita. Silakan.
8: Baik, alhamdulillah kita di Kabupaten Goa seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati mendapat support penuh dari Kementerian Pertanian, Kementerian PU dan pemerintah provinsi. Mudah-mudahan Kabupaten Goa ini di bawah kepemimpinan Ibu Bupati, karena ini juga merupakan program prioritas ya dari Ibu Bupati di sektor pangan, khususnya pertanian. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat. Goa baik-baik saja dan tetap pada kondisi kita surplus
1: pangan. Terima kasih. Ya. Kita doakan ya, semoga kita baik-baik saja semuanya. Gua baik-baik saja menghadapi El Nino ini dan tetap surplus seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih. Kebersamaan kita, Ibu Bupati Goa, terima kasih atas waktunya bersama dengan kami ya. Terima kasih Pak Subair, terima kasih Pak Hidayat, Pak Malik, terima kasih ya, aman ya Pak Malik ya. Baik, terima kasih sudah bersama dengan kami atas waktunya, dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia, kepada tamu-tamu yang hadir di Ruja Bupati Goa, terima kasih sudah bersama dengan kami. Dan siaran kami ini live di YouTube RRI Makassar, jadi nanti bisa subscribe Bu ya, nonton nanti dokumentasi kita. Baik, saya Dani mengucapkan terima kasih Ibu Kepala LPP RRI Makassar, Ibu Anom ya, dan juga Ketua Tim Pemberitaan Ibu Yusra sudah hadir bersama dengan kami. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio RRI Makassar.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, pendengar, kembali dari kawasan liburan nomor 3 Makassar. Setelah tadi kita hadirkan dialog interaktif, dan usai sudah kebersamaan saya juga menyapa ruang dengar Anda dari pagi tadi. Jangan kemana-mana, saat lagi akan ada program Halo RRI yang akan menemani Anda bersama rekan Hermela Sari ya di pagi hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali lagi hadir bersama Mori dalam program Halo RRI, di mana program yang memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan layanan publik dan akan ditindaklanjuti narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan tentunya pendengar bisa bergabung nanti di WhatsApp ataupun line telepon kami di 0821-3333-9440. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan break dulu sebentar untuk pendengar. Jadi pendengar yang akan menyampaikan keluhan ataupun aspirasi ataupun laporannya, silakan nanti bergabung di program Halo RRI.

0: Sukun atau yang juga dikenal dengan nama Bakara kini kembali menjadi sorotan. Dilansir dari sciencedaily.com, sukun memiliki potensi besar sebagai superfood masa depan. Buah yang sering tumbuh di perkarangan rumah ini kaya akan karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral yang tinggi, menjadikan sumber pangan alternatif yang sangat menjanjikan untuk mendukung ketahanan pangan dunia, khususnya di negara tropis seperti Indonesia. Selain kaya gizi, sukun juga mudah dibudidayakan dan tahan terhadap cuaca ekstrim, menjadikan pilihan yang tepat untuk menghadapi perubahan iklim. Dalam satu musim panen, sebuah pohon sukun bisa menghasilkan banyak buah, menjadikannya komoditas pangan yang menguntungkan. Namun, agar mendapatkan manfaat maksimal, cara pengolahan sukun juga sangat penting. Disarankan untuk mengolah sukun dengan cara direbus atau dikukus, karena cara ini menjaga kandungan serat dan nutrisinya tetap terjaga. Sebaliknya, menggoreng sukun dengan minyak berlebih justru bisa meningkatkan kalori dan mengurangi manfaat kesehatannya. Jadi, mari manfaatkan sukun sebagai pangan sehat dalam pola makan yang seimbang.
1: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kembali lagi bersama Mori di dalam program Halo RRI, di mana pendengar bisa memberikan ataupun menyampaikan laporan dan keluhan layanan publik dan akan ditindaki lanjut bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, jadi pendengar, kalau ingin bergabung silakan di 0821-3333-9440. Nah, sementara itu buat pendengar juga ini bisa disaksikan langsung dari live streaming Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar. Mungkin pendengar yang bingung menghubungi ataupun lupa nih dengan nomor telepon kami, bisa saja melalui Facebooknya juga. Kan banyak juga sekarang komentar di sosmed ataupun DM kami pun juga bisa dilakukan di 0821-3333-9440 ataupun bisa langsung di chat WhatsApp kami. Nah, pendengar, untuk menyampaikan laporan dan keluhan ini juga bisa berlangsung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat nih di pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita juga nanti akan bergabung dengan RRI Bone dalam siaran ini. Jadi pendengar, jangan lupa untuk bergabung entah di hari Senin, Rabu, ataupun Jumat, dan mulai di hari ini pun juga bisa langsung melalui telepon ataupun WhatsApp kami, karena kami masih menunggu partisipasi Anda untuk menyampaikan laporan dan keluhan tentang seputar layanan publik yang ada, yang terkait dengan instansi pemerintahan. Dan nah, nanti mungkin akan kami tindak lanjuti bersama narasumber kami. Nah, kalau ngebahas tentang keluhan, mungkin di Senin lalu tidak ada mungkin telepon ataupun partisipasi pendengar untuk menyampaikan keluhan, mungkin karena keadaannya mungkin sudah lancar atau tidak ada masalah nih. Ini adalah mungkin berita yang baik nih justru untuk kita di Sulawesi Selatan, terlebih di Makassar. Namun kalau bahas tentang keluhan yang lain, sebagai Mori sendiri nih, sebagai masyarakat di kota Makassar, kalau ditanya keluhan pasti ada keluhannya. Nah, tapi bagaimana kita untuk menyampaikan itu, nanti kita bisa langsung bergabung di Halo RRI. Dan ini benar, kita sudah ada yang bergabung nih. Kita sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana, Ibu? Ya?
1: Saya Intan, Mbak, di utara kota Makassar.
0: Ibu Intan di utara kota Makassar, lebih tepatnya di utara ini, di mana, Ibu?
1: Di daerah jalan daerah Langgau, Mbak, jalan Langgau sana.
0: Jalan Langgau. Oke. Okay, yeah. Baik. Oke, okay, Ibu Intan, ada keluhan ataupun informasinya, Ibu?
1: Begini, saya ini tinggal di daerah sini. Baru-baru itu ada kejadian geng motor. Ternyata setelah sering saya melihat mesut, marak juga ini geng motor di Kota Makassar. Saya sebagai warga merasa takut untuk keluar sampai jam 10 ke atas, itu saya sudah tidak berani lagi.
0: Baik.
1: Bagaimana dengan keamanan kita untuk daerah-daerah yang tertentu yang ada geng-geng motor itu suka, aduh, yang tidak bersalah pun tuh mereka itu main busur, Mbak, di jalan. Jadinya takut kita untuk keluar. Ya, keamanannya bagaimana? Apa bisa ada solusi dari pihak yang berwajib ini? Lewat RRI saya bertanya. Mohon maaf, Mbak, ini.
0: Baik, Ibu, nanti.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih, Ibu, atas partisipasinya dan keluhannya. Nanti akan kami sampaikan langsung melalui pengarah acara kami yang akan menyampaikan melalui narasumber terkait. Nah, ini juga nih salah satu keluhannya sebenarnya juga selain Ibu Intan rasakan, mungkin masyarakat sekitar ataupun Mori sendiri pun juga kadang akhir-akhir ini dengan hal yang terjadi nih, memang ini juga termasuk viral, banyak sekali geng motor yang marak muncul tengah malam nih, bahkan ada beberapa yang viral di sosial media, kadang orang yang sedang jalan seperti biasa tiba-tiba dihadang, dicegat, bahkan ada yang sampai dihancurkan kendaraannya. Entah itu mungkin mereka ada masalah pribadi ataupun memang serangan yang tidak tepat sasaran. Nah, ini yang juga cukup mengkhawatirkan kita juga nih. Nah, ini nanti kita akan coba hubungkan ke narasumber terkait. Namun sebelum kita lanjut dulu, kita kasih break dulu sambil mencoba menghubungi narasumber melalui pengacara kami. Jadi untuk itu tetap di Halo RRI.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih bersama di Halo RRI, di mana tadi kita sudah ada laporan nih tentang geng motor yang marak di Makassar nih. Tepatnya tadi kalau Ibu Intan di Jalan Langgau, katanya di depan depan Indomaret katanya. Nah, ini yang membuat warga khawatir nih. Dan saat ini kita juga akan tergabung dengan Bapak AKP Wahihudin sebagai Humas Polrestabes Kota Makassar. Nah, ini kita coba menghubungi Bapak agar bisa mungkin menyampaikan tanggapannya terhadap keluhan yang baru saja masuk di Halo RRI. Nah, ini tadi kita masih usaha menghubungkan karena tadi sudah ada konfirmasi bahwa Bapak Wahihudin akan memberikan tanggapannya. Dan ini kita masih mencoba menghubungkan, dan mungkin pendengar yang lain yang ingin memberikan keluhan ataupun laporan yang ada masalah di sekitar atau lingkungannya bisa bergabung di Halo RRI tentunya melalui telepon ataupun WhatsApp kami di 0821 33 33 9440, dan tentunya juga bisa juga memberikan komentar melalui Facebook kami di 08 di Facebook kami RRI Pro 1 Makassar maksud kami. Jadi mungkin pendengar bisa melakukan live streaming. Nah, ini seperti kita sudah bergabung nih dengan Bapak Wahihudinnya sendiri. Sebentar, kita lagi mencoba untuk menyambungkan langsung melalui siaran agar pendengar bisa mendengarkan keluhannya langsung atas tanggapan dari Bapak Wahihudin tentang maraknya geng motor ini. Jadi segitu, saat ini kita sudah bergabung dengan Bapak Wahihudin selaku Humas di Polrestabes Kota Makassar. Halo, Assalamualaikum Bapak.
1: Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Baik Bapak, kita saat ini ada di program Halo RRI ini Pak, di mana masyarakat bisa menyampaikan laporan ataupun keluhannya di sekitar Sulawesi Selatan ataupun Kota Makassar. Nah, baru saja ini kita dapat informasi ini Pak dari Ibu Intan di Jalan Linggau, yang barusan bahwa Ibu ini menyampaikan laporan adanya geng motor yang marak nih di Kota Makassar Pak, sehingga warga jadi takut untuk keluar mungkin di atas jam 10. Dan biasanya kan orang di jam 10, di atas jam 10 itu bukan hanya untuk pergi keluar rumah biasa saja, ada yang mungkin ada kerja malam.

0: pelaku-pelaku kelompok yang bermotor melakukan satu tindakan melanggar hukum. Jadi memang yang di Langgau itu beberapa hari yang lalu, tentu kita lihat di media sosial ada viral, dan alhamdulillah memang pelakunya itu sudah ditangkap 4 orang. Dari setiap kejadian tentu aparat kepolisian selalu berusaha lanjuti dan mengungkap pelaku-pelaku tersebut. Dan kita dari aparat kepolisian juga tidak pernah berhenti, setiap malam mulai dari sekitar jam 10 malam itu melakukan patroli gabungan untuk tentunya menekan kriminal, utamanya pelaku-pelaku kejahatan jalanan yang seperti geng motor itu. Beberapa kejadian semua alhamdulillah kita sudah terungkap pelakunya. Memang ini pelakunya rata-rata bukan juga dari Makassar sendiri, baru beberapa orang dari luar. Dan tentu kita ini membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Tentu anak-anak yang melakukan ini kan rata-rata juga anak, ada yang di bawah umur. Olehnya itu tentu peran serta orang tua, keluarga, tentu mereka lebih paham kemana anaknya kalau malam, kemana mereka bergaul, kemana mereka kok malam-malam begitu keluar, apa kegiatannya mereka. Rata-rata ini ada yang pelajar SMA. Tentu kalau kita lihat yang pelajar kan pasti kalau malam kan tentu pasti belajar di rumah, mungkin lebih bagus, mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain, perlu pemantauan orang tua. Inilah perlu kita menghimbau peran serta keluarga dan orang tua sebenarnya. Dan kita tidak tinggal diam, kita tinggal diam untuk selalu melakukan tindakan-tindakan preventif maupun tindakan represif kalau memang sudah melakukan suatu tindakan kriminal. Saya kira itu.
1: Baik Pak, terima kasih. Dan mungkin Pak, mungkin ada pertanyaan lagi secara langsung ini. Mungkin apakah ada motif dari geng motor ini sendiri Pak? Dan apakah ada geng atau kelompoknya sendiri Pak? Kalau untuk ini bagaimana Pak?
0: Jadi memang ini ada beberapa kelompok-kelompok geng motor yang seakan-akan bersaing dengan kelompok yang lain. Jadi mereka itu selalu mencari identitas diri. Jadi mereka juga seakan-akan siapa yang paling hebat, mungkin kalau dia melakukan satu kejahatan, sehingga viral itu yang mereka anggap buat satu kebanggaan bagi mereka. Tapi itu kan sebenarnya kebanggaan yang salah. Olehnya itu tentu sekali lagi dimohon kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap melakukan suatu himbauan-himbauan kepada anak-anak kita, keluarga kita yang mungkin ada keterlibatan dengan pelaku-pelaku ini. Ya, halo.
1: Ya Pak, baik. Baik Pak, berarti ini adalah seperti suatu kebanggaan tersendiri saja ya Pak ya. Halo Bapak.
0: Ya, bagi mereka pelaku itu, pelaku merasa bangga kalau mungkin melakukan suatu tindakan kriminal terus viralkan. Itulah mereka selalu yang mungkin dia cari. Karena rata-rata ini anak-anak yang sebenarnya usia produktif, mereka ada yang pelajar, ada SMA, bahkan memang juga ada yang pelaku yang memang pengangguran, tapi mereka berkelompok dengan mereka-mereka ini semua. Jadi tentu kita juga dari aparat keamanan tidak pernah menutup mata untuk kejadian-kejadian ini. Kita selalu berusaha untuk bagaimana itu menciptakan Kota Makassar menjadi aman.
1: Saya itu. Baik Bapak, berarti ini juga perlunya peran orang tua untuk menjaga aktivitas anaknya ya Pak ya. Nah Pak, ini mungkin terakhir Pak, apabila ada geng motor nih yang sedang melakukan aksinya, masyarakat mungkin bisa melaporkan kemana Pak? Kadang mungkin masyarakat yang melihat bingung mesti kemana harus melaporkan atau bagaimana, akhirnya kan memang langsung terup di sosial media sendiri. Mungkin dari Bapak AKP Wahyudin ini selaku Humas Polrestabes Kota Makassar bisa menyampaikan kemanakah masyarakat ataupun warga Sulawesi Selatan ataupun masyarakat Kota Makassar melaporkan aksi geng motor ini, Pak?
0: Baik, terima kasih. Jadi kita sudah ada layanan call center 110 itu sudah 24 jam itu operator standby di situ menerima telepon. Kemudian kita bisa melaporkan tentu kalau di mana kejadian ada kantor polisi terdekat, segera kita laporkan. Tapi ini layanan 110 ini sudah 24 jam itu non-stop standby operatornya di situ untuk memantau setiap telepon yang masuk untuk cepat dilakukan tindakan kalau memang ada kejadian-kejadian laporan oleh masyarakat.

0: Baik, terima kasih Bapak untuk informasi dan waktunya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi untuk masyarakat mungkin bisa langsung menyampaikan di 110 ataupun pada pos-pos polisi yang terdekat ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pendengar tadi kita dari Bapak AKP Wahihudin selaku Humas Polrestabes Kota Makassar yang sudah menanggapi langsung atas informasi dan keluhan dari Ibu Intan tadi tentang geng motor. Nah, ini mungkin pendengar yang mempunyai keresahan yang sama seperti Ibu Intan tadi bisa langsung menghubungi layanan publiknya Humas Polri. Ini langsung di 110 dan ini sudah 24 jam terhubung. Jadi pendengar, jangan lupa untuk sampaikan langsung ketika melihat aksi geng motor ini sendiri ataupun aksi-aksi kejahatan lainnya. Nah, sebelum kita lanjut lagi pendengar di Halo RRI, kita break dulu sejenak dan mungkin setelah ini kalaupun ada pendengar yang ingin bergabung menyampaikan keluhan ataupun informasinya silakan di 0821 3333 9440.
2: Len, aku nemu lowongan magang bagus banget, tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
3: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
4: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
2: Emangnya sepenting itu ya, Len?
4: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
3: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
4: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
2: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
3: Setuju, sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
5: Kilau Pancasila Makassar pagi ini.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sayangnya kita sudah di penghujung acaranya Halo RR ini, dan kita harus berpisah. Dan tapi pendengar jangan bersedih, karena kita masih akan hadir nanti di hari Jumat, tentunya masih di jam yang sama, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kalaupun pendengar yang ingin menyampaikan keluhan ataupun informasinya, bisa melalui WhatsApp kami juga. Mungkin nanti akan kami sampaikan di hari Jumat nanti. Dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi menyampaikan informasinya tadi terkait geng motor juga dari Ibu Intan. Dan tentunya terima kasih untuk narasumber kami juga yang sudah memberikan tanggapan. Dan untuk itu saya Mori pamit undur diri bersama rekan saya, ada Z, ada Surahman dan Ispa di meja operator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengajarkan kita untuk siap, untuk selalu waspada, karena bahaya mungkin saja terjadi. Agar aman dari aliran listrik, turunkan MCB saat rumah terkenang banjir. Dan segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Selatan.
2: Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Park di Oregon yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreatif

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Dan kali ini kita ada informasi penting nih terkait keselamatan di jalan yang perlu kita perhatikan bersama. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Faisal, yang menyampaikan bahwa kecelakaan lalu lintas memang sering terjadi tanpa diduga, namun sebenarnya bisa dicegah dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna lain. Hal ini disampaikan menyusul kecelakaan tragis di perlintasan kereta api di Bekasi Timur yang menelan 16 korban jiwa dan puluhan korban luka lainnya. Dan pendengar, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keselamatan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi kita semua, dan mulai dari disiplin mematuhi rambu hingga lebih waspada saat melintasi di perlintasan kereta api. Sebagai langkah pencegahan, Korlantas Polri juga menghadirkan kamera etle di sejumlah titik, namun bukan hanya untuk penindakan, melainkan sebagai sarana edukasi agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas. Jadi pendengar, yuk mulai sekarang dari diri sendiri untuk lebih hati-hati di jalan, karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama.

Tahukah Anda, warna asli wortel ternyata bukan oranye seperti yang sering kita lihat sekarang? Ribuan tahun lalu, wortel tumbuh dengan warna ungu, putih, bahkan tak jarang berwarna kuning. Warna oranye baru muncul sekitar abad ke-17 dan bukan warna alami wortel, melainkan hasil pembiakan khusus. Warna oranye pada wortel ini sengaja diciptakan oleh keluarga kerajaan Belanda, yaitu dinasti Orange Nassau, yang dikenal menyukai warna oranye, khususnya William I yang dijuluki Prince of Orange. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintahan Orange Nassau yang baru dan merayakan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Setelah konflik yang dikenal sebagai 80 Years War, wortel oranye yang dihasilkan kemudian dibawa ke Inggris dan menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi warna dominan wortel seperti sekarang. Uniknya, walaupun wortel oranye telah mendominasi, wortel ungu dan putih kini kembali dibudidayakan dan dijuluki pusaka varietas sayuran. Wortel-wortel tersebut bahkan menjadi favorit para foodies karena keunikan warna dan nutrisinya yang kaya, terutama kandungan pigmen antosianin pada wortel ungu yang baik untuk kesehatan.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, ada kabar nih dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara nih, di mana Kapolres Toba, Vincentius Jimmy Parapaga, menghadiri pembukaan program bakti TNI AD tahun 2026 yang digelar di kawasan Danau Toba. Dan kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Effendi Napitupulu dan menjadi wujud sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintahan daerah serta masyarakat dalam memperkuat pembangunan dan ketahanan wilayah. Dan pendengar, program ini menyasar berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari pembangunan akses jalan, akses ke desa, dan penyediaan 30 unit sumur bor untuk air bersih hingga rehabilitas rumah tidak layak huni serta fasilitas umum lainnya. Dan Kapolres Toba menegaskan dukungan penuh terhadap program ini karena kolaborasi lintas sektor dinilai sangat penting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usai upacara, jajaran pimpinan daerah juga langsung meninjau lokasi pembangunan di desa, bahkan harus menggunakan motor trail untuk menjangkau medan yang sulit. Dan pendengar, sinergi seperti ini diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang merata dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan untuk itu, pendengar, untuk informasi lainnya, pendengar bisa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini.
1: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar.
1: Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Nah, ini juga ada informasi

Terbaru nih dari dunia kepolisian nasional di mana Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP maksud kami. Hal ini disampaikan usai pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Yang menurut Kapolri, rekomendasi tersebut menjadi langkah positif untuk mendorong perbaikan dan penguatan institusi Polri ke depan. Salah satunya terkait penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas agar fungsi pengawasan semakin optimal. Selain itu, Polri juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai penataan jabatan di luar struktur organisasi serta terus melakukan pembenahan tata kelola internal secara bertahap. Nah, pendengar, langkah ini diharapkan mampu menciptakan institusi kepolisian yang semakin profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Nah, ini ada informasi terakhir kita nih dari Mamasa. Untuk memastikan kelancaran arus kendaraan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, Satuan Lalu Lintas Polres Mamasa rutin melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik strategis, khususnya pada jam sibuk di pagi hari. Kasat Lantas Polres Mamasa Jamaluddin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pengguna jalan. Dan pengaturan difokuskan pada titik rawan kemacetan guna mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas. Dan pendengar, kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih tertib dan disiplin saat berkendara. Dengan begitu, kondisi lalu lintas yang aman dan lancar bisa terus terjaga. Nah, untuk itu pendengar tetap hati-hati di jalannya pendengar ya, dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Nah, informasi ini juga mengakhiri siaran TNI Polri kita di hari ini. Dan sambil menunggu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung nanti dengan Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan atas Cleveland Cavaliers. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 6 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid di Stadion Emirates dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Arsenal are into the Champions League final for only the second time in their history.
2: Arsenal memastikan tiket ke partai final Liga Champions usai menundukkan Atletico Madrid 1-0 pada leg kedua semifinal di Stadion Emirates dini hari tadi. Gol tunggal kemenangan Arsenal dicetak Bukayo Saka pada akhir babak pertama. Hasil ini membuat The Gunners unggul agregat 2-1 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Madrid pekan lalu. Keberhasilan ini juga mengakhiri penantian 20 tahun Arsenal untuk kembali ke final kompetisi sepak bola tertinggi antar klub Eropa tersebut. Usai pertandingan, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku bangga dengan hasil yang diraih para pemainnya.
3: Ini malam yang luar biasa. Kami kembali mencetak sejarah bersama. Saya sangat bahagia dan bangga kepada semua yang terlibat di klub ini. Sambutan di stadion terasa spesial dan unik. Atmosfer dari para pendukung, energi yang mereka berikan, membuat setiap momen terasa berbeda. Saya belum pernah merasakan hal seperti ini di stadion. Kami tahu betapa pentingnya laga ini bagi semua orang, dan para pemain memberikan segalanya. Setelah 20 tahun, untuk kedua kalinya dalam sejarah, kami kembali ke final Liga Champions.
2: Sementara itu, Atletico Madrid mencoba memberi perlawanan melalui skema serangan balik cepat sejak awal pertandingan. Peluang sempat didapat melalui Julian Alvarez dan Alexander Sorloth, namun gagal berbuah gol. Tim asuhan Diego Simeone juga meningkatkan intensitas serangan di babak kedua, tetapi kokohnya lini belakang Arsenal membuat skor tidak berubah hingga akhir pertandingan. Usai laga, Diego Simeone mengakui timnya sudah memberikan segalanya, namun kurang efektif dalam memanfaatkan peluang, sehingga hasil tidak berpihak pada mereka.
4: Saya merasa tenang dan damai. Tim sudah memberikan segalanya. Pada laga pertama, kami sebenarnya bisa menang di babak kedua, tetapi kurang tegas dalam memanfaatkan peluang. Hari ini, di babak kedua, kami banyak meningkatkan permainan dibandingkan dengan babak pertama, yang sebenarnya sudah sangat baik dalam bertahan, namun minim dalam menyerang. Di babak kedua, kami berkembang dalam aspek itu dan menciptakan beberapa peluang, tetapi situasi yang ada tidak berpihak kepada kami.
2: Dengan kemenangan ini, Arsenal melaju ke final Liga Champions musim 2025-2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Dengan terus melaju ke partai puncak dengan catatan tak terkalahkan sepanjang kompetisi musim ini, yakni 14 laga dengan 11 kemenangan dan 3 hasil imbang. Arsenal akan menghadapi pemenang antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain pada laga final di Puskas Arena Budapest 30 Mei mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Liga Champion. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menegaskan timnya tetap memburu kemenangan saat menghadapi Bayern Munchen di semifinal Liga Champions. PSG akan bertandang ke Allianz Arena pada leg kedua semifinal Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. PSG datang dengan modal kemenangan agregat tipis 5-4 dari leg pertama di Paris. Meski unggul 1 gol, Enrique menilai situasi tersebut belum membuat timnya aman. Menurut Enrique, Bayern Munchen memiliki kemampuan besar untuk membalikan keadaan kandang sendiri. Namun, PSG juga diyakini mampu mencetak gol dan bermain menyerang di laga penentuan tersebut. Leg pertama semifinal antara PSG dan Bayern menjadi laga semifinal dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions. PSG kini mencatat pencapaian konsisten di kompetisi Eropa dengan 5 semifinal dalam 7 musim terakhir. 3 di antaranya diraih secara beruntun sejak tim dilatih Luis Enrique. PSG kembali bermain di Allianz Arena, stadion tempat mereka menjuarai Liga Champions musim lalu. Enrique berharap kenangan manis tersebut kembali terulang dengan tiket menuju partai final.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Kota Seattle mulai berbenah untuk menyambut para penggemar Piala Dunia 2026. Berikut Luna Elia menyampaikan laporannya.

0: Seattle akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kota di Amerika Serikat ini menjadi salah satu destinasi penting dalam gelaran turnamen sepak bola akbar tersebut. Sejumlah zona penggemar akan disiapkan, baik di dalam maupun di sekitar kota Seattle untuk menyambut ajang ini. Persiapan juga telah dilakukan oleh hotel-hotel di sana. Salah satunya adalah Hotel Crocodile. General Manager Tona Zubia mengungkapkan, pihaknya bahkan telah menerima pemesanan sejak September tahun lalu.
1: Kami mulai menerima pemesanan sejak September hingga Oktober 2025. Mereka datang dengan persiapan matang dan sudah mengetahui apa yang diharapkan. Jadi, kami sudah mempersiapkan segalanya dan sangat antusias.
2: So we're ready, prepared, very excited.
0: Pertandingan Piala Dunia 2026 di kota berjuluk Emerald City ini akan digelar di Stadion Seattle dengan kapasitas sekitar 67.000 penonton. Stadion ini dikenal memiliki atmosfer yang sangat hidup dengan dukungan penonton yang luar biasa, menjadikannya salah satu venue yang paling meriah di Amerika Utara. 6 pertandingan dijadwalkan akan digelar di stadion ini. Salah satunya adalah laga penting antara tuan rumah Amerika Serikat melawan Australia pada 19 Juni mendatang.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan 111-101 atas Cleveland Cavaliers pagi tadi waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena Detroit. Detroit tampil dominan sejak kuarter pertama dan langsung unggul jauh atas Cavaliers. Pistons menutup kuarter pertama dengan keunggulan 37-21 atas tim tamu Cleveland. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 23 poin dan 7 assists. Jalen Duren juga tampil impresif dengan catatan double-double berupa 11 poin dan 12 rebound. Permainan kolektif Detroit membuat Cavaliers kesulitan mengejar ketertinggalan sepanjang pertandingan. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan torehan 23 poin. James Harden turut menyumbangkan 22 poin dan 7 assist bagi Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 30 poin dalam satu kuarter pertandingan. Namun, Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga laga berakhir. Kemenangan ini membuat Detroit Pistons unggul 1-0 dalam seri semifinal wilayah timur NBA musim ini. Game kedua semifinal akan kembali dimainkan di kandang Pistons di Detroit. Hasil ini sekaligus memperbesar kepercayaan diri Detroit menghadapi laga berikutnya melawan Cleveland Cavaliers. Pistons kini hanya membutuhkan 3 kemenangan tambahan untuk melaju menuju final wilayah.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Garuda Asia berhasil unggul 1-0 atas Tiongkok melalui gol Keanu Sanjaya pada menit ke-87 di Stadion King Jeddah tadi malam. Gol kemenangan Indonesia tercipta setelah Keanu memanfaatkan umpan panjang dari Matthew Baker dengan tendangan mendatar.
1: Alhamdulillah, kredit diberikan untuk para pemain atas kerja kerasnya. Mereka sangat disiplin dalam taktik, mereka sangat disiplin dalam posisi, dan tak lupa terima kasih juga untuk dukungan dan supportnya, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, 3 poin yang sangat penting, dan saya berharap malam ini kita merayakan secukupnya karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang sangat menentukan kita untuk langkah kita ke Piala Dunia.
0: Kemenangan ini membuka peluang Indonesia melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2026, sekaligus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan raihan 3 poin. Jepang memimpin klasemen setelah mengalahkan Qatar dengan skor 3-1 pada hari yang sama. Pada laga berikutnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi Qatar pada Sabtu akhir pekan ini. Sementara Jepang akan bertemu Tiongkok pada hari yang sama di grup B Piala Asia U17 2026.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League.
1: Tapi merah putih tetap di dada. Kompetisi
0: rising. Madura United terus menunjukkan hasil positif setelah mengalahkan Bali United dengan skor 2-0 yang membuat posisinya menjauh dari batas degradasi di papan klasemen. Informasi selengkapnya disampaikan Tagok Anovantian.
2: Tentunya kami sangat bersyukur atas kemenangan ini. Kami sedikit bisa bernafas lega sekarang karena kami keluar dari zona degradasi.
3: Madura United terus melaju untuk menjauh dari zona degradasi Super League musim ini. Dalam laga pekan ke-31, Selasa 5 Mei 2026, Bali United berhasil ditundukkan dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bangkalan melalui gol Iran Junior dan Brandau. Permainan efektif kembali menjadi senjata pamungkas bagi Madura United dalam laga yang berlangsung sengit. Tanpa diperkuat lini, Madura United mendapat tekanan di awal laga yang justru berhasil mencuri poin cepat di menit ke-6 melalui Iran Junior. Bali United berusaha menguasai permainan untuk membalas, namun Madura United beberapa kali berhasil mengejutkan pertahanan Bali United melalui serangan balik. Brandau yang gagal mengeksekusi penalti di menit ke-55 tidak melepaskan kesempatan keduanya dalam laga tersebut untuk membobol gawang Bali United di menit ke-76 yang membawa Madura United mengemas 3 poin. Usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki bersyukur atas kemenangan penting ini yang membuat timnya menjauh dari zona degradasi. Menurutnya, kerja keras seluruh komponen tim menjadi kunci sukses dalam laga ini untuk mendapatkan 3 poin berharga bagi Laskar Sapekraf. Pihaknya memberikan kemenangan penting tersebut bagi seluruh supporter Madura United yang tetap setia memberikan dukungan dalam segala situasi.
2: Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain atas kerja keras kita selama persiapan sampai di hari pertandingan hari ini. Mereka layak mendapatkan ini karena saya melihat di latihan mereka kerja luar biasa, mereka fokus dan tujuan mereka tetap sama, bahwa kita harus keluar dari zona degradasi. Kemenangan ini juga untuk para supporter yang masih setia mendukung kami di tribun, juga yang mendoakan dari rumah, kemenangan ini buat kalian semua.
3: Sementara itu, playmaker Madura United Iran Junior mengatakan, pertandingan berlangsung cukup sulit karena Bali United bermain menyerang di laga ini. Iran menilai Madura United pantas untuk meraih kemenangan penting dengan kerja keras seluruh rekannya.
4: Today we know the game is very difficult because we not good in the table. But we know we have confidence in the coach. This week we train so hard. We coming to train every day hard for this moment. And we deserve these 3 points. And I hope we continue to win and put Madura up in the table.
3: Kemenangan ini membuat Madura United saat ini mengoleksi 32 poin dan berada di peringkat 14 menggeser posisi Persija Jepara. Madura United akan melanjutkan perjuangannya menghadapi Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada tanggal 11 Mei mendatang.

0: Sementara itu pendengar, Bali United harus menelan kekalahan 0-2 dari Madura United dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan Madura kemarin. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: I want to first of all give Madura a big compliment. Congratulations with the victory. I'm very disappointed about the result.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 0-2 dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan kemarin. Madura United mencetak gol cepat lewat Iran Junior di awal laga, kemudian menambah gol melalui penalti Junior Brandau yang memastikan kemenangan Laskar Sepeh Kerap 2-0. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya tampil impresif dengan 3 kemenangan beruntun. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan mengaku kecewa dengan performa anak asuhnya yang dinilai menurun dibandingkan laga sebelumnya. Menurutnya, aspek mental menjadi kunci utama yang tidak terlihat dalam pertandingan kali ini.
1: I'm very disappointed about the results. Because we are...
3: Dia mengucapkan selamat buat Madura yang telah berhasil menangkan pertandingan hari ini. Yang kedua adalah dia sangat kecewa dengan hasil yang dapat timnya. Karena kita bisa main sebenarnya cuma dari masalah mentality. Ya, kita harus bisa menangkan setiap duel yang kita lakukan, masalah mental. Jadi dari segi sepak bola, secara teknis kita bisa main, bukan masalah ini mentality kita harus dapat.
1: If you want to win, you have to fight every match and every duel. And that we can play football, that's what I know.
2: Kekecewaan serupa juga disampaikan penjaga gawang Bali United Mac Hopmeyer yang menilai timnya tidak mampu mempertahankan performa apik seperti pada pertandingan sebelumnya, meski mengakui ada sejumlah pemain yang absen akibat cedera dan akumulasi kartu.
3: Okay, jadi menurut si Mike juga bahwa dia sangat kecewa dengan hasil ini. Ya memang di pertandingan terakhir kita main bagus dan kita bisa menangkan pertandingan. Memang hari ini kita kehilangan beberapa pemain, tapi itu bukan jadi alasan bahwa kita bisa menang dan bermain bagus.
2: Dengan hasil ini, Bali United FC tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Sementara itu, Madura United berhasil mengamankan poin penting untuk menjauh dari zona degradasi. Pada pekan berikutnya, Bali United akan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin 11 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Masih dari Super League. Borneo FC mengalahkan Persita Tangerang 2-0 dalam laga kandang pekan ke-31 Super League Indonesia musim 2025-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Mariano Belanda! Sukar dipercaya, pemirsa!
2: Borneo FC menjaga asa juara liga dengan menyabet 3 poin penuh atas tim tamu Persita Tangerang. Klub berjuluk Pesut Etam itu mengalahkan Persita dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-31 Super League Indonesia 2025-2026 bermain di kandang sendiri Stadion Batakan Balikpapan malam tadi. Borneo tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola hingga 61%. Skuad asuhan Fabio Lewandes itu berhasil membobol gawang tim tamu lewat gol Mariano Peralta pada menit ke-37 dan gol Muhammad Sihran pada menit ke-88. Sementara Persita, kendati mampu tampil apik di babak kedua, kecerobohan dari Raiko Rodriguez Medina yang mencetakkan sayap kiri Borneo, Caio Nunes pada menit ke-58 memaksa klub berjuluk Pendekar Cisadane bermain dengan 10 orang, menghentikan momentum apik skuad asuhan Carlos Peña. Selesai pertandingan, manajer klub Persita Carlos Peña mengatakan bahwa mustahil mengejar ketinggalan setelah kartu merah Raiko serta cedera Besa Eber pada menit ke-71.
3: And in the second half, I think our substitutions had a good impact in the game. We had our best minutes in the first 15-20 minutes of the second half.
4: Kedua kita pemain yang menggantikan bermain luar biasa. 15 menit pertama kita beri mereka.
3: We had the chance of Oki that was very clear. If we score that goal, I think the game would change.
4: Kita dapat peluang clear ya dari Oki yang.
3: And after came the red card of Raiko, the injury of Eber, we finished playing with 9 players, so for us was impossible in that moment.
4: Ya, sangat sulit ya, karena setelah Roy kartu merah dan Eber cedera, itu agak lebih sulit buat kita.
2: Sementara bek Persita, Zalnando, menyampaikan bahwa ini merupakan pertandingan yang ketat.
5: Ya, pertandingan ya yang sangat ketat ya. Dan ya pada akhirnya juga kita juga banyak situasi yang juga kita juga belum menguntungkan untuk kita juga kan situasinya. Terus juga ya saya cuma bisa ucapkan selamat juga untuk Borneo juga untuk kemenangan pertandingan ini.
2: Atas hasil ini, Borneo FC semakin memperbesar peluang mereka untuk kembali menyalip Persib Bandung yang berada di puncak klasemen. Saat ini, Borneo mengoleksi 72 poin sama seperti Persib. Sementara Persita masih tertahan di posisi ke-9 dengan perolehan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RI terus mengudara untuk

0: Kita menuju kabar dari Liga Kasta kedua, Champions League. PSS Sleman siap menghadapi pemuncak klasemen Grup 1 Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Dari Yogyakarta, Rasihan Anwar menyampaikan laporannya.
1: We worked hard all season, the coaches, the technical director, the players all together.
2: Setelah memastikan tiket lolos ke Super League, PSS Sleman akan menghadapi klub Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo. PSS Sleman menyatakan siap untuk laga final kompetisi Pegadaian Championship pada Minggu 10 Mei mendatang. Manajer teknik PSS Sleman, Peter Huistra, menyatakan target utama telah tercapai. Meski demikian, PSS tetap akan bermain sebaik mungkin karena partai final akan berlangsung di hadapan supporter sendiri.
1: Of course we take the last game also serious.
2: Tentu saja, kami juga menganggap serius pertandingan terakhir ini. Kompetisi ini tetap penting, tapi yang paling utama adalah promosi. Lainnya adalah ekstra. Beberapa hari ke depan kami akan merayakan sejenak, lalu baru bersiap untuk menghadapi Garuda Yaksa di partai final. Berhasilan PSS lolos ke Super League untuk musim depan mendapat sambutan luas dari publik. Tak hanya bagi masyarakat Sleman, mantan pemain PSS yang kini menjadi Chief Operation Officer atau COO Persik Kediri, Arthur Irawan, menilai PSS layak untuk kembali ke kasta tertinggi persepak bola nasional.
3: Buat saya selamat, PSS mempromosi, saya juga ikut senang mereka kembali di Liga 1 karena tim PSS sudah tahu adalah tim yang hebat dan layak main di Liga 1 maupun masyarakat Sleman dan PSS dan Sleman fans, mereka layak mendapatkan tim Liga 1 karena kecintaan dan support mereka terhadap tim PSS dan menurut saya sangat layak mereka mempromosi di Liga 1 dan selamat untuk teman-teman PSS.
2: Partai final kompetisi Pegadaian Championship digelar di Stadion Maguwo Harjo karena PSS Sleman memperoleh capaian nilai tertinggi jika dibandingkan Garuda Yaksa. PSS yang memimpin grup 2 memperoleh nilai 56 poin, sementara Garuda Yaksa FC yang menjadi pemuncak klasemen grup 1 mengumpulkan nilai 52 poin dari 27 pertandingan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari jelang final championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu.

0: satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
1: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Nah, itu tadi kita baru saja dengerin lagunya Ivan Seventeen dengan judul Beda. Nah, pendengar, kita ada kabar seru nih dari Ivan Seventeen sendiri, di mana band Triad berkolaborasi dengan Ivan Seventeen yang merilis ulang lagu ikonik nya Triad, ya ini Selir Hati, pada bulan April 2026. Nah, menariknya pendengar, versi terbaru ini menghadirkan nuansa yang lebih fresh dan bertenaga, di mana perpaduan vokal emosional khas Ivan dengan aransemen rock dari Triad berhasil memberikan warna baru pada lagu yang sudah sangat dikenal ini. Nah, kolaborasi ini juga menampilkan sentuhan daripada personal Triad seperti Iqmal Tobing, Mita The Virgin, hingga Ices dan Taras yang semakin memperkuat karakter musiknya sendiri. Nah, banyak pendengar yang memberikan respon positif karena lagu ini tidak hanya menghadirkan nostalgia tapi juga memperlihatkan sisi rock dari Ivan Seventeen yang mungkin belum banyak diketahui sebelumnya. Jadi buat kamu nih pecinta musik rock Indonesia, versi terbaru Selir Hati ini wajib banget kamu dengerin. Ini sudah ada di YouTube officialnya Triad nih. Jadi untuk itu, untuk pendengar yang ingin update musik lainnya, mungkin bisa juga kunjungi portal berita kami, juga ada informasi hiburan dan musik lainnya juga untuk yang terupdate. Jadi jangan lupa kunjungi juga rri.co.id.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear, mengajarkan bahwa perubahan besar dalam hidup kita tidak harus dimulai dari tindakan-tindakan heroik yang besar. Sebaliknya, perubahan yang paling efektif justru datang dari akumulasi perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut The Compound Effect atau efek penggabungan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, James Clear mengajak kita untuk lebih memperhatikan sistem yang kita bangun untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem adalah serangkaian kebiasaan dan rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Dengan membangun sistem yang baik, maka kita akan secara otomatis bergerak menuju tujuan kita, bahkan tanpa harus terus-menerus memikirkannya. Dalam bukunya, James Clear memperkenalkan 4 hukum perubahan perilaku yang dapat kita gunakan sebagai panduan praktis untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Yang pertama, jadikan terlihat, make it obvious. Ciptakan isyarat yang jelas untuk memicu kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalnya, jika kita ingin membaca buku sebelum tidur, letakkan buku di atas bantal kita. Kedua, jadikan menarik, make it attractive. Kaitkan kebiasaan yang ingin kita bangun dengan sesuatu yang kita sukai. Misalnya, jika kita ingin berolahraga, dengarkan musik favorit kita saat berolahraga. Ketiga, jadikan mudah, make it easy. Sederhanakan kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalkan, jika kita ingin memulai untuk menulis, siapkan laptop dan dokumen kosong di meja kita setiap harinya. Dan yang keempat, jadikan memuaskan, make it satisfying. Berikan hadiah atau imbalan setelah kita melakukan kebiasaan yang kita bangun. Misalnya, jika kita berhasil menyelesaikan target menulis kita, beri diri kita hadiah secangkir kopi atau makanan kesukaan kita. Selain 4 hukum perubahan perilaku tersebut, James Clear juga menekankan pentingnya identitas diri dalam membangun kebiasaan yang langgeng. Kebiasaan yang kita lakukan seharusnya selaras dengan identitas diri yang ingin kita miliki. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai membiasakan diri menulis setiap hari, meskipun hanya beberapa kalimat saja. Nah, dengan demikian, kebiasaan menulis akan menjadi bagian dari identitas diri kita sebagai seorang penulis. Atomic Habits adalah buku yang sangat inspiratif dan praktis. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini, maka kita akan dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Esensi buku untuk Indonesia.
1: Makassar siang ini.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
1: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dasar siang ini.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
3: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita kembali dalam program Obsesi Obrolan Seru siang ini, di mana kita akan menghadirkan obrolan inspiratif dan penuh wawasan untuk di siang hari ini dengan tema membumikan bisnis hijau di Sulsel. Nah, kita akan membahas bagaimana peluang dan praktik bisnis ramah lingkungan yang kini semakin berkembang di Sulawesi Selatan. Dan pembahasan ini akan dipandu oleh rekan kami Arfan Yusri dengan narasumber kita yaitu Muhammad Hafiz, Mutia Tahania Erianto, dan Nur Fairah Dwi Febrianingsi. Nah, seperti apa sih potensi bisnis hijau ini serta tantangan apa saja yang dihadapi hingga inovasi yang bisa dikembangkan di daerah? Mari kita simak bersama di Obsesi Obrolan Seru siang ini.

0: atau live streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga di kanal YouTube serta fanpage Pro 1 RRI Makassar di Facebook ya. Dan di FM 94,4 di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang juga siang hari ini mendengarkan kita di program Obsesi, obrolan seru siang ini bersama saya Arvan di ruang dengan Anda yang selalu setia hadir dengan narasumber-narasumber yang keren, narasumber-narasumber yang inspiratif dari berbagai cerita kesuksesan-kesuksesan mereka. Dan mengutip tadi lagu dari Fajar ya. Oke. Dari Roni Parulian, bukan Fajar, mirip-mirip sih. Roni Parulian ya. Bukan matahari kalau tak menyinari ya. Bukan bunga kalau tidak mewangi gitu ya, atau mengharumkan. Sama halnya dengan kesuksesan, tidak akan bisa diraih kalau tidak dimulai ya. Begitupun dalam dunia bisnis, karena topik kita siang hari ini akan membahas terkait membumikan bisnis hijau di Sulawesi Selatan. Saya sudah terhubung dengan narasumber-narasumber saya pagi siang ini ya, yang hebat-hebat. Ada dua di studio dan satunya ini ada terhubung bersama kita melalui link Zoom ya, karena kita berada di luar Sulawesi Selatan. Yang pertama saya ke studio dulu nih ya, sudah hadir dua orang Sri Kandi ya. Wah, yang membawa kabar bahagia hari ini. Mereka ini rupanya baru saja dinobatkan sebagai winner, pemenang.
1: Betul kan?
0: Tapi bukan duta ya kali ini. Ini dari Siti Naja Koko ya.
1: Betul. Ah,
0: itu salah satu brand UMKM Sulawesi Selatan. Ada Mutia Tahania Erianto, founder Siti Naja Koko.
1: Iya kak.
0: Benar ya. Assalamualaikum.
1: Betul. Waalaikumsalam.
0: Siang. Apa kabarnya?
1: Baik kak.
0: Nah, terima kasih sudah hadir di Obsesi siang ini. Ini baru saja ya. Masih fresh from the oven ya?
1: Masih
0: dari
1: gak?
0: Dari tempat sana ke sini.
1: Iya. Wah, langsung kita meluncur.
0: Ini Mas Irsan ini kurang ini ya. Oke, saya melangkah lagi ke Nufaira Dwi Febrianingsih yang baru saja berulang tahun di bulan Februari ya.
1: Iya, benar banget.
0: Ini ada R&D, Research and Development Siti Naja Koko.
1: Benar.
0: Wah, keren banget itu R&D. Bukan HRD-nya,
1: R&D-nya. R&D.
0: Oke, dan juga kita terhubung di link Zoom. Ada Muhammad Hafiz dari Samsara Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Mas Muhammad Hafiz.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas.
0: Wis, tepatnya di mana nih Mas Hafiz?
2: Di Palembang Mas.
0: Wah, di Palembang. Gimana ya? Gimana kabarnya di Palembang?
2: Alhamdulillah sehat. Kayaknya sehat. Perbedaannya 1 jam Mas ya dari Wita.
0: 1 jam ya? Ya, tapi kan masih siang juga tuh. Baru jam 12-an ya di sana ya.
2: Baru jam 12.
0: Baru duhuran dia nih. Oke. Kita terhubung di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Pro 1 RRI Makassar juga. Ini saya bersama dengan Sri Kandi-Sri hebat ini, Mutia dan Mbak Nufaira dari Siti Naja Koko nih, Mas Hafiz ya.
2: Ya.
0: Ya, kita bersama dengan founder dan juga R&D dari Siti Naja Koko nih, salah satu UMKM di Sulawesi Selatan nih, Mas Hafiz. Oke. Okay. Iya. Saya mau nanya-nanya dulu deh. Ini kan terkait topik kita membumikan bisnis hijau di Sulawesi Selatan ya. Mas Hafiz ini dari Samsara Indonesia, itu Samsara sendiri bergerak di bidang apa nih, Mas Hafiz?
2: Iya. Terima kasih, Mas. Jadi perkenalkan diri dulu, nama saya Hafiz, perwakilan dari Samsara Indonesia. Untuk saat ini Samsara Indonesia menjadi mitra pelaksana untuk kegiatan salah satu program dari United Nations Development Program atau PBB, itu program Youth Collab. Nah, untuk program Youth Collab di daerah, di provinsi di Indonesia tahun ini dipegang oleh Samsara, Mas. Jadi kami yang menjadi koordinator untuk pelaksanaan kegiatan yang serupa yang dilakukan oleh Teh Riri, teman-teman Teh Riri di Makassar. Itu pelaksanaannya di 6 provinsi, Mas. Jadi ada pelaksanaannya di Sumatera Selatan, di Siak, di Sulawesi Barat, di Kalimantan Barat, kemudian di Jawa Tengah, Mas. Pelaksanaan yang serupa dengan program yang mirip juga, dan tujuannya adalah untuk mendukung ekosistem wirausaha sosial terutama di Indonesia, karena Youth Collab sendiri jadi salah satu ekosistem terbesar untuk wirausaha muda yang fokusnya wirausaha sosial di Asia Pasifik, Mas. Jadi tingkatannya dari yang kami pengen bangun saat ini dari tingkat provinsi, kota, provinsi, kemudian Indonesia, bahkan tingkat Asia Pasifik seperti itu, Mas. Jadi kami sebagai wirausaha sosial juga dan mitra pelaksana dari program Youth Collab Indonesia tahun 2025.
0: Jadi termasuk di Sulawesi Selatan ini menggandeng Teh Riri ya, yang menjadi pelaksana, dan kita sudah dapatkan resultnya nih hari ini. Ada Siti Najah Kokon yang kita hadirkan ya. Nah, kemudian mungkin terkait bisnis hijau, sebenarnya apa sih yang digarisbawahi dari tujuan bisnis hijau ini?
2: Iya, sebenarnya memang kegiatan yang kita fokuskan itu adalah kan nama istilahnya social enterprise, Mas.
0: Iya.
2: Atau wirausaha sosial tadi. Atau bisnis hijau, banyak nanti istilah-istilah nanti tergantung fokusnya kemana. Nanti ada juga bisnis biru nanti, Mas, berkaitan dengan kelautan dan air dan sebagainya. Ah, tapi pada intinya fokusnya adalah pada wirausaha yang mana mereka bukan hanya berorientasi pada profit saja, namun juga dengan lingkungan dan masyarakat gitu, Mas. Jadi biasanya kami istilah itu dengan 3P, people, profit, people, and planet gitu, Mas. Jadi yang kita sama semua lihatkan bagaimana untuk krisis iklim, permasalahan sosial dan lain sebagainya itu, tentunya itu bukan hanya bisa menjadi memberikan sebuah solusi dari misalnya kan wirausaha yang kita majukan itu adalah wirausaha yang mana mereka bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan satu, kemudian atau mereka bisa menyelesaikan permasalahan sosial misalnya kemiskinan, edukasi, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan itu kemudian diselesaikan dengan inovasi berupa wirausaha. Jadi satu, mereka bisa memberdayakan masyarakat ataupun menyelesaikan permasalahan lingkungan, kemudian mereka bisa menghasilkan profit di mana kegiatan tersebut akhirnya bisa berkelanjutan gitu, Mas. Jadi bukan hanya program sesaat, tapi dalam pelaksanaan operasional bisnisnya pun mereka melibatkan masyarakat-masyarakat yang perlu bantuan ataupun mereka membuat suatu proses di mana itu tidak mencemari lingkungan seperti itu, Mas. Jadi memang PR-nya lebih besar sebenarnya karena bukan hanya berfokus pada profit saja, tapi juga berfokus bagaimana bisa menyelamatkan lingkungan, bagaimana bisa menyelamatkan masyarakat seperti itu, Mas, dalam proses.
0: Iya. Intinya mungkin yang berdampak ya, yang berdampak.
2: Betul,
0: ya, baik berdampak. Bukan hanya di ekonomi tapi lebih ke environment-nya juga ya, lingkungannya, sosial, ini seperti itu. Nah, tolak ukurnya seperti apa bisa dilihat bahwa ini nih sesuai nih di bisnis hijau? Ada mungkin statistiknya atau mungkin penilaiannya seperti apa nih, Mas Hafiz?
2: Iya, untuk tolak ukur ukurnya sebenarnya nanti ada beberapa KPI yang digunakan sih, Mas, untuk hal-hal ini, tapi yang pastinya nanti ukuran dampak terutama yang bakalan di highlight. Ada satu hal yang mungkin itu perlu di fokuskan, di mana kadangkala dampak itu bukan diniatkan, Mas. Ada dampak yang tidak langsung, ada artian itu sebenarnya dampak yang akhirnya kayak efek dari proses yang dilakukan, tapi ada dampak di mana itu emang disengaja dari awal, Mas. Dalam proses bisnisnya ini sudah disengaja diniatkan dari awal ini akan ada keterlibatan di mana masyarakat yang perlu diberdayakan masuk, di mana dalam prosesnya memang fokusnya ke lingkungan dulu. Beda halnya dengan ketika kita membuat suatu bisnis kemudian masukkan unsur-unsur sosial dan kemudian unsur lingkungan, Mas. Itu jadi ada perbedaannya. Jadi dari awal, dari basicnya memang sudah pembentukan bisnisnya itu sudah dimasukkan nilai itu. Bukan kayak bedanya kalau CSR kan nanti hubungannya ada beda, Mas, tapi ini jadi dari awal memang bisnis ini dibangun sudah dengan mengandung nilai-nilai tadi, lingkungan dan masyarakat. Tapi untuk KPI-nya nanti ada beberapa standar yang dimiliki dari Youth Collab sendiri, nanti itu teman-teman dari yang Teh Riri bisa menggunakannya sebagai itu. Tapi sekarang memang untuk wirausaha sosial fokusnya sekarang kebanyakan di beberapa wilayah saja, Mas, tidak tersebar merata. Jadi mungkin tadi kayak Mas mempertanyakan ulang sebenarnya apa sih bisnis hijau dan sebagainya, karena tadi belum terlalu familiar ya istilah ini. Apalagi sampai ke tahap gimana kita harus menggunakan indikator-indikator keberhasilan atau KPI tadi, apakah ini termasuk wirausaha sosial atau tidak. Tapi saat ini langkah yang kami lakukan dengan Youth Collab tadi, secara Indonesia sebagai mitra pelaksana, adalah awareness-nya, penyebarannya dulu, Mas, terutama di daerah seluruh provinsi di Indonesia seperti itu. Karena tahun ini sebenarnya baru pelaksanaannya yang cukup masif, karena tahun lalu itu sekitar 3 provinsi, Mas. Nah, ini jadi 6 provinsi kan.
0: Wow, begitu. Luar biasa ya. Oke, baik. Mas Hafiz, saya ke Mbak Mutia dan Nur Faira dulu nih ya, dari Siti Najah Koko nih yang sudah hadir di studio. Kita pengen tanya-tanya juga nih ya. Nah, ke Mbak Mutia dulu nih, selaku founder ya. Mutia Tania Erianto, founder Siti Najah Koko. Ini hari ini mendapatkan juara di event apa nih?
1: Di event Ganara Sipakatau yang diinisiasi kalau di Makassar tuh Teh Riri bersama Yacht Collab. Gitu Kak. Oh ya, panggilan akrabku Tania aja.
0: Hey, Tania.
1: Iya.
0: Tania. Bukan itu ya? Kalau Tania kan dalam
1: bahasa Makassar ya.
0: Tania.
1: Iya, Tania. Bukan. Jadi bingung-bingung juga.
0: Bingung juga ya. Iya, apalagi nih tadi Siti Najahnya juga ini. Keren ini. Ala Bugis banget.
1: Iya, Bugis memang.
0: Kenapa?
1: Kenapa Siti Najah? Kalau berdasarkan hasil dari filosofi Siti Najah sendiri itu Kak, yang artinya adalah sepantasnya.
0: Iya.
1: Dan kita tidak muluk-muluk kalau dalam berusaha. Apa yang ada di sekitar itulah yang kita kembangkan. Wih. Gitu. Jadi bermula dari situ.
0: Bermula dari situ. Nah, betul. Ini kan kalau Siti Najah Koko, Koko. Mm-hmm. Bukan Koko itu ya, bukan Koko dan Cici ya, bukan.
1: Bukan.
0: Koko ini coconut ya.
1: Coconut kelapa. Kak, dari singkatan dari coconut.
0: Olahannya ini.
1: Untuk olahannya itu kita basically itu adalah sabut kelapa. Nah, sebenarnya untuk bidang usaha sendiri itu saya dimulai dari 2020-an.
0: 2020-an.
1: Iya, tapi saya memulainya itu
0: after
1: di
0: after COVID atau sebelum?
1: Pas lagi COVID Kak. Eish. Jadi waktu saya belum dapat panggilan ke Unhas untuk kita kuliah gitu offline, di situ saya bikin usaha pertama kali, tapi basicnya adalah di Kepulauan Riau. Nah, iya, tapi masih tetap kelapa.
0: Berarti
1: juga.
0: Anda ini orang mana sih?
1: Saya orang suku Jawa.
0: Jawa?
1: Tapi
0: Jawa apa nih?
1: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah. Solo?
1: Semarang.
0: Semarang tepatnya.
1: Iya.
0: Wah. Kemudian?
1: Tapi orang tua stay-nya itu di Kepulauan Riau, Batam.
0: Riau. Terus Anda nyasar ke Makassar?
1: Untuk kuliah.
0: Oh, niatnya
1: hanya
0: mau kuliah.
1: Untuk kuliah. Iya.
0: Oke. Okay. Nyari kesibukan?
1: Tidak Kak. Memang suka. Jadi bisnis tidak bisa dibilang cari kesibukan. Uh-huh. Tapi kita memang terjun untuk wirausaha.
0: Oke, okay, memang niatnya itu. Memang
1: berusaha. Iya.
0: Terus jatuh cintanya ke
1: bidang kelapa.
0: Kelapa.
1: Iya.
0: Melihat itu potensi di Sulawesi Selatan banyak banget.
1: Iya.
0: Belum termanfaatkan dengan baik.
1: Belum
0: punya inovasi.
1: Dan punya inovasi.
0: Nah, diapain tuh sabutnya?
1: Nah,
0: kalau di Bugis Makassar dari dulu tuh paling dibikin ini aja.
1: Ya. Dibakar, nah, biasa untuk ikan
0: iya.
1: Kalau kata teman-teman.
0: Karena itu tesnya beda.
1: Nah, setelah kita habis move dari Batam itu Kak, saya ternyata melihat di Makassar ini gak jauh beda dengan apa yang kami punya sebelumnya. Oh, ya? Tapi kalau yang di daerah saya yang lain itu, kita cuman jualnya itu kelapa tua dan arangnya. Nah, pas saya sampai di Makassar, oh ternyata untuk kelapa, inovasi kelapa ini sudah banyak. Tapi ada satu material yang ternyata belum sama sekali dilirik. Nah, disitulah kami memulainya. Kita awalnya memulainya itu dari R&D dulu. Sama tim dibikin kayak apa sih ini keutamaannya sabut kelapa ini, bisa apa aja. Akhirnya kita rumuskan itu jadi beberapa produk. Itu ada, kalau ditotalin ada 20. Nah, yang sudah dikembangkan saat ini ada 8. Karena kita juga waktu saya studi di Surabaya ikut ICC, International Coconut Community. Saya belajar itu sama teman-teman dari Bangladesh sama dari Sri Lanka. Saya tanya kenapa mereka bisa lebih maju sih dibanding Indonesia, dari padahal kalau dari produknya itu sama gitu, melimpah di Indonesia, melimpah juga di sana. Ternyata kita masih kalah dalam teknologinya mereka. Gitu, makanya kita masih ketinggalan jauh sama mereka. Dan Siti Najah Koko berusaha untuk running juga menuju ke sana. Gitu, dari 20 sudah ada 8.
0: Mau ngejar gitu. Istilahnya.
1: Iya Kak, karena kan potensinya sama.
0: Wah,
1: gitu.
0: Jadi betah deh dia di sini.
1: Iya ya.
0: Dapat ladang emas ya.
1: Iya ya. Alhamdulillah.
0: Iya ya. Oke. Nah, Anda punya ini terus berinovasi membutuhkanlah R&D ini. Jatuhlah ke sosok Mbak Tania. Tania.
1: Faira.
0: Nur Faira. Kalau ini panggil apa nih? Dwi.
1: Faira aja.
0: Faira.
1: Faira.
0: Ini saudaraan atau apa nih?
1: Ah, enggak. Teman kampus.
0: Teman kampus.
1: Iya.
0: Kalau Faira dari mana?
1: Terus kalau aku dari Makassar, asli Makassar.
0: Asli Makassar.
1: Iya, asli Makassar.
0: Tojengki.
1: Tojenga.
0: Okay. Jadi ya. Ketemunya gimana?
1: Di kampus.
0: Karena ide itu.
1: Iya, jadi aku lihat idenya dan aku emang suka riset-riset, Kak. Aku sering ikut lomba riset, terus ikut kegiatan-kegiatan bisnis juga, lomba-lomba bisnis terkait dengan riset-riset bisnis. Kemudian ketemulah Tania yang emang basicnya tuh dia secara realnya. Jadi kalau dia secara realnya, aku di belakang panggung gitu. Istilahnya ngeriset gimana cari bahan untuk Tania bisa langsung terjun di lapangan kayak gitu. Jadi aku lebih ke arah researchnya, researchernya.
0: Terus dapat pas di sounding idenya dapat coconut itu langsung gerak.
1: Tapi
0: cus gitu.
1: Ya cus, tapi kita lihat dulu ini kira-kira serat sabut kelapa tuh efektif gak sih dibandingkan serat-serat lainnya. Nah, kita coba untuk analisis kira-kira apa sih keuntungan serat sabut kelapa dibandingkan serat-serat lainnya. Ternyata dia tuh dibandingkan mulsa plastik, dia lebih bisa meresap air dibandingkan dibandingkan plastik, yang dimana kalau kakak tahu plastik kan itu kedap kan, kedap cahaya, kedap air. Nah, sedangkan serat sabut kelapa itu kita dari alam dan dia bisa lebih menggemburkan tanah istilahnya. Jadi dia lebih efektif dibandingkan mulsa plastik yang tentu saja tidak bisa didaur ulang lagi. Nah, dibandingkan dengan serat lain, kalau serat kenaf, serat sisal, itu kayak dari serat bambu dan serat-serat tanaman lainnya, itu dia mudah terdaur. Sedangkan kalau dari serat sabut kelapa itu membutuhkan waktu 3-5 tahun, lebih lama dibandingkan dengan serat-serat sabut lainnya kayak gitu. Jadi dia pokoknya lebih better lah, kualitinya lebih better dibandingkan serat sabut lain dan mulsa plastik yang tidak bisa terdegradasi. Sedangkan kita tujuannya kan kehijauan. Kalau misal orang-orang pakai mulsa plastik dan malah menimbulkan sampah lainnya. Nah, gimana nih caranya kalau kita punya bahan yang dimana bisa terdekomposisi dan juga bisa lebih ramah lingkungan, kualitasnya juga bagus. Nah, ternyata jawabannya adalah serat sabut kelapa. Dan itu aku lihat dari beberapa riset-riset juga, kayak risetnya UGM. Terus kalau di India tuh sebenarnya masif mas, kalau di sana, di India orang pakai itu. Dan bahkan produk-produknya tuh diekspor. Jadi aku lihat bukan cuma istilahnya di lokal, di pasar lokal yang orang pakai, ternyata orang pakai juga pasarnya tuh pasar-pasar ekspor yang di mana negara-negara maju menggunakan itu. Walaupun negara Indonesia kita masih, istilahnya pasar Indonesia tuh kita masih menjajah, tapi malah pasar luar yang lebih menggunakan itu, lebih banyak pasarnya di situ. Oleh karena itu kita lihat nih gimana caranya produk kita masifnya bukan cuma di dalam negeri tapi juga luar negeri, karena kita juga tujuannya tuh ekspor kayak gitu.
0: Wow, langsung
1: iya
0: melihat pangsa pasar,
1: iya pangsa pasar ekspornya ya? Karena kita lihat
0: ini jadiin item apa aja sih sabutnya aja ini yang diekspor.
1: Enggak mas, kalau dari
0: mungkin dalam bentuk produk lain. Kalau dari beberapa pengrajin UMKM ada juga sih, pernah kita spill di sini yang memang pada ini ngambil juga dari sabut kelapa tapi dijadiin aneka pernak-pernik termasuk tas dan sebagainya.
1: Benar-benar.
0: Jadi item itu juga atau memang bahan bakunya aja nih yang kalian persiapkan
1: karena
0: yang
1: saya diminta diminta
0: oleh luar negeri?
1: Ya, sekarang saya selaku research and development juga kan awalnya kita serat sabut kelapa doang diubah jadi semisal dia itu untuk pengganti mulsa plastik. Iya. Tapi kami lihat ternyata potensi yang seperti Mas tadi bilang, potensinya tuh besar. Akhirnya kita coba untuk diversifikasi produk. Jadi bukan cuma di pertambangan, kan sebenarnya awalnya tuh mulsa kan itu untuk pertambangan dan juga pertanian berkelanjutan. Iya. Nah, gimana kalau kita juga ke arah home decor? Oleh karena itu akhir-akhir tahun ini tuh kita kerjasama mendapatkan pendanaan dari Teens Go Green ya. Teens Go Green, kita mendapatkan pendanaan, kemudian kita membuka pangsa pasar baru yaitu home decor juga. Kayak gitu, seperti itu. Yang dimana kami memanfaatkan mitra pengrajin perempuan, pengrajin. Jadi kami kerja sama pengrajin
3: KWT
1: ya. Sama KWT yang kemudian dari situ kita coba untuk mereka yang mengolahnya dan kita beli dari mereka. Kita yang ajarkan, mereka mengolah, kemudian kita beli dari mereka dan kemudian kami memasarkan dan keuntungannya dari situ. Jadi istilahnya kami memberdayakan KWT itu juga. Jadi pengrajin itu juga. Jadi kami berdayakan dari situ. Jadi bukan cuma pertanian berkelanjutan, bukan cuma pertambangan, tapi juga sampai ke home decor. Dan itulah yang kami coba untuk bagaimana bisa kami ekspor seperti itu, Mas. Dan kemarin udah ada ya untuk ekspornya.
3: Iya.
1: Udah ada.
3: Terus ya, juga memang ada tiga pangsa.
0: Di ekspor kemana nih pangsa pasarnya?
3: Pangsa untuk NTE-nya ya, Kak. Itu ada Korea, ada Jepang. Cuman saat ini Korea kita belum. Iya. Jadi ada Korea, Jepang, Malaysia. Banyak kalau NTE-nya.
0: Wow.
3: Cuman memang belum sampai seluruhnya. Gitu.
0: Ya, mudah-mudahan.
3: Iya,
0: iya. Di-upgrade terus bisa dapat semuanya ya.
3: Iya, kan juga ada faktor X yaitu kapasitas produksi.
0: Ya.
3: Iya, gitu, Kak.
0: Okay. Oh, baik. Ini kan ada event dari bersama Teriri tadi. Juara satu.
1: Juara satu.
0: Iya. Dari berapa UMKM nih? Dari berapa peserta
1: terpilihnya? Kalau untuk masuk final sih 10 ya, sekitar dari 10 untuk masuk final.
3: 53 terus masuk ke 23.
1: Oh, 23.
0: Oh,
1: iya.
0: Gitu.
3: Tersaring.
0: Okay.
1: Tersaring.
0: Dari 53 ke tersaring setengahnya.
1: Iya.
0: Terus
1: iya.
0: Keluarlah penjurian langsung.
1: Iya. Iya. Alhamdulillah.
0: Berapa proses? Panjang, cukup panjang.
1: Panjang. Iya, panjang ya. Karena ada bootcamp-nya juga.
0: Ada
1: bootcamp-nya juga. Jadi sebelum kita pitching, tuh kita diajarin dulu, dikasih materi-materi terkait dengan UMKM. Jadi ini bukan hadiah, bukan istilahnya hadiahnya cuma untuk pemenang, bukan. Kan kalau kelas-kelas seperti kelas-kelas UMKM kan mahal kan, Mas?
0: Iya.
1: Jadi peserta itu semua diberikan kelas-kelas UMKM sebelumnya untuk bisa jadi bahan persiapan pitching nantinya. Jadi itu termasuk insight baru sih bagi kami, maksudnya insight tambahan, karena kita mungkin dari segi ide kami bagus, mungkin juga ada beberapa UMKM yang relate, mungkin dari segi pemasaran bagus tapi ternyata dari segi produk gak bagus, atau dari segi produk bagus tapi segi pemasaran atau pengelolaan keuangan gak bagus ternyata. Nah, dari sini, dari kegiatan bootcamp ini yang dimana ada beberapa materi yang diberikan itu bisa menjadi tambahan insight-insight, apalagi banyak juga aku lihat UMKM yang baru terjun seperti itu, dan itu tentunya bakal jadi insight baru sih bagi mereka dan kami juga yang belajar terkait dengan oh ternyata pitching tuh harus seperti ini kayak gitu. Jadi
0: di event ini dapat hal yang baru dan menarik juga ke depan ya.
1: Iya, bisa channeling juga.
0: Ya, artinya juga kalian di sini bukan hanya bersaing tapi saling
1: kolaborasi. Iya, kolaborasi benar-benar.
3: Tadi habis acara sebelum ke sini lama tuh kan kita ngobrol sama UMKM.
1: Iya.
3: Sama peserta lain yang
0: sharing
3: kayak apa nih yang bisa kita collab. Jadi collabnya tuh enggak sekedar memposisikan saya sebagai pengusaha, dia juga pengusaha, tapi apa ini hasilnya? Karena kalau dari kacamata saya, Kak, 1 + 1 itu bukan 2, tapi 20. Kenapa? Kalau saya mau kolaborasi sama orang, saya pastikan itu tuh gak hanya profit yang kita dapatkan, tapi juga ada yang namanya bisa masuk ke people-nya, bisa masuk ke planetnya gitu.
0: Wow.
3: Sesuai dengan Kak Hafiz sampaikan tadi di awal.
0: Iya. Mas Hafiz, kita masih bersama Mas Hafiz.
4: Halo.
0: Oh, iya.
4: Hadir.
0: Gimana nih Mas Hafiz melihat penjelasan dari teman-teman dari Siti Najah Koko nih, cocok banget ini ya, sudah pantas ya, sudah sama dengan bahasa Siti Najahnya itu kepantasannya nih untuk jadi sebagai juara.
4: Iya, iya.
0: Gimana Mas Hafiz?
4: Jadi yang dijelasin tadi kan sudah dengar juga kan gimana mereka akhirnya sudah sampai fokusnya tuh ke tadi, untuk Hub Kelapa tadi kan?
0: Iya.
4: Dan tadi bahkan udah terkoneksi dengan ICC tadi untuk programnya dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya jadi contoh sebenarnya yang diharapkan, dan ini bisa kita duplikasi mas ke beberapa industri atau produk-produk yang lain.
0: Wah, karena jadi tadi, role model dia ya?
4: Benar.
0: Jadi asal jangan jadi brand ambassador aja nih mas.
4: Kayaknya mereka udah langsung jadi brand ambassador gitu kan. Nah, jadi yang kan akhirnya yang program yang mereka lakukan, kegiatan mereka lakukan dari Sabut Kelapa tadi dan lain sebagainya, saya nggak terlalu banyak, tapi di Sumatera Selatan sendiri juga ada mungkin teman-teman juga kenal dengan pelaku Indonesia juga pemain di Kelapa juga dan memang saat ini cukup banyak, dan kemarin beberapa bulan yang lalu mengalami beberapa apa ya, harga kelapa merendah dan lain sebagainya. Tapi inisiasinya tadi mas bisa kelihatan kan ada penggunaan apa Sabut Kelapa itu akhirnya digunakan dengan fokusnya limbah-limbah kelapa tadi, karena kan jarang digunakan dan lain sebagainya gitu mas. Dan akhirnya kita bisa melihat oke, gini sebenarnya yang diharapkan itu. Itu baru satu mas, nanti banyak lagi itu yang dari kelapa pun nanti banyak banget itu yang bisa ditingkatkan untuk produknya.
0: Nah tantangan bagi mereka nih kedepannya apa nih mas Hafiz?
4: Makanya dalam kegiatan ini tadi kan udah di salah satunya pitching itu, dan kami dari Samsara Indonesia maupun Youth Collect tadi sebenarnya menjadi aktor dalam mempertemukan mas satu pelaku usaha dengan para pemangku kepentingan stakeholdersnya tadi. Jadi nanti kan ada beberapa hal yang mungkin untuk ditingkatkan, satu dari fasilitas misalnya mas, kemudian dari kebijakan, kemudian dari bagaimana menyuarakan ini dan menyebarkan informasi ini, kemudian dari akademisi seperti apa, kemudian dari komunitas atau dari NGO, bagaimana bisa mendukung program-program yang misalnya teman-teman tadi lakukan mas. Karena yang kami percaya untuk bisa meningkatkan dampak itu, untuk memperluas dampak, gak bisa sendiri mas, kita perlu ekosistem, kita perlu dukungan satu sama lain. Nah disitulah letak program dari Youth Collab sendiri dan Samsara sendiri mas. Kami akhirnya ingin menghubungkan teman-teman yang di daerah di Indonesia, yang salah satunya adalah Sulawesi Selatan di Makassar, itu hanya mereka mempunyai akses untuk ke tingkat nasional maupun di jaringan yang diberikan oleh UNDP. Ataupun nanti teman-teman mau melakukan capacity building mas, untuk peningkatan bagaimana tadi untuk tolak ukur atau KPI untuk kerjasama sosial, ataupun misalnya diminta akses untuk market di luar negeri yang mereka fokusnya juga untuk kerjasama sosial dan lain sebagainya mas. Gitu. Jadi fungsi kami untuk memperkuat ekosistem terutama yang wirausaha sosial ini dengan teman-teman yang ada di provinsi-provinsi lain, dan Tehriri yang tahun ini akhirnya menginisiasi program tersebut mas.
0: Gitu. Baik. Wah seru sekali obrolan kita, tapi saya masih spend dulu ya, masih pengen tahu juga ini ya. Tapi kita tahan dulu obrolan kita, saya akan kembali setelah beberapa pesan-pesan berikut dulu ya.

0: tapi memang udah. TVM Pro Satelit Makassar masih melanjutkan kebersamaan kita di Obsesi Obrolan Seru siang ini ya. Seru sekali ya, saya punya tiga narasumber yang luar biasa yang membuka mata kita juga nih bahwa UMKM bukan hanya naik kelas sekarang ya, tapi memang udah ibaratnya sudah melesat deh. Bukan lagi bangkit bergerak, tapi bagaimana beyond ini ke depan sampai pasar luar negeri ini sudah menjadi target atau mungkin sudah bisa diakomodir nih oleh mereka-mereka semua nih. Baik, masih bersama kita juga nih Mas Hafiz, Muhammad Hafiz dari Samsara Indonesia melalui link Zoom-nya kita siang hari ini. Ada Mbak Mutia dari founder atau Tania, jadi founder Siti Najah Koko, dan Mbak Faira R&D Siti Najah Koko. Oke, ini rupanya tadi kita off air ngobrol-ngobrol sedikit nih ya. Pengolahannya ini memang local wisdom dari Bulukumba. Di sana pusat pengolahannya, dan di sini berkantor di
1: Makassar.
0: Makassar. Dan itu di spread lagi ke sesuai permintaan begitu ya. Orderan mau ke kabupaten lain juga, mau keluar Sulawesi Selatan juga. Ini kedepannya bakal pengen selain pangsa pasar tadi luar negeri yang masih ada beberapa kendala, mudah-mudahan bisa tercerahkan ya dengan bantuan dari Samsara ini. Makanya kenal dengan investor-investor yang disebut dari Mas Hafiz juga nih. Mudah-mudahan bisa terbangun nih koneksivitasnya ya Mas Hafiz ya. Nah, kedepannya apalagi nih selain mungkin inovasi produk-produk tadi yang invasi, kalau Mbak Faira bilang mau invasi ke produk lainnya ya yang beragam-ragam lagi. Ini apa nih pengembangannya sampai 2025 ini, pencapaiannya atau mungkin tahap-tahap yang dilalui ini apa-apa aja nih selain ikut ini, kemudian masih ada peluang lain apalagi yang dikembangin?
1: Kalau target tahun ini kita ada ikut lagi Kak pameran internasional.
0: Gimana tuh?
1: Pamerannya itu nasional tapi skala internasional, itu skalanya ada di Jakarta.
0: Kapan?
1: Oktober.
0: Oh sudah ada nih?
1: Ada nanti, sudah selalu ada. Selalu jadwalnya Oktober.
0: Wow.
1: Gitu, cuman memang kemarin-kemarin tuh kita ikutnya itu secara non-organik, maksudnya adalah titip barang kayak gitu ke mereka. Jadi memang kita targetnya sekarang ini adalah fokus ke beberapa bidang pemasarannya adalah dengan cara menitipkan produk. Jadi kayak kita bayar beberapa, lalu kita satu orang bisa membawa beberapa produk. Nah di situ kita titip produk, salah satu metode pemasaran nanti. Itu yang sedang dikembangkan sekarang.
0: Titip produk,
1: iya. Biar lebih efisiensi juga.
0: Efisiensi anggaran,
1: iya.
0: Juga ya.
1: Secara anggaran, secara fisik.
0: Tapi dampaknya besar nggak?
1: Dampaknya jelas Kak, nanti karena kan pasti kalau ada buyer yang tertarik, nah dia akan lakukan kontak ke kita, gitu. Jadi mereka lebih kayak mudah reach outnya. Gitu. Kalau dari segi pemasaran.
0: Masih mau pakai teknik yang sama, bukannya mau bikin ambil satu positioning di sana?
1: Kalau untuk tahun ini, kalau tahun ini insyaallah pengen, iya, positioning.
0: Wah, sudah berani ya?
1: Iya.
0: Iya, sudah saatnya emang ya.
1: Iya, bahasa Inggrisnya masih lembek. Juga, Kak, tahu kalau inkubator Kota Makassar, ini kan juga ada program seperti ini yang nantinya tuh kayak beberapa UMKM yang bisa scale up, bisa dari segi kapasitas, dari segi value produk. Nah itu nanti mereka yang bakal jadi wadahnya gitu. Nah juga ada disebut ada dua negara yang sudah disebut.

0: mudah-mudahan apalagi nih selain pameran yang dipersiapkan nanti?
1: Untuk masih?
0: Iya, di tahun ini mungkin langkahnya kan tadi tentu, ya pameran yang pengen all out. Apalagi nih?
2: Tentu aja pengembangan kapasitas produksi ya.
0: Oh,
2: karena
0: masih terus ya?
2: Iya, masih terus karena sebenarnya permintaan kan semakin meningkat. Nah, tentu saja yang harus kita lakukan dengan ikut-ikut seperti ini adalah bagaimana tuh menarik investor untuk mendanai kita untuk melakukan pengembangan kapasitas produksi, mengembangkan gimana pabriknya kami bisa lebih luas lagi, lebih bertambah lagi. Biar karena kalau Mas tahu lahan tambang kan besar kan Mas?
0: Yeah.
2: Nah, sedangkan kalau kami produksinya cuma di satu pabrik saja itu gak cukup untuk menutupi lahan-lahan pertambangan yang di Sulawesi aja kami gak bisa cukup untuk tutupi. Nah, gimana caranya untuk kami bisa lebih mengembangkan kapasitas produksi kami untuk bisa bahkan menutupi seluruh wilayah yang di Sulsel. Itu yang kami targetkan sebenarnya. Gimana di Sulsel ini kan belum ada Mas yang seperti kami. Jujur, jujur kami belum ada ya Tania. Nah, itu yang rencananya kami targetkan untuk bagaimana bisa seluruh yang ada di Sulawesi ini bisa kami tutupi.
0: Gitu. Sudah ada daerah target nggak?
2: Daerah targetnya kemarin
0: untuk 2025 ini, untuk itu dulu deh kita mau garap gitu ya.
2: Iya.
0: Kabupaten A, B gitu.
3: Oh, iya.
0: Wilayah.
3: Ada scale. Orderan. Tapi lebih ke produk kokopit itu kirim ke Ternate.
0: Ternate?
3: Iya.
0: Sampai ke Ternate.
3: Seluruh Sulawesi Papua udah Mas.
2: Iya, Indonesia Timur, Indonesia Timur
0: sudah ada minat dari sana dan yeah. Ternate ya.
3: Iya. Yeah. Lagi kita lagi tukeran draft.
0: Tukeran PO, draft. Yeah. Wow. Seperti itu deh.
3: Jadi memang kan untuk sabut kelapa sendiri itu kita bagi jadi 3 pangsa. Yang pertama tadi mungkin Mas agak bingung kayak kok tiba-tiba jadi lahan, tiba-tiba ada KWT. Oke, saya jelaskan. Kalau sabut kelapa sendiri itu kita membagi jadi 3 pangsa pasar. Sektor market yang pertama home and gardening, planting and gardening,
0: planting
3: ya,
0: penanaman,
3: home decor and ecotourism yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah erosion and sediment control. Jadi yang tadi dimaksud Kak Faira ini terkait yang ditutupi Sulawesi apa ini yang mau ditutupi, itu maksudnya adalah mengacu ke sektor pasar sediment dan erosion control gitu. Jadi kayak banyak ini Mas. Jadi
0: dan erosion control.
3: Iya, itulah untuk kenapa kami bilang ada 20 diversifikasi karena ada 3 sektor yang kita jajaki gitu.
0: Wih. Luas banget itu bidang ininya kalian ya.
3: Nah, kalau yang di apa lagi namanya? Kalau yang di planting and gardening itu fokusnya kokopit, koko fiber. Kalau lihat
2: media tanam
3: bukan yang kalau melon rumah melon gitu kayak banyak ya pertanian gitu lah Mas. Nah, kita salah satunya di Goa itu kita supply, kalau ada lihat perkebunan melon kita yang supply.
0: Oh,
3: iya? Itu dia dapat orang Jawa tapi dapat tender di Sulsel, nah kita yang support mereka. Gitu.
0: Wah, luar biasa nih. Gimana
3: bagi Mama juga
0: bagi ininya,
3: bagi apa,
0: bagi jobnya kalian.
3: Jadi
0: Mbak Tania ini kan mikirin banyak banget ini ya.
3: Banyak Mas.
0: Sementara Mbak Faira cuma riset dan ngajinya aja gitu. Sementara banyak yang pengen join dengan berbagai latar belakang. Gimana spill ini? Timnya gede dong.
3: Timnya itu saya foundernya, bukan kayak keren aja ya Mas foundernya. Tapi sebenarnya ini saya adalah sales marketingnya.
0: Turun juga gitu ya.
3: Iya,
2: turun juga.
3: Nah, kalau yang dibilang turun juga itu nda tonji bahasa gitu. Karena saya tuh fokusnya sales marketing. Kalau yang bagian turun lapangan tuh sudah ada timnya. Jadi kalau enggak mungkin saya yang ngangkut-ngangkut barangnya yang besar-besar gitu.
2: Oleh karena itu dipikir memberdayakan juga pekerja lokal, karena memang ada secara ininya ada untuk petani lokal, untuk
3: jadi saya fokus memang sales marketingnya. Gitu ya, kayak founder tuh terlalu keren bagi saya.
0: Enggak apa.
3: Iya,
0: Anda sudah membuktikan diri bahwa wajar lah, sudah pantas lah. Sini aja, Anda sudah naik level kesekian ini dibanding yang lain. Sini aja sudah. Pak Muhammad Hafiz, Pak, gimana nih? Sudah langsung deal aja deh kalau sama ini Sini aja. Koko ini sudah luas banget ini potensi mereka nih. Sudah cocok banget ini untuk di spill mewakili nih ya, Mas Hafiz.
4: Iya, benar. Dari mereka udah sangat tahu apa yang mereka kerjakan, Mas, dan proyeksi mereka tahun ini pun cukup besar, Tan. Tadi kan kerjaannya banyak banget itu.
0: Iya. Kalau yang itu dua. Kalah-kalah nih Mas Hafiz nanti nih.
4: Iya, makanya nanti diharapkan nanti kan akan ada lanjutan mas untuk kegiatan ini untuk nanti Provinsi Sulawesi Selatan dari Makassar. Nanti harapannya nanti ada akan ada perwakilan. Semoga nanti teman-teman nanti yang saat ini menjadi juara satu ini nanti bisa menjadi perwakilan untuk ikut di Youth College Nasional mas. Nanti akhirnya bisa
0: isi. Kapan tuh mas?
4: Rencananya nanti November mas.
0: Oh November.
4: Nanti di situ nanti bisa ketemu dengan seluruh stakeholder,
0: di, investor. Rencananya di mana tuh diadainnya?
4: Youth Collab ini.
0: Iya.
4: Dialognya di Jakarta mas.
0: Di Jakarta. Oke. Dan itu nanti di hadapan mungkin akan di saksikan atau mungkin dihadiri juga oleh berbagai stakeholder terkait begitu ya, bukan hanya dari pemerintah tapi termasuk investor-investor nih.
4: Jadi memang pendekatan yang kami gunakan itu pentahelix mas, jadi ada beberapa pihak yang terlibat dari swasta, pemerintah dan lain sebagainya. Dan akhirnya national dialogue kan namanya national dialogue, akhirnya yang dilibatkan pun tingkatannya tingkat nasional nanti seperti itu.
0: Wow, jadi ada berapa nih yang akan mewakili? Wow. Ini satu Sulawesi Selatan berarti satu gitu ya? Satu provinsi satu?
4: Nanti akan ada ini dulu mas, nanti akan ada kegiatan secara online dulu untuk mentoring, kemudian nanti akan dilakukan seleksi lagi untuk siapa saja akhirnya terpilih untuk berangkat ke Jakarta gitu mas. Jadi teman-teman yang dari Sulawesi Selatan nanti akan hadir secara online untuk kegiatan mentoring lanjutan, kemudian akan ada pitching lagi.
0: Wow.
4: Presentasi lagi
0: ada secara pitching online lagi.
4: Nanti kemudian dari sekolah akhirnya terpilih teman-teman yang akan bisa berangkat ke Jakarta untuk ikut Youth College National Dialogue.
0: Gak ada golden ticket nih lah, langsung aja kasih mas. Gak ada golden ticket buat si Tina aja langsung mas.
4: Beberapa peserta lain dari provinsi mas, nanti akan disesuaikan dengan ini
0: kan. Wah luar biasa ini ya, mudah-mudahan ini jadi gimana nih tantangan dari Mas Hafiz, sudah ada bayangan ini persiapan pitching gimana nih?
2: Sudah kak.
0: Sudah. Wah katanya sudah nih Mas Hafiz, sudah siap nih. Atau pitchingnya sekarang aja Mas Hafiz.
4: Udah sangat terbiasa kayaknya mereka seperti ini.
0: Aduh, sudah siap sekali ya. Oke, jadi mudah-mudahan semuanya lancar. Mas Hafiz sukses selalu ya kegiatan-kegiatannya untuk mensukseskan agenda-agenda dari Yot ini ya, apa sih tadi?
2: Yot Collab.
0: Yot Collab-nya ya untuk kedepannya. Mudah-mudahan ini menjadi satu wadah contoh juga nih akan adanya Yot Collab lain yang bermanfaat. Yang menjadi jembatan juga nih para UMKM untuk makin sukses ke depannya ya. Nah, saya ke Mas Hafiz mungkin sebelum kita berpisah. Mas Hafiz, ada titip pesan buat si Tina aja nih atau mungkin teman-teman di Sulawesi Selatan UMKM lainnya?
4: Iya, untuk ini pesan kayaknya cuma satu sih mas, untuk kegiatan kebaikan pasti akan ada orang selalu mendukung, gitu aja mas. Jadi teman-teman yang aja semuanya kan selalu ingin kebaikan yang mereka lakukan, baik secara ekonomi maupun sosial maupun lingkungan semuanya. Dan yakinlah kalian sendiri dan teman-teman yang lain pun dari peserta lakukan saat ini gak sendiri untuk melaksanakan hal tersebut, karena kami pun yang kami saling di Palembang dan secara di Indonesia pun ada 6 profit lain turut mendukung untuk bisa kita sama-sama maju, kita sama-sama bisa berdampak untuk orang-orang lain, mungkin gitu mas.
0: Nah khususnya mungkin juga yang yang tadinya tidak merasa gagal begitu ya, kalau tidak keluar sebagai juara ini tetap termotivasi begitu mas Hafiz ya,
4: sudah termasuk dalam ekosistem yang kita bangunkan saat ini mas.
0: Baik, terima kasih Mas Muhammad Hafiz dari Samsara Indonesia sudah bersama kita. Saya ke Mbak Tania selaku founder nih, apa pesan-pesannya nih? Mungkin tadi sudah sharing di sana, ya, ini sekarang sharing secara global lagi nih ke pendengar, pemirsa, atau pelaku UMKM di luar sana nih yang mungkin saat ini lagi jatuh bangun, lagi di bawah, atau mungkin lagi nggak semangat untuk membangun bisnisnya nih, apa nih yang bisa men-trigger mereka nih?
2: Kalau dari saya kak, selaku pengusaha
3: yang masih juga merintis, jatuh bangun itu pasti ada, tapi yang perlu kita pastikan adalah kita tetap bangun di setiap jatuhnya kita dan selalu bangun gitu. Pasti ada kegagalan itu, selalu ada untuk pembisnis, karena kalau kita nggak gagal kita nggak akan pernah belajar apakah apa yang perlu diubah dari usaha kita gitu. Itu aja.
0: Wise. Kalau Mbak Faira nih apa nih?
2: Kalau dari saya sendiri tetap semangat sih, tetap semangat untuk terus mengembangkan bisnisnya, tetap belajar. Tentu saja ini adalah tahap untuk teman-teman rekan-rekan semua belajar. Jangan takut, pokoknya jangan takut gagal. Semua pasti akan ada jalan untuk kita bisa sama-sama sampai ke sana. Oke, itu
0: dan
2: aja.
0: Dan jangan juga takut dan malu untuk mau belajar ya.
2: Benar
0: dari yang lain.
2: Banget.
0: Ya.
2: Benar banget.
0: Saling mengisi. Saling itu. Oke, okay, penting sekali. Kalian juga pasti akan siap dengan sharing-sharingnya ya.
2: Ya,
0: sharing-sharing juga kan. Artinya kalau ada yang nanya-nanya nih, nggak nutup diri juga.
2: Iya, tentunya.
3: Lebih banyak kami belajar dari mereka, karena hal yang nggak kita lihat, justru orang lain lihat kan kak. Seringnya gitu.
0: Sukses ya kedepannya, Siti Najah dengan mimpi-mimpinya, sukses dengan event-eventnya nanti, termasuk nanti di pameran, mudah-mudahan bisa langsung dapat golden ticketnya nih dari Samsara untuk mewakili. Mas Hafiz, Mbak Tania, dan Mbak Faira, terima kasih sekali lagi sudah bersama kami. Obrolannya sangat inspiratif buat kita semua, ya, khususnya bagi para pelaku UMKM nih. Ya, bagaimana juga tidak hanya menjadi pesannya bahwa tidak hanya mencari keuntungan semata di bisnis ya, tapi juga peduli berdampak pada sosial dan juga alam ini. Itulah dia, membumikan bisnis hijau di Sulawesi Selatan yang tersenggara baru saja bersama Youth Collab ya, Samsara Indonesia dan juga Teh Riri. Saya Arfan dan juga rekan saya ada Idam Halik di OBS. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dengan topik-topik menarik lainnya di Obsesi.
5: Ini nih Mbak.

0: Demikian tadi mendengar sudah kami hadirkan program acara Obsesi di Ruang Dengar Anda. Dan selanjutnya akan kami hadirkan Warta Berita Siang di Ruang Dengar Anda untuk edisi hari ini Rabu 6 Mei 2026 yang juga dapat Anda lihat lewat channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari Berita. Pemerintah Goa komitmen perkuat produktivitas pertanian dari ancaman El Nino dengan antisipasi sejak dini. Investor Jerman siap bangun PLTB 100 MW di Sidrap tahun 2027. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Goa komitmen perkuat produktivitas pertanian dari ancaman El Nino dengan antisipasi sejak dini. Selengkapnya bersama Emi Bafadal.
2: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang menyebut Kabupaten Goa merupakan salah satu daerah penyangga produksi pangan padi utama di Sulawesi Selatan. Saat podcast RRI pagi ini di Baruga Tinggi Mai bersama petani, Siti Husnia mengungkapkan pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah, di mana Kabupaten Goa sangat memperhatikan dinamika El Nino yang terjadi saat ini. Dikatakan saat ini kondisi masih relatif terkendali, akan tetapi apabila kekeringan terjadi nantinya, pihaknya telah melakukan antisipasi sejak dini melalui sosialisasi.
3: Produksi kita ini tetap terjaga, antara lain yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan percepatan tanam, kemudian memberikan sasaran ataupun edukasi kepada para petani untuk mereka menggunakan benih padi yang tahan terhadap kondisi kekurangan air.
2: Lanjut, Bupati Goa Siti Husnia menyampaikan telah meminta para stakeholder agar mendukung program strategis Kementerian Pertanian. Pihaknya juga menegaskan pentingnya kolaborasi dari level camat, penyuluh, babinsa hingga petani agar kesiapsiagaan menghadapi El Nino, di mana swasembada pangan dapat tetap tercapai secara optimal. Di tempat yang sama, salah satu petani milenial Mustari Dem Malik di wilayah Bajeng Barat ini mengatakan, pihaknya sejauh ini aman karena terus mengantisipasi dengan pengadaan sumur atau mesin pompa untuk menghadapi ancaman El Nino.
4: Lalu antisipasi juga itu pengadaan organisasi. Jadi terutama semua itu sawah, dia punya sumur di sebelumnya. Kalau kami di Bajeng Barat itu, alhamdulillah karena kita tanam sampai 3 kali, ya. Jadi di Bajeng Barat itu, alhamdulillah kita tanam padi. Kenapa? Karena lokasi kami juga itu airnya, alhamdulillah kalau kita mau turun sampai 8 meter, alhamdulillah ada air.
2: Terakhir, Mustari Dem Malik menekankan dari tantangan ini, sektor pertanian khususnya para petani di Kabupaten Goa mampu mempersiapkan diri atau antisipasi jangka panjang karena melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya sebagai pembelajaran bagi mereka untuk tetap menghasilkan produksi pertanian secara baik. Emi Bafadal, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Investor Jerman siap bangun PLTB 100 MW di Sidrap tahun 2027. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
5: Investor asal Jerman siap menanamkan investasi baru di sektor energi terbarukan di Kabupaten Sidenren Rapang, Sulawesi Selatan. Melalui PT Silebes Bayu Energi yang merupakan bagian dari grup WPD, investor tersebut menyatakan kesiapan membangun pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB berkapasitas 100 MW di Sidrap. Rencana ini disampaikan langsung Managing Director PT Silebes Bayu Energi, Jerry Julian, saat bertemu Bupati Sidrap Sarudin Aldrip di kantor Bupati Sidrap Selasa kemarin 5 Mei 2026. Proyek PLTB ini direncanakan berlokasi di 2 titik di Kecamatan Watampulu, yakni Desa Leinungan dan Kelurahan Lawawoi. Kapasitas 100 MW tersebut diproyeksikan melampaui PLTB pertama di Kabupaten Sidenren Rapang yang telah beroperasi sejak tahun 2018, sekaligus memperkuat posisi daerah itu sebagai salah satu sentra energi angin terbesar di Indonesia. Pada kesempatan itu, Managing Director PT Silebes Bayu Energi, Jerry Julian, mengatakan dukungan pemerintah daerah menjadi kunci utama kelancaran proyek ini. Pihaknya telah memaparkan lokasi timeline serta potensi kolaborasi. Dukungan pemerintah daerah adalah kunci utama kelancaran proyek energi bersih ini. Dikatakan bahwa target konstruksi fisik direncanakan mulai awal tahun 2027 dengan proyeksi operasional penuh dan terhubung ke jaringan listrik nasional pada 2028 hingga 2029.
6: Bisa berhasil, tentunya kolaborasi dengan Pak Sita pastinya poin-poin yang sudah kami diskusikan dengan Pak Sita bisa realisasi dan bisa.
5: Sementara itu Bupati Sidrap Sadudin Arif menyambut positif rencana investasi tersebut dan menilai proyek ini sebagai peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ini peluang besar dengan tambahan 100 MW. Dampak ekonominya akan sangat terasa bagi masyarakat, mulai dari lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah pun menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses perizinan dan pendampingan teknis agar proyek berjalan sesuai jadwal.
7: Akan ke Kabupaten Sidrap dalam rangka persiapan MOU terkait dengan pembangunan PLTB pembangkit listrik tenaga bayu di wilayah Kelurahan Lawoi dan Desa Lenungan sekitar 100 MW. Dan ini sudah tahapan untuk MOU dan persiapan masuk perizinan dan lain-lainnya. Dan tentu saya mengapresiasi dengan hadirnya investor baru di Kabupaten Sidrap, maka akan menambah Sidrap sebagai lumbung energi terbarukan di Indonesia.
5: Masuknya investasi Jerman ini diharapkan tidak hanya memperkuat pasokan listrik nasional, tetapi juga mempercepat transisi energi bersih di Sulawesi Selatan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
8: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, di mana telah melaksanakan verifikasi nomor induk kependudukan, perekaman biometrik, dan pemadanan data bagi tahanan serta narapidana. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan mempercepat pemenuhan hak administrasi kependudukan warga binaan, sekaligus mendukung akses layanan jaminan kesehatan melalui skema penerimaan bantuan yuran. Dikatakan, total warga binaan di Lapas Watampone tercatat sebanyak 700 orang. Dari jumlah tersebut, 655 orang dalam proses pemadanan data serta 35 orang telah menjalani verifikasi NIK dan 10 orang telah melakukan perekaman biometrik. Lanjut Ashar, pelayanan ini dilakukan dengan sistem jemput bola di mana petugas Dukcapil hadir langsung ke dalam lapas untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan tanpa kendala akses. Menurut Ashar, validitas NIK menjadi syarat utama agar warga binaan dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Program ini juga dilaksanakan serentak di lapas dan rutan seluruh Indonesia. Olehnya itu, pihak lapas terus melakukan koordinasi intensif dengan Dukcapil agar seluruh proses pendataan rampung secara menyeluruh dan akurat.
9: Kegiatan ini bertujuan mempercepat pemenuhan hak administrasi kependudukan warga binaan sekaligus mendukung akses layanan jaminan kesehatan melalui skema penerima bantuan yuran. Saat ini total warga binaan di Lapas Watampone tercatat 700 orang. Dari jumlah tersebut, 655 orang dalam proses pemadanan data, 35 orang telah menjalani verifikasi NIK, dan 10 orang telah melakukan perekaman biometrik. Pelayanan dilakukan dengan sistem jemput bola di mana petugas Dukcapil hadir langsung di dalam lapas memastikan seluruh proses administrasi berjalan tanpa kendala akses.
8: Ditambahkan, melalui langkah tersebut, diharapkan seluruh warga binaan Lapas Watampone memiliki dokumen kependudukan yang valid sehingga pelayanan pemasyarakatan dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan.
1: Satlantas Polres Bone menemukan satu unit sepeda motor hasil curian saat menggelar kegiatan pendampingan bersama PT Jasa Raharja Cabang Watampone. Kembali reporter Firdaus Gafar melaporkan.
8: Satlantas Polres Bone menemukan satu unit sepeda motor hasil curian saat menggelar kegiatan pendampingan bersama PT Jasa Raharja Cabang Watampone dilaksanakan di Jalan Polres Bone Wajo, tepatnya di Desa Tawarowe, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Chandra mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut petugas mendapati satu kendaraan yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dikatakan, saat melakukan pemeriksaan kendaraan, personil menemukan sepeda motor warna hitam tanpa plat di bagian depan, hanya plat belakang terpasang. Lanjut Chandra, Motor tersebut dikendarai oleh AT umur 21 tahun ketika dimintai surat-surat kendaraan, bersangkutan tidak dapat menunjukkan sehingga petugas langsung mengamankan kendaraan tersebut. Menurut Chandra, setelah diinterogasi, AT mengakui bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya dan diambil dari wilayah Jeneponto. Selain itu, petugas kemudian berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Jeneponto dan memastikan bahwa sepeda motor tersebut benar merupakan barang yang telah dilaporkan dicuri.
10: Petugas mendapati satu kendaraan yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Motor tersebut terdeteksi saat dilakukan pemeriksaan rutin di lokasi. Saat kami melakukan pemeriksaan kendaraan, personil menemukan sepeda motor warna hitam tanpa plat di bagian depan dan plat belakang terpasang DD2811CG. Motor tersebut dikendarai oleh inisial AT umur 21 tahun. Ketika dimintai surat-surat kendaraan, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkannya sehingga petugas langsung mengamankan kendaraan tersebut.
8: Ditambahkan, pihaknya juga akan terus meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan guna menekan angka curanmor di wilayah Kabupaten Bone. Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu melengkapi surat-surat kendaraan serta segera melapor jika menjadi korban tindak pidana pencurian.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Pendengar dan pemirsa, Polres Sinjai memperketat pengawasan internal melalui pemeriksaan mendadak ponsel personal guna mencegah keterlibatan judi online. Laporan Ayunia Nidiati.
11: Polres Sinjai menggelar pemeriksaan mendadak ponsel personil usai pelaksanaan apel Senin 5 Mei 2026 untuk memastikan tidak ada keterlibatan judi online. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan pimpinan dengan menyasar seluruh personil, termasuk perwira. Wakapolres Sinjai Kompol Tamar menegaskan, pemeriksaan ini penting untuk memastikan seluruh anggota tetap netral dan tidak terlibat dalam praktik judi online yang dapat merusak integritas institusi. Ia menyebutkan, sekitar 150 personil diperiksa dan hasilnya tidak ditemukan adanya aplikasi maupun aktivitas terkait judi online.
12: Ini kita tindak lanjuti arahan pimpinan, ya, jadi minta Kapolres untuk ya secara berkala dan tidak terjadwal pastinya kita laksanakan pemeriksaan handphone pada seluruh personil memastikan bahwa tidak ada yang main judi online. Kali ini sementara personil Polres di Polres Pasir Jarang mungkin akan dijadwalkan. Ini alhamdulillah kita tidak menemukan. Mudah-mudahan terserah bisa kita mengamankan, tidak ada dan itu kita akan lakukan pengawasan terus menerus.
11: Kompol Tamar menambahkan, pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna mencegah potensi pelanggaran serta menjaga profesionalitas anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Ia mengatakan, langkah ini juga diharapkan mampu memberi contoh kepada masyarakat dalam upaya memerangi praktik judi online yang kian marak dan berdampak negatif.
1: Kami hadirkan informasi olahraga di ruang dengar Anda. FPTI Makassar tunggu penyelesaian Koni Sulsel terkait masalah atlet yang pindah kota tanpa izin. Laporan Zainal Abidin.
13: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Makassar terus menunggu tindakan tegas Koni Sulsel terhadap atlet panjat tebing Makassar yang pindah tanpa izin dan membela kabupaten lain dalam Papua lalu. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum FPTI Makassar, Mustari Zainal, saat dihubungi RRI pada Selasa kemarin. Ia menjelaskan, pihak FPTI Makassar telah melayangkan surat keberatan kepada pihak FPTI Provinsi Sulsel untuk kemudian diteruskan kepada pihak Koni Sulsel. Mustari menambahkan, pihaknya juga telah mengambil langkah hukum dengan bantuan dari pihak Koni Makassar terkait pelanggaran yang dilakukan atlet tersebut.
14: Langkah hukum yang telah kami lakukan di Pengurus FPTI Makassar, kami telah mendapat pendampingan hukum dari tim hukum Koni Makassar bersurat ke FPTI Provinsi Sulsel. Namun sampai saat ini belum ada balasan untuk ini menganulir kemenangan atlet Makassar yang pindah tanpa syarat ke kabupaten kota lain selain Makassar.
13: Ia berharap pihak Koni Provinsi Sulsel segera memberi sanksi tegas terhadap atlet dan daerah yang melakukan pelanggaran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar kedepannya hal serupa tidak kembali terulang. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, TPPKK Sulawesi Selatan edukasi siswa SMA Negeri 9 Goa pada momen Hari Posyandu kemarin. Selengkapnya bersama Emi Bafadal.
15: Ada yang baru.
2: Kegiatan tim penggerak PKK dengan memberikan edukasi terhadap siswa SMA Negeri 9 Kabupaten Goa, di mana ia mengajari para siswa memberikan pewarna alami dari kulit manggis dan juga buah kelapa. Hal ini dilakukan pada momentum Hari Posyandu yang jatuh pada hari kemarin. Seni mewarnai kain tersebut sebagai edukasi salah satu program yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga program untuk mengembangkan kreativitas siswa pelajar SMA. Haja Nur Haida, perwakilan TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, sangat senang melihat antusias siswa dalam mengikuti pembuatan ekoprint dengan berkreasi. Pemanfaatan limbah organik ini dengan menggunakan teknik ekoprint merupakan teknik pewarnaan alami dengan cara menempel tanaman atau daun bunga ke permukaan kain yang diinginkan.
15: Ini pewarna, toh ini kan dibuat di pewarna jenis ini, buat proses kimia ini, bu toh. Ini dibuat ini di apa namanya? Seperti apa kan ini? Mangrove. Ya itu yang direndam, dibersihkan, baru direndam berapa hari gitu toh, sampainya akan keluar anunya, keluar pas keluar warnanya, itu disimpan saja palingan minimal satu minggu disimpan. Tidak satu kali, kalau pertama terus dibuat begini, disiram, dibilas ya, atau dicuci, itu keluar warna. Dan sebentar aslinya tidak begini, agak
16: muda ya?
15: Iya, itu sama sini. Sudah cuci, tidak luntur-luntur, kemudian bisa tidak keluar-keluar lagi.
2: Nur Haida berharap melalui pelatihan ini dapat diikuti dengan serius sehingga nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan para siswa dengan kreativitas berbeda. Dengan mewarnai menggunakan pewarna alami yang tahan dan juga tidak mudah luntur.
15: Manggis, bukan aja kulit
16: manggis.
15: Sama juga rambutan dari ganti buah.
16: Oh, ganti buah ini mewarnanya, pewarna alami.
15: Iya.
2: Sementara itu, saat RRI menemui para siswa, siswi yang sudah menggunakan teknologi ekoprint ini, Vina, ia merasa senang dengan pelatihan yang diberikan oleh TP PKK dengan metode mewarnai menggunakan bahan alami.
17: Jadi cara buatnya itu tadi yang pertama itu kain, siapkan kain putih. Bisa juga kayak misal kalau kita punya baju putih tapi udah kekuningan bisa dipakai. Nah itu dicelupin ke ada kayak cairan apa tadi namanya? Bordan kalau nggak salah, itu dicelupin situ biar itu sebagai berkat lah supaya saat dicelupin pewarna alaminya dia tidak terlepas lagi.
2: Vina merasa pelatihan ini cukup mudah bagi para pelajar sepertinya. Ia juga menyebutkan ini merupakan pengetahuan dan keterampilan yang baru karena metode bermain simulasi dengan cara mewarnai kain ini sangat mudah dan juga mampu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Bone masuk asrama haji, dilaporkan Sarifuddin.
18: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar menerima rombongan jemaah haji asal Kabupaten Bone pukul 8 di asrama haji Sudiang pagi tadi. Jemaah haji asal Kabupaten Bone sebanyak 387 orang dipimpin 22 regu, 5 ketua rombongan dan 1 ketua koloter serta pembimbing haji siap melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Pembimbing calon jemaah haji koloter 22 Kabupaten Bone Muslimin mengatakan penyelenggara ibadah haji Kabupaten Bone telah menyelenggarakan bimbingan ibadah haji bagi calon jemaah haji yang tergabung dalam koloter 22 untuk memperlancar tata cara ibadah haji bagi calon jemaah haji. Muslimin mengatakan bimbingan tata cara pelaksanaan ibadah haji bagi para calon jemaah haji telah dilaksanakan sebanyak 15 kali manasik di daerah. Bimbingan manasik haji kepada calon jemaah haji kloter 22 juga akan diberikan praktik di asrama haji seperti tawaf, sa'i, melontar jumrah, serta pada saat sedang berada di pesawat dalam perjalanan.
19: Kita memberikan layanan-layanan kepada jemaat, terutama untuk ibadah, kita berikan manasik 15 kali bersama dengan KBIHU, jadi semua kesepakatan mereka tentang tata cara beribadah, apa yang harus dilaksanakan di sana, bagaimana tawaf, sa'i, melaksanakan semua rukun-rukun ibadah haji, kita berikan semua, baik ibadah itu dalam perjalanan, salat jamaahnya. Kita berikan bimbingan-bimbingan kepada para calon jemaah haji.
18: Menurut Muslimin, pihaknya akan memberikan bimbingan ibadah kepada jemaah pada saat sedang berada di Tanah Suci. Rombongan jemaah haji kloter 22 asal Kabupaten Bone rencananya akan diberangkatkan 7 Mei 2026 pukul 1.00 WITA langsung ke Jeddah, Arab Saudi.
1: Saatnya kami hadirkan liputan haji dari Embarkasi Hasanuddin, Makassar.
20: Sesi pengambilan.
21: Informasi Haji 1447 Hijriah.

0: Pendengar, jemaah haji kloter 21 dari Embarkasi Makassar diberangkatkan ke Arab Saudi siang ini. Untuk informasi selengkapnya, kami akan hadirkan bersama reporter RRI Makassar, Sarifuddin. Sarifuddin.
1: Baik, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 21 kloter ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Kloter 21 yang diberangkatkan pukul 14 WITA siang ini dari Bandar Sultan Hasanuddin menuju Madinah Arab Saudi. Kloter 21 asal Kabupaten Sopeng 333 orang jemaah, Kabupaten Goa 31 jemaah, dan jemaah dari Kabupaten Andrekan 23 jemaah telah dinyatakan semuanya sehat untuk melaksanakan ibadah haji. Salah satu jemaah haji lanjut usia kloter 21 ini bernama Kamase Moni, 85 tahun, berposur tinggi dan berperwakan brek dan jenggot yang panjang putih, berprofesi sebagai petani di kampungnya namun selalu dihiasi senyum di wajahnya, mengatakan 13 tahun menunggu antrian haji di Kabupaten Andrekang dan baru tahun ini porsi pendaftarannya naik dan bersyukur sebagai salah satu jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini. Kamase menyatakan bersama istrinya mendaftar haji tetapi porsinya belum di Tanah Suci nanti. Kamase mengatakan akan mendoakan seluruh umat manusia agar semuanya diberikan hidayah.
2: Berapa lama menunggu keberangkatan haji?
3: Dari 13 Mekah ya, sama ibu tapi tidak ada nomornya.
2: Buat sekali ini, bagaimana kesempatan berangkat haji?
3: Alhamdulillah, kita syukur karena Allah diberi kekuatan, Allah kesehatan, kesempatan, dan Allah beri nikmat iman.
2: Berapa ini muntah?
3: Dari 85.
2: Jadi sendiri ini berangkat?
3: Ya, sendiri ini.
2: Semangat pendaftar tapi belum naik.
3: Iya,
2: belum
3: naik.
2: Nanti apa yang ada?
3: Ya, alhamdulillah nanti kita doakan bagaimana si Muhammad Indonesia dapat hidayah, dapat traffic.
1: Dan jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di Tanah Suci sebanyak 20 kloter dengan jumlah jemaah sudah 7.849 orang. Kloter 21 Embarkasi Makassar merupakan gelombang satu terakhir pemberangkatan yang tiba di Madinah Arab Saudi dari Embarkasi Makassar. Dan pemberangkatan gelombang kedua Embarkasi Makassar mulai tanggal 7 Mei esok hari yang tiba langsung di Jeddah Arab Saudi. Demikian info haji hari ini dari Embarkasi Makassar. Asrama Haji Sudiang, Sarifuddin melaporkan kembali ke studio.
4: Sesi pemanggilan untuk
5: selesai. Labbaik. Demikian informasi haji 1447 Hijriah.

sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan
2: Makassar sore ini.
1: Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, senang sekali kembali bersama Mori dalam program 100% Indonesia, di mana pendengar bisa membahas topik yang telah kita sediakan serta memilih lagu-lagu yang sudah kami persiapkan juga oleh program musik director kami. Kenapa tiba-tiba saya ngeblank ini? Gara-gara ada kakak-kakak di depan sini yang lagi memantau siaran. Dan pendengar bisa bergabung melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821 3333 9440. Dan tentunya siaran ini juga bisa didengarkan melalui RRI.

0: Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Nesya.
0: Iya Ibu, bagaimana kabarnya Ibu?
1: Ya baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Nah Ibu, ini Mori. Iya. Halo?
1: Ya, ya kenapa?
0: Baik. Ya. Ibu, ini Mori hari ini ada topik nih Bu, buat kita bahas di 100%. Tapi kita hari ini itu, ini tadi topiknya dari Kak Arti nih dapat. Katanya pendengar ini lebih suka minuman buatan sendiri atau minuman kemasan nih. Nah, kalau Ibu Rosdiana Yasir bagaimana?
1: Buatan sendiri.
0: Buatan biasanya sendiri. Jadi biasanya biasanya Ibu Rosdiana Yasir ini biasanya bikin minuman apa?
1: Bikin teh, es teh.
0: Aduh, es teh siang-siang hari ini seger Ibu ya. Sudah es teh saja Ibu.
1: Banyak.
0: Oh banyak.
1: Mandi jeruk itu yang diubah airnya. Jeruk lemon.
0: Wah, seger sekali hari ini Ibu. Oke. Okay. Baik, Ibu, berarti selain es teh ada es jeruk juga. Ini adalah minuman segar ya yang bisa kita bikin sendiri ya, Ibu ya. Nah.
1: Iya.
0: Baik. Baik Ibu Rosdiana Yasir. Kali ini Ibu mau pilih lagu apa nih Bu? Ada lagunya ST12 Rasa Yang Tertinggal, Kristianti. ST12 betul.
1: Kenapa?
0: Enggak, ini ada Kak Irsa di depan. Ada ST12 Rasa Yang Tertinggal, Kristianti, I'm Sorry Goodbye.
1: Itu.
0: Yang mana?
1: Itu ST12.
0: Oh, ST.
1: Rasa Yang Tertinggal itu.
0: Oh, oh enggak, karena dibilang ST-nya 12. Baik, Ibu lagunya buat siapa Ibu?
1: Buat coba deh, Samsia Maisar, Ian Hendrawan semoga lekas pulih ya. Terus Maimuna Ganing, Muslimah, Karsinoma, terus Wahida Martawati, Rustam Prahara, Sinta di MU, Bunda Sophie, Ina Kristalara. Terus Tantri di Pare, ada Hesti. Terus apa lagi, Riko di Kendari, Abdul Salam, Mustahan, Din, Pak Arjuna, Dimas, siapa lagi, Ama di Kalimantan Timur, terus Stika di Sabang, ada Aldi, Bobby, Ahmad Yani Tasmu, Nurmina M. Nur, ada Uki juga. Halo, mana suara rata ya?
0: Iya. Didengar Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosdiana Yasir sudah bergabung. Dan ini kita masih menunggu telepon selanjutnya dari Bunda kita nih. Dengan Bunda Andi Anisa. Halo, Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bunda?
2: Panas.
0: Panas.
2: Iya.
0: Baik. Nah, panas-panas gini nih Bunda.
2: Makassar.
0: Iya.
2: Makassar panas kan, hujan.
0: Di Makassar panas sekali kayaknya nih Bunda kalau mau lihat-lihat dari sini.
2: Sama di sini.
0: Iya. Nah, Bunda, kalau panas-panas gini nih, Bunda lebih suka yang mana nih? Bikin minuman sendiri atau minuman kemasan?
2: Minuman sendiri saja, bikin sendiri.
0: Biasanya Bunda bikin apa, Bunda?
2: Sirup.
0: Oh, sirup pakai es ya, Bunda ya?
2: Tidak pakai es,
0: tidak pakai es. Kenapa tidak pakai es?
2: Tidak ada kulkas ke sini Mbak.
0: Oh, tidak ada kulkas ya. Oh, nanti Kak Irisan belikan kulkas kayaknya.
2: Sembarangnya
0: katanya Kak Irisan. Baiklah Bunda, Bunda mau putar lagu apa nih? Ada lagu Krisdayanti, I'm Sorry Goodbye, lagu Bunda Gigi.
2: Mau kedua mau.
0: Perasaan kedua baru mau dibaca satu, kok sudah kedua.
2: Kedua mau lagu kedua mau Mbak.
0: Bunda, masalahnya Mori baru baca satu lagu tapi sudah minta yang kedua.
2: Iya paling
0: Iya. Baik Bunda, silakan menyapa.
2: Buat Ibu Ros.

0: buat semuanya panen deh.
1: Iya. Yeah.
0: Biasanya buat hakim tunggu sholat asar.
1: Mm.
0: Buat Mori.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti sehat selalu. Ini Pak Hakim, salamnya Pedeng.
1: Iya.
0: Salam kembali Pedeng Pak Hakim.
1: Baik.
0: Buat semuanya paling dedek.
1: Iya, Bunda.
0: Terima kasih, dedek.
1: Sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dari Bunda Andi Anisa. Nah, selanjutnya ini kita kayaknya ada Deng Nompo nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Deng Nompo, bagaimana kabarnya Deng Nompo?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, baik-baik saja. Kalau di sana bagaimana cuacanya di siang hari ini, Deng Nompo?
2: Mendung-mendung manja.
1: Mendung-mendung manja. Kalau mendung-mendung manja gini nih, enaknya sambil minum yang hangat-hangat ya, Deng Nompo ya?
2: Ya, iya betul.
1: Iya betul. Nah, Deng Nompo sendiri lebih suka mana? Minuman buatan sendiri atau minuman kemasan?
2: Ya, buatan sendiri lah.
1: Buatan sendiri. Nah, kalau buatan sendiri biasanya Deng Nompo bikin minuman apa nih?
2: Ya, kalau ada teh saja. Kalau ada teh pasal kopi.
1: Teh dan kopi ya, Deng Nompo ya. Biasa pakai gula atau enggak, Deng Nompo?
2: Pakai gula sedikit.
1: Pakai gula-gula. Biar ada manis-manisnya sedikit ya, Deng Nompo ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Kalau kopi hitam itu kalau ada gulanya, ada deh, baiknya minta ampun.
1: Tapi ada juga yang suka kopi hitam pahit-pahit loh, Deng Nompo.
2: Iya, ada ongko tidak pakai gula, kopi hitam tidak pakai gula.
1: Iya, baiklah kalau ya, begitu.
2: Saya pernah coba itu kopinya, aduh,
1: pahit sekali. Pahit sekali. Tapi itu katanya bagus, lebih bagus dibanding pakai gulanya, Deng Nompo.
2: Iya, katanya.
1: Lebih
2: bagus tidak pakai gula daripada pakai gula.
1: Iya. Baiklah, Deng Nompo. Untuk di siang hari ini, Deng Nompo mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya Gigi, Damainya Cinta, lalu Rosa Atas Nama Cinta.
2: Rosa Atas Nama Cinta. Atas Nama
1: Cinta. Atas Nama Cinta. Baiklah, Deng Nompo. Silakan menyapa.
2: Iya, saya menyapa tadi yang baru dewa, Rosnian Yasir, Andi Anisa. Siapa lagi ya? Arjuna, Dimas, Pernah Fadil, Ibu Nana Argas, Ibu Samsia Mesar, Dewi, Nur Eni, Nur Mina, Sir Sinta, Ibu Sembilan Lukmu, Kak Uti, Kesti, Ibu Niar, Dewi Tarkadar, Ibu Arsina, Din Rano, Nur Imah, Tantri, Maya, Bunda Sopi, Pandato, Indah, Pak Aldi, Pak Bokus, Pak Bidit, Polman, Ika, Pak Gapu, Pak Lukus, Yuda, Elisa Putra,
1: baik,
2: Nurmina, Pak Ya.
1: Okay, baik. Buat semuanya Deng Nompo ya.
2: Ya, dan semuanya tanpa kecuali. Oke, terima kasih satunya.
1: Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Deng Nompo sudah bergabung. Nah, itu tadi dari Deng Nompo. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Mori mau putarkan sebuah lagu dari ST12 nih, dengan Rasa Yang Tertinggal. Jadi, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Indonesia.
2: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Mori di 100% Indonesia. Nah, pendengar yang ingin berpartisipasi di 100% kali ini, silakan menghubungi line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Dan saat ini kita sudah ada Ibu Sinta nih di MU yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100%
2: Indonesia. Bagaimana kabarnya Ibu Sinta?
3: Lagi gini mendung-mendung
2: segar Ibu.
3: Iya.
2: Baik, Ibu, kali ini topik kita di 100% yaitu kalau Ibu Sinta sendiri nih lebih suka buat minuman sendiri atau beli minuman kemasan?
3: Buat minuman sendiri.
2: Minuman sendiri, biasanya bikin minuman apa Ibu?
3: Ini apa, sirup.
2: Sirup apa tuh, rasa yang mana ya? Rasa melon, strawberry, jeruk.
3: Jeruk
2: memang lebih segar ya Ibu ya lah.
3: Iya.
2: Baiklah Ibu Sinta, ini ada lagunya Rosa nih, Atas Nama Cinta dan Gigi Damainya Cinta. Jadi Ibu mau putar lagu yang mana?
3: Atas Nama Cinta.
2: Atas Nama Cinta. Baiklah, mau dipersiapkan. Silakan menyapa Ibu.
3: Ada tadi Karas Diana Yatir, ada Samsia Maisar, Abdul Deng Nompo, ada sepelagi ya, ini siapa, Uli Ape, Tantri, Ahmad Jani, Hermina M, Uki, Ama, ini sepelagi Bapaya, Barasati, Dimas Fadil, Nana Margaret, Luna, terus Buang Datu, Om sepelagi Opadin,
2: apa? Buat semuanya Ibu ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga selanjutnya mari masih menunggu partisipasi buat pendengar yang lainnya. Dan ini, wah, tadi ada yang bertanya juga ini di WhatsApp kami. Bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini acara apa? Ini Bu, ini kita di acara 100% Indonesia Pak. Silakan saja bergabung di line telepon ataupun WhatsApp kami. Ini dengan Bapak Musafir Dikmar. Nah, ini Bapak silakan saja bergabung di telepon kami. Dan selanjutnya ini ada Ibu, siapa ini yang bergabung? Sebentar, mau dicoba angkat. Dengan Ibu Wahida nih, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam. Selamat Mori.
2: Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
4: Selamat. Iya, 100% Indonesia.
2: Iya. Ibu bagaimana kabarnya?
4: Baik, Mbak Mori.
2: Alhamdulillah. Nah, Ibu Wahida. Iya, untuk topik kita kali ini nih, Ibu Wahida lebih pilih minumnya dibikin sendiri atau minuman kemasan Ibu?
4: Bikin sendiri Mbak Mori, bikin jarang kemasan.
2: Karena lebih
4: minumnya
2: sehat Ibu ya.
4: Paling es teh, iya es teh atau kopi.
2: Dan itu manis atau nggak pakai gula Bu?
4: Kalau pagi saya kopi pahit, sore baru pakai manis.
2: Wah, luar biasa, pagi-pagi sudah minum kopi pahit. Itu kalau saya kayaknya bakal langsung asam lambung deh Bu. Baiklah Ibu Aida, Ibu untuk lagu mengikut saja ya Ibu ya.
4: Boleh.
2: Baik, silakan menyapa Ibu.
4: Oh, tadi Kak Sinta di MU, tadi ada Deng Nompo, Karas Diana Yasir, Ibu. Apa lagi tadi, Ibu Anissa, terus ada Kak Samsia Maisar, Kak Yanita sama Nurmina M Nur.
2: Baik.
4: Pak Ibu Tantri, Pak Asri, Pak Aldi, Pak Bobi. OSF, siapa lagi tuh?
2: Baik, buat semua-semuanya ya Ibu ya.
4: Dan iya betul, dan KU kita wah Ibu Bunda Sofa, Ina Kristalara, Kak Ade Putri, dan semua fans media sampai terkecuali. Makasih Mbak Mori.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Nah, pendengar, dari telepon Ibu Wahida tadi mengakhiri perjumpaan kita juga di Makassar pagi hingga siang ini. Untuk itu Mori juga sebentar lagi akan pamit undur diri. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan juga sampai saat ini juga. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Irsan Saputra. Untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makassar siang ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, berikut cek fakta edisi 6 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp yang mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, yang dilansir dari kompas.com, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan informasi semacam itu adalah hoax. Dan Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan. Dan sekian cek fakta untuk pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 100% Indonesia bareng Irsan Saputra menemani Anda pendengar Pol 1. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar? Sehat-sehat ya. Tadi rekan saya ada Mori Helmarasari yang menemani Anda dari jam 10 pagi tadi sampai jam 3 sore. Sekarang waktunya Irsan dari jam 3 sore sampai jam 8 malam di Makassar sore ini. Baik pendengar, rangkaian lagu yang sudah disetting apik sama musik director kami Bang Arvan Yusri. Ada lagunya Titi DJ dengan Sinar Matamu, ada Samson dengan Kisah Tak Sempurna, Ran Saling Merindu. Ada lagunya Krisdayanti dengan Terserah, dan ada Pixel dengan 1001 Janji. Ada Piyu bersama dengan Ina Kamari. Terus ada Sheila on Seven dengan Bila Kau Tak Di Sampingku. Ada juga lagunya Numata, Begini Begitu, dan lagunya Rio Febrian, Sudah Kubilang. Lagunya dapat dipilih semua tuh pendengar ya. Tapi gak bisa diputarin semuanya ya. Jadi putarin nanti berdasarkan durasi perjumpaan kita kali ini. Sudah ada beberapa yang berjumpa bersama dengan Mori tadi. Sekarang waktunya Irsan berjumpa dengan Anda nih. Ada Pak Sewang di ujung telepon sana. Assalamualaikum Pak Sewang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Irsan Saputra.
0: Bagaimana karebata ini? Sehat-sehat Jiki hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, lahir dan batin, aman dan sentuh, tetapi panas-panas ini.
0: Masya Allah, terang sekali memang di luar saya lihat ini Pak Sewang.
1: Iya, terang sekali, panas.
0: Dinikmati mami, Di.
1: Iya.
0: Pak Sewang.
1: Iya.
0: Kalau kita ini lebih suka dibuat sendiri minumannya, atau mungkin beli minuman kemasan untuk dinikmati, apalagi panas-panas begini?
1: Bikin sendiri.
0: Bikin sendiri, apa biasa dibikin memang itu?
1: Iya, saya bikin air gula sama tambah air jeruk.
0: Air jeruk ditambahkan air gula.
1: Iya.
0: Ih, mantap
1: rasa,
0: gitu.
1: Rasa lemonade itu.
0: Ih, lemonade di asik. Desa Bang, lagunya siapa diputarkan kini?
1: Bila Kau Ada Di Sampingku.
0: Bila Kau Ada Di Sampingku, lagunya Sheila on Seven ya.
1: Iya.
0: Kusiapkan Ki dulu ini. Menyapa Ki untuk siapa untuk sore hari ini Desa Wang?
1: Buat pendatu.
0: Iya.
1: Yeah. Indah di shopping Isa di Bone.
0: Iya, yeah, ada siapa lagi?
1: Anissa Hakim, Anwar. Gapur, Pak Lupus, Pak Arjuna. Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah.
0: Iya. Yeah.
1: Henry Yusuf. Pak Bobi tahu di Polmas Asri di Woto.
0: Iya, yeah, terakhir untuk siapa?
1: Di Sabang. Sama Aljabal Dima.
0: Oke. Okay.
1: Sama Santia.
0: Iya. Yeah.
1: Wahiba, Bantai, sama
0: cukup Midi dan Sewang Di.
1: Iya, sama siapa lagi Nurintan juga tahu.
0: Sudah cukup semua mi itu udah Sewang.
1: Iya, semuanya nih tanpa kecuali.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Irsan Saputra sehat ki.
0: Oke deh Sewang.
1: Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abdullah dan Sewang baru saja bergabung. Berikutnya ada siapa lagi nih pendengar Pol 1, silakan 0821 3333 9440. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini di mana? Oh, Bang Arfa di Selayar.
2: Iya.
0: Bagaimana kareba?
2: Baru-baru ini di hujan Selayar.
0: Itu, wah segar-segar itu dirasa. Pak Arfa.
2: Iya.
0: Kalau Pak Arfa ini lebih suka minumannya dibuat sendiri atau mungkin beli yang kemasan saja?
2: Biasa bikin sendiri Bang Chan.
0: Apa biasa dibikin itu?
2: Apa itu? Sirup abis biasa orang.
0: Ih enak. Nah itu rasa apa disuka?
2: Rasa apa dibilang Pak Sewang tadi, lemonade ya?
0: Lemonade.
2: Lemonade bilang Pak Sewang tadi.
0: Iya lemonade. Itu rasa ini asam-asam segar begitu ya. Ada manis-manisnya juga. Ih mantap memang. Apalagi di cuaca yang masih agak gerah ini di luar sana Pak Arfa.
2: Ya, betul itu.
0: Cocok sekali. Pak Arfa, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
2: Yang pertama itu, Bang.
0: Yang pertama tadi saya bacakan ada lagunya Titi DJ dengan Sinar Matamu.
2: Ya, itu, Bang.
0: Itu aja ya.
2: Iya.
0: Oke, Resan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Ya. Bapak Sewa yang baru lewat. Ada pun Dato, ada
0: yeah.
2: Aldi Dayat juga yeah. Di sana, ada apa lagi Anaska di Pindrang.
0: Iya. Yeah.
2: Adi baru ada Ani, ada Jopo Cerita, Yuda di Sabah bersama Tika, juga ada Maya di Masamba, Pak Luput.
0: Iya, ada siapa lagi?
2: Di Bantaeng ada Andi Anissa sama Pak Hakim. Juga ada Putra Kelana dengan Ulan dari Bulukumba, ada juga Putra Bawau di sana. Ada Isan, ada juga Andiranya di sana. Di Makassar ada Sri Sinta, siapa itu yang di NU itu?
0: Iya, Sri Sinta.
2: Sri Sinta di Ujung Bulu ada Inakes Lara, sama kak?
0: Iya.
2: Ada juga Dewi di sana.
0: Terakhir juga, untuk siapa?
2: Sama dengan keboknya di Goa.
0: Oke deh.
2: Oke, Makassar.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arfa tadi di selayar, baru bergabung mendengar ya. Ada siapa lagi? Boleh, masih ada sedikit waktu sebelum Irsan memasuki waktu kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Halo Bang Bobby.
3: Halo, 100% Indonesia, ceritakan karya banggakan Indonesia.
0: Dengan Bobby di Polman.
3: Iya, betul.
0: Kabar Polman hari ini seperti apa itu?
3: Kabar, kalau Polman kabar mendung ini.
0: Kabar mendung, Polman?
3: Iya.
0: Enak dong itu ya. Ini. Tapi biasanya kalau mendung itu rasanya gerah.
3: Iya, betul. Ini alhamdulillah ini sangat mendingan.
0: Oh, agak mendingan. Oh, alhamdulillah ya, kalau begitu. Ah, oh, syukur. Adem, adem.
3: Iya.
0: Bang Bobby.
3: Yeah.
0: Kalau cuacanya kayak begini tuh biasanya minumannya kita buat sendiri atau justru minum minuman kemasan?
3: Ya, karena kalau saya sih penikmat kopi ya, saya bikin sendiri kalau kopi.
0: Ih, berarti kita minum kopling.
3: Iya, kalau saya itu ya, kopi saja.
0: Kopling di kopi leleng, kopi hitam.
3: Iya, betul.
0: Pakai gula enggak tuh?
3: Hai, kalau saya tuh pakai gula.
0: Ah iya, tetap ya. Tipis-tipis lah manisnya ya, Bang Bobby ya.
3: Ya, enggak terlalu manis juga. Agak Irsan.
0: Aduh. Irsan ini manis-manis-manis langsung pahit. kayak kopi hitam tuh lebih banyak pahitnya dibanding manisnya.
3: Indah lah, pasti manis loh kalau Irsannya.
0: Bang Bobby, lagunya siapa yang nanti akan diputarkan?
3: Ikutan saja ya lagunya di Titi DJ.
0: Oke deh kalau gitu, Sinar Matamu dari Titi DJ ya, Bang Bobby ya.
3: Iya.
0: Oke deh, Irsan siapkan lagunya.
3: Menyapa buat Pak Abdullah Sewang.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian ada Pak Gapur, Bang Anwar.
0: Yeah.
3: Ada Bunda Sofi, Wanda Tunur Alam, Mbak Tantri. Ada Ibu Wahida,
0: Rosyana
3: Yasir, Ahmad Yani Tasmung, Yohina M. Nur, dan semuanya saja Bung Irsan tanpa terkecuali. Oh, hampir lupa buat layar.
0: Siapa lagi?
3: Ya.
0: Oh, iya.
3: Iya, tangka saya ini.
0: Iya, benar.
3: Betul. Ya, oke Irsan, lanjut tugas.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Bobby tadi di Polewali Mandar yang katanya alhamdulillah Polman hari ini mendung dan tidak terlalu gerah rasanya. Bisa dinikmati lah kalau begitu ya. Berikutnya ada siapa lagi di 0821-3333-9440. Ada siapakah di WhatsApp ini? Oke, baik. 0821-3333-9440. Tadi ada Bang Aldi Hidayat, mana? Oh, nah ini dia. Halo, assalamualaikum Bang Aldi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Bang Aldi?
4: Alhamdulillah, ini gerimis, terus hujan lebat, terus hujan ringan.
0: Aduh, bertahap sekali itu ya.
4: Iya, bertahap, baru mendung lagi.
0: Baru mendung lagi. Tapi aman-aman di sana. Teman-teman di sana aman.
4: Alhamdulillah, tapi penerimaan belum aman.
0: Penerimaan belum aman ya.
4: Aduh. Sedikit menghilang.
0: Oh, begitu ya. Mungkin
4: sedikit gresek.
0: Karena tadi informasi terakhir itu udah dibenerin terakhir beberapa hari yang lalu. Terus kalau misalnya masih ada gangguan, tetap kami laporkan. Tapi nanti tindak lanjutnya seperti apa, kita tunggu informasi lebih lanjut.
4: Oh, iya.
0: Bang Aldi.
4: Ya, teruslah berbenah.
0: Iya, tentu dong Bang Aldi.
5: Perkembangan zaman yang terus berjalan.
0: Bang Aldi.
5: Iya.
0: Dengan cuaca yang seperti ini lebih cocok ini minumannya apa? Dibuat sendiri atau beli kemasan mungkin?
5: Kalau saya sih ya biasa saja, tapi ya yang hangat-hangat.
0: Tapi dibuat sendiri.
5: Ya biasanya kalau air hangat sih dibuat sendiri.
0: Kalau air hangat saja kan kayaknya kurang begitu.
5: Ya biasa juga ada cemilan.
0: Oh. Ada
5: makanan berat, makanan ringan.
0: Ada pendampingnya begitu ya?
5: Iya.
0: Oke deh. Bang Aldi, lagunya tinggal ikutan aja ini karena kita mau putar azan ya, asar dulu ya. Enggak apa-apa ya?
5: Boleh.
0: Oke deh, sapaannya untuk siapa dong kalau begitu? Singkat ya, saja.
5: Untuk Mbak Selia Raisa Nur, Mbak Edi Masamba, Aljabar, Nur Hikmah, Pak Hendro, Pak Dimas, Mbak Nompo, Pisri Pulau Sarpa, Pak Junaini, Pak Arjuna, Bu Anissa, Inani Selayang, Ali, Pak Yani, Bu
0: Resi,
5: Bu Dewi, Pak Mustahan, Bu Ida, Rosjana, Bu Bi juga tadi, Nabil, Bu Nur.
0: Dan terakhir untuk siapa?
5: Dan untuk yang bekerja keras ini memperbaiki penerimaan di sini.
0: Oke.
5: Bekerja untuk kemaslahatan.
0: Terima kasih banyak Bang Aldi.
5: Iya, harus dihargai juga bapak-bapak ya, bapak-bapak.
0: Bapak-bapak semua.
5: Iya.
0: Oke,
5: kalau gitu. Jiwa mudanya masih bergejolak ya untuk memperbaiki.
0: Terima kasih banyak Bang Aldi ya.
5: Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldi Hidayat di Pinrang nih. Baik pendengar, pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar bareng Irsan menemani Anda. Dan tentunya rangkaian informasi-informasi lagu-lagu menarik masih Irsan hadirkan juga untuk Anda di hari ini Rabu 6 Mei 2026. Dengan rangkaian informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang asik sudah Irsan putarkan untuk Anda. Anda juga udah ngobrol santai bareng Irsan nih pendengar. Kita tadi mengobrol tentang lebih pilih minumannya dibuat sendiri atau mungkin beli yang kemasan tuh pendengar. Tiap-tiap orang sih beda ya. Tapi hampir 100% yang gabung tadi dari jam 3, dari setengah 3 sore sampai sekarang menjelang jam 4 sore, itu semua jawabannya sama, yaitu buat sendiri. Mulai dari ada yang suka minumannya seperti teh, ada yang kopi juga, terus juga ada yang suka sirup. Pokoknya cukup lengkap. Nah yang menarik juga ada yang mencampurkan air gula dan juga buah, perasan buah. Itu kan menjadi aduh seger banget gitu ini pendengar ya. Di ujung perjumpaan kita di pukul 15:49 waktu Indonesia Tengah, rangkaian lagu-lagu masih akan Irsan putarkan dan juga telepon-telepon Anda masih akan Irsan angkat sebelum waktu requestnya berakhir nih pendengar. Ada siapa lagi kah di ujung telepon sana nih pendengar? 0821-333-3940. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, tidak terdengar nih suaranya. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Nah, baru ada.
1: Assalamualaikum.
0: Dari mana suara tak tidak terdengar dari tadi? Sepertinya tersangkut ini suaranya di atas pohon tadi.
1: Halo, kecil suaranya di HP.
0: Kecil suaranya di HP? Kenapa bisa kecil suaranya Irsan di HP? Nadir, kerasnya mini kurasa bicaranya Irsan?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini di mana?
1: Iya.
0: Iya, dengan siapa ini di mana?
1: Ya, dengan Nurmina di Sopeng.
0: Ibu Nurmina. Ibu Nurmina lebih suka buat sendiri minumannya atau dibeli yang kemasan saja, Ibu
1: ya,
0: Nurmina?
1: Dulu sukanya bikin sendiri. Sekarang sudah kurangi gula.
0: Oh, sudah dikurangi gula. Dilarang sama dokter kayaknya ini. Begitu ya, Bu Nurmina ya. Bu Nurmina, ini lagunya ada lagunya Krisdayanti dengan Terserah. Ada juga lagunya mana nih? Piu bersama dengan Ina Kamari dengan Firasatku.
1: Krisdayanti Terserah.
0: Oke, Irsan siapkan ya. Menyapa Miki dulu Ibu Nurmina Tabe.
1: Iya, jumpa buat yang semua sudah menyapa tadi. Di sini lagi di luar ya, Pak Tugas. Jumpa buat Rosmina Yasir, ada Dimas, ada Denompo, ada Sanjia Maisar, ada Bunda Sofi, Ina Trista Lara, Rustam Tahara, pokoknya semuanya lagi monitor.
0: Oke, kalau begitu.
1: Selamat sore.
0: Yeah.
1: Buat pemirsa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nurmina M. Nur. Seperti suaranya Irsan agak kurang terdengar baik di sana ya, karena lagi kondisinya lagi di luar katanya. Jadi mungkin agak sedikit terganggu kali ya jaringannya dibanding seperti biasanya pendengar. Pendengar pos 1, lagunya Krisdayanti dengan Terserah dipilih oleh Ibu Nurmina M. Nur yang ada di Sopeng. Masih ada sedikit waktu yang tersisa. Ya, 3 menit terakhir deh. Untuk Anda yang pengen bergabung boleh di 0821-333-3940. Lebih suka minumannya dibuat sendiri atau mungkin beli yang kemasan? Kalau Pak Asar di luar bagaimana nih? Lebih suka bikin sendiri atau yang kemasan aja Pak Asar? Dua-duanya. Siaran kami lagi dipantau sama Pak Asar juga. Katanya dua-duanya boleh ya. Yang penting dibikinkan. Oke, mendengar silakan di 0821-333-3940. Halo Kak Uki.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Uki?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Daya hari ini gimana?
2: Ya cerah.
0: Cerah, agak gerah kayaknya nih ya.
2: Iya.
0: Dari suaranya saya dengar loyo-loyo kayaknya kepanasan ini.
2: Iya, baru bangun ini.
0: Oh, pantasan. Salat asar dulu. Ini udah azan tadi Irsan putarkan. Kauki.
2: Yeah.
0: Lagi ngobrol ini, lebih suka minumannya dibuat sendiri atau mungkin beli yang kemasan?
2: Lebih pilih bikin sendiri kan.
0: Kenapa?
2: Nggak boleh minum yang kemasan-kemasan.
0: Nggak boleh minum kemasan-kemasan. Apa biasa ini andalan tak kalau disuruh bikin?
2: Kalau saya paling
0: es teh. Es tehnya satu gelas atau dua gelas nih?
2: Satu teko.
0: Kembung dong nanti itu. Kauki, lagunya tinggal ikutan aja gak apa-apa ya?
2: Iya,
0: gak
2: apa-apa deh, Irsan.
0: Saya ikutkan sama requestannya Ibu Nurmina M. Nur di Krisdayanti, iya. Judulnya terserah. Oke, menyapa Miki dulu untuk siapa ini, Tabe?
2: Iya, buat yang berlewat ada Kak Nurmina M. Nur, ada Kak Intas Moon, Bunda Kopi, Samsyama Hiskar, ada Inak Kristalara, Chandra Majatinul, ada Putri, Kak Iko, ada Yang Hendrawan, siapa lagi ya? Nasrani Ansir bareng Aca, Sahara, ada Pak Astri, siapa tadi itu? Sri Sinta, Sri Dewi, ada Puan Batu, bareng Nural. Pak Aldi, Pak Bobby, Pak Tantri, Hesti, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Iya.
2: Ada Irsan, selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tadi ada Kak Uki di Dayak yang sudah bergabung sama kita juga. Irsan pun sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam 100% Indonesia, pendengar. Berikutnya jam 4 sore, kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik-topik tertentu. Di hari Rabu ini, kita akan ngobrol tentang dengan topik Indonesia Cerdas, ya. Dengan berbagai macam varian topik, mungkin akan Irsan coba bagikan untuk Anda. Pun jika ada narasumber yang akan kami hadirkan, Anda juga dapat bergabung lewat line telepon di 0821-3333-9440. Mendengar, jaga kesehatannya, dipilih-pilih lagi minumannya. Kayaknya nanti menarik deh. Jam 4 sore nanti kita akan bahas nih tentang minuman-minuman sehat yang aman dikonsumsi kali ya, yang dapat kita buat sendiri biar kita makin tambah cerdas lagi. Bukan hanya teh sama kopi aja ya. Baik, mendengar lagunya Krisdayanti dengan terserah kami hadirkan untuk Anda. Irsan pamit di 100% Indonesia. Assalamualaikum.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Dengar Pos Satu dimanapun Anda berada, bareng Irsan Saputra menemani Anda bertugas untuk mencerdaskan Anda. Di Indonesia Cerdas kali ini, tadi kan aku udah ngomong seputar tentang minuman, Irsan jadi kepikiran. Kayaknya baik ya kalau kita mengupdate kembali informasi kita, terutama kepada pendengar-pendengar kita atau mungkin untuk keluarga kita yang udah lansia. Ini udah usia di atas 50 tahun, nah ini perlu dikhawatirkan karena banyak hal-hal pantangan yang ternyata tidak boleh sembarang konsumsi loh pendengar, terutama untuk minuman. Di tengah cuaca Sulawesi Selatan yang kadang mendung tapi hawanya nggak dingin ya, hawanya justru gerah gitu, sehingga kita kayaknya terpancing untuk kayaknya pengen minum yang seger-seger, yang manis-manis. Nah ini hal-hal ini perlu kita antisipasi kembali karena ternyata lansia tidak boleh sembarang mengkonsumsi makanan ataupun mungkin minuman nih Bapak Ibu sekalian. Irsan coba ini ya, pendengar Pos Satu ya, kami hadirkan deh untuk Anda. Irsan kutip dari Halodoc. Bagi lansia, kondisi tekanan darah tinggi atau hipertensi ini kan adalah hal yang mengkhawatirkan. Lansia yang memiliki tekanan darah tinggi mungkin perlu perawatan obat yang dikonsumsi setiap hari dan perubahan gaya hidup yang maksimal. Hal yang paling penting pendengar adalah tekanan darah tinggi pada lansia harus dikontrol dengan baik dengan cara yang tepat. Pendengar, salah satu cara untuk mengontrol tekanan darah tinggi yaitu dengan menerapkan pola makan atau minuman yang tepat. Plus, hal ini dapat membantu menjaga tekanan darah dalam kisaran sehat tanpa efek samping yang disebabkan oleh obat-obatan pendengar. Nah, ayo ngaku siapa nih pendengar-pendengar kita atau mungkin keluarganya yang udah mulai tinggi tekanan darahnya, udah hipertensi. Ayo coba acungkan tangan nih. Tapi gak apa-apa ya. Mari kita mulai perlahan, kita mulai-mulai hari ini mungkin jika memang baru memulai, kita mulai pelan-pelan biar pola hidupnya makin lebih teratur, sehingga tekanan darahnya bisa lebih stabil pendengar. Salah satu caranya yaitu mengkonsumsi minuman tertentu pendengar, yang ternyata ini dapat menurunkan tekanan darah tinggi pada lansia. Ini ada beberapa nih minuman sehat yang bisa dikonsumsi untuk menurunkan tekanan darah untuk Anda para lansia pendengar. Pertama adalah buah sitrus atau buah yang asem-asem gitu. Jadi buah sitrus seperti jeruk bali, terus juga jeruk, ada lemon juga. Ini mungkin memiliki efek samping yang baik untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Nah, buah ini syarat dan dengan vitamin pendengar. Bukan hanya vitamin, tapi mineral dan juga berbagai senyawa lainnya yang membantu menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi faktor resiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi. Menurut studi yang melibatkan 101 wanita di Jepang, asupan jus lemon setiap hari yang dikombinasikan dengan berjalan kaki secara signifikan nih berkorelasi dengan turunnya tekanan darah sistolik. Hal ini diduga akibat efek asam sitrat dan kandungan flavonoid yang terkandung pada lemon mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Tapi ingat ya, ini nggak pakai gula tambahan ya. Kalau pakai gula tambahan nanti jadinya jus jeruk. Jadi yang sitrusnya aja, yang asam-asam yang natural ya. Jadi memang kalau gulanya ini tetap harus terkontrol dengan baik. Tidak hanya sampai di jeruk sitrus loh atau buah-buah sitrus yang ada asam-asamnya. Pernah dengar namanya beet, mendengar? Benar deh kali ya. Mungkin sebagian orang udah pernah dengar, sebagian lagi belum. Irsan sih udah kenal namanya beet, tapi tidak semuanya loh ternyata tahu beet. Nah ini beet sebenarnya sejenis sayuran. Dan dia ini adalah sayuran rendah kalori dan tidak hanya mengandung sejumlah vitamin pendengar, tapi ada mineral dan juga senyawa tanaman yang meningkatkan kesehatan. Menariknya lagi, jika di jus atau jadi jus buah beet, ini juga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Beet kaya akan nitrat, senyawa yang diketahui memiliki efek menurunkan tekanan darah. Nah, buah beet sendiri ini modelnya seperti lobak ya. Kayak lobak tapi dia kayak bengkoang lebih tepatnya. Lebih tepatnya lebih mirip bengkoang tapi dia warnanya warna merah. Merahnya emang benar-benar merah nih mendengar ya. Merah
yang merah gelap gitu warnanya, mendekati ungu bahkan. Nah, beet ini memiliki kandungan yang luar biasa sehatnya. Kandungan-kandungan di dalamnya dapat menjaga kesehatan tubuh dengan diminum secara teratur dan juga tidak berlebihan, pendengar. Masih bareng Irsan yang menemani Anda, ada beberapa lagi nih minuman yang kayaknya aman untuk Anda lansia, terutama di cuaca yang cukup gerah walaupun lagi mendung di luar sana.

0: Besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Makassar sore ini.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di Indonesia cerdas, kita kayaknya harus lebih cerdas-cerdas lagi untuk memilih minuman, terutama di cuaca yang cukup panas nih pendengar ya. Biasanya minuman menjadi salah satu pilihan kita, entah yang manis, yang seger, dingin gitu. Pokoknya hilangin rasa dahaganya. Nah, tapi ternyata minuman itu dapat menjadi serangan balik untuk kita. Terutama yang terlalu manis, terutama untuk lansia atau sudah di atas 50 tahun. Nah, ini perlu waspada, terutama untuk Anda yang punya penyakit hipertensi, pendengar. Setelah jus buah sitrus dan juga jus beet, nah, ternyata jus buah delima juga menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk Anda coba, pendengar. Selain kaya nutrisi seperti folat dan juga vitamin C, buah delima juga memiliki efek antiinflamasi yang baik. Maka tidak heran jika jus delima dapat berkontribusi pada pola makan untuk jantung yang lebih sehat. Pada sebuah penelitian ditemukan bahwa mengkonsumsi jus delima dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan juga diastolik. Efek pada tekanan darah sistolik tidak tergantung pada berapa lama dan seberapa banyak pengidap mengkonsumsi jus delima. Hanya saja peneliti merekomendasikan dosis jus delima minimal 240 ml untuk menurunkan tekanan darah diastolik. Jika Anda memutuskan untuk minum jus delima, nah pastikan nih harus tanpa gula, pendengar. Sekali lagi irsan garis bawahi. Selain itu, susu juga menjadi pilihan yang tepat, tapi tidak semua susu ternyata bisa Anda konsumsi dengan baik. Susu skim, nah, udah pernah dengar belum? Susu skim ini adalah produk susu rendah lemak. Seperti susu skim atau mungkin yogurt, ini beda ya, ada susu skim dan juga yogurt. Ini merupakan minuman yang juga dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Coba untuk mengkonsumsi 3 porsi produk susu rendah lemak per harinya. Anda dapat minum segelas utuh atau mungkin menambahkannya pada sereal atau mungkin smoothies Anda, pendengar. Jadi boleh digabung nih, misalnya jus buah delima plus pakein susu skim, nah, atau pakai yogurt. Nah, nggak usah pakai gula karena susu sendiri kan udah ada kandungan di dalamnya yang membuat susu tuh rasanya agak manis-manisnya dikit gitu, pendengar ya. Nah, okay, pendengar, masih ada beberapa rangkaian minuman lagi yang ternyata cukup aman untuk Anda konsumsi, terutama untuk Anda yang memiliki masalah di tekanan darah atau memiliki tekanan darah tinggi. Bareng Irsan menemani Anda.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini.
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.

Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Mendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, ternyata dikutip dari halaman Halodoc pendengar, ini menjadi salah satu ide minuman yang aman untuk Anda yang memiliki tekanan darah tinggi, terutama untuk Anda yang lansia. Itu ada satu minuman yang disebutin terus dari tadi, yaitu teh pendengar. Nah, teh ini menjadi minuman yang perlu Anda ketahui, karena tidak semua teh memiliki manfaat yang sama ya. Jadi perlu digarisbawahi untuk mengelola tekanan darah. Namun penurunan tekanan darah tinggi itu lebih signifikan saat minum teh hijau. Sekali lagi pendengar ya, penurunan tekanan darah tinggi lebih signifikan pada minuman teh hijau. Nah, itulah beberapa jenis minuman yang sudah Irsan rekomendasikan untuk Anda pendengar. Semoga bisa membantu menurunkan tekanan darah pada lansia. Nah, menurut penelitian juga, beberapa jenis buah dan juga sayuran serta susu skim dan juga teh hijau dapat membantu mengontrol tekanan darah tanpa menimbulkan efek samping. Jadi sangat baik untuk Anda. Selain mengkonsumsi minuman penurun tekanan darah, beberapa gaya hidup sehat juga perlu loh untuk diterapkan pendengar. Contohnya misalnya, rutin berolahraga, mengelola stres, berhenti merokok bagi Anda yang merokok, menurunkan berat badan berlebih, kayak Irsan, atau mempertahankan berat badan yang udah sehat, nggak kayak Irsan, dan rutin untuk kontrol ke dokter pendengar. Jadi penting banget. Jadi tidak perlu khawatir ya, bila tekanan darah yang tidak terkontrol, tentunya wajib untuk bisa terus mengontrol tekanan darah Anda. Kalau misalnya kita jarang kontrol, coba ke puskesmas di tempat faskes satu tak, biasanya itu sudah ada ini loh, ada komunitas-komunitasnya, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang lansia juga itu sering periksa tekanan darahnya, dan biasanya tiap hari Jumat atau kadang di weekend, hari Sabtu atau Minggu itu ada senam bersama, dan udah dapat stok obat penurun tekanan darah. Dan jangan lupa mengatur pola makan, istirahat, dan juga pola olahraga Anda. Secara keseluruhan adalah pola hidup Anda yang baik, yang teratur, itu dapat membuat Anda menjadi jauh lebih sehat. Pendengar Pos 1 bersama Irsan Saputra masih akan menemani Anda, dan tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan rangkaian informasi yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter kami yang tersebar di Korwil 4. Akan kami informasikan untuk Anda langsung dari RRI Kendari. Tapi sesaat tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mengantar Anda di waktu santai dan juga istirahat ini, di sore hari yang cukup sendu di luar sana, lagunya Armada dengan Mabuk Cinta, Irsan hadirkan untuk menemani Anda.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan rangkaian informasi di Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Langsung dari RRI Kendari.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi sore ini di Gemasari Pati Maju edisi Rabu 6 Mei 2026 langsung dari RRI Pro 1 Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi Gemasari Pati Maju sore hari ini langsung dari RRI Kendari. Ratusan delegasi dari luar negeri siap hadir di perhelatan UCLG Aspak di Kota Kendari tahun 2026. Selengkapnya, Laras Ayunintias melaporkan.
3: Kota Kendari bersiap menjadi pusat perhatian dunia sebagai tuan rumah penyelenggaraan event internasional United Cities Local Government Asia Pacific UCLG Aspak tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Kendari, Sahuryanto Meronda, pada pelaksanaan dialog di Pro 1 RRI Kendari mengatakan, hingga saat ini ratusan delegasi mancanegara dan puluhan kepala daerah di Indonesia telah mengkonfirmasi kehadiran mereka untuk mengikuti rangkaian acara yang dilaksanakan serangkaian HUT Kota Kendari ke-195 tersebut.
4: Sejumlah peserta delegasi yang sudah menyatakan kesiapan hadir hari ini adalah 237 delegasi. Di antaranya saya sebutkan di sini ada 12 negara, khususnya di negara Cina, kemudian Korea, Nepal, Malaysia, Filipina, Turki, India, Bangladesh, Kiribati, kemudian Jepang, Singapura, Thailand, dan Maldives. Nah, masing-masing ini sudah menyiapkan delegasi yang untuk hadir langsung di Kota Kendari. Dan khususnya di jumlah kepala daerah juga, di Indonesia juga sudah menyatakan hadir sebanyak 27 kepala daerah untuk hadir di Kota Kendari mengikuti atau menyaksikan kegiatan UCLG Aspak ini.
3: Lanjut Sahuryanto, selain persiapan teknis dan administrasi, pemerintah Kota Kendari juga memfokuskan perhatian pada kenyamanan para tamu selama berada di Kendari dalam event yang dilaksanakan di berbagai venue, mulai dari area wisata Pantai Nambo dan Claro Hotel Kendari, serta puncak acara yang berlangsung 9 Mei 2026 di kawasan XMTK. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk proaktif menciptakan suasana kota yang kondusif.
4: Kami menyampaikan kepada seluruh pendengar RRI Kendari, dimanapun Anda berada, karena ini adalah acara internasional yang sangat luar biasa, Kota Kendari sebagai tuan rumah. Kami berharap selain meramaikan tentunya, nanti di tanggal 9 Mei 2026 di XMTK, di malam puncak dan atau malam ramah tamah, kegiatan UCLG Aspak dan Hari Ulang Tahun Kota Kendari. Kemudian kami juga menghimbau masyarakat untuk tertib, aman, dan sebisa mungkin sampahnya jangan dibuang sembarang ya. Kemudian yang terakhir, Kendari ini kan kota yang sangat ramah ya. Jadi kita paling tidak senyum itu menjadi prioritas untuk dalam rangka menyambut tetamu kita, baik yang tamu nasional maupun tamu-tamu internasional.
3: Melalui kolaborasi antara pemerintah dan kedisiplinan warga dalam menjaga kebersihan serta ketertiban, diharapkan event akbar ini dapat memberikan citra positif bagi Kota Kendari di mata internasional.
1: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran. Selamat sore.
5: Selamat sore.
1: Ya, Andi Imran, informasi dari RRI Bone, silakan.
5: Baik, terima kasih. Polres Sinjai memperketat pengawasan internal melalui pemeriksaan mendadak ponsel personel guna mencegah keterlibatan judi online. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
6: Polres Sinjai menggelar pemeriksaan mendadak ponsel personil usai pelaksanaan apel Senin 5 Mei 2026 untuk memastikan tidak ada keterlibatan judi online. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan pimpinan dengan menyasar seluruh personil, termasuk perwira. Wakapolres Sinjai Kompol Tamar menegaskan, pemeriksaan ini penting untuk memastikan seluruh anggota tetap netral dan tidak terlibat dalam praktik judi online yang dapat merusak integritas institusi. Ia menyebutkan, sekitar 150 personil diperiksa dan hasilnya tidak ditemukan adanya aplikasi maupun aktivitas terkait judi online.
7: Jadi kita tindak lanjuti arahan pimpinan, ya, jadi minta Kapolres untuk tidak secara berkala dan tidak terjadwal, pastinya kita laksanakan pemeriksaan handphone pada seluruh personil, memastikan bahwa tidak ada yang main judi online. Kali ini sementara personil Polres di Polres Pasir Jarang mungkin akan dijadwalkan, ini alhamdulillah kita tidak menemukan. Mudah-mudahan seterusnya bisa kita pertahankan, tidak ada dan itu kita akan lakukan pengawasan terus menerus.
6: Kompol Tamar menambahkan, pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna mencegah potensi pelanggaran serta menjaga profesionalitas anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Ia mengatakan, langkah ini juga diharapkan mampu memberi contoh kepada masyarakat dalam upaya memerangi praktik judi online yang kian marak dan berdampak negatif.
5: Demikian informasi yang RRI Bone hadirkan di Gemas Hari Pati Maju untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan di RRI Kendari.
1: Terima kasih di RRI Bone untuk informasi yang sudah dihadirkan untuk Gemas Hari Pati Maju sore hari ini. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama rekan WOD Rina Mustika. Assalamualaikum, selamat sore Rina.
8: Waalaikumsalam Sofi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Informasi RRI Palu, silahkan.
8: Oke, baik, terima kasih rekan Sofi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja lepas atau buruh ini merupakan amanat undang-undang yang harus diwujudkan. Lantas untuk mengetahui begitu ya, seperti apa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan para buruh di wilayah ini, berikut kita akan ikuti wawancara reporter Sofian bersama dengan Wakil Bupati Donggala Bapak Taufik Burhan berikut ini.
9: Izin Pak, terkait dengan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Donggala dalam menjamin para pekerja, khususnya pekerja lepas ini seperti nelayan, buruh dan lain sebagainya, seperti contoh pemberian jaminan sosial itu bagaimana?
10: Untuk saat ini memang pemerintah Kabupaten Donggala lagi mengupayakan program khusus untuk masalah tenaga kerja ini yang tidak tetap. Karena mereka ini kan pekerja-pekerja lepas semua, jadi tergantung dari musim. Nah, sehingga ini kita minta di 2026 ini OPD-OPD yang terkait dengan masalah-masalah yang berkenaan misalnya dengan nelayan ataupun buruh ataupun petani, kita harapkan ke depan itu ada memang format yang atau formulasi program yang didorong untuk mengintervensi mereka yang memang selama ini masih mengacu pada program-program nasional, misalnya ada BPJS ketenagakerjaan, ada BPJS kesehatan. Nah, cuman untuk kebijakan daerah kan belum terlihat untuk bagaimana memberikan bantuan-bantuan atau perhatian khusus kepada mereka dalam rangka mengantisipasi ketika mereka misalnya tidak melaksanakan aktivitas untuk mencari nafkah misalnya. Jadi ketika musim ombak misalnya mereka tentu tidak melaut. Nah, itu kan berakibat pada tidak punya pendapatan. Kalau tidak punya pendapatan berarti tidak bisa membeli kebutuhan mereka untuk kehidupan sehari-hari di masa itu. Begitu juga petani. Nah, inilah yang menjadi concern kita ke depan juga, khususnya di RPJMD kan sudah ada diurai itu seperti apa kebijakan-kebijakan daerah, kemudian juga program-program OPD-OPD teknis ini untuk bisa melakukan intervensi terhadap persoalan ekonomi masyarakat yang ada, yang khususnya yang rentan dalam memperoleh pendapatannya.
9: Kemudian Pak, dengan adanya jaminan sosial kepada para pekerja lepas, apakah ini salah satu bentuk untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten?
10: Ya, pasti ada korelasi, karena pekerja-pekerja lepas ini, pekerja-pekerja yang rentan dengan pendapatan ini kan sangat terkorelasi dengan persoalan kemiskinan. Nah, sehingga tentunya kita pemerintah daerah akan selalu berusaha mencarikan seperti apa program-program untuk mengintervensi itu dari berbagai bantuan misalnya, baik dari pusat, provinsi maupun daerah kita sendiri dan pihak-pihak lain.
9: Kalau tidak salah kemarin ada kesepakatan ya, kalau saya tidak salah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
10: Yeah.
9: Ya bisa dijelaskan sedikit Pak Wong terkait itu.
10: Ya, jadi kemarin sudah ada MOU memang dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka untuk memastikan juga menjamin ketika ada kecelakaan kerja ataupun hal-hal lain yang menyebabkan putusnya pendapatan dari masyarakat itu sudah dimasukkan dalam MOU itu. Nah, sehingga di sini Pemda juga akan menyiapkan juga anggaran untuk membantu para pekerja-pekerja lepas ini agar supaya mereka ada jaminan, nah minimal jaminan keselamatannya, termasuk kesehatannya, termasuk untuk bisa meminimalisir beban biaya hidup mereka melalui program itu.
9: Mungkin terakhir Pak Wawu, apakah ini masuk dalam janji, karena Bapak bilang kan ke depan akan fokus ke sana juga.
10: Iya.
9: Apakah ini termasuk janji dalam mensejahterakan para pekerja lepas khusus?
10: Iya, sebenarnya ini bukan janji, ini sebenarnya kewajiban yang harus dipenuhi dan harus diwujudkan oleh pemerintah daerah. Karena ini kita ini kan memang sudah diamanatkan oleh konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi tidak ada cerita, konstitusi sudah memerintah itu. Jadi bukan lagi menjadi rencana, tapi sudah menjadi kewajiban. Nah, sehingga dalam setiap ruang-ruang program itu sebisa mungkin, ya artinya bukan lagi disisip, tapi memang arahnya harus menuju ke situ dalam berbagai aspek. Jadi begitu.
8: Ya, demikian Sofi dan juga pendengar untuk wawancara bersama dengan Wakil Bupati Donggala terkait dengan kesejahteraan pekerja lepas yang ada di Sulawesi Tengah. Kembali ke Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Rina di RRI Palu. Pendengar dari RRI Palu, kita ke RRI Ampana bersama rekan Novian. Selamat sore, Novian.
11: Ya, selamat sore rekan Sofi.
1: Silakan informasi dari RRI Ampana.
11: Baik, terima kasih. Petani Desa Matako Kecamatan Tojo Barat secara turun-temurun membudidayakan durian.
12: Desa Matako yang terletak di Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una adalah salah satu desa di Touna yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, khususnya dalam produksi durian. Terkenal dengan kekayaan alamnya dan iklim mendukung, Matako telah menjadi salah satu penghasil durian yang unggul yang terkenal di daerah ini. Keberhasilan Desa Matako dalam membudidayakan durian tidak lepas dari kondisi geografis dan iklim yang ideal untuk pertumbuhan buah durian. Neti dan putranya Rusdin, salah satu petani durian Desa Matako, mengungkapkan kegiatan pertanian ini telah dilakoni mereka secara turun-temurun dan sebagian besar petani setempat memilih untuk membudidayakan berbagai jenis durian yang salah satunya berjenis Montong Kane. Menurut Neti, petani Matako memilih membudidayakan durian Kane karena relatif proses pertumbuhannya hanya memerlukan waktu 5 tahun, petani sudah dapat menikmati hasilnya.
13: Turun-temurun saya ada, mama Adi bertanam, ini bertanam, semua bertanam. Pokoknya yang saya tahu bertanam. Iya, jadi kita orang di Matako ini tentang durian dibudidayakan. Dari dulu, macam-macam jenis.
14: Kalau yang montong, baru yang kane.
13: Nah, ini kane, yang asli. Umur 5 tahun, pokoknya ditongkat. Muka belajar, coba buat.
12: Iklim dan tanah yang subur di Desa Matako memberikan kondisi yang sangat mendukung bagi jenis tanaman durian. Tanah yang kaya akan nutrisi ditambah dengan curah hujan yang cukup dan suhu yang stabil menciptakan lingkungan pertanian yang ideal untuk pertumbuhan tanaman durian. Keberadaan berbagai varietas durian yang dibudidayakan di Desa Matako menurut Neti mulai dari durian biasa atau lokal, Montong Kane hingga jenis durian Musangking yang terkenal dengan rasa manisnya. Ibnu Abbas melaporkan.
11: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Sofi.
1: Terima kasih rekan Novian di RRI Ampana.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Saudara pendengar, masih bersama dalam Gemas Hari Pati Maju. Untuk hari ini kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Mirnawati. Selamat sore Mirnawati.
15: Selamat sore.
1: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli, silahkan.
15: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Buol menyebutkan kasus suspek campak sejak awal tahun 2026 hingga memasuki pertengahan April ada 11 kasus campak yang tersebar di Kecamatan Momunu, Biau, dan Bukal. Berikut fitur disampaikan Martina.

0: Penanggung jawab imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Rustam, kepada RRI mengatakan, untuk kasus suspek campak sejak awal tahun 2026 hingga memasuki pertengahan April, Kabupaten Buol terdapat 11 kasus campak yang tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Mumunu, Biau, dan Bukal. Untuk itu, menyikapi kasus campak tersebut, pihaknya terus aktif dan intens melakukan pemantauan kegiatan imunisasi di puskesmas. Dikatakan, capaian imunisasi campak Mesles Rubella MR tahap pertama pada awal tahun 2026, realisasinya baru mencapai 15% atau baru 512 anak yang telah diimunisasi.
1: Virus campak ini masih ada dan masih memberikan peluang untuk menularkan ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang menjadi faktor kemudian tersebarnya penyakit campak itu adalah status imunisasi yang belum lengkap. Ya, status imunisasi yang belum lengkap karena bagi setiap anak itu minimal mendapatkan imunisasi itu 2 kali untuk pemberian imunisasi campaknya, itu di usia 9 dan 16 bulan. Nah, yang ketiga, faktor yang bisa memicu terjadinya penyebaran campak di masyarakat karena belum terbentuk kekebalan kelompok. Ya kan, belum terbentuk herd immunity-nya karena capaian imunisasinya aja masih rendah. Capaian masih rendah. Nah, sehingga oleh karena itu ada beberapa trik sebenarnya yang harus dilakukan sehingga bisa menekan angka kejadian campak. Yang pertama itu adalah meningkatkan cakupan imunisasinya.
0: Sementara itu, Ketua Kader Posyandu Melati 1 Leok 1 Kabupaten Buol, Susilawati mengungkapkan, berdasarkan data yang tercatat Desember 2025 lalu, dari 168 sasaran, jumlah kunjungan posyandu hanya 40 balita atau hanya 23,8%. Hal itu disebabkan masih adanya orang tua yang enggan membawa putra-putrinya ke posyandu.
2: Untuk ibu-ibu yang datang di posyandu itu tidak semua sasaran yang datang. Karena dari 168 sasaran, bayi balita yang hadir itu hanya 40 bayi balita. Jadi persentase yang ada di posyandu Melati itu hanya 23,8%. Mungkin di sini karena orang tuanya yang enggan membawa anaknya untuk melakukan imunisasi.
0: Dokter Puskesmas Biau Kabupaten Buol, Dr. Agung Perdana mengatakan, pihaknya rutin lakukan kerjasama bersama instansi terkait, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di beberapa bulan terakhir, adanya keluhan masyarakat termasuk usia bayi yang mengalami penyakit kulit atau iritasi biang keringat.
3: Untuk kerjasamanya, Bu, kita mengatakan ada akademi lintas sektor, itu kita berperan dari Dinas Kesehatan maupun di pihak Puskesmas untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai penyakit-penyakit yang sering terjadi pada musim kemarau, kemudian pencegahan-pencegahannya. Anak-anak dengan dewasa sama.
0: Tingkat partisipasi masyarakat dalam membawa anaknya ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi memiliki pengaruh signifikan dan langsung terhadap data penyakit campak, di mana jika rendahnya partisipasi imunisasi akan berpengaruh pada peningkatan kasus campak di suatu daerah.

0: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Wirnawati dari RRI Toli-Toli. Dari RRI Toli-Toli kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Rizka Harlina. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Sofi, bagaimana kabarnya?
1: Iya, baik, alhamdulillah. Kita langsung informasi apa dari RRI Bau-Bau?
2: Baik, dari RRI Bau-Bau yang dapat kami sampaikan di sore hari ini terkait dengan Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton keluarkan maklumat terkait keputusan penetapan hilirisasi aspal Buton. Pihak lembaga mendorong agar pusat hilirisasi dipusatkan di Pulau Buton sebagai daerah penghasil, bukannya di Karawang, Jawa Barat. Berikut laporan Heru Mulko.
3: Kalau itu ditempatkan di wilayah lain, di luar Pulau Buton, maka masyarakat Buton hanya menjadi penonton. Tidak ada nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh...
4: Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton di bawah kepemimpinan Lakina Wolio Laode Muhammad Kariu menegaskan sikapnya terkait arah kebijakan hilirisasi aspal Buton yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Melalui maklumat yang dikeluarkan pada 3 Mei 2026, Kesultanan menuntut agar pusat industri hilirisasi ditempatkan di Pulau Buton, bukan di luar wilayah penghasil. Hal ini merujuk pada penetapan Program Strategis Nasional PSN Hilirisasi Aspal Buton yang berpusat di Karawang, Jawa Barat yang telah diresmikan pada akhir April lalu. Juru bahasa Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton Arman Manila menjelaskan bahwa Buton secara keseluruhan merupakan wilayah adat eks Kesultanan Buton. Selain itu, potensi sumber daya alam termasuk aspal yang ada di wilayah eks Kesultanan Buton berada di wilayah-wilayah adat. Menurut Arman Manila, kebijakan pemerintah pusat saat ini dinilai tidak sejalan dengan komitmen sebelumnya. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa hilirisasi aspal harus memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buton. Namun realisasi pembangunan industri yang justru diarahkan keluar Pulau Buton dikhawatirkan menghilangkan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Atas dasar tersebut, Kesultanan Buton mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu memperjuangkan agar kebijakan hilirisasi berpihak pada daerah asal sumber daya. Selain itu, pihak Kesultanan juga telah menyiapkan langkah strategis dengan mengupayakan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna meminta penjelasan dan ketegasan arah kebijakan pemerintah tersebut.
3: Jadi posisi kami bukan lagi dalam posisi politik, tapi posisi sebagai masyarakat adat. Kita ketahui bersama bahwa kalau itu ditempatkan di wilayah lain, di luar Pulau Buton, maka masyarakat Buton hanya menjadi penonton. Tidak ada nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh adanya industri hilirisasi itu. Kalau ditempatkan di Buton, maka masyarakat Buton paling tidak bisa menjadi tenaga kerja.
4: Sementara itu, perwakilan Kesultanan Buton lainnya, Bontona Barangkatopa Hasriadi, menegaskan bahwa tuntutan ini juga merupakan upaya menagih janji pemerintah sebelumnya.
5: Kesultanan Buton hanya menagih janji dari Presiden Joko Widodo pada saat itu. Tahun 2022 ketika kunjungannya di Kabupaten Buton, beliau mengatakan terkait aspal Buton untuk menghentikan ekspor aspal dalam 2 tahun, targetnya 2024 untuk pemberhentian ekspor untuk aspal dan mewajibkan penggunaan aspal dalam negeri untuk mendorong kebutuhan nasional. Kebijakan ini didorong oleh potensi aspal Buton.
4: Kesultanan Buton menilai tanpa keberpihakan kebijakan yang jelas, hilirisasi hanya akan memindahkan manfaat ekonomi keluar daerah. Karena itu maklumat yang dikeluarkan menjadi penegasan sikap bahwa pusat industri aspal nasional harus berada di Pulau Buton sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat adat sekaligus upaya mendorong kesejahteraan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Kendari bersama rekan Sofi Murniati.
1: Terima kasih Rizka Harlina dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama Nita Wahyuni. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Silakan. rekan-rekan. Selamat sore, Nita.
6: Iya,
1: kabar?
6: Baik. Alhamdulillah. Baik.
1: Baik, silakan langsung informasinya dari RRI Mamuju.
6: Baik, pendengar dari RRI Mamuju, informasi yang dapat kami hadirkan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berikut laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
7: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Barat memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit serta memastikan kesehatan hewan kurban tetap terjaga. Kepala BKHIT Sulawesi Barat, Mudakhir, saat ditemui RRI Mamuju, Selasa 5 Mei 2026 mengatakan pengawasan dilakukan di pelabuhan dan bandara yang telah ditetapkan sesuai regulasi badan karantina, yakni di beberapa pelabuhan di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan pihaknya juga tengah menggencarkan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait prosedur karantina yang wajib dipenuhi dalam pengiriman hewan, terutama untuk kebutuhan Idul Adha. Selain itu, Mudakhir menegaskan bahwa setiap hewan yang akan dikirimkan diwajibkan melalui proses pemeriksaan di instalasi karantina guna memastikan kesehatannya.
8: Terkait lalu lintas kesiapan Idul Adha, kita itu melakukan pengawasan tentunya di tempat-tempat pelabuhan dan bandara yang sudah ditetapkan oleh Perba, peraturan badan karantina. Ada beberapa pelabuhan, misalkan pelabuhan Simuro, pelabuhan di Majene, di Polman, dan Pasangkayu, salah satunya itu yang wajib kita awasi dan kita jaga setiap harinya, setiap ada kapal oleh petugas karantina. Terkait pengetatan, kita juga sudah melakukan sosialisasi ke pelaku-pelaku usaha terkait tindakan karantina yang harus dilakukan untuk melakukan pengiriman, terutama khususnya Idul Adha untuk pemenuhan kebutuhan untuk di wilayah Kalimantan ya.
7: Dengan pengawasan ini diharapkan lalu lintas hewan kurban tetap terkontrol dan bebas dari potensi penyebaran penyakit. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
6: Demikian pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Nita Wahyuni langsung dari RRI Mamuju. Melengkapi informasi Gemas Saripati Maju sore hari ini, pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar bersama Irsan. Irsan, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan Sofi.
1: Baik, silakan langsung informasi dari RRI Makassar.
9: Terima kasih banyak. Informasi dari RRI Makassar, pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Makassar tunggu penyelesaian KONI Sulawesi Selatan terkait masalah atlet yang pindah kota tanpa izin. Dilaporkan bersama rekan reporter kami Zainal Abidin.
10: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Makassar terus menunggu tindakan tegas KONI Sulsel terhadap atlet Panjat Tebing Makassar yang pindah tanpa izin dan membela kabupaten lain dalam Prapogwaf lalu. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum FPTI Makassar, Mustari Zainal, saat dihubungi RRI pada Selasa kemarin. Ia menjelaskan pihak FPTI Makassar telah melayangkan surat keberatan kepada pihak FPTI Provinsi Sulsel untuk kemudian diteruskan kepada pihak KONI Sulsel. Mustari menambahkan pihaknya juga telah mengambil langkah hukum dengan bantuan dari pihak KONI Makassar terkait pelanggaran yang dilakukan atlet tersebut.
11: Langkah hukum yang telah kami lakukan di Pengurus FPTI Makassar, kami telah mendapat pendampingan hukum dari tim hukum KONI Makassar bersurat ke FPTI Provinsi Sulsel. Namun sampai saat ini belum ada balasan untuk ini menganulir kemenangan atlet Makassar yang pindah tanpa syarat ke kabupaten kota lain selain Makassar.
10: Ia berharap pihak KONI Provinsi Sulsel segera memberi sanksi tegas terhadap atlet dan daerah yang melakukan pelanggaran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar kedepannya hal serupa tidak kembali terulang. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
9: Baik, demikianlah informasi yang telah kami hadirkan. Rekan Sofi kembali ke RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar, juga sekaligus menutup kebersamaan kita untuk serangkaian informasi Sekorwil Nusantara 4 Gemas Saripati Maju.

0: Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu 6 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Rizky Setiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pendengar. Bareng Irsan Saputra masih menemani Anda dalam suasana sore hari ini. Dan menginformasikan untuk Anda yang akan pulang kerja, terutama akan melalui wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Dari pantauan CCTV, Kominfo Pemerintah Kota Makassar menginformasikan untuk Anda. Sedikit kepadatan terjadi di Perintis Kemerdekaan depan Universitas Hasanuddin pintu 1 pendengar, terutama di lampu merah depan kampus pendengar ya. Di sana terpantau cukup ramai dan padat untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, terutama untuk Anda pengendara roda 2. Halap lebih berhati-hati, lebih santai lagi bawa mobilnya, diperhatikan juga jarak antar kendaraan agar tetap aman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pendengar. Untuk Anda yang akan masuk ke dalam kampus atau mungkin keluar dari kampus, harap lebih berhati-hati dan juga perhatikan kembali rambu-rambu lalu lintasnya, karena kepadatan yang terjadi di jalan tersebut ini cukup padat nih pendengar ya, sehingga membutuhkan kesabaran yang lebih tinggi untuk melalui jalan tersebut. Untuk Anda yang akan melalui jalan Simpang 5 Bandara, di sana terpantau lancar, ramai lancar pendengar. Tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti, hanya ada penumpukan kepadatan, bukan penumpukan yang terjadi di lampu merah tepat di Simpang 5 Bandara pendengar. Tapi selepas itu pantauan CCTV di sini terpantau cukup aman dan juga ramai lancar pendengar. Semoga perjalanan Anda sampai di rumah tetap aman, terkendali dan juga tidak kurang satu apapun, karena ada keluarga tercinta Anda yang menantikan kehadiran Anda. Pendengar, bersama Irsan Saputra masih menemani Anda.
1: Informasi lalu lintas.
0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 hingga 21 yang akan dibacakan oleh Haji Hasan Basri SAG dan terjemahannya dibacakan oleh Andi Ampelan SH pendengar, yang akan mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib yang masuk pada pukul 17 lewat 59 menit.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

dari dalam kenistaan, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada hamba-Mu. Kau berikan cahaya kepada hamba-Mu untuk kembali meniti di jalan-Mu, ya Allah.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Otak-otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan. Dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.
1: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
2: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
1: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh.
3: Jalan sudah.
2: Iya, sudah.
3: Kesana kah? Bagaimana kah?
2: Yaduh, lama sekali.
1: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
2: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
4: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Telah kami hadirkan tadi rangkaian lagu religi islami dan juga lagu-lagu lainnya yang menghibur Anda sampai jam 7 malam selepas azan maghrib tadi. Berikutnya irisan dari jam 7 sampai jam 8 malam nih pendengar yang akan menemani Anda. Baik pendengar Pro 1, menemani waktu beristirahat Anda sembari mungkin habis berkegiatan jam 7 malam, kami hadirkan narasumber yang akan menemani kami di malam hari ini bersama dengan Ibu Arvina Rahman SKM. Beliau adalah konselor adiksi ahli muda yang akan membahas tentang alur pelayanan rehabilitasi di BNNP Sulawesi Selatan yang saat ini tengah bersama kita di ruang virtual Zoom nih pendengar. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Saya panggilnya Ibu Arvina aja.
1: Siap-siap.
0: Baik. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bisa mengedukasi masyarakat seputar tentang alur layanan rehabilitasi di BNNP Sulawesi Selatan dalam program siaran kami kali ini di Sangsi. Nah, membahas tentang rehabilitasi. Nah, alur pelayanannya seperti apa? Tapi sebelum itu, mungkin Irsan mengawali pertanyaan Irsan tentang siapa saja sebenarnya yang layak mendapatkan rehabilitasi. Mungkin itu di awal nih. Silakan Ibu.
1: Ya baik. Jadi terima kasih kepada RRI Makassar yang sudah dengan konsisten memberikan kami ruang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya mengenai layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Nah, untuk siapa saja yang dapat atau yang bisa mendapatkan layanan rehabilitasi, ya yang pertama sumber kliennya itu dari voluntary. Voluntary itu klien yang atau masyarakat yang secara sukarela datang melaporkan dirinya dan atau keluarganya untuk mendapatkan rehabilitasi di BNNP Sulsel. Kemudian yang kedua ada juga melalui compulsory. Compulsory itu klien atau pecandu narkotika yang bermasalah hukum. Jadi pecandu narkotika yang bermasalah hukum itu dapat atau wajib juga atau berhak juga mendapatkan layanan rehabilitasi. Seperti itu mungkin. Jadi untuk yang berhak mendapatkan layanan rehab itu ya pecandu, penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu.
0: Nah, baik. Nah, kalau misalnya kita ngomong Irsan agak sedikit jauh ke depan dulu nih, Ibu Arvina. Ya, ya. Nah, kalau kita ngomong tentang penyalahgunaan narkotika ini kan tadi terbagi bagi ada dua golongan ya. Bagaimana ya, dia voluntary yang memang datang sendiri atau ini
1: compulsory?
0: Iya, compulsory. Berarti pecandu yang memang tanda kutip bermasalah.
1: Ya.
0: Betul. Nah, yang bermasalah ini apakah ada pecahannya lagi atau seperti apa? Apakah memang semua orang yang akhirnya pengguna narkotika yang terjaring oleh suatu bentuk operasi ini masuk di compulsory atau ada kriteria tertentu nih Bu?
1: Oke, jadi khusus untuk pecandu narkotika yang bermasalah hukum, kemudian untuk mendapatkan rehabilitasi itu ada kriterianya.
0: Iya.
1: Seperti mungkin BB-nya itu harus di bawah SEMA, jadi ada surat edaran Mahkamah Agung itu yang memberikan batasan bahwa penyalahguna narkotika yang dapat direhabilitasi seperti pengguna sabu atau penyalahguna sabu yang BB-nya itu di bawah 1 gram. Kemudian yang kedua, untuk mereka penyalahguna narkotika jenis ganja yang BB-nya di bawah 5 gram, barang buktinya di bawah 5 gram. Seperti itu.
0: Baik.
1: Ya itu sih kriterianya. Selain itu juga ini ada dari permintaan dari penyidiknya. Kalau penyidiknya merasa klien tersebut butuh untuk rehabilitasi, nah itu kita berikan layanan rehabilitasi seperti itu.
0: Baik. Nah, saya mungkin luruskan. Ini BB yang dimaksud adalah barang bukti ya.
1: Barang bukti ya.
0: Iya. Aku pikir berat badan.
1: Jangan, saya juga Pak berlebih.
0: Ibu Arvina, ngomong-ngomong seputar tentang rehabilitasi, tadi ternyata memang berdasarkan aturan sendiri memang sudah ada terutama untuk yang compulsory ini ada aturan ketatnya yang memang. Nah, yang ada beberapa obat-obatan nih ya. Yang mungkin tidak masuk, sempat heboh juga beberapa tahun yang lalu, yang belum tergolongkan. Nah, itu bagaimana rehabilitasinya? Bagaimana aturannya?
1: Untuk mereka, jadi untuk mereka yang mengalami kecanduan, Pak, ya, tetap kita berikan layanan, kita berikan rehabilitasi. Apakah dia mungkin jenis obat-obatan yang mungkin sebenarnya bukan untuk peruntukannya?
0: Benar, iya, iya.
1: Kita berikan rehabilitasi seperti itu.
0: Oh baik, tetap ada layanan rehabilitasinya.
1: Ya, tetap diberikan.
0: Nah, terus bagaimana akhirnya alur layanan rehabilitasinya, terutama di BNNP Sulawesi Selatan?
1: Oke, nah itu mungkin yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi ini sekaligus kami berterima kasih kepada RRI karena akhirnya kita diberikan ruang untuk mengedukasi masyarakat mengenai alur layanan rehabilitasi. Yang selalu kami tekankan ke masyarakat itu, jika ada keluarga yang sekiranya menyalahgunakan narkotika atau mungkin dicurigai menyalahgunakan narkotika, jangan ragu untuk melaporkan diri ke BNNP Sulawesi Selatan. Karena jika kita secara voluntary, secara datang sendiri ke kantor, baik keluarga yang melaporkan atau diri sendiri, itu tidak ada proses hukum yang berjalan.
0: Oke.
1: Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita datang ke BNNP Sulsel secara sukarela, nah itu kita tidak ada proses hukum yang berjalan. Dan perlu juga ditanamkan mindsetnya di masyarakat, kalau menyalahgunakan, ada keluarga yang menyalahgunakan narkotika, itu bukan aib. Nah, tapi mereka itu adalah orang sakit yang butuh untuk kita berikan rawatan, begitu. Nah, alur layanan di BNNP Sulsel sendiri itu yang pertama hanya klien datang, jadi yang bersangkutan datang ke kantor BNNP Sulsel, kemudian membawa KTP, membawa kartu keluarga, identitas, dan terutama sih didampingi sama keluarga. Jadi didampingi sama keluarga untuk datang sebagai penjaminnya, terutama untuk anak-anak juga. KTP penanggung jawabnya harus dibawa juga, begitu. Karena kalau anak-anak kan belum ada KTP-nya, seperti itu.
0: Betul.
1: Kemudian setelah itu kita akan lakukan screening. Jadi kita akan lakukan screening resiko, apakah klien tersebut atau calon klien tersebut itu sudah masuk dalam kategori ringan, kategori sedang, atau kategori berat. Kemudian kita juga akan berikan kita setelah dilakukan registrasi, kemudian dilakukan screening, kemudian akan dilakukan pengisian inform consent atau form persetujuan klien untuk mendapatkan layanan. Kemudian akan dijelaskan tentang tata tertib dan informasi atau orientasi mengenai layanan yang akan diberikan, seperti itu. Nah, setelah klien dilakukan registrasi dan screening seperti itu, kemudian akan dilakukan asesmen. Jadi kita akan berikan asesmen awal mengenai untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya penyalahgunaan narkotikanya. Jadi untuk menentukan rencana terapi, nah itu kita lakukan asesmen terlebih dahulu untuk menentukan rencana terapi, seperti itu. Nah, sama seperti sebenarnya pasien-pasien yang datang ke rumah sakit atau puskesmas, begitu. Jadi terlebih dahulu diperiksa dulu oleh dokter untuk kita tahu terapi medis apa yang perlu untuk diberikan, seperti itu. Nah, setelah itu ditentukan apakah klien tersebut bisa mendapatkan layanan rawat jalan atau mungkin harus layanan rawat inap, seperti itu. Itu berdasarkan dengan tingkat keparahan penggunaan narkotikanya atau masalah-masalah lain yang menyertai. Kadang ada masalah-masalah seperti mungkin ada yang halusinasi nih, sudah tahap halusinasi, atau mungkin ada yang masalah-masalah sosial lainnya yang lebih bermasalah. Nah, itu yang akan diutamakan untuk diberikan terapi, seperti itu. Selanjutnya, nah setelah kita lakukan rehabilitasi di BNNP Sulsel itu, kita berikan layanan rehabilitasi rawat jalan. Nah, Jika mungkin tingkat keparahannya harus mendapatkan rehabilitasi rawat inap berdasarkan tingkat keparahan, nah itu kami lakukan rujukan, kami rujuk ke Balai Rehabilitasi BN Badoka, perawat inap, atau mungkin ke psikiater kalau memang dari hasil pemeriksaannya dianggap klien tersebut memang lebih membutuhkan layanan psikiatri atau kejiwaan. Seperti itu. Nah, setelah itu kita ada layanan pasca rehabilitasi. Layanan pasca rehabilitasi itu berupa pemantauan dan pendampingan. Jadi setelah proses rehabilitasi kita tidak stop hanya pada proses rehab, tapi setelah rehabilitasi itu juga tetap kita lakukan pemantauan dan pendampingan. Proses pemantauannya itu kita lakukan saat selesai layanan rehabilitasi, kemudian dalam pemantauan 3 bulan setelah rehab dan 6 bulan setelah rehab. Jadi 3 bulan kemudian 6 bulan setelah rehab kita ukur apakah klien tersebut masih pulih atau apa mungkin kambuh atau seperti apa. Nah, dari situ kita bisa lihat atau kita bisa ukur apakah kita bisa capai outcome-nya. Seperti itu. Nah, itu sih dari saya. Nah,
0: baik.
1: Mungkin perlu juga saya jelaskan mengenai tempat-tempat untuk kita dapat memberikan layanan rehabilitasi. Jadi mungkin ini juga yang perlu kami sosialisasikan ke masyarakat. Kalau kita tidak hanya harus datang ke BNNP Sulsel untuk bisa mendapatkan layanan rehabilitasi.
0: Ya. Itu. Tempat-tempatnya ada di mana saja memang?
1: Ya, betul. Nah, tempat-tempatnya itu selain klinik BNNP, kemudian ada juga namanya sekarang itu IBM, Pak. Jadi ada unit intervensi berbasis masyarakat yang kita bentuk di desa-desa. Khusus di tahun ini itu kalau khusus di ya tahun ini tuh akan kita bentuk di Kelurahan Minasaupa dan Kelurahan Tamua. Kemudian di goa itu kita sudah bentuk di Desa Panakukang dan di Desa Kanjilo. Dan itu sekretariatnya ada di kantor kelurahan atau kantor desanya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang takut-takut untuk datang ke BNNP Sulsel, mungkin takut pikirannya orang, kalau sudah datang ke sana sudah dicap seperti itu, nah boleh datang ke IBM setempat. Jadi melaporkan diri ke sekretariat IBM di wilayah masing-masing atau di kantor kelurahannya masing-masing. Nanti dari sana ada namanya agen pemulihan, itu perpanjang tangannya BNN. Nah, agen pemulihan tersebut yang akan menghubungi kami ke BNNP Sulsel. Nah, itu yang tempat lain. Kemudian yang kedua, BNNP Sulsel juga hadir di mall pelayanan publik. Jadi MPP di mall pelayanan publik. Ini berkat kerjasama dengan Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar. Jadi kita hadir di MPP, di DPMPTSP-nya Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Boulevard. Dan kita juga hadir di MPP Kota Makassar. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin takut untuk ke BNNP, takut image-nya, takut dikatakan aib, nah bisa datang ke MPP itu. Jadi khusus di MPP itu kita hadir di hari Selasa dan Kamis. Di jam-jam kantor seperti itu. Nah, selain itu sih kita juga ada railing, Pak, rehabilitasi keliling. Jadi rehabilitasi keliling ini untuk saat ini sih kita aktifnya di goa dan menjangkau goa, Makassar dan Maros. Namun untuk rehabilitasi keliling ini mungkin saat proses rehabilitasi sedang jalan itu baru kita bisa tektokan gitu, kayak oh hari ini kita lagi ada di ini. Nah, untuk registrasi awal mungkin memang harus datang ke kantor BNNP Sulsel terlebih dahulu. Itu sih sejauh ini, Pak, mungkin.
0: Baik.
1: Iya.
0: Nah, banyaknya tempat-tempat ini sudah cukup menarik ya, terutama untuk masyarakat yang merasa aksesnya masih sulit atau mungkin masih malu-malu ingin mencari validasi terlebih dahulu, mungkin bisa melalui IBM-IBM yang tersebar tadi. Nah, tapi yang menarik nih, Ibu, saya lihat tadi adanya perlakuan khusus untuk anak-anak. Nah, salah satu yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika atau mungkin zat-zat lainnya itu adalah adik-adik kita yang ada di jalanan atau anak jalanan. Nah, bagaimana dengan anak jalanan sendiri nih, Bu? Apakah sudah pernah ada kasus juga yang direhabilitasi itu, kalau mereka jalurnya harus bagaimana, Tabe?
1: Iya. Oke, jadi ini sudah kami lakukan di tahun 2025 kemarin. Jadi kerjasama dengan dinas sosial provinsi dinas sosial kota kayaknya kalau tidak salah. Nah, dinas sosial kota Makassar itu yang datang ke kantor BNP Sulsel membawa beberapa anak jalanan. Jadi ada kurang lebih banyak pada waktu itu, Pak. Jadi ada beberapa gelombang, mungkin ada 3 kali dinas sosial membawa ada 5 orang, kemudian ada 9 orang pada waktu itu. Itu anak jalanan yang dibawa dan umumnya pengguna narkotika jenis lem, begitu.
0: Oh iya. Nah,
1: itu juga tetap kita berikan layanan rehabilitasi, Pak. Jadi kami lakukan rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang memang hanya butuhnya rehabilitasi rawat jalan, ada juga yang butuhnya rehabilitasi rawat inap. Itu tetap hanya cukup dengan kartu identitas, apakah KTP. Kalau mereka kan umumnya tidak ada KTP seperti itu. Nah, kita cari kartu keluarganya. Mereka kadang juga sudah hilang kartu keluarganya, kita cari lagi ke Dukcapil untuk tanyakan. Karena memang salah satu persyaratan di BNNP Sulsel itu memang kita harus ada kartu identitas atau kartu keluarga seperti itu untuk mengetahui ini sebenarnya, begitu, Pak. Jadi itu sih, jadi anak jalanan pun sudah pernah kami lakukan rehabilitasi dan prosesnya sama.
0: Okay.
1: Prosedurnya sama saja, Pak, dengan masyarakat lainnya seperti itu.
0: Nah, bagaimana tadi, kalau kita selama ini kan banyak masyarakat beranggapan kalau penyalahgunaan narkotika itu, yaitu tadi larinya entah itu sabu, ganja, ekstasi, dan sebagainya. Nah, tapi santer banget nih kita perhatikan di lingkungan-lingkungan kita, terutama adik-adik anak jalanan, itu sering banget ada bungkusan, terus ada cairan kuning di dalamnya, itu sering mereka hirup, yang tadi sempat disebutin, dimention juga sama Ibu Arvina. Nah, itu sebenarnya masuknya kategori apa? Dan bagaimana akhirnya menangani hal tersebut?
1: Oke, jadi ya intinya sebenarnya yang dilarang itu kan narkotika, itu kan yang dilarang adalah penyalahgunaannya.
0: Penyalahgunaan, betul, iya.
1: Ya, betul. Nah, lem itu kan gunanya untuk merekatkan kayu seperti itu. Nah, disalahgunakan kalau sudah seperti yang Bapak tadi jelaskan seperti itu kan, dia sudah dihirup seperti itu. Nah, itu tetap. Jadi untuk proses rehabilitasinya kita juga ada medis atau dari segi sosial. Jadi kita lihat apakah memang anak ini menyalahgunakan narkotika, faktor utamanya memang apakah dari segi sosialnya yang lebih dominan mempengaruhi mereka untuk pakai, maka yang kita lakukan intervensi ya masalah sosialnya yang utama. Apakah anak jalanan ini sudah ada masalah-masalah medis yang terlihat, begitu? Nah, kalau jika ada masalah medis yang terlihat, nah kita dahulukan untuk mengintervensi masalah medisnya seperti itu, karena di BNNP Sulsel itu kita berikan layanan medis dan sosial seperti itu.
0: Baik.
1: Kita bisa berikan layanan medis dan sosial seperti itu.
0: Nah, kalau misalnya nih Ibu, contoh misalnya Irsan, lihat kan kadang kita lihat ya di pinggir jalan mungkin melakukan hal-hal tersebut. Itu dapat dilaporkan gak sih sebenarnya? Atau justru ada cara lain untuk bisa membawa mereka?
1: Kalau misal sebenarnya yang harus datang untuk melaporkan mereka itu kan sebenarnya harusnya keluarganya.
0: Oh iya, betul ya.
1: Iya. Tapi kalau misalnya mungkin... Karena kalau misalnya langsung ditarik seperti itu ke BNP Sosial, takutnya justru kesannya pemaksaan.
0: Iya, benar itu. Juga.
1: Jadi memang sebenarnya bisa melaporkan ke dinas sosial, dan dinas sosial karena yang berwenang untuk menangani mereka di ini kan dinas sosial. Jadi dinas sosial yang bisa menertibkan mereka, atau mungkin bekerja sama dengan Satpol seperti itu untuk menertibkan mereka, kemudian membawa mereka ke BNP Sosial. Seperti itu sih kalau... Tapi kalau dengan kesadaran sendiri kita misalnya melihat dan memberitahu keluarganya, terus keluarganya membawa mereka ke BNP Sulsel, itu ya itu juga cara yang bisa kita lakukan seperti itu. Iya.
0: Baik. Nah, termasuk ini enggak sih, Bu? Contoh misalnya kalau saya kayak Irsan, misalnya kan sudah cukup teredukasi ya, bisa sudah sedikit lebih tahu lah. Nah, dibandingkan banyak yang keluarga di mungkin juga di lingkungan kita yang tidak mengetahui kalau ternyata anaknya adalah pengguna narkotika. Nah, ya, tapi kadang ada tanda-tanda tertentu yang mungkin tetangganya bisa tahu ini. Kayaknya gara-gara, kayaknya agak lain ini deh anak yang satu ini seperti dibanding seperti biasanya. Nah, ini bagaimana, ada tips nggak sih mungkin bisa mengedukasi? Saya yakin Ibu Arvina juga sudah pernah mengedukasi keluarga secara langsung atau mungkin calon klien secara langsung. Kalau kita sebagai tetangga, gimana meyakinkan orang tuanya bahwa kayaknya ini ada indikasi kesana deh. Itu gimana sih caranya? Jangan sampai kita yang dibilang merusak rumah tangga orang lain.
1: Iya gini ya Pak. Jadi maksudnya kalau kita memang ada curiga dengan anak tersebut, mungkin ya memang harus mendekati keluarga terlebih dahulu. Orang yang mungkin didengar oleh anak tersebut begitu. Jadi kita dekati keluarganya, kita mungkin edukasi. Kalau saya lihat-lihat misalnya anak ta ini ada kecenderungan ke sini deh. Coba deh kita lihat dari perilakunya misalnya. Misalnya sering susah tidur kah begitu di malam hari, atau mungkin sering bikin keonaran kah seperti itu yang kita lihat. Nah itu kita berikan edukasi terlebih dahulu ke keluarga. Kemudian kalau misalnya keluarganya masih tidak menerima, tapi anaknya mungkin yang kita bilang tadi sudah teredukasi dengan baik nih untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, nah anak tersebut mungkin bisa berbicara ke orang tuanya kalau dia butuh rehab. Karena memang kalau anak-anak harus didamping keluarga, penanggung jawabnya memang harus keluarga seperti itu Pak.
0: Nah jadi memang harus ini ya, memang harus ada strategi sendiri untuk bisa melakukan hal tersebut.
1: Betul-betul harus apakah mendekati orang tuanya, apakah mungkin kita lewat orang yang dituakan oleh keluarganya misalnya. Mungkin Pak Lurah mungkin orang yang dihargai atau didengar oleh orang tuanya. Nah kita dekati Pak Lurah untuk bantu kasih tahu ke keluarga tersebut seperti itu. Karena memang perlu diketahui dan ya perlu di masyarakat pahami bahwa bencana narkotika itu bukan hanya merusak dirinya sendiri, bukan hanya merusak juga keluarganya, tapi juga bisa merusak lingkungannya seperti itu.
0: Betul sekali. Nah baik, nah lanjut lagi tadi sempat dibahas nih Ibu Arvina seputar tentang menilai bagaimana tingkat keparahannya. Nah itu ada metodenya seperti apa sih untuk mengetahui bahwa oh ini grade-nya A nih, ini grade-nya B atau sebagainya?
1: Iya, jadi kita di BNNP Sulsel itu, kita di BNN sih secara umum itu kita menggunakan form ASI namanya, Assessment Severity Index. Jadi itu sudah form yang digunakan secara nasional dan itu terjemahan dari sebenarnya dari luar begitu. Nah itu form tersebut isinya itu berupa status medis, jadi kita bisa tahu status medis pengguna narkotika, kemudian status penggunaan narkotikanya, kemudian bisa kita lihat status legal atau status hukumnya, kemudian status pekerjaan atau dukungan hidupnya, status keluarga, dan bisa juga kita lihat status psikiaternya. Jadi untuk menentukan derajat keparahan itu kita harus melihat dari berbagai jenis aspek ini. Jadi kita bisa lihat dari jenis aspek ini apakah mungkin yang mana yang lebih dominan, apakah mungkin medisnya dia mungkin ada TB atau misalnya ada HIV mungkin yang juga banyak biasa terjadi di pengguna narkotika kan, HIV misalnya seperti itu. Kita lihat apakah misalnya ada gejala medis seperti itu, ada masalah medis seperti itu. Nah itu yang kita lihat apakah memang harus didahulukan mengobati medisnya atau mengobati sosialnya seperti itu. Nah untuk menentukan itu kita tidak hanya sendiri. Nah jadi untuk kita sebagai asesor itu, jadi untuk yang orang yang petugas yang melakukan asesmen itu dikatakan asesor. Nah, untuk kita asesor yang melaksanakan asesmen itu, kemudian kita lakukan case conference. Kita bersama dengan teman-teman yang lain dari dokter, dari tenaga ahli lain seperti dokter, psikolog. Nah, itu kita lakukan case conference. Nah, dari case conference itu kita menentukan rencana terapi yang paling cocok untuk klien ini apa, seperti itu. Nah, itu jadi setiap klien yang sudah kita lakukan assessment, kita selalu lakukan case conference untuk menentukan rencana rawatannya ke depan seperti apa, seperti itu.
0: Nah, baik. Nah, yang menarik lagi ada juga layanan, ternyata namanya layanan pasca rehabilitasi.
1: Betul, iya. Yeah.
0: Nah, itu seperti apa? Bukannya, mohon maaf, mungkin kalau kita ngomong tentang, kan tadi bahwa diperlakukan seperti orang sakit sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kalau orang sakit kan kalau sudah sembuh, okay, udah sembuh.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ini kenapa masih ada pasca rehabilitasi lagi? Sebenarnya layanannya seperti apa? Apa aja poin-poin yang ditawarkan dalam layanan tersebut?
1: Jadi layanan pasca rehabilitasi itu yang kita berikan itu, yang pertama kita lakukan ada pertemuan kelompok. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kayak kelompok bantu diri, kelompok saling mendukung. Jadi dikelompokkan dalam satu kelompok untuk saling mendukung untuk pemulihan, mm-hmm, menjaga pemulihannya, seperti itu. Kemudian yang kedua kita lakukan juga pemberian keterampilan. Jadi ada juga pemberian keterampilan seperti yang sudah kami lakukan tahun ini, itu digital marketing. Kita berikan vokasional berupa digital marketing dan apa yang cetak-cetak di baju itu, Pak?
0: Sablon ya?
1: Nah, sablon-sablon seperti itu dan cetak di gelas gitu. Nah, yang seperti itu. Jadi kita berikan layanan-layanan vokasional kepada kepada pengguna narkotika untuk sebenarnya untuk mereka yang tidak ada pekerjaannya.
0: Mm-hmm.
1: Kita berikan keterampilan, semoga dengan kita berikan soft skill ini, mereka bisa setelah proses ini, jadi dalam mengisi waktu luangnya mereka bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Syukur-syukur mereka bisa produktif seperti itu. Jadi dengan keterampilan yang kita berikan, mereka bisa produktif untuk kehidupannya berikutnya, begitu. Kemudian selain itu kita juga lakukan pemantauan. Nah, pemantauan yang saya maksud tadi itu ya, pemantauan saat jadi saat klien selesai rehab, kita lakukan pemantauan 3 bulan setelahnya. Kita lakukan pemantauan itu 3 bulan setelahnya. Apakah klien tersebut masih tidak pakai atau sudah pakai kembali atau slip atau seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, setelah 3 bulan itu kita ada lagi pemantauan 6 bulan. Nah, apakah yang sudah dipertahankan di 3 bulan itu apakah masih bertahan sampai di 6 bulan setelah proses rehabilitasi, karena ya mungkin sudah dijelaskan atau sudah dijelaskan sebelumnya sama teman saya mungkin yang pernah jadi narasumber bahwa memang penyakit narkotika itu ya penyakit kronis, penyakit kambuhan.
0: Iya.
1: Seperti itu. Iya.
0: Nah, biasanya ada di zona waktu kapan tuh Ibu tentang kekambuhannya itu? Setelah pasca rehabilitasi biasanya ada zona-zona tertentu. Kalau kita ngomong tentang penyakit kan biasanya ada siklusnya, biasanya berapa bulan itu akan ada muncul gejala mungkin dan sebagainya.
1: Ya, khusus untuk narkotika ini, Pak, karena memang pengaruh lingkungan, terus banyak hal yang mempengaruhi orang bisa menyalahgunakan narkotika, sehingga tidak bisa dipastikan, Pak, apakah memang di 1 bulan pertama atau di 2 bulan pertama terus dia bisa kambuh. Bahkan orang yang 10 tahun sudah pulih, bahkan ada yang pernah kambuh kembali.
0: Wow.
1: 10 tahun sudah pulih itu. Jadi memang tidak ada batasan khusus atau waktu tertentu orang ini bisa pulih. Semua bergantung pada diri, ketahanan dirinya, kemudian bagaimana dukungan keluarganya, seperti itu, sehingga ia bisa mampu untuk bertahan dari penyalahgunaan narkotika kembali, begitu.
0: Baik.
1: Iya.
0: Iya. Baik deh kalau begitu, Bu, karena melihat ini sepertinya waktu live kita juga sudah memasuki di penghujung perjumpaan, udah kurang lebih 30 menit waktu perjumpaan kita. Terakhir nih, Ibu Arfiani. Arfina, apa yang bisa disampaikan kepada pendengar-pendengar kita, terutama tentang topik kita di malam hari ini.
1: Oke, baik. Jadi kalau dari saya, Pak, jangan takut rehab, karena jadi rehabilitasi di BNNP Sulsel itu gratis dan tidak terkena hukum. Jadi kalau kita datang voluntary, datang sendiri, melaporkan diri, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan, dan tidak ada masalah hukum yang bisa muncul. Terus rehabilitasi narkotika itu tidak hanya bisa melaporkan di BNNP Sulsel saja, tapi boleh di tempat-tempat lain yang mungkin senyamannya kita. Apakah mungkin juga ada juga, Pak, jadi ada yang mau saya tambahkan, itu bisa juga di puskesmas-puskesmas yang termasuk dalam IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, seperti misalnya kalau di gua itu ada puskesmas Palangga, seperti itu. Kemudian banyak puskesmas yang sudah masuk dalam kategori IPWL, seperti Rumah Sakit Bayangkara, mungkin seperti RSKD Rumah Sakit Khusus Dadi, itu itu semua sudah IPWL, bisa semua ditempati untuk melaporkan diri. Jadi selain ke BNNP Sulsel, sangat banyak alternatif-alternatif tempat yang bisa kita tempati untuk melaporkan diri, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaporkan diri. Jangan sampai karena aib lah, karena malu lah, padahal ada tempat-tempat seperti misalnya kita ke puskesmas, orang-orang akan hanya beranggapan kita sakit, kan? Mereka tidak akan beranggapan kalau kita adalah pecandu narkotika. Jadi yuk rehabilitasi, teman-teman, karena pengguna narkotika lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara. Terima kasih, itu dari saya.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Arvina. Pengguna narkotika lebih baik direhabilitasi dibanding dipenjara, karena mereka juga sama-sama manusia. Perlakukanlah mereka seperti orang yang saat ini sedang sakit dan butuh perawatan intensif untuk bisa mengembalikan mereka kepada masyarakat dengan kondisi yang normal seperti semula. Terima kasih banyak sekali lagi buat BNNP Sulawesi Selatan yang udah mengedukasi kita. Setiap waktu ini selalu ada edukasinya, setiap hari Rabu ya, di edukasi kita seputar tentang narkotika ini, pendengar. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk Anda untuk ragu melakukan rehabilitasi, karena semua cara sudah dilakukan oleh BNNP Sulawesi Selatan. Semoga untuk Anda yang mungkin mendengarkan saran kami, tidak ragu lagi, tidak takut lagi, karena Anda layak untuk bisa kembali ke masyarakat. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI Makassar.
2: Makassar sore ini.

0: Pendengar Pro 1, khususnya untuk Anda umat Hindu dimanapun berada yang sudah menantikan program Hindu Dharma, malam hari ini kita akan simak kembali. Anda bisa mengikuti Hindu Dharma dengan judul Penerapan Ajaran Caturwarna dalam Keluarga, dan akan disampaikan oleh Bapak Iketut Buwana Kertayasa SPD MPD. Selamat mengikuti pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Bapak Iketut Buwana, silakan.
1: Pendengar RRI Makassar dimanapun berada, mohon maaf ada kesalahan teknis sehingga Zoom saya agak terganggu. Terima kasih pihak RRI yang sudah menemukan saya. Terima kasih Pak Ketut Mundur juga yang depan tadi. Sekali lagi mohon maaf sekali atas kekurangan nyamanan ini. Baik Bapak Ibu umat Sudharma dimanapun berada, saya awali dengan penganjali matimu, Om Swastiastu. Upahan dalam satu mai pada ini sewanasan selamat selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini saya akan mencoba membawakan materi mimbar agama Hindu yang berjudul aplikasi ajaran caturwarna dalam lingkup keluarga. Tapi kita mengetahui bahwa caturwarna itu merupakan salah satu konsep dalam ajaran agama Hindu. Namun nilai-nilai dalam ajaran caturwarna itu sering dimaknai keliru, yang sering diartikan menjadi wangsa atau klan atau kasta atau kelas sosial di dalam masyarakat. Hal ini menjadi menjadi pandangan negatif lah terhadap ajaran caturwarna itu sendiri. Caturwarna adalah, yang kita sudah ketahui, ini adalah empat kelompok masyarakat sesuai dengan bakat dan guna dalam masyarakat yang sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Caturwarna yang terdiri dari Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra, di mana keempatnya itu saling berkaitan. Di dalam kitab Rig Veda, kitab suci agama Hindu, dikatakan bahwa sesungguhnya caturwarna itu adalah ada dalam di manusia itu sendiri. Nah, misalnya kepala sampai terutama di otak itu ya, sampai kepada mulut begitu. Itu diibaratkan sebagai Brahmana. Kemudian tangan ini adalah biasanya menunjukkan kekuasaan, maka dia adalah kesatria. Kemudian pinggang dan perut ini adalah Waisya, dan kaki kita ini ibaratnya sebagai pekerja atau sudra. Nah, bagaimana penerapan ajaran caturwarna ini kita akan kupas dalam keluarga kita masing-masing ya. Penerapan caturwarna dalam keluarga telah menekankan kepada sifat dan fungsi dari bagian-bagian caturwarna itu sendiri. Misalnya, itu sekarang nomor yang pertama adalah Brahmana. Brahmana ini adalah sifat yang mampu mengendalikan pikiran, perilaku, sifatnya menyejukkan dan menyenangkan. Ini akan menjadi fungsi keagamaan. Dalam hal ini, fungsi keagamaan itu memborong anggota keluarga agar bisa menjadi lebih agamis begitu, penuh serada dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Para orang tua mestinya bisa menjadi sumber inspirasi pertama atau yang utama bagi anak-anak dalam belajar agama. Jangan sampai anak-anak lebih mengetahui ajaran agama orang lain ketimbang agamanya sendiri, yang dikarenakan oleh orang tuanya yang minim pengetahuan dan praktek agama itu agamanya sendiri. Nah, itulah sebabnya penting sekali memberikan pelajaran agama sejak usia dini kepada generasi atau anak-anak kita. Terlebih lagi di zaman yang serba majemuk ini ya. Jadi semua dari kita ini akan berbaur satu sama lain. Makanya orang tua perlu mengantisipasi dengan memerankan diri sebagai seorang brahmana di dalam keluarga. Jadi seorang orang tua itu, kita ini mengambil peran sebagai seorang brahmana di dalam keluarga, sebagai orang utama dalam bagi anak-anak, terutama pengetahuan di bidang agama itu. Kemudian yang kedua, kesatria. Dengan sifat menegakkan kebenaran, sifat-sifat dari kesatria itu adalah menegakkan kebenaran, bertanggung jawab, lugas, cekatan, berperilaku pelopor, memperhatikan keselamatan, keamanan, dan seterusnya. Selalu bersifat berkorban demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Nah, di sini fungsinya adalah melindungi. Keluarga merupakan wadah untuk melanjutkan kehidupan manusia dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Mengasuh, merawat, dan melindungi agar menjadi manusia yang lebih berkualitas. Jadi, sifat kesatria di sini keselamatan dan keamanan, dan fungsinya adalah untuk melindungi. Jadi, peran kita sebagai orang tua itu adalah memang harus menjadi kesatria bagi keluarga kita, terutama laki-laki atau ayah itu ya. Nah, kemudian sifat yang yang ketiga dari catur warna ini adalah waisya. Waisya ini adalah penuh perhitungan, tekun, terampil, hemat, cermat, kemampuan mengelola aset misalnya, atau kepemilikan. Nah, di sini sudah sangat jelas fungsi ekonomi. Jadi keluarga itu seharusnya menjadi sumber pendukung dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terutama bagi seluruh anggota keluarganya, dan agar kehidupan keluarga itu bisa secara mandiri. Jadi jangan sampai keluarga gara-gara ekonomi keluarga menjadi morat-marit gitu ya. Jadi keluarga ini menjadi ekonomi ini menjadi faktor yang sangat penting di dalam keluarga. Kadang-kadang kan orang bilang tidak cukup hanya cinta saja, kita tetap ekonomi yang mencukupi lah. Selanjutnya yang keempat ini adalah sudra. Sudra ini adalah sifat-sifat pelayanan. Jadi karena dia pelayanan, maka fungsinya di sana adalah sifat dari cinta kasih. Jadi kalau pelayanan, kalau tidak ada cinta kasih yang mendasari, maka itu pelayanan itu menjadi perlu di seolah-olah tidak ikhlas jadinya. Nah, pelayanan ini karena keluarga ini merupakan landasan untuk peningkatan batin bagi anggota-anggota seluruh keluarga ini. Maka seyogianya lah dalam keluarga itu harus saling mencintai, menghargai, menghormati satu sama lain, baik menghormati keluarga, hubungan keluarga antara suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak, dan seterusnya. Tetapi di sini, di cinta kasih di sini bisa dikaitkan dengan ajaran Trivita Karana yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu hubungan harmonis seorang manusia itu dengan Tuhannya, sang penciptanya, hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan harmonis dengan lingkungan atau alam semesta ini, alam lingkungannya. Jadi karena Trivita Karana ini menjadi sumber kesejahteraan. Jadi di dalam kitab suci kita dikatakan kalau ingin sejahtera, ingin bahagia dalam hidup ini, jaga ketiga hubungan ini, yaitu hubungan atas dengan sang pencipta, hubungan ke samping dengan sesama manusia, dan hubungan ke bawah dengan alam, alam lingkungan, termasuk para makhluk lain ciptaan Tuhan. Nah, dari penerapan catur warna di dalam keluarga ini, tentu kadang-kadang banyak mungkin di antara kita yang bertanya, bagaimana sih cara penerapannya? Nah, misalnya sekarang kita akan tinjau misalnya Brahmana ya, atau fungsi keagamaan itu. Misalnya, contoh-contohnya misalnya bagaimana kita membina norma atau ajaran-ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup di seluruh keluarga. Misalnya lagi menerjemahkan ajaran atau norma-norma agama itu ke dalam tingkah laku hidup sehari-hari bagi seluruh keluarga. Kelihatan biasanya kita sendiri bisa membedakan, oh ini keluarga ini cukup agamis misalnya, atau ada yang sebaliknya. Nah, tugas kita itu ya sebagai orang tua yang memberikan contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengamalkan ajaran agama itu sendiri. Nah, kemudian juga melengkapi, menambah proses kegiatan belajar anak-anak di bidang agama dan juga budaya agama itu sendiri. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, termasuk juga membina rasa, sikap, dan juga praktik agama menuju kehidupan sosial agama atau kekeluargaan itu. Karena manusia itu kan sebagai makhluk sosial juga. Nah, jadi itu seperti itu. Kemudian bagaimana contoh-contoh melindungi atau sifat-sifat kesatria dalam catur warna itu. Nah, misalnya yang tentu saja yang paling penting di sini adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan rasa aman bagi keluarga, baik rasa aman kalau misalnya ada ada gangguan yang baik muncul dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga. Jadi sebaiknya keluarga itu punya rasa aman. Nah, itu kita sebagai orang tua tentu mengambil peran. Kemudian lagi bagaimana membina keamanan keluarga secara fisik maupun psikis dari berbagai bentuk ancaman maupun tantangan, utama yang dari luar. Jadi rasa aman itu misalnya kalau kita punya rumah, ya bagaimana keluarga itu aman berada di dalam rumah, aman berada di lingkungan kita sendiri, terus itulah yang fungsi dari kesatria itu sendiri.
0: Baik. Baik, Pak Ketut Buana.
2: Iya.
0: Iya. Dan semoga apa yang disampaikan tentu tadi oleh narasumber kita Pak Ketut Buana ini menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagaimana kemudian beliau tadi menyampaikan dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai tentu dengan ajaran Dharma. Pak Ketut Buana, mohon maaf ya, karena durasi kita terbatas dan ada program selanjutnya dari Jakarta untuk malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita pendengar Bapak I Ketut Buana SPD-MPD atas uraian yang sangat bermanfaat dan penuh makna. Terima kasih sekali lagi Pak I Ketut Buana, sehat selalu, selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam.
0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti program Hindu Dharma malam hari ini bersama Bapak I Ketut Buana SPD MPD. Dan untuk Hindu Dharma Anda bisa ikuti kembali pekan depan. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.

0: Di balik dentuman gitar rock, ada rindu yang tidak pernah benar-benar pergi, hanya disembunyikan dalam distorsi. Rock mengajarkan berteriak, tapi rindu mengajarkan diam dalam suara yang paling keras. Jadi setiap nada rock ada yang keras, adalah cara hati menyamarkan betapa dalamnya kerinduan. Di antara riff gitar yang dan dentuman drum, selalu menemukan nama yang belum sempat dilupakan. Musik rock itu keras, tapi rindu lebih keras. Dia tak butuh suara untuk menghancurkan hati. Begitu kutipan tentang musik rock dan kerinduan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jika engkau dilanda asmara yang membuat engkau gelisah, datanglah dan datang pada kami untuk mendengarkan rock and roll. Hai engkau yang berjiwa muda dan yang cinta akan musik, mari bernyanyi bersama-sama dengan irama rock and roll. Yeay, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Waduh, jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang pernah populer dan vokalisnya ada di antara bintang tamu kita ini.
1: Asik.
0: Yang mempopulerkan.
1: Pokoknya bintang tamu kita ini seorang vokalis dari berbagai macam band dan sekarang bikin band baru yang bernama Lawang Pitu. Malam semuanya.
0: Oke, malam ini seperti yang lagu yang kita putar tadi, kita bakal ngerok dengan band yang pernah disinggahi oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 6 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Pastinya.
0: Dan di mana yang harus di follow Mbak Ita pastinya?
1: @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Baiklah. Ya.
1: Kayaknya udah enggak sabar Mas kita ngobrol dengan kita bintang tamu kita nih. Ada Trison dan Lawang Pitu Band.
2: Yeay.
1: Apa kabar nih Bang Trison dan Lawang Pitu Band?
2: Baik,
1: alhamdulillah.
0: Aku tuh minder loh kalau ada Bang Trison.
2: Ya, aku juga
0: vokalnya
2: minder.
0: Vokalnya
1: itu loh. Ya.
0: Beneran loh ya.
1: Powerful banget ya Mas.
0: Powerful banget.
1: Ya. Ini lagi serius dengan band barunya Lawang Pitu. Gimana bisa diceritakan untuk para pendengar seluruh Indonesia? Ya.
2: Ya. Selamat malam para pendengar.
0: Agak maju di
1: Trison boleh nih.
2: Terima kasih juga buat Mbak Ita dan Mas Yudi yang sudah memberikan kesempatan buat Lawang Pitu untuk bisa live di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
2: Semoga para pemirsa bisa merindukan kami yang ada di sini.
1: Pastinya.
2: Ya, saya sedikit mau menceritakan Lawang Pitu. Lawang itu sebenarnya saya masuk ke Lawang Pitu itu bukan dari awal. Awal pertama band ini terbentuk, vokalisnya adalah Dodi Katamsi.
1: Mas Dodi.
2: Ya, karena beliau bermasalah dengan kesehatannya, akhirnya direkrutlah saya.
1: Itu tahun berapa, Trison?
2: 2023 ya Mas?
3: 2023.
1: Benar, setelah pandemi.
0: Bang Trison kayaknya selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan gak sih?
2: Enggak. Kebetulan aja saya dapetin tempat yang sempit-sempit Mas.
1: Bisa
0: tapi
1: aja
0: kalau karena kan tadi dibilang bukan dari awal, berarti personil-personil yang lainnya ini lebih dulu.
1: Lebih dulu ya dari Lawang Pitu.
0: Boleh diperkenalkan?
1: Ya boleh kenalin satu-satu
0: kepada pendengar Pro 1.
1: Pada pengen
0: pasti pendengar Pro 1 juga pengen tahu ada siapa aja di Lawang Pitu ini.
2: Oke dari gue ya.
1: Monggo.
2: Gue Trison Manurung pada vokal. Sebelah kiri.
3: Saya Satrio, ritem gitar, vokal,
1: Satrio,
3: backing.
1: Satrio, oke.
4: Dan saya Asisi, bass dan backing vokal.
5: Saya Jibon, lead gitar.
1: Mantap.
4: Drummer kami malam ini masih berhalangan.
0: Berhalangan ya.
4: Namanya Arif.
1: Arif ya.
4: Arif namanya Arif.
1: Iya, ya. Formasinya berarti berlima ya Lawang Pitu ini.
0: Wah. Nah, ini
1: oke,
0: ini
1: absen satu.
0: Sip. Pasti kita pengen tahu kenapa namanya kok unik Lawang Pitu.
1: Lawang Pitu ini kan berasal dari bahasa Jawa. Lawang artinya pintu, Mas.
0: Pintu
1: tujuh. Berarti pintu tujuh.
2: Tujuh
1: pintu. Bisa diceritakan dong kenapa Lawang Pitu namanya?
4: Oke, selamat malam pendengar ya.
1: Pendengar.
4: Pendengar. Jakarta 91,2 FM
1: dan seluruh Indonesia ini.
0: Seluruh Indonesia.
4: Betul. Ya. Oke, jadi Lawang Pitu banyak banget kalau kita setiap masuk ke banyak wartawan juga nanya, kenapa sih harus Lawang Pitu? Apa artinya gitu ya? Nah, Lawang Pitu itu memang kita ambil dari bahasa Jawa yang artinya arti secara murni adalah tujuh pintu.
0: Tujuh pintu.
4: Tapi kita di Indonesia ini kan ada istilah tujuh bulanan.
0: Oke. Okay. Langit ketujuh.
4: Nah, ini
1: ya, langit kita ketujuh.
4: Terus ada pitu tuh pituturan kalau orang Jawa.
1: Oh, pituturan. Ya.
4: Kita tuh ambil yang baik-baik aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Kita artikan juga
1: keren.
4: Ini tujuh pintu rezeki.
0: Mudah-mudahan nanti dengan Amin.
4: RRI Jakarta 92 rezekinya makin nambah.
1: Amin.
0: Saya pikir Bang Trison ini sudah dibaiat dan punya nama marga orang Jawa, enggak ya? Tetap manurung.
4: Nama Jawa saya, Mas.
1: Oh, siapa, Mas?
4: Trisu Trison.
1: Bukan Trisu Trison tapi Trisu Trison.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Sebentar deh, kalau Bang Trison ini kan dulu melanglang buana dengan rock,
1: beberapa band,
0: Edane,
1: keren-keren juga. Yeah.
0: Kemudian Dead Distortion. Kalau yang lain-lain ini apakah juga demikian dari band-band lama yang bergabung menjadi satu di Lawang Pitu?
1: Gimana untuk formasinya? Iya.
3: Kalau dulu di Satrio, Gus Plus Junior.
1: Oh, di Gus Plus Junior, pantesan mukanya sudah enggak asing lagi. Iya.
3: Gus Plus. Sampai berapa tahun? Sampai tahun berapa? Ya?
1: Berapa, Mas?
0: Kita enggak tahu.
4: Dengan nanti kita sih
3: ya. 2000 deh.
1: Tahun 2000-an ya.
0: Oh, berarti yang rekaman lagu Bujangan itu juga ikut.
1: Itu ikut ya. Oh. Mas Satrio ikut berarti ya.
0: Iya. Ternyata. Makanya kayak memang mirip di sampul kaset itu.
1: Makanya.
4: Padahal dia udah enggak bujangan waktu itu.
1: Kalau yang lainnya.
5: Gimana? Ya kalau saya session player juga.
1: Di band apa aja?
5: Dulu main sama almarhum Mas Budi Jarot. Sama Mbak Ayu Asari.
1: Oke. Mantap lagi itu ya.
0: Iya. Main sama yang cantik-cantik gitu.
1: Sekarang ngerti. Maunya gitu ya. Aduh. Oke, Mas, satu lagi.
4: Ya, kalau beliau-beliau ini kan semuanya musisi ya. Kalau saya dulu dari pelawak.
1: Enggak, susah. Ngawur.
0: Kayaknya muridnya
4: Mumi si Basuki, makanya ketua Basuki itu masih pelawak.
1: Tuh kan, ya, percaya kan, sih.
4: Musik aja. Jadi kebetulan semua musik kita suka, saya suka. Kebetulan lebih suka dengan musik.
1: Musik rock, rock ya.
0: Okay.
4: Dari mulai di kandungan itu dari dengerin lagu metal.
1: Jadi
0: ibunya ratu metal
1: rupanya. Ratu metal bener ya. Waduh, mantap.
0: Kalau ini kan ratu disco.
1: Iso iki maksudnya.
0: Oke.
1: Ini sudah ada yang
0: sudah banyak yang ini. Nungguin ya. Coba kita ajak.
1: Kita angkat kita ke Manado. Ngobrol.
0: Kita ke Manado ada.
1: Selamat malam Bang Beni Jo.
0: Bang Beni Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Baita Purnama Sari.
1: Halo Bang Beni. Alhamdulillah
0: baik.
1: Bang Beni baik ya.
0: Yuk, ini ada band Lawang.
1: Ada Lawang Pitu dan Trison Manurung.
0: Bintang-bintang senior nih.
6: Kamu ini
1: monggo ya. Bang Beni
6: itu ya. Oke.
1: Lawang Pitu Band.
6: Pertanyaan pertama, ini kan terkenal dengan musik keras ya. Banyak orang beranggapan bahwa metal itu identik dengan musik keras. Pertanyaannya, bagaimana Anda para bintang tamu ini menyikapi rumor yang berkembang bahwa musik metal itu identik dengan kekerasan? Itu identik dengan keras. Pertanyaan kedua, apakah pernah satu panggung konser bareng sama Slang?
0: Oke. Okay. Itu aja.
6: Ada pertanyaannya.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Yudi.
1: Boleh Bang Beni.
6: Ada Tegoria Jakarta, Bung Leman Lampung.
0: Nanti dijawab
6: dari Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Pak Mali Pekanbaru. Ibu Fatmawati Bitung dan yang penyiar di Pos 1 Manado, penyiar favorit saya Ibu Ike Darson Lumamuaya. Ibu Ike tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dari Manado kita ke Bau-Bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert? Halo?
1: Halo.
0: Oke, terputus. Kita menuju ke Bang Lanius lagi di mana nih? Bang Lanius, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Iya. Malam Bang,
7: memori lewat lagu.
0: Lagi ya. Di mana nih?
7: Di Subasambas nih.
1: Oh, Subasambas ya.
7: Oke. Ya, cuaca ini dengan juga cuaca juga lagi
1: iya.
7: hujan juga tadi.
1: Hujan. Sama, okay. Ya. Ini juga Jakarta.
7: Iya, ini kalau saya berbicara tentang rocker ya, ini saya, memang saya hobinya rocker juga saya sebenarnya ya, di dulu.
0: Oh, oke. Okay.
7: Memang saya suka lagu-lagu rocker, memang metal-metal saya paling suka. Mm-hmm. Karena kalau lagu-lagu rock metal ini banyak maknanya dan banyak nasihat-nasihatnya yang saya betul. Dengar gitu ya.
1: Okay.
7: Saya selalu menilai dari kata-kata liriknya gitu ya. Karena ada juga yang ada yang mengatakan kalau rock itu katanya musik setan gitu. Nah, saya mau hanya bertanya aja begitu. Pandangan Lung itu Pitu pernah
1: enggak mendengar lawang kata itu?
7: Ya. Lawang Pitu. Heeh. Dan juga kan kalau bagi saya sih enggak juga gitu ya, enggak juga sih. Dibilang musik setan itu enggak mungkin enggak juga seperti itu. Mungkin ya hal-hal yang negatif aja yang seperti itu kan.
0: Siap.
7: Banyak juga rocker yang positif gitu kan.
0: Iya, okay.
7: Nah, dan juga kedua, saya ingin tahu ada enggak sih lagu-lagu Jawanya begitu, yang rock metal yang lagu Jawanya begitu.
1: Liriknya dalam bahasa gitu, Jawa ya. Mungkin maksudnya ya, Bang Lanius.
7: Lagu-lagu Jawa ya. Gitu. Karena ada juga yang metal-metal gitu ya. Mungkin dua pertanyaan itu ya. Saya ingin
0: siap tahu aja lah. Bang Lanius ya. Ditunggu ya. Yo,
7: terima kasih. Selamat.
1: Oke, Bang Lanius.
0: Selamat malam. Dari Sambas, Kalimantan.
1: Kita ke Bondowoso, ada Pak Putra Magenda.
0: Halo Pak Putra.
8: Halo, selamat malam Mbak Lita, Mas Yudi.
1: Iya Pak Putra.
0: Lita Gading mungkin ini ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Putra.
8: Oh, alhamdulillah malam ini masih gabung dengan Nasional RRI.
1: Iya,
0: oh iya siap.
8: Sehat walafiat.
0: Oke, okay. Langsung dengan Lawang Pitu dan Bantrison Manurung.
1: Kenapa Pak Putra?
8: Kabar gimana?
1: Oh, alhamdulillah baik. Oh, di Jakarta baik-baik saja.
8: Kalau boleh tahu bintang tamunya Mas siapa?
1: Ya, ada Lawang Trison Pitu dan Lawang Pitu Band.
0: Manurung.
1: Lawang Pitu Band.
9: Halo, Pak
1: ya,
9: Putra.
1: Silakan Pak Putra.
0: Apa yang mau ditanyakan? Ya,
8: salam kenal, baik. Mas
9: salam
8: ya.
9: Kembali.
0: Siap.
8: Salam kenal. Kalau boleh tahu Lia menciptakan lagunya mulai tahun berapa dan sudah berapa tahun berjalan?
0: Oke.
8: Itu aja Mas. Ya.
1: Siap. Siap.
8: Ya, boleh salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
8: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat bersama keluarga juga.
0: Amin.
8: Bahagia. Siap. Juga seluruh RRI di Jember, kru semuanya dalam keadaan sehat.
0: Oke.
8: Okay. Juga ada Yuk Melong di Candigati, Arjasa, Kabupaten Jember. Dah gitu aja.
0: Terima kasih Pak Putra. Selamat malam.
1: Terima kasih Pak Putra.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kebetulan langsung nyambung dari Lampung, Bang Leman.
1: Abang Leman, selamat malam.
10: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan langsung dengan Bang Trison Manurung.
1: Ya. Iya. Iya, Bang. Langsung dengan bintang tamu. Lawang Pitu. Ben.
0: Pitu. Pitu.
10: Ya, ini pertanyaannya.
0: Siap.
10: Sejak kapan dibentuknya Lawang Pitu Ben? Kok kenapa bukan Lawang Sewu gitu loh.
0: Oke. Okay.
10: Bangunan itu Lawang Sewu. Ketahu saya Lawang Sewu Tumba Ita gitu.
1: Iya. Aku jadi ketawa.
10: Yang kedua, kalau boleh tahu.
0: Ketiga, Pak.
1: Iya.
0: Ketiga.
1: Iya.
0: Ketiga. Sejak kapan sama namanya? Kan dua dong. Ini yang ketiga.
10: Iya. Apa itu anggota-anggota Lawang Pitu ini asalnya Jerman saja,
0: Oke,
10: gitu.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
10: Kampungnya gitu.
1: Siap, Bang Leman.
0: Oke. Siap.
10: Baiklah. Salam balik Mas Yudi.
1: Silakan.
10: Untuk Bung Benijo di Manado, Ibu buat Mbak Pengamati di Manado.
0: Siap.
10: Teman saya yang setia. Putra Magenda di Bondowoso, selamat malam.
0: Oke, terima kasih.
10: Dan juga untuk semua yang di Lampung. Oh ya Mas Yudi, pantun satu aja Mas Yudi.
1: Oh pantun yo, silakan yo.
10: Paling enak makan bubur kacang hijau.
1: Cakep.
10: Makannya dengan kue putu.
0: Yuhu.
10: Selamat malam Bung Benejo, yang selalu nomor satu.
0: Oh,
10: terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama Bang Leman.
0: Satu lagi kita ke Papua.
1: Ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana di Sawong.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Lah kok mati?
2: Sebentar, Bu Ana silakan telepon lagi ya. Kita jawab satu persatu pertanyaan yang pertama dari Bung Benny Joe. Metal itu kan keras, identik dengan keras tadi dibilang begitu ya. Bagaimana cara menyikapi apa itunya? Menyikapi bukan fenomena, apa namanya, istilah itu. Banyak orang yang mengistilahkan bahwa rock musik
1: itu
2: rock
1: identik dengan kekerasan. Itu maksudnya.
2: Silakan, agak mendekat.
9: Kalau dibilang rock itu agak mendekat dengan kekerasan, ya juga.
2: Tapi
9: kekerasan yang mana dulu nih?
2: Oke.
9: Nah, biasanya kalau Lawang Pitu sendiri sih, menginspirasikan kekerasan itu adalah ketika kita memprotes atau kita merasa tidak suka, kita mengatakannya lewat lirik dengan keras. Misalnya kita tidak puas dengan sesuatu, misalnya apa ya, dengan adanya aturan-aturan pemerintah yang membuat kita marah, itu kita tuangkan dalam lagu.
2: Jadi di situ kerasnya
9: itu,
2: ya.
9: Kalau Lawang Pitu
2: liriknya yang keras.
9: Dari liriknya.
2: Dari liriknya ya.
9: Kalau musiknya sih kita punya musik yang ini juga kok, yang easy listening.
2: Iya. Tadi kita puterin kok.
9: Bisa dengar lagu Ilusi di album baru kita.
1: Iya, ini ada ini.
9: Lahir untuk jadi pemenang.
1: Aku sedang memegang albumnya.
9: Itu ada. Dan kita bawa beberapa CD nih buat mendengar nih yang pertanyaannya keren-keren. Dapat CD.
1: Asik.
9: Dari Lawang Pitu.
1: Siap.
9: Kira-kira menurut saya seperti itu.
2: Pertanyaan kedua, pernah satu panggung dengan Slang enggak?
11: Ya, kita pernah satu panggung dengan Slang pada tahun lalu ya, 2024.
1: Di acara apa Mas?
11: Di acara kita waktu itu main di GBK.
1: Wow, luar biasa.
11: Bareng dengan Slang waktu itu dengan yang lainnya juga. Di acara GBK, salah satu acara lah, saya nggak usah sebutkan itunya.
1: Iya.
11: Satu panggung di GBK.
1: Mantap teman-teman.
2: Oke. Dari Bang Lanius di Sambas, Lawang Pitu pernah dengar nggak sih kalau musik rock itu diidentikan dengan musik setan. Mbak Ita dulu ngerok setan dong.
1: Itu kan anggapan yang salah.
2: Anda kami yang salah. Gimana silakan dijelaskan.
9: Kalau menurut saya sih enggak salah juga Mbak Ita. Memang ada beberapa musik ya, band-band yang memang khusus mereka menceritakan
1: di mancanegara emang ada
9: tentang setan, tapi di sana ya, di luar sana, ya.
2: Di luar ya. Kalau di Indo enggak ada ya.
1: Di Indo kayaknya lo ya. Belum.
11: Bahkan mungkin saya tambahkan ya. Di Lawang Pitu itu kita menciptakan lagu tentang keharmonisan antara hubungan kita dengan Tuhan.
2: Okay.
11: Itu di album pertama kita yang berjudul Anugerah Harmoni. Itu jadi judul album kita yang pertama.
2: Siap.
11: Itu juga sudah ada video klipnya, nanti pendengar bisa melihat di YouTube ya nanti.
1: YouTube.
11: Itu liriknya antara hubungan kita dengan Tuhan.
2: Wah. Masyaallah. Tuh, Bang Lani
1: setan. Enggak ada setan. Enggak ada setannya nih.
9: Kalau Lawang Pitu memang tidak membicarakan setan sih.
11: Iya.
2: Satu lagi pertanyaan dari Bang Lanius, pernah membawakan atau bikin lagu-lagu rock berbahasa Jawa enggak sih?
11: Sampai sekarang kita sudah dua album. Yang pertama album Anugerah Harmoni, yang kedua itu Lahir Menjadi Pemenang yang CD-nya ini kita bawa. Dan kita sudah bikin beberapa lagu, sampai sekarang belum ada yang
1: berbahasa Jawa.
11: Mungkin nanti akan berbahasa Jawa.
2: Sebentar. Oh, Trisutrison ya.
1: Trisutrisonnya.
2: Nah, diubah dulu. Oke. Kita angkat terlebih dahulu yang jauh dari Sorong ini.
1: Selamat malam, Bu Ana.
12: Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya.
12: Hai.
1: Alhamdulillah baik, Bu Ana.
12: Kayaknya tereng banget ini suaranya berat. Pasti ini sukacitanya luar biasa.
2: Sukacita.
1: Bu Ana langsung dengan bintang tamu kita ya.
12: Halo. Ini salam kenal.
1: Lawang Pitu Band.
12: Pak Trisno.
1: Apa kabar?
9: Baik.
12: Iya, semoga
9: ini Bu Ana ibunya Elias Bikal bukan ya?
12: Iya.
9: Halo Bu Ana, sehat selalu.
12: Saya mau tanya sedikit dulu ya Mbak Ita,
1: Mbak
12: Yudi. Itu saya mau tanya sama Pak Trison Manurung.
1: Iya, boleh.
12: Dari Lawang Pitu Band ini. apa betul ya waktu dulu tuh pernah cabut dari band apa Eden kah?
1: Oh Edane.
2: Edane.
1: Edane. Ya ya.
12: Edane.
1: Edane.
12: Terus itu kenapa dan apa konflik ataupun bagaimana gitu
1: konflik. Sampai konflik maksudnya. Konflik. Maksud gimana konflik?
2: Terus apa lagi?
12: Iya. Iya, terus sampai ini terpisah gitu apa betul gitu.
2: Okay.
12: Nah, gitu saja.
1: Oke. Oke, Buana.
12: Lawang Pintu Manurung semakin
1: siap. Sukses. Siap. Ah,
2: ya. Diganti-ganti Lawang Pintu Manurung ya. Oke.
11: Terima kasih Buana.
2: Siap. Terima kasih.
12: Pak Andi Yudhistira, okay. Kakak Noni di Pro 1 Sorong.
1: Oh, siap, Bu Ana.
12: Terima kasih. Selamat malam,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita lanjut ke pertanyaan Pak Putra tadi.
1: Ya.
2: Tahun berapa Lawang Pintu ini didirikan dan sudah berapa tahun berarti sampai sekarang?
11: Ya, untuk Pak Putra ya tadi ya.
2: Ya.
11: Pak Putra itu jadi Lawang Pintu itu didirikan kita tanggal 2 Februari 2022.
2: Oke, okay.
11: Jadi setelah setahun kita berjalan, kita dulu vokalis pertama itu Mas Dodi Katamsi. Lalu kita sempat juga dengan Mas Roy Jekonia dari
1: Bumerang. Bumerang ya, Mas Roy Bumerang.
2: Tonggone sampai ya.
1: Lah iya, wong Surabaya loh.
11: Lalu yang the only one sekarang adalah
1: Trison Manurung.
11: Kalau sampai sekarang kita sudah yang keempat ya.
1: Keempat okay. Ya.
11: Okay, okay. Dan kita sudah punya dua album. Ini persiapan juga lagi untuk album yang berikutnya.
1: Ini lahir untuk jadi pemenang yang sekarang kan?
11: Yang sekarang.
1: Ya,
11: sekarang.
2: Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan Bang Leman. Kemudian Lawang Pintu ini anggotanya ada siapa aja dan dari mana saja berasal?
11: Ya,
2: silahkan. Kenapa namanya juga nggak Lawang Sewu tadi?
1: Oh iya, kenapa nggak Lawang Sewu?
11: Ya, jadi
1: tadi kan sudah dijelasin kenapa kok Lawang Pintu.
11: Pak Leman dari Lampung nih ya.
1: Betul.
11: Pak Leman dari Lampung. Jadi yang pertama itu sejak kapan dibentuk tadi sudah dijawab. Lalu kenapa bukan Lawang Sewu?
1: Nah,
11: sepertinya terlalu banyak pintu nanti. Kita
1: Sewu kakean mas.
11: Jadi tujuh aja mas.
1: Iya.
11: Itu lalu tadi dia nanya juga dari mana saja anggotanya?
1: Ya,
11: kebetulan dia dari Lampung. Ini gitaris kita ini juga dari Lampung. Lalu saya sendiri juga.
2: Jangan-jangan pamannya tadi.
1: Oh di Lampung.
11: Jadi basis dan gitaris
1: dari Lampung.
11: Okay. Drummer kita juga dari Lampung. Jadi tiga orang dari Lampung.
2: Ini Lawang Pintu apa kangen band sebenarnya?
11: Menang gondrong aja kita.
1: Menang gondrong ya.
11: Halo Pak Leman, kita dari Lampung ada tiga orang dari Lawang Pintu.
1: Oke. Asik sama Bang Leman ya.
2: Kalau Bang Manurung kayaknya dari kecil di Jakarta ya.
1: Jakarta.
11: Walaupun saya orang Batak.
1: Mantap
11: gitu. Kalau Satrio ini dari Jakarta juga.
1: Jakarta juga ya. Mas Trio.
11: Walaupun orang Jawa.
2: Walaupun orang Jawa.
11: Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya
13: Bang Satrio.
1: Wah, ini pasti suka jadi ledekan.
2: Betul. Aduh. Nah, ini Bu Ana sangat kritis ya.
1: Iya.
2: Pernah cabut dari
1: Trison,
2: biar Bang Trison yang mengklarifikasi ini. Edane.
1: Pernah
2: cabut pernah dari gimana?
13: Iya, Ibu Ana. Saya pernah di Edane dan pernah merilis satu album. Ngetop pula lagi pada
1: saat itu.
2: Kau pikir kaulah segalanya.
1: Aku suka lagi itu.
13: Jadi setelah saya main, setelah saya rilis album, kita main-main-main, manggung-manggung.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kayaknya kita mesti sapa-sapa dulu seluruh
0: Sebentar.
1: Indonesia.
0: Seger ya kalau kita dengerin musik rock ini.
1: Iya, langsung semangat.
0: Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin lagunya mendayu-dayu sekarang lagi melek gitu rasanya.
1: Melek,
0: Oma An aja sampai nelpon lo ya kan.
1: Oma An.
0: Kita langsung Oma An aja
1: berarti. Palembang.
0: Oma An apa kabar?
1: Selamat malam Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko. Mbak Ita Purnama Sari yang awet muda sampai detik ini.
0: Oh iya. Sebentar Oma.
2: Padamu
1: takkan berubah.
2: Itu disauti dong. Ya.
1: Oke Oma.
2: Ya.
0: Oma bentar Oma. Tadi dengerin lagu rock, Oma gimana rasanya?
1: Iya.
0: Kan sudah Oma-Oma kayaknya, gitu maksudku. Kayaknya kenapa?
2: Oh keren lah, walaupun Oma-Oma tapi keren.
1: Bukan. Nggak salah emang, lawang pintu top ya Oma ya.
2: Iya lah.
0: Tadi kalau lagu yang kita puterin ini dari Rocks ya?
3: Rocks,
0: ya,
3: yang terakhir Rocks.
0: Ingat nggak judulnya?
3: Ada tiada.
1: Oh. Ada tiada.
0: Mantap.
1: Oma Anda langsung dengan lawang pitu, Ben.

0: Monggo Oma.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat malam Lawang Pitu.
2: Selamat malam Oma.
1: Mau nanya nih, kan di sini tertulis nih ada deh catatan sedikit karena kan Oma ini ada CCTV-nya jadi tahu gitu.
2: Waduh.
1: Ya. Di sini tertulis Trison Manurung.
2: Betul.
3: Iya, betul.
1: Lawang Pitu.
2: Iya.
1: Apa tuh artinya itu lawang itu?
2: Ya. Lawang itu
1: satu. Artinya apa itu?
2: Ya, ntar dijawab ya Oma ya. Kita catat dulu ya.
0: Dijawab, dicatat dulu pertanyaannya.
1: Terus maksudnya itu apa gitu? Trison Manurung, Lawang Pitu. Apakah memang nama bandnya ini Lawang Pitu? Terus juru bicaranya Trison Manurung gitu.
2: Oke.
0: Oke, nanti dijawab.
1: Oma ini gitu. Iya,
2: iya. Siap. Nanti dikasih paham.
1: Lawang Pitu ini kalau enggak salah di tahun 2020 ya?
2: 2022 Oma.
3: 2022 Oma.
1: Oh, 2022 maaf ya.
2: Siap, maafkan.
1: Sudah berapa album gitu. Okay. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan rock and rock tadi itu ciptaan sendiri apa bukan sih?
2: Okay. Siap ditunggu ya.
1: Okay, maju terus, sukses selalu Lawang Pitu ya.
2: Terima kasih.
1: Nah, lawangnya itu tolong apa opo to artinya lawang
2: siap,
1: itu?
2: Siap. Opo to. Opo to.
0: Siap.
3: Baiklah. Ya.
0: Oke Oma, oke Oma. Mas
1: Yudi biasa, salam-salam boleh ya?
2: Silakan.
0: Boleh, silakan Oma.
1: Oke deh, untuk penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang, selamat tugas. Dan ada tadi Ibu Ana ya dari Sorong.
2: Siap.
1: Ada Mas Yudi sama Mbak Ipa deh.
2: Oke.
0: Siap.
1: Salam kenal dua-duanya, kan udah kenal juga ya. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita sebelum ke Bogor, kita ke Jember dulu ya.
0: Ada Pak Ahmad
2: Abdullah, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
2: Siap.
4: Selamat malam Mbak Ita.
0: Siap, selamat malam.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Alhamdulillah
0: baik, Pak Ahmad.
4: Ya, saya kangen banget. Kangen berat.
0: Kangen berat.
4: Alhamdulillah malam ini bisa masuk.
0: Bisa masuk ya Pak Ahmad.
2: Ya sudah, nanti saya sampaikan salamnya ke berat ya.
4: Alhamdulillah Lawang Pitu.
0: Iya. Oke, silakan. Langsung ya Pak Ahmad dengan Lawang Pitu ya.
4: Ya, salam kenal, salam sehat. Apa? Trison Manurung.
0: Lawang Pitu ya, Ben.
4: Manurung, salam kenal.
3: Salam kenal.
2: Oke.
4: Okay. Ya, saya ingin bertanya sama Mas Risan, Pak. Ya, Mas Risan Manurung. Langkah ke depan yang mau dipersiapkan seperti apa?
0: Okay. Langkah ke depan yang akan dipersiapkan seperti apa? Oke.
4: Okay. Takut kalah saingan untuk menanjak lagi.
2: Ya. Okay. Siap.
4: Salam sehat dan salam tangguh. Salam NKRI harga mati.
2: Oh, siap. Terima kasih. Oke.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke kota yang teramat jauh dari Jakarta.
0: Kita ke Tuli.
2: Bogor dulu. Halo, Tete Dinda.
0: Tete,
2: kenapa ini suaranya
0: bergaung begini?
2: Halo, Tete Dinda.
0: Tete.
2: Wah, Tete Dinda. Oke, ya sudah kalau begitu. Kita ke
0: Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam, Mbak Haryanti.
5: Ya, selamat malam Mbak Ika, pernah hari Mas Yudi.
2: Iya. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap, silakan dengan
0: Lawang Pitu
2: dan kawan-kawan.
5: Lawang Pitu, saya mau ini dulu deh, mau tanya kabarnya Mbak Ika dan Mas Yudi dulu.
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik.
5: Dokar dan Bendi adalah kendaraan di zaman Singosari.
0: Mantap.
5: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita pernah
2: tahu? Ini tadi maksudnya baik.
0: Alhamdulillah baik.
2: Cakep, silakan.
0: Cakep Mbak Haryanti.
5: Baik, terima kasih Lawang Pitu. Salam kenal, halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak
5: Haryanti. Pasti ini pengen tahu nih lagu rock dari 2022 ya.
2: Betul.
0: Iya.
5: Itu triggernya menyanyikan lagu yang genrenya rock tuh saya. Terus kalau mau relate nanti dengan penyanyi rock yang di luar negeri sama dalam negeri tuh siapa?
2: Oh, okay.
5: Itu aja sih.
2: Siap.
5: Ya, untuk lagu itu terima kasih banyak. Salam untuk semua kru dan pendengar RRI Tol 1 Senusantara juga yang lagi bertugas sekarang di RRI Toli-Toli, Mbak Seliwati, dan salam untuk keluargaku di Depok, di Sawangan Depok.
0: Oke, okay, Mbak. Oke, okay. Mbak Haryanti.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciguria, selamat malam. Aduh, ini line WhatsApp agak sedikit. Halo Ciguria, bisa dengar suara kami kah?
0: Halo, Ciguria.
2: Halo. Oh, nggak bisa masuk ke sini ya.
0: Kita ke Bengkulu kayaknya, Mas.
2: Kita ke Bengkulu ya. Oke, Ciguria, kalau nggak nanti boleh kirim voice note ya. Agak nggak kedengaran suaranya Ciguria. Ya mungkin agak sedikit gangguan.
0: Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang Andi gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Bang Andi, ada Lawang Pitu Band dan juga Trison Manurung. Silakan langsung ya, Bang.
3: Iya, kalau Bang Trison Manurung ini sudah enggak asing lagi gitu ya. Begitu juga nih personilnya Lawang Pitu ya.
0: Iya.
3: Ya karena tadinya saya kan di Lampung, jadi
0: oh iya, mari pesannya semuanya ya, Lampung, semuanya ya, Lampung
3: ya. Iya. Banyaknya tahu gitu personilnya yang ada di Lawang Pitu ini. Tapi alhamdulillah gitu, Bang Triton dengan personilnya Lawang Pitu ini bisa nyatu. Mungkin istilahnya mungkin di apa boleh diartikan gitu ya, diartikan melalui lagunya Takdir gitu. Halo.
0: Iya ya, Bang.
2: Silakan.
3: Jadi saya suka kalau jenis suara rock gitu, karena kalau suara saya memang ngepas gitu ya.
2: Jadi suaranya udah ngerok nih, Pak.
0: Suaranya berat. Nah, dalam.
3: Gitu. Jadi hampir semua RRI Pro 1 itu kalau saya request lagi itu pasti pilih lagunya ke rock gitu jenisnya.
2: Okay.
3: Itu baik sama Mas Yodi.
0: Iya.
3: Jadi enggak ada pertanyaan sama sekali.
2: Oh ya, siap.
3: Bisa ini gitu ya. Jadi itu aja.
0: Siap, Bang Andi.
3: Sukses selalu ke depannya gitu buat Lawang Pitu ya.
2: Terima kasih. Oh, terima kasih.
0: Makasih Bang Andi.
2: Baiklah. Ini coba kita
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita coba angkat yang melalui WhatsApp. Tapi kok langsung berdua-berdua. Halo, selamat malam Teteh Dinda.
0: Selamat malam Teteh.
6: Selamat malam Kang Budi
2: Ismail. Iya, gimana kabarnya?
6: Malam juga Mbak Ita.
0: Malam Teteh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kabar
2: baik.
6: Sehat walafiat. Yudi, Mbak Ita juga baik ya.
0: Alhamdulillah Teteh.
2: Kedengeran ya Mbak Ita ya?
0: Dengar dong.
2: Silakan Teteh, pertanyaannya apa?
0: Langsung dengan Lawang Pitu Band ya Teteh.
6: Selamat malam Horas Ito Trison.
7: Horas Ito.
6: Ito Trison ini pasti anak pertama nih.
7: Aku anak ketiga.
2: Country.
0: Country Trison. Aduh Teteh country.
6: Sengaja gitu candain gitu.
0: Yo.
6: Selamat
2: malam juga Bang Pitu. Selamat malam Dinda.
6: Dan salam dari Bogor untuk Jakarta untuk Lawang Pitu dan Ito Trison.
7: Salam Horas.
6: Salam Horas. Tadi sempat dengar lagu yang pertama diputar tadi. Basisnya siapa sih tadi?
2: Basisnya. Oke.
7: Basisi.
2: Mas Asisi Basuki. Oke.
6: Okay. Banget itu suara basisnya.
2: Siap.
7: Gitu.
2: Terima kasih.
0: Wih, mantap ini di sini.
2: Oke, okay, ada lagi pertanyaannya Teteh Dinda?
0: Teh.
7: Udah merek
2: karena banyak yang ngerti.
6: Sebentar, Teteh udah nunggu tadi terputus, sekarang baru juga mulai. Satu lagi. Menurut Ito Trison dan Lawang Pitu.
2: Kalau nggak menurut gimana?
6: Apa beda band rocker pokoknya begitulah. Dengan band heavy metal.
2: Oke. Ditunggu ya.
0: Nanti gitu dijawab ya Teh.
6: Sip. Sukses terus berkarya. Oh iya, karya siapa sih lagu-lagunya? Itu aja sih dari tadi.
0: Oke, okay, iya, iya, iya. Siap. Aku juga pengen tahu.
6: Okay, sukses untuk Lawang Pitu
7: dan Ito Trison. Terima kasih Ito.
6: Dan kita makin sukses.
0: Siap Tete, amin.
6: Dan Teh, Teteh mau menyapa boleh?
0: Boleh, silakan Teh.
6: Menyapa kakak siapa ya? Kakak Manu di Pro 1 RRI Nabire. Mm-hmm. Ada Bang Andi Yudhistira di Bengkulu dan ada Abang Jordi di Jayapura.
7: Siap.
6: Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Oke, dari Teteh gitu dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita, Bang Pitu dan Ito Trison.
7: Oke. Okay. Selamat malam.
0: Malam Tete.
2: Oke. Okay. Kertas saya sampai enggak cukup menampung pertanyaan.
0: Menampung pertanyaan.
2: Kita ke Indragiri Hulu ada hilir ternyata kan.
0: Indragiri Hilir ada Pak Dayat.
2: Pak Dayat, selamat malam Pak Dayat.
8: Selamat malam, Mbak. Bukan di hulu, di hilir, Mbak. Indragiri Hilir.
2: Iya, Indragiri Hilir.
0: Iya, silakan Pak Dayat.
8: Enggak tahu enggak daerah kami ini di mana, Mbak?
2: Riau.
8: Iya, kok tahu?
0: Betul. Iya, tahu dong.
2: Kan saya dulu guru geografi.
0: Silakan Mas Dayat.
8: Ini tentang apa ya, Mbak? Tentang rocker gitu ya.
0: Iya,
8: monitor.
0: Ya, bintang monitor. Tamunya ini band rock Lawang Pitu dan Trison Manurung.
8: Iya.
2: Oke. Okay. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau salam aja?
8: Oh, kayaknya salam aja, Mbak. Soalnya baru monitor.
0: Oke, okay, silakan Mas Dayat.
8: Salam-salamnya buat ini. Ada teman-teman yang lagi ngongkong nih. Buatnya si Anet Aryani. Dan buatnya si... siapa namanya ini ya? Lupa lah.
2: Oh, iya, sudah.
8: Sama abangnya Yanto. Terus buatnya... semoga aja rocker selalu berjaya, Mbak.
2: Oke, okay, terima kasih.
8: Iya, selalu kan lagu-lagunya langsung ada terus di sepanjang masa.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
8: Ya, itu aja, Mbak. Ya.
0: Oke, okay, Pak Dayat.
2: Karena tadi Lampung disebut-sebut, orang Lampung pada muncul semua.
0: Iya.
2: Ada Bang Govinda.
0: Bang Govinda, selamat malam. Bang Govinda.
9: Halo. Assalamualaikum, Tabikun. Om Swastiastu.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Silakan Bang Govinda.
9: Ya, saya mendengarkan dari tadi sudah masuk, hanya memberikan semoga rocker itu mengingat kesuksesan aja, apanya capai dan salam sehat.
2: Siap.
9: Salamnya buat Pro 1 RRI Singaraja, RRI Denpasar dan RRI Waikanan Lampung.
7: Terima kasih Lampung.
0: Oke, terima kasih Bang Govinda.
9: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Govinda.
2: Ini Lampung pada muncul. Kita ke pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah. Apa langkah ke depan? Berat nih pertanyaannya kan. Oh enggak, tadi salam buat katanya rindu berat.
0: Rindu berat.
2: Rindu sama berat gitu ya.
7: Sama si gerombolan si berat.
2: Silakan. Langkah ke depan apa? Kalau tadi udah cerita inti.
0: Tadi kita tadi pas ini di belakang
2: off air
0: tadi udah ngomong ada rencana untuk tour.
2: Oh iya, tour keliling Jawa Tengah
0: untuk promosi album lahir untuk jadi pemenang. Boleh ceritain Mas?
10: Ini dari Aziz. Bapak siapa tadi?
2: Ahmad Abdullah.
10: Sumber Pak Ahmad Abdullah. Jadi langkah ke depan itu kita Lawang Pitu jadi yang untuk tahun ini doain aja Lawang Pitu akan mengeluarkan album yang ketiga.
2: Wah,
10: nanti di akhir tahun biasanya kita ngeluarin selalu di akhir tahun.
0: Iya.
10: Lalu untuk rencana ke depannya besok ini. Bulan Mei ini kita akan melakukan tour di Jawa Tengah.
0: Berapa jadi kota Mas?
10: Ada rencana 7 kota.
0: Kota
10: itu dari mulai besok tanggal 15 itu dari Pemalang.
0: Keren.
10: Lalu tanggal 16 itu di Pekalongan, tanggal 17 di Semarang, tanggal 20 di Magelang, tanggal 21 di Wonosobo, tanggal 22 di Purbalingga, dan tanggal 23-nya di Banjarnegara.
2: Oke.
0: Okay. Wah, mantap. Ini nih seluruh fans Jawa Tengah ini pasti udah enggak sabar nih ya Mas Yudi ya. Mas Aziz ya.
10: Sebutan teman kita namanya
0: Bolo Pitu di seluruh Jawa Tengah dan di mana saja berada. Weh, nonton rame-rame. Konser dari Lawang Pitu Band.
10: Iya, betul. Nanti juga ada acara nih juga bareng sama Pitu di Magelang nanti.
0: Makin menyala.
2: Lanjut ke pertanyaan Mbak Haryanti di Toli Toli. Adakah penyanyi luar negeri yang relate apa yang mungkin berhubungan kali ya dengan Lawang Pitu?
0: Jadi mungkin bisa menginspirasi musik-musiknya Lawang Pitu.
7: Mungkin pribadi kali kalau ini ya.
0: Ya boleh.
7: Inspirasi ya. Kalau saya sih, kalau saya sebagai vokalis saya banyak beberapa ya yang menjadi inspirasi saya untuk bernyanyi.
0: Di antaranya siapa, Son?
7: Di antaranya satu Freddie Mercury salah satunya.
0: Wah, itu aku seneng itu juga.
7: Terus Ronnie James Dio dari Black Sabbath juga dia. David Bowie.
0: Waduh.
7: James Hetfield-nya Metallica. Satu lagi yang saya ngefans adalah John Lennon.
2: John Lennon ya.
0: Gak main-main yang disebutin ini. Vokalis top semuanya. Mantap.
2: Top ya, Mbak. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan dari Teteh Dinda tadi lumayan banyak mengapresiasi basisnya keren katanya. permainan bassnya. Terus apa perbedaan rock dan heavy metal?
0: Boleh dijawab?
7: Rock dan heavy metal. Kalau rock itu adalah kalau menurut saya itu adalah wadah akar dari musik keras. Jadi dengan perkembangan zaman akhirnya mulailah timbullah heavy metal.
0: Aliran heavy metal. Heavy metal berarti lebih berat lagi ya?
7: Lebih berat
0: Mas
7: lagi.
0: Son, ya.
7: Makin lama makin berat lagi. Ada lagi yang lebih berat lagi Mbak Ita, kayak death metal.
0: Death metal.
7: Thrash metal.
0: Tapi akarnya semua rock ya.
7: Akarnya tuh, dari rock itu sebenarnya. Kalau metal tuh inilah little-littlenya lah.
0: Seperti itu Teteh Dinda.
2: Begitu ya. Kemudian lagu-lagu ya, dari
7: pasti keras semua lah.
2: Keras semua lah ya. Secara musiknya. Oke. Karya-karya lagu-lagu yang diciptakan karya siapa?
10: Ya, ini mungkin saya yang jawab. Jadi kalau karya-karya Lawang Pitu dari album pertama sampai album kedua itu adalah karya kami semua. Jadi Lawang Pitu itu sampai sekarang masih mengadopsi sistem lama. Artinya kita menciptakan lagu itu kita dengan workshop. Jadi kita kita ketemu, punya ide masing-masing dituangkan di situ.
7: Orlam.
10: Kalau sekarang kan ada apa segala macam kita sementara belum bisa pakainya. Dan kita komitmen tidak akan pakai itu.
0: Iya, jangan loh.
10: Kita pakai karya sendiri.
0: Enakan orisinil loh.
10: Semuanya di Lawang Pitu semuanya.
0: Benar-benar luar biasa ini Lawang Pitu.
2: Baiklah.
0: Waduh.
2: Kita akan muterin single dari karena tadi disebut-sebut Edan nih. Dan ini ada satu lagu yang judulnya Saksi Anarki. Langsung bernapas lega yang punya suara ini ya. Kita dengarkan untuk Anda semua di Ruang Rindu.

0: Ini merupakan lagu dari Death Distortion, Terbang Bersama Garuda. Yeah. Vokalisnya ya
1: saya juga.
2: Trison.
0: Abang kita ini Trison.
2: Ito. Oh, okay.
0: Ito tadi katanya ya.
2: Iya.
0: Sebelum nanti kita terima penelpon dan baca WhatsApp yang sudah menumpuk, kita akan keliling Indonesia.
2: Kita akan sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
2: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak, Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau, Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
2: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki. Kemana lagi mas?
0: Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, dan juga Sorong. Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
2: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Halo juga. Wih. Barangkali ada kota-kota yang belum disebutkan namanya ya.
2: Iya, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam. Yuk bergabung. Kalau mau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499 atau WhatsApp 0811-797-27912. Mudah-mudahan ini ada Bunda.
2: Bunda siapa?
0: Bidan Louis yang ada di Sorong.
2: Halo Bidan Louis.
0: Tuh gak bisa ternyata WhatsApp Bidan Louis ya. Nanti boleh telepon ke
2: Atau WhatsApp aja.
0: Voice note ya,
2: ya voice note.
0: Silakan
2: ya.
0: Silakan. Jadi bukan gimana-gimana ya. Coba nanti kita coba lagi ya. Kita ke Manado.
2: Manado ada Ibu Fatmawati.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
3: Mas Yudi ganteng.
0: Oh iya dong.
2: Iya Bu Fatmawati. Alhamdulillah baik.
3: Orang Manado juga baik kabarnya.
0: Saya pikir Bu Fatmawati gak doyan sama rock loh. Metal.
2: Aduh, ini metal ini loh Bu Fatmawati. Ayo.
0: Silakan silakan.
2: Langsung ya dengan Lawang Pitu band
0: dan Bang Trison dan kawan-kawan.
3: Lawang Pitu ya.
0: Lawang bukan
2: Lawang.
1: Jangan dilawan Ibu.
2: Lawang Pitu ya. Silakan Bu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu. Ini Ibu Negara.
3: Iya.
0: betul.
3: Saya dari tadi dengar, aduh, katanya mau konser atau mau tur ke beberapa kota ya.
0: Iya.
3: Aduh, nggak ada ke Manado ya.
0: Iya, pengen nonton ya.
1: Iya, pengen banget main ke Manado nih Bu.
4: Desainer kita Manado.
3: Iya. Aduh, kalau ke Manado, pasti Ibu Fatma nonton.
1: Kebetulan desainer kita tuh dari Manado Ibu yang bikin cover konsep album baru kita nih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Parengkuan ibunya Fam.
0: Iya.
1: Iya, Manado. Dari Manado dia. Nanti saya titip salam buat ibu dari dia ya.
2: Iya. Iya.
3: Iya, makasih.
0: Iya.
3: Okay. Saya dari tadi dengar-dengar. Saya cuma mau doain aja ya.
0: Waduh, siap.
3: Semoga sukses.
0: Amin.
3: Ke depan. Semoga tetap semangat.
2: Semangat.
3: Semangat.
0: Siap.
3: Baiklah, saya salam-salam dong.
2: Boleh, silakan Bu Fatmawati.
3: Saya salam teman-teman, sahabat-sahabat. Ada Pak Benijo, ada Bang Leman, ada Oman, apa kabar? Ada juga Ayu di Ambon. Itu aja ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berarti tidak ada pertanyaan ya dari Oma Ana. Kita ke Maluku.
2: Ada Kak Ayu. Ayu.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Ayu.
0: Halo.
4: Siap.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ayu.
2: Silakan Ayu langsung ya dengan Lawang Pitu dan Bang Trison.
4: Selamat malam Bang Trison.
1: Selamat malam Ayu.
4: Sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah, haleluya. Ya,
2: silakan Ayu.
4: Sudah pernah ke Maluku?
1: Sudah.
2: Sudah.
1: Iya. Waktu itu ada konferensi musik Indonesia
2: 2018 ikut.
1: Mbak Ita juga ikut.
2: Iya, ikut 2018 yuk.
0: Karena aku yang bawain tasnya Mbak Ita.
1: Iya, yuk. Waktu itu sama Mbak Ita saya kesana.
2: Iya, iya. Iya, yuk.
4: Saya di Maluku Tengah Pulau Seram, yang lagi dari Kota
2: Pulau Seram, iya.
0: Oke.
1: Oh, iya, iya, iya.
4: Saya mau tanya nih ya tentang pesimisnya pengalaman hidup ya sebagai seorang penyanyi, seorang musisi gitu ya. Tentang tantangan mental dan emosional gitu dalam menghadapinya seperti apa sih?
0: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya, yuk.
4: Oke,
1: siap.
4: Pokoknya sudah selalu ya, mudah-mudahan bisa balik lagi ke Maluku, Kota Ambon.
1: Siap, mudah-mudahan Ibu Ayu.
4: Ya, saya menyapa buat Mas Mawati tadi.
2: Ya, silakan
4: Ibu. Terima kasih juga Pak Benjo, Pak Widi di Tokyo, Pria Jakarta dan yang ada di Bone, buat semuanya, selamat malam yang telah mendengarkan. Terima kasih, Assalamualaikum, baik kita bersama Bang Yudi dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cek ke WhatsApp yang sudah mengirimkan
2: harus
0: ya.
2: Harus dibacain.
0: Iya. Duh, sebentar. Nah, oke, dari siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Tes dari Pak Alex.
2: Alex.
0: Penggemar Radio di Sanggau dan Entikong. Yes. Waduh, terima kasih Pak Alex. Kemudian yang lainnya sebentar.
2: Tadi ada dari Jawa Timur.
0: Ada dari Jawa Timur ya?
2: Iya, Pak Yusuf tadi.
0: Pak Yusuf mana Pak Yusuf Mbak Ita?
2: Nih.
0: Oke, ya. Pak Yusuf di Surabaya.
2: Di Surabaya.
0: Apa nih? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Pun kesupen kalian kulo Mbak.
0: Oh iya.
2: Mbak Ita pripun dos pundi kabar? Oh, bagaimana kabarnya Mbak Ita?
0: Bagaimana kabarnya ya dan
2: kalian Mas Trison Manurung beserta personil Lawang Pitu.
0: Mau tanya,
2: untuk menyatukan distorsi musik yang berbeda di tiap personil, apakah di lagu Lawang Pitu masih ada ciri khas Mas Trison Manurung dengan suara screamnya?
0: Scream.
2: Apakah masih dipakai di tiap lagu di grup Lawang Pitu?
0: Silakan Mas Trison. Ya.
1: Langsung saya jawab.
2: Boleh beri jawab.
0: Iya.
2: Namanya Yusuf Surabaya.
1: Oh iya Pak Yusuf, terima kasih. Saya mau jawab kalau untuk masalah scream dan growl itu kan sudah menjadi bagian dari cara bernyanyi saya.
2: Iya, iya, iya.
1: Jadi dimanapun saya bernyanyi, entah itu waktu di Edane, di Rox, di Lawang Pitu, di Death Distortion itu hampir semua ada ya, gitu loh. Jadi saya bagi sama semua ada bahwa saya punya ciri vokal saya seperti yang saya punya ini, saya bagikan ke semua tempat band saya di mana saya berekspresi. Jadi ada semua itu, Pak.
2: Pak Yusuf
1: ya, Surabaya.
2: Iya. Ah, sudah terjawab ya Mas Yusuf ya.
0: Ya udah,
2: iya.
0: Mas Yusuf nggak bisa ngomong lagi.
2: Iya. Kita bacain yang lain.
0: Oh ini tema. Surabaya kapan digemparkan
2: dengan kehadiran Lawang Pitu? Oh iya, mungkin Mas aja bisa jawab. Mungkin torsionya berlanjut ke Jawa Timur, termasuk Surabaya. Ya.
1: Sebenarnya tahun lalu kita sudah ya.
2: Mas,
1: tahun lalu kita sudah
5: Surabaya
1: album
5: itu,
1: pertama tuh.
2: Oh album pertama ya.
5: Surabaya
2: ya.
5: Ke Malang, Jawa Timur itu kemarin Surabaya, Malang
1: Blitar.
5: Banyak Surabaya itu dua tempat ya.
2: Surabaya dua tempat.
1: Bali terus.
2: Oh di Bali juga ya.
1: Bali Jawa Timur tahun lalu.
2: Tahun lalu. Wah.
1: Album pertama Mbak Ita.
2: Iya.
5: Tahun ini
2: Surabaya. Kak ngejak.
0: Lah iya.
2: Oh, jadi udah pernah Mas Yusuf.
5: Sudah.
2: Ya, Lawang Pitu sudah pernah. Sudah pernah menggemparkan Surabaya.
5: Nanti kalau Mas Yusuf undang kita langsung berangkat.
2: Iya. Nah, itu Mas Yusuf. Nanti ngundang lagi ya Lawang Pitu di Surabaya. Ya. Taps.
0: Lanjut siapa lagi yang sudah masuk di WhatsApp kita? Sebentar, coba saya cek. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Mas Roy.
0: Assalamualaikum Mas Roy.
2: Di Banda Aceh, Mas.
0: Di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya sehat semuanya. Selamat malam juga buat bintang tamu. Semoga sukses terus. Salam Mbak Ita dan Mas Yudi. untuk Rizky Khaira,
2: penyiar Persatu Banda Aceh. Juga untuk keluarga Mas Roy di Pare, Kediri, Jawa Timur. Semoga sehat semua di sana.
0: Oh, wong Kediri ternyata. Tapi tinggal di Aceh gitu ya. Lanjut, dari tadi kita gak ada yang nanya loh ke mereka, karena udah didominasi oleh para pendengar. Bang Trison, pernah gak sih kepikiran untuk nyanyi
2: di luar genre rock, misalnya pop
0: atau yang agak-agak melo gitu?
2: Mungkinkah?
0: Iya ya. Mungkin aja ya mas ya.
1: Kalau saya sebenarnya saya bisa bernyanyi di genre apa aja, itu sebuah tantangan buat saya. Iya, asal jangan dangdut lah, saya nggak bisa memang.
0: Seriusan?
1: Kurang bisa.
2: Cengkoknya. Juga cengkoknya kan nggak semua bisa loh mas.
0: Iya.
1: Cengkoknya kok lagi marah-marah saya bisa. Tapi makanya itu di dangdut nggak ada kan.
2: Iya.
1: Bisa marah-marah saya mau.
2: Pasti mau ya mas ya. Walah ya, oke. Ini mau diangkat apa enggak mas dari Solok?
0: Berat kayaknya mbak. Waduh. ini aja dulu mbak Ita.
2: Iya. Sebenarnya dirimu dari awal tuh seperti apa pertamanya mas?
1: Apanya?
2: Karakternya, maksudnya karakter cara bernyanyi itu udah langsung ngerok itu dengan suara screamnya.
1: Saya tuh saya nyanyi dari kecil. Saya mulai bernyanyi tuh dari gereja.
2: Dari gereja.
1: Dari sekolah minggu lah. Jadi waktu itu ada namanya sekolah minggu tuh buat anak-anak kecil ya. Itu di antara teman-teman saya yang kecil-kecil tuh saya dijadikan mereka ini gitu.
5: Jadi tumbal.
1: Jadi kalau ada apa-apa untuk perlu soloisi saya disuruh loh sama kakak sekolah minggu saya atau teman-teman mempercayakan saya. Begitu saya beranjak masuk ke SMP, saya sudah mulai senang musik-musik rock gitu. Dan musik pertama yang saya dengar musik rock SD itu adalah Queen. Waktu Queen merilis album Bohemian Rhapsody, itu saya sangat tertarik dengan lagu Love of My Life dan Bohemian Rhapsody.
2: Itu lagu sukaanku tuh, Son.
1: Jadi sebenarnya saya dulu saya tuh suka banget sama Queen. Dan dari SMP sampai SMA saya sering bawain lagu Queen dulu ya. Dulu tapi ya, sekarang enggak tahu deh masih kuat apa enggak. Dulu saya suka masih waktu zaman saya SMA saya suka satu panggung sama Solid 80.
2: Mas Tony Wenas.
1: Jadi Mas Tony Wenas bawain Queen, saya bawain Queen juga anak SMA 1 gitu kan. Beranjak lebih dewasa lagi saya lebih suka lebih yang keras lagi. Lalu saya menyanyikan lagu-lagu Iron Maiden. Kan tuh mulai keras tuh. Berlanjut lagi lebih dewasa lagi saya menyanyikan lagi lebih keras lagi Roddy James Dio. Saya menyanyikan lagi Metallica terakhir itu. Tapi untuk album yang pertama saya buat bersama Roxu suara saya masih clean.
2: Enggak ada scream-screamnya gitu ya.
1: Sama sekali kalau Mbak Ita dengerin lagu album Rocks pertama itu tinggi-tinggi. Ya kayak Arul gitu loh.
2: Iya. Arul power metal.
1: Tinggi-tinggi saya dulu. Saya juga enggak nyangka sampai teman saya bilang pasti saya lu bikin lagu enggak mikir hari tuanya apa katanya.
0: Gitu ya.
1: Juga.
2: Seru ini.
0: Diturunin aja bisa enggak ya?
1: Bisa sih sebenarnya. Seperti Metallica juga udah turun kok sekarang kayak kalau live mah.
0: Iya. Oke, kita ke Solok ada Pak Dipo.
2: Selamat malam Pak Dipo.
6: Selamat malam Pak Dipo. Para ngatelah para patu ruang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
6: Kaita mata tadi.
2: Iya Pak Dipo.
6: Ya, mau nanya ke bintang tamu.
2: Silakan Pak.
6: Gimana cara menjaga kualitas suaranya? Itu kan nggak mudah, kita udah nyanyi lama itu kan namanya suara dipakai gitu ya. Yang pertama kayak di dalam jadi penyanyi itu kan suara dulu yang diutamakannya ya kak. Yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya kan gak mudah tuh ada menghadapi tantangan liku-likunya dari awal berkarir sampai sekarang berkarir.
0: Siap.
6: Yang terakhir saya ingin tahu ke depannya seperti apa dan bagaimana.
2: Oke Pak Dipo.
6: Bisa saran saya?
2: Boleh, silakan Pak Dipo.
6: salam untuk Bung Leman di Lampung, di Jawa,
2: Lampung, ya, Lampung hari ini disebut sering banget.
6: Padang dan penyiar Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran sekarang.
1: Oke, okay, siap.
6: Salamnya untuk semua yang di studio, di salam.
2: Oke, okay, Pak Dipo.
6: Semua layak Pak sama Bang. Terima kasih. Banyak maaf, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita lanjut berikut ini, halo, selamat malam. Ah, terputus tampaknya. Silakan, liku-liku dan kedepannya seperti apa? Liku-liku ya kan?
0: Liku-liku,
2: lika-liku. Iya, lika-liku. Mungkin Mas Aziz. Lika-liku laki-laki.
5: Ya, baik, selamat malam Pak Dipo ya, dari Solok. Solok. Jadi kalau untuk kualitas suara nanti biar Bang Tristan yang menjawab. Untuk lika-liku dari sekarang itu memang apa ya, pasti ada lah ya dalam suatu
2: iyalah, pasti
5: itu
2: ya,
5: kan kayak keluarga ya. Jadi lika-likunya itu ada aja. Jadi sama lah seperti band lain ya. Tapi itu serunya di situ. Ya untuk menjaganya ya kita memang harus sadar diri masing-masing bahwa ini satu keluarga yang memang kita mau membesarkan bersama-sama.
1: Okay.
5: Itu komitmen yang harus kita pegang bersama.
2: Ini personil Lawang Pitu Band ini dari dulu selain vokalisnya itu apakah tetap member yang sama ya, orangnya?
5: Untuk gitaris kita, gitaris kita tuh awalnya itu ada Tommy Karmawan, itu adalah gitarisnya dari band Garuk. Garuk. Masih ingat band Garuk?
1: Garuk.
2: Oh, Garuk.
1: Doping ya.
5: Doping gitu. Lalu beliau kan lebih suka melukis, Pak.
2: Iya.
5: Kebetulan dia pindah ke Yogyakarta.
1: Okay.
5: Lalu digantilah diganti sama Jibon.
2: Sama Jibon dari Lampung.
1: Mas Jibon ini pendiam ya.
2: Iya, Jibon. Lah kamu dari tadi kok diam aja?
0: Dia bicaranya lewat gitar dia.
1: Oh, bicara. Iya. Coba dibawa gitarnya.
0: Kalau lu kasih gitar bicara pasti dia.
2: Bicara. Iya, masih iya. Dari tadi Jibon diam aja.
5: Pertanyaan berikutnya dari Pak Jibon tadi, kedepannya bagaimana ya? Lawang Pitu tetap akan tetap komit di
2: pastinya
5: jalur musik ini karena memang kita suka ya dengan musik rock ya. Di situ kita bisa mencurahkan isi hati kita lah lebih. Jadi macam-macam isi hati.
2: Iya, betul.
5: Salah satunya mungkin lagu Ditikam Badai ya. Itu isi hati juga.
2: Ditikam Badai. Ditikam Badai.
5: Jadi mau ngomong ke siapa enggak bisa kita ngomong lewat
2: ngomongnya lagu. Lewat lagu. Gitu, itu luar biasa loh, Mas.
1: Iya. Iya, termasuk Mas Jibon kayaknya ngomongnya lewat lagu ya. Iya lagi. Oke. Iya, tentang kualitas suara gimana nih?
2: Iya, boleh jawab Season.
0: Kalau saya sih yang pasti vokal situ harus olahraga.
2: Oke. Olahragamu apa, Son?
0: Aku ini.
2: Jadi gue gini. Enggak, ini serius benar.
0: Olahraga lah, harus olahraga lah vokalis. Karena kalau enggak olahraga kendor pasti.
2: Betul ya, pita suaranya
0: memang. Vokalis itu kayak ini, Mbak, kayak kayak penyanyi, kayak pelari lah.
2: Betul.
0: Kalau kita enggak latih kendor.
2: Betul sekali. Setuju banget.
0: Jadi salah satu olahraga yang paling cocok buat vokalis adalah sih sebenarnya jogging ya.
2: Oke.
0: Okay. Ya. Kedua ya harus sering nyanyi.
1: Oke. Okay.
0: Supaya otot-otot
2: pita suaranya enggak suara kaku, Mas.
1: Iya. Ya. Aku juga sering siaran kok.
0: Nah. Iya. Itu sih kalau serasa itu yang pasti tidur cukup kalau mau.
2: Tidur cukup kalau mau manggung benar-benar.
0: Kalau tidur kurang hancur pasti deh.
5: Minum air putih yang banyak.
2: Oh iya benar Mas Is, aku setuju banget.
0: Putih, betul.
1: Oke.
2: Sudah terjawab.
1: Nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin dulu Lawang Pitu dengan Atas Nama.
2: Yes.
1: Dilanjut nanti dengan Junior karena ada personilnya di sini.
2: Ada Bang Satrio.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ternyata Mbak Ita lagi rocker dulu ya.
1: Sampai saiki yo.
0: Oke. Kita ke WhatsApp dulu, banyak banget yang belum kita baca.
1: Wah, dari Tokyo ini.
0: Dari Tokyo loh, wah.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Tokyo.
1: Mas Yudi dan Mbak Ita, salam rahayu Widi di Tokyo. Mau tanya kepada bintang tamunya, judul album perdana berjudul apa dan dipentaskan di pulau atau kota mana?
0: Oke.
1: Itu aja pertanyaannya.
0: Kirim salam buat
3: apa nih?
1: Bu Farida
0: di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku, Beni Jo di Manado, dan buat penyiar RRI Pro 1 Denpasar, Singaraja, dan buat Mas Yudi dan Mbak Ita, kebagian arigato gozaimasu.
0: Baik. Silakan langsung dijawab.
2: Ya. Mas siapa tadi?
0: Widi. Mas
1: Widi
0: di Tokyo.
2: Oke, kami Lawang Pitu itu album pertama kita kasih judul nama

0: Anugerah Harmoni.
1: Anugerah Harmoni. Anugerah Harmoni
0: itu judul lagu di album pertama itu yang uh-huh. yang kita sebut bahwa rock itu tidak melulu dengan yang tadi apa namanya keras setan.
2: Identik distorsi. Dengan, oh iya iya iya.
0: Hubungan manusia ya. Dengan Tuhan.
2: Oke. Okay.
0: Lalu launchingnya itu
1: ya, launching.
3: Kita di Bali. Di
1: Pulau Bali.
0: Di Hard Rock Bali.
1: Di Hard Rock Bali, oh hei keren.
2: Aturan kita diundang ya Mbak ya.
1: Tahun berapa ini?
0: Ini
1: Lawang
0: tahun
1: Pitu.
0: 2023.
1: Album pertama.
0: 23.
1: Okay. 2023.
0: Ya, okay. Ya, betul.
2: Siap.
0: Sebelumnya itu kita ada single yang kita rilis, akhirnya kita launching.
1: Jadi
0: album itu.
1: Satu album ya?
0: Ya, di Hard Rock Bali udah dengan vokalisnya dengan Trison.
1: Trison, ya, mantap.
2: Oke.
1: Siap.
2: Ini ada Ciguria di Tebet. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Salam sehat, aku mau WA tolong diangkat. Jadi Ciguria, WA kita ada sedikit
1: masalah
2: trouble,
1: ya.
2: Makanya enggak bisa diangkat lewat teleponnya. Aku dengar suara Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Tapi
2: iya
1: kita
2: dong.
1: Tadi enggak dengar suaranya.
2: Makanya. Jadi karena itu bukan gimana-gimana, ya kan? Siap, ini ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
1: Pak Sumarno dari Gondang Tulungagung Jawa Timur.
2: Waduh.
1: Hadir saja, mau absen.
2: Absen aja. Oh, Pak Sumarno mau nanya ke Tulungagung Jawa Timur
1: kapan untuk Lawang Sewu?
0: Lawang Pitu.
2: Lawang Pitu. Enggak dia nulisnya Lawang Sewu. Lawang Pitu.
1: Lawang Pitu, kapan mau ke Tulungagung Jawa Timur?
0: Tulungagung, kita kebetulan untuk yang tahun bulan ini kita masih di
1: Jawa Tengah. Jadi tour show-nya di Jawa Tengah, ya, Pak Sumarno.
0: Nanti kalau memang dari manajemen kita ke Jawa Timur, kita
1: pasti
0: akan mampir
1: kota Tulungagung akan dimampirkan.
4: Sementara ini Bapak datang dulu ke Jawa Tengah.
1: Nah,
0: kan dekat tuh sekarang tol ke tol kan udah deket banget.
1: Jawa Timur, betul. Jawa Tengah itu udah deket banget. Ada siapa lagi nih Mas?
2: Mas Faris di Batu Malang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Mau
2: Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Sama Lawang Pitu. Kenapa kok namanya dikasih nama Lawang Pitu begitu saja?
2: Tadi udah dijawab sih sebenarnya.
1: Sudah dijawab.
2: Mau dijawab lagi?
4: Kalau Lawang Sewu udah ada di Semarang.
2: Udah dari Semarang ya.
0: Ya ada aja Lawang Pitu.
2: Oh, okay.
0: Kita pernah main di Malang juga. Di Malang ya?
1: Di Kota Malang ya. Tuh Pak Faris sudah pernah Lawang Pitu main di Kota
0: sudah
1: Malang.
0: Sudah main di situ.
2: Minggu lalu kita juga ke Malang ya Mbak Ita ya?
1: Iya, ruang rindu.
2: Dua minggu lalu apa ya?
1: 10 hari yang lalu.
2: Yes, pokoknya begitulah ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yudi dan Mbak Ita dan seluruh personil Lawang Pitu dari Arman di Indah Merayu.
0: Arman.
2: Mau tanya, pertama pernah ke Lombok enggak? Terus yang kedua, selama konser
1: kota manakah yang paling berkesan?
2: Waduh.
1: Itu saja. Untuk album
2: Lombok
1: perdana.
2: Dan kota mana yang paling berkesan? Silakan.
0: Ya,
1: kalau
0: Lombok kita belum pernah ke sana. Jadi kita bikin lagu yang album kedua itu namanya Serpihan Surga.
2: Oke, okay.
0: Serpihan Surga itu adalah menggambarkan Lawang Pitu terhadap Indonesia.
1: Indah, dengan keindahan
2: Serpihan Surga.
0: Wow. Kalau yang paling berkesan kita semuanya berkesan Mbak Ita.
2: Okay.
0: Makanya kita sampai bikin lagu yang berjudul Serpihan Surga.
1: Oh.
4: Saking berkesannya.
0: Semua kota Indonesia, makanannya, budaya,
1: keindahan alamnya, budayanya, semuanya Indonesia itu luar biasa. NKRI luar biasa. Betul sekali.
2: Kita coba dengerin voice note yang dikirim oleh
1: Bidan Luis.
2: Ternyata voice note pun gak kedengeran ya Mbak Ita ya. Jadi seperti suara robot. Mohon maaf sekali lagi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan
1: oleh Lawang Pitu dan rencana ke depan, apa yang mau disampaikan untuk seluruh
4: saya
1: pendengar?
4: Saya dikit menyampaikan buat teman-teman yang mendengarkan Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita mau mengadakan tour show mulai tanggal 15 Mei di Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau teman-teman yang eksis pada malam hari ini bisa datang, kami sangat senang dan bersuka cita sekali apabila kalian bisa hadir di konser kami.
1: Bolo Pitu ditunggu ya kehadirannya di kota-kota di Jawa Tengah.
4: Di Jawa Tengah.
1: Oke, mantap. Kemudian ada media sosial yang mau dibagikan?
0: Ya,
1: akunnya.
0: Sosial media kita ada di IG kita, ada Lawang Pitu Official ya. Lalu di Facebook juga ada namanya Lawang Pitu. Lalu di TikTok kita ada Lawang Pitu Official.
2: Oke.
0: Itu bisa masuk ke sana teman-teman dan IG-nya tadi sudah masuk.
2: Yeah.
0: Ya, dan dari kami, dari saya terutama dari Asisi sesuai dengan judul album kita yang kedua, Lahir Untuk Jadi Pemenang.
2: Oke. Okay.
0: Jadi buat pendengar semuanya, jangan pernah khawatir tentang apapun. Kita tidak boleh jadi pecundang, kita harus jadi pemenang.
4: Amin.
1: Mantap.
5: terakhir barangkali Mas Jibon.
2: Ya ampun, kedengeran suaranya. Suaranya berkedengeran.
5: Semoga musik rock bisa berjaya kembali. Kupikir segalanya loh. Ya sudah. Terima kasih banyak teman-teman dari
1: kita akhiri kebersamaan kita malam ini ya.
5: Betul,
1: Mas.
5: Betul, ya. Mbak Ita. Satu lagi selamat malam Abang Yudi dan Kakak Ita. Abang Trison jangan lupa datang ke Sorong dengan Abang Yudi dan Kakak Ita. Horas Bidan Louis Sihombing.
1: Oke, ditunggu.
5: Insyaallah, ditunggu tiketnya ya.
1: Ditunggu tiketnya.
4: Ya, ditunggu.
5: Wah, seru banget.
1: Iya nih.
5: Tadi beneran saya pada saat mau siaran agak sedikit pesimis. Dalam artian kan yang dengerin ini kita kan ada yang oma-oma gitu ya.
1: Oma-oma
5: ternyata
1: juga.
5: Semangat mereka luar biasa yang dengerin juga.
1: Banyak banget. Lawang pintu top.
5: Ngeri katanya. Ngeri. Ya sudah, saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
5: Sampai bertemu kembali Rabu depan.
6: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah menyimak program Ruang Rindu Nasional, dipandu host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, juga Trison Manurung dan Lawang Pitu sebagai bintang tamu, dan disiarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kami akan temani Anda hingga pukul 00 nanti dalam Makassar malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya, sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang nggak sama ayah?" "Tentu dong, ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih, sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Sen.
2: Oi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini Rabu 6 Mei 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Kamis 7 Mei 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini edisi Kamis 7 Mei 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Asy-Syams ayat 1 sampai 14 bersama Muhammad Hidayat dan Darius.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang sudah melengkapi kebersamaan kita di hari ini. Program acara Mutiara Pagi Kamis 7 Mei 2026.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, 17 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menemani Anda dengan persembahan lagu-lagu religi. Dan sebentar kita akan masuk lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini, pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lafad begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat sakit kepungnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Makassar pagi ini.
1: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Hari ini hari Kamis 7 Mei 2026. Dan melanjutkan kebersamaan kita di pembahasan minggu lalu terkait lanjutan tafsir surah Al-Mudathir untuk saat ini pendengar. Dan sebentar juga kita akan berdiskusi bersama. Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 0821 333 339 440, baik itu secara live bersama dengan kami pendengar ataupun bergabung melalui pesan singkat di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di nomor yang sama. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah Pak Ustadz, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada tausiah terlebih dahulu yang akan dihadirkan saat ini Pak Ustadz, silakan.
3: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wabdin. Wassalatu wassalam al-atamanil akhmalan ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atabat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar siaran Mutiara Pagi dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, dengan izin Allah, kembali kita melanjutkan ya pembahasan kita, lanjutan surat Al-Mudathir ya. Salam teriring salawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti. Ya. Pendengar yang berbahagia, kita akan melanjutkan ayat yang ke-25 sampai beberapa ayat setelahnya. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita menyampaikan dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengecam ya satu sosok ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang ini melakukan upaya-upaya untuk mencegah Rasul dalam berdakwah, tapi dengan cara-cara yang kasar ya, sampai kemudian dia ya tentu bukan hanya seorang sebenarnya, tapi ada satu kelompok, tapi Allah menyebut secara tidak langsung sosok ini karena dialah yang menjadi pimpinan dari kelompok itu, yaitu Al-Walid ibn Mughirah ya. Dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang disampaikan itu bukanlah firman Tuhan, tapi itu adalah merupakan bikinan-bikinan dari Muhammad ya sendiri. Bahkan tuduhan yang lain disebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu tidak lain adalah mantra-mantra sihir ya, supaya yang mendengarkan itu bisa tunduk dan patuh kepadanya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengecam orang ini. Ya, kemudian pada ayat yang ke-25 ini bahkan ditambahkan lagi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini ya, maksudnya ayat-ayat yang disampaikan oleh Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, illa qaulul bashar, melainkan perkataan manusia. Ya, jadi coba kita lihat ya, berbagai macam tuduhan, mulai dari tukang sihir atau mantra-mantra sihir, dongeng-dongeng orang dahulu, kemudian terakhir disebutkan lagi bahwa ini hanya perkataan manusia, ya, bikinan-bikinan dari Muhammad itu sendiri. Maka akibat dari tuduhan-tuduhan yang disampaikan tanpa berdasar itu, maka Allah kemudian menyebutkan hukuman yang akan didapatkan orang ini, ya, bukan sekedar ancaman, tapi Allah langsung menyebutkan dengan menyampaikan sa'uslihi saqar, ya, kelak, ya, nanti kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam neraka yang bernama neraka saqar. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi bukan sekedar diancam, ya, bahwa akan seperti itu, tapi Allah langsung menyebutkan akibat dari perbuatannya itu dengan ancaman dimasukkan ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah kamu, kata Allah, apa neraka saqar itu? Ya, tentu dalam beberapa ayat Al-Qur'an, ya, yang insya Allah kita sudah sering juga disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa neraka itu ada punya beberapa nama, ya. Selain ada jahannam, ada neraka sa'ir, ada neraka-neraka yang lain. Tapi ini namanya adalah neraka saqar. Ya. Bagaimana neraka saqar itu? La tubqi wa la tadhar. Ya, ia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Apa penjelasan para ulama tafsir terkait ayat 28 ini yang maknanya adalah tidak meninggalkan dan tidak membiarkan? Maksudnya mereka yang disiksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka saqar, dia ketika sudah, mohon maaf, na'udzubillahi min dzalik, ya, sudah dibakar, la tubqi, tidak tersisa, ya. Dia akan hangus. Wala tazar, tapi setelah itu, kalau mungkin, ya, walillahil masalul a'la, ya, kalau kita membakar setelah jadi abu, selesai, ya, tidak ada lagi, selesai sudah, ya. Tapi karena dia merupakan siksaan, maka wala tazar, tidak dibiarkan, dia akan utuh kembali, ya, dia akan menjadi manusia seperti awal, lalu dibakar lagi terus menerus. Artinya bahwa tidak ada jedanya itu, ya, hangus habis, kembali lagi kulitnya, dibakar lagi. Na'udzubillah, itulah makna la tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan bashar, kulit, maksudnya kulit manusia. Nah, yang tadi kita jelaskan, jadi tidak ada yang disisa, ya, satu kemudian dia akan dihidupkan kembali dan dibakar lagi seperti itu. Lalu di ayat yang ke-30 yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 'alaiha 19, bahwa neraka saqar itu dijaga oleh malaikat yang berjumlah 19 orang, ya. Tentu penyebutan angka 19 oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita tidak bisa mengira, ya, menduga-duga saja, ya, mengapa ada angka 19, mengapa tidak 20 saja, mengapa bukan 18, ya. Tapi kata para ulama, penyebutan angka itu semata-mata adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada angka-angka lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an juga berbeda-beda, dan semuanya tentu li hikmatin baligh, karena ada hikmah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Kita hanya menyebutkan sebagaimana disampaikan bahwa 'alaiha 19, ada 19 malaikat penjaga yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus menjaga mereka yang ada di dalam neraka saqar itu. Ya, baik Bapak Ibu para pendengar, kelanjutan dari surat ini insyaallah kita akan, yeah, lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan kita buka untuk sesi dialog. Ya, silakan.
2: Baik, demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz saat ini terkait terjemahan tafsir Al-Mudatsir ya, ayat 25-30. Anda boleh bergabung bertanya langsung dengan Pak Ustadz saat ini pendengar di sesi diskusi, baik itu secara live di 0821 3333 9440, atau langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ya di nomor WhatsApp yang sama. Kita terima ini pendengar kita, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Arti? Sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Silakan Pak Muhlis di Polman.
0: Iya, masih sehat.
2: Ya. Silakan Pak Muhlis.
0: Iya, saya mau bertanya ini, Pak Kiai.
3: Silakan Pak Muhlis.
0: Ada salah seorang. Salah seorang ini ya, orangnya banyak menurut pandangan orang. Selalu apa melaksanakan kewajiban, tapi masih selalu berkata-kata buruk ya, humor ya. Jadi bagaimana ini menurut pandangan Islam ini? Pak Kiai, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Pak Ustadz? Memang kebanyakan tadi Pak Mulis menyatakan ada orang yang dianggap ini orang baik begitu dari perbuatannya, tetapi ternyata dalam kesehariannya sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baiklah, dalam artian mungkin dalam candaan, tetapi ada kata-kata yang dianggap itu kurang beretika atau sebagainya. Bagaimana ini Pak Ustadz?
3: Terima kasih Pak Mulis ya, bahwa parameter baiknya seseorang itu dalam agama bukan hanya pada perilaku saja ya, tapi tentu termasuk di dalamnya adalah kata-kata atau kalimat yang keluar dari lisannya juga. Ya, itulah baru disebut dengan orang yang benar-benar baik. Nah, jadi bukan hanya dari perilakunya ya, maksudnya mungkin dari perilakunya ini adalah ibadahnya ya, mungkin bukan hanya sholatnya bagus, puasanya rutin, tapi dia tidak menjaga kata-kata dari mulutnya, lisan yang sering mungkin mengejek, memfitnah, berdusta ya, ataupun mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang baik ya pada orang lain. Tentu semua itu adalah bagi dalam pandangan agama kita harus dijaga ya. Jadi ukuran baiknya orang itu adalah lisannya juga ya. Makanya kan ada hadis Nabi mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau dia tidak bisa itu, lebih baik diam saja. Nah itu jadi itu panduan agama kita. Jadi bukan hanya perilaku tapi juga kalimat harus dijaga ya. Mudah-mudahan seperti itu Pak Mulis.
2: Nah, baik, terima kasih Pak Mulis di Polman, Sulawesi Barat sudah bergabung juga bersama dengan kami. Silakan yang lain mendengar ya, 0821 3333 9440, baik itu secara live boleh bergabung bersama dengan kami atau mengirimkan pesan singkatnya di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di nomor yang sama. Ada Ibu Yuni di Kabupaten Baru ini Pak Ustadz. Assalamualaikum ya. Pak Ustadz.
3: Iya.
2: Nah, Pak Ustadz tadi juga sempat saya mendengar ini tentang menggambarkan betapa mengerikannya neraka begitu. Kalau saya nggak salah ini tadi ayat 26 ya Pak Ustadz dijelaskan. Dan seringkali dalam kehidupan kita kan rutinitas kerja yang membuat kita merasa waktu itu berjalan dengan cepat dan kita merasa aman-aman saja karena kita melakukan hal yang sesuai dengan kaidah, khususnya kaidah Islam. Tetapi mungkin terkadang kita melupakan bahkan meremehkan yang namanya dosa-dosa kecil. Misalnya dalam ketika kita bercanda ada orang yang tersinggung, atau mungkin secara tidak sengaja kita menyakiti perasaan orang lain, atau mungkin ada perbuatan kita yang akhirnya membuat orang lain menjauh. Lantas bagaimana ini Pak Ustadz untuk menumbuhkan rasa sadar diri, rasa takut dalam hati kita agar tidak meremehkan dosa-dosa kecil ini yang kekhawatiran bisa menjerumuskan kita ke mengerikannya neraka tersebut. Namun sebelum dijawab ini Pak Ustadz, kita terima dulu ya pendengar kita, ada Pak Upi dari Kabupaten Bone. Assalamualaikum Pak Upi.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya. Langsung Pak Upi pertanyaannya.
4: Begini ya, semua tanyakan Pak Ustadz. Saya tanyakan di pergulan itu, sebenarnya ada orang istilahnya maksudnya mungkin istilahnya mau anu ya, mau mengajak tapi aslinya menyakiti ya, anu menyakiti ya.
2: Mengajak contohnya, apa ini Pak Upi? Contohnya?
4: Mengajak punya kebaikan sih. Misalnya dia tidak bisa menembangi kata-katanya, artinya tidak bisa mengutakar kata-katanya.
2: Oh.
4: Sampai banyak yang hubungan terawatnya teman yang lain.
2: Baik. Nah, kata-kata yang keluar, kata-kata keluar yang keluar ini terkadang tidak disadari menyinggung perasaan ya, orang lain begitu. Tetapi maksudnya mungkin baik ya.
4: Kalau dia artinya menyakiti hati orang.
2: Baik.
4: Tapi mungkin artinya dalam hati orang yang berdialog kata-kata ini maksudnya baik. Cuma tidak bisa menyiratkan kata-katanya dengan baik.
2: Baik, Pak Upi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir senada ini Pak Ustadz dengan Ibu dengan Pak Muhlis tadi yang ada di Polman. Terkadang ini maksudnya mungkin memang baik, tapi kan setiap orang berbeda ya. Kadang kata-kata yang keluar ini menyakiti hati sesamanya meskipun tidak bermaksud menyinggung begitu. Bagaimana Pak Ustadz? Dan langsung ini dijawab juga dengan pertanyaan Ibu Yuni di Kabupaten Baru.
3: Baik. Ya, kita ke Ibu Yuni dulu ya, sebelum ke Pak Upi. Jadi, begini, kalau salah satu rahmat Allah dan kebaikan yang masih ada dalam diri kita, kalau masih ada kesadaran bahwa yang kita lakukan ini salah, yang kita lakukan ini dosa, itu luar biasa itu kalau masih ada kesadaran seperti itu. Karena kadang-kadang orang berbuat saja dan tidak peduli ya apakah ini dosa, apakah ini salah, apakah ini apa dan seterusnya, na'udzubillah ya. Karena itu memang bukan perkara mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa kita tinggalkan ya. Maka yang perlu kita hadirkan kesadaran dalam diri kita, sebagaimana ada ungkapan para ulama menyebutkan ya, la saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar ya. Jangan kita pernah memandang enteng satu dosa ya. Beliau mengatakan tidak ada itu dosa kecil kalau terus menerus, karena akan menjadi besar. Dan tidak ada juga dosa besar kalau diikuti dengan istighfar ya. Mungkin seseorang melakukan dosa besar tapi dia taubat, dia istighfar, maka Allah mengampuni. Tapi memandang enteng, ya memandang enteng satu dosa kecil ji, biasa ji, tidak apa-apa. Nah ini bahaya karena dia akan terus-menerus melakukan itu, ya, dan menumpuk menjadi besar. Karena itu kata para ulama, jangan melihat pada besar dan kecilnya itu ukuran dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Kita berdosa entah kecil ataupun besar itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbedaan besar dan kecil kan itu manusia yang membuat. Tapi dalam Al-Quran bagi Allah itu semua dosa ya, dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ujung-ujungnya maksudnya kepada Allah. Ada manusia berdosa kepada sama manusia, tapi kan juga kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ya.
3: Artinya Allah tidak mengampuni dia kalau dia tidak diampuni atau dimaafkan oleh orang tersebut. Nah, sama juga dengan dari bonek tadi ya, yang bahwa kita mungkin bermaksud baik. Nah, maksud baik ini harus diikuti dengan cara-cara yang baik. Gak bisa ya, jadi kita bermaksud menasihati, tapi menasihati dengan cara yang kurang baik, itu juga tidak diinginkan dalam agama. Menasihati juga caranya yang baik. Bagaimanapun kita ini manusia, ketika melakukan ada kesalahan misalnya, lalu diberi teguran, dinasihati di depan teman-teman, di depan orang banyak, maksudnya baik, tapi kan tidak etis ya, tidak pada tempatnya ya. Ya, lakukan dengan empat mata ya, sampaikan secara ini supaya dia bisa menerima. Tapi kalau di depan orang banyak, ini antara lain cara yang kurang bijak. Dia akan mengatakan dalam hatinya, ya cocok mi itu saudara yang Anda sampaikan, tapi kenapa harus di sini? Nah, kan begitu. Nah, jadi maksud yang baik harus juga diikuti dengan cara-cara yang baik dalam menyampaikan.
2: Yeah.
3: Buka agama tidak hanya memperhatikan maksudnya, niatnya, tapi caranya juga harus kita perhatikan. Seperti itu Allah SWT.
2: Baik, terima kasih Pak Upi dan Ibu Yuni. Oh, ada tambahan katanya nih, Ibu Yuni udah masuk di WhatsApp ini Pak Ustadz.
3: Oh, yeah.
2: Lantas kalau kita sudah menyadari akan dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan ini, haruskah kita langsung meminta maaf? Misalnya kalau tidak sengaja kita menyakiti hati tetangga kita dengan hal yang mungkin tidak sengaja nih Pak Ustadz, langsungkah atau justru kita merasa kita kan terkadang malu gitu katanya Pak Ustadz.
3: iya Ibu, apa yang membuat kita harus menunda? Apakah kita tahu bahwa masih mohon maaf, masih besok masih hidup, lusa masih ada? Iya, kalau kita sadari itu sebuah keliruan ya, dan memang kita salah ya, ya kenapa harus kita tunda?
2: Yeah.
3: Ya, bahkan lebih baik, lebih cepat lebih baik. Seperti itu ya. Tidak ada yang bisa menjamin kita masih akan entah kita yang masih ini atau saudara kita itu yang mungkin kita tidak ketemu lagi kan?
2: Mm-hmm.
3: Ya, seperti itu.
2: Baik. Terima kasih Ibu Yuni di Kabupaten Baru, Pak Upi juga dari Kabupaten Bore tadi, dan Pak Mulis ya yang ada di Polman Sulawesi Barat. Terima kasih. Lanjutan surah Al-Mudathir ini kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya Pak Ustadz ya. Mungkin karena waktu kita juga terbatas ini, yang ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke doa penutup ini Pak Ustadz, silakan.
3: Iya baik. Bismillah, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 ayat yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan memberi pencerahan ya, dan menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa kita memang dalam kehidupan kita di dunia ini harus senantiasa berhati-hati ya. Tidak bisa kita menjalani kehidupan ini semau kita. Ya, ada aturan-aturan agama, ya, perbuatan-perbuatan dan perkataan yang harus kita indahkan, yang harus kita perhatikan, karena ancaman Allah Subhanahu Wa Taala yang antara lain tadi disebutkan di surat atau di ayat yang ke-26 dan 27 itu bukanlah ancaman yang biasa. Itu ancaman yang ya, kalau manusia mengancam sesama manusia, ya mungkin bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan itu, maka itu akan terjadi nanti. Na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, petunjuk ya, dan kita dalam menjalani kehidupan ini bisa diberi keberkahan dan kemudahan insyaallah. Bapak Ibu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Kamis 7 Mei 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian sejumlah informasi lewat Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Itu langkah pemerintah yang sangat tepat mengingat bio.
2: Dan hari ini alhamdulillah pemerintah sangat memperhatikan yang namanya olahraga.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari Berita. Pemerintah telah menargetkan program mandatori B50 akan mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2026 mendatang. Dukungan pemerintah perkuat optimisme Muatai Sulsel hadapi Porprov. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah telah menargetkan program mandatori B50 akan mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2026 mendatang. Laporan Iin Nurfah Raini.
4: Pemerintah telah menargetkan program B50 mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2026 mendatang. Program B50 merupakan bahan bakar nabati atau biodiesel yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit atau B100 dan 50% solar atau BO. Pemerintah daerah berharap melalui program ini dapat memenuhi kebutuhan BBM solar yang ada di daerah, terutama untuk para nelayan dengan harga lebih terjangkau. Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan Muhammad Yusran Lalogau menilai langkah pemerintah dalam mencapai ketahanan energi dengan sejumlah program tentunya sangat bagus, termasuk juga dengan program B50, artinya ke depan Indonesia tidak akan terlalu bergantung dari negara-negara luar dalam memenuhi kebutuhan BBM. Selain itu, Muhammad Yusran menyatakan dengan kondisi global saat ini bisa memaksimalkan peluang yang ada karena di satu sisi dampak dari perang adalah harga minyak dunia yang juga terpengaruh. Namun diharapkan ke depan jika ini mulai diperuntukkan secara umum untuk masyarakat, yang diutamakan adalah daerah kepulauan.
5: Dengan naiknya solar sekarang, ya jangan sampai mencekik. Ya kalau harapan saya sih memaksimalkan apa saja yang ada dengan mungkin program yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden. Dan juga yang paling saya utamakan ya khusus di daerah kepulauan, masyarakat-masyarakat kecil ya kembali mungkin dengan harga solar yang naik, mungkin ada kebijakan terkhusus untuk lagi tadi yang nelayan dengan pembelian-pembelian yang mungkin diatur ya beda dengan mungkin lagi mobil-mobil besar apa semua.
4: Namun Muhammad Yusran meminta agar nantinya jika diterapkan secara menyeluruh ada pengaturan untuk pembelian, setidaknya ada batasan pembelian untuk mobil-mobil besar. Karena di satu sisi sebagai daerah kepulauan, solar juga dibutuhkan untuk kebutuhan operasional kapal. Sementara itu Bupati Kabupaten Sopeng, Suwardi Haseng menyatakan dukungannya terhadap program B50 biodiesel yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Program ini dinilai bisa mengurangi subsidi BBM selama ini.
1: Itu langkah pemerintah yang sangat tepat, mengingat biodiesel ini kan lebih banyak dari bahan-bahan nabati itu. Jadi untuk menghindari lebih banyak subsidinya, saya kira lebih tepat. Dan kalau kita di daerah, ya kita ikuti saja aturannya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, kebijakan tidak mengimpor solar berada di pemerintah pusat. Yang mesti dilakukan saat ini adalah mitigasi ke daerah. Misalnya solar tiba-tiba naik atau langka, apakah sudah menyiapkan alternatif yang diberikan ke masyarakat? Jufri Rahman menyatakan saat ini, posisi pemerintah daerah adalah menunggu dan melihat perkembangan yang akan terjadi.
3: Pendengar dan pemirsa, pemanfaatan B50 untuk kendaraan umum pada Juli mendatang akan ditanggapi pengamat energi Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar dalam wawancara sorotan berita dipandu Alfianus Baka.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Insinyur Safruddin Nojeng.
7: Ya, selamat pagi.
6: Ya, ya Pak Safruddin Nojeng, kita tahu bahwa pertengahan 2026 ini pada Juli nanti pemerintah akan mulai melakukan penerapan B50 begitu untuk BBM jenis solar. Bagaimana tanggapan Bapak dengan dimulainya penerapan bahan bakar yang bersumber dari nabati ini?
7: Baik, terima kasih. Jadi memang pemerintah itu kan dalam hal bagaimana mengurangi ketergantungan kita kepada minyak bumi ya. Apalagi sekarang dengan adanya krisis Iran di Strait of Hormuz ya. Mau tidak mau juga kan pemerintah juga akan sulit untuk mendapatkan BBM dari fosil ini. Jadi oleh sebab itu ada berapa alternatif terhadap pengembangan program B50 ini, B50, B60 dan seterusnya kan, diharapkan kan sampai B, kalau perlu nanti B90 dan seterusnya kan, begitu. Ya. Tapi persoalannya kan ini kan biodiesel ini kan dari sebagian dari sawit juga. Sawit yang dicampur dengan bahan bakar solar sehingga namanya biodiesel ya, namanya biodiesel.
8: Ya.
7: Nah, yang masalah sekarang adalah apakah ini masalahnya adalah sawit. Yang sebagai kita tahu sawit juga kan dibutuhkan untuk minyak dan sebagainya, minyak goreng dan sebagainya.
8: Ya.
7: Nah, itu jadi permasalahan. Jadi kalau kita pemerintah mau mengambil sebagian hasil sawit ini untuk dibawa ke program biodiesel B50 dan seterusnya, kan ini kan masalah lagi di anunya, di apa namanya, di minyak goreng itu. Jadi dilema juga ini pemerintah. Sementara ada mandatory, juga ada mandatory dari pemerintah itu bagaimana penyerapan sebagian daripada hasil sawit itu untuk dijadikan minyak apa namanya, minyak goreng yang program nasional, minyak kita dan seterusnya kan itu.
8: Oke. Okay. Nah, itu yang sebenarnya. Ya, Pak Safrudin. Ya. Kalau menurut Anda ya, dengan penerapan B50 ini, apakah nanti ya, ini akan menurunkan ketergantungan terhadap fosil atau dengan serta merta akan ya, membuat bahan bakar jenis solar ini yang sebelumnya susah untuk diperoleh ya, harus ngantri, itu akan ya, mudah bisa diperoleh begitu, Pak?
7: Iya. Ya, saya kira itu adalah salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan kita kepada fosil ini adalah program itu, salahnya adalah B50 itu.
8: Ya, oke. Okay. Jadi kalau menurut Anda bisa jadi Pak ya, akan dapat membuat cukup begitu untuk jenis solar ini?
7: Iya, sekarang kan sudah banyak pengundi-undi apa namanya, dari B30, B40, B50 dan kita lakukan sampai kalau bisa B60 dan seterusnya, kan itu kan seperti itu peningkatannya. Sehingga bagaimana kita ketergantungan fosil itu bisa di apa disuplai dari ya, dari sawit.
8: Baik. Kalau terkait dari sisi teknis sendiri Pak, dengan penerapan B50 sebagian dari fosil, sebagian dari nabati, ini nanti akan tidak ada masalah begitu dengan kinerja dengan kendaraan, kalau Anda lihat?
7: Itu kan masalah kinerja itu kan pasti pengaruhi, kan tidak sama persis, itu adalah karakteristik daripada sawit dengan fosil itu. Jadi harus ada apa namanya pencampuran khusus dan bagaimana efisiensi pembakaran juga kan terpengaruh juga sebetulnya. Jadi tidak bersama. Tapi paling tidak itu bisa mengurangi ketergantungan kita kepada apa namanya solar.
8: Baik, baik.
7: Karena terutama kan sebagian adalah untuk transportasi sebetulnya.
8: Oke, baik. Ya. Oke, Pak Dr. Insinyur Safrudin Nojeng, terima kasih banyak ulasannya Pak bersama ya, RRI pada pagi hari ini.
7: Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: TPPKK Pusat sebut Goa sebagai percontohan nasional karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Selengkapnya bersama Emi Bafadal.
9: Komitmen pemerintah Kabupaten Goa dalam meningkatkan kesehatan anak patut diapresiasi. Program imunisasi yang digencarkan berhasil melampaui target dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelaksanaan imunisasi ini pun mendapat perhatian langsung dari Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian, yang meninjau kegiatan tersebut di rumah jabatan Bupati Goa, Kecamatan Sombopu baru-baru ini. Ia menjelaskan, Kabupaten Goa sangat baik karena dari target sebanyak 5.985 anak atau setara 101,8%. Kabupaten Goa justru berhasil melampaui target lokus sebelumnya yang hanya 5.787 anak. Capaian ini menjadi contoh baik bagi seluruh kabupaten di Indonesia.
10: Buat jempol untuk Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Goa, karena targetnya yang hanya 80% sekarang mencapai 101,1% ya. Ini contoh baik untuk seluruh Indonesia. Dari yang kami target seluruh Indonesia, ini yang terbaik.
9: Pada kesempatan tersebut, Nyonya Tri Tito Karnavian juga memberikan vaksin kepada balita. Para balita menerima dua jenis vaksin, yakni vaksin tetanus dan campak. Saat menemui Pujianti, salah satu orang tua penerima vaksin, ia mengaku bersyukur anaknya mendapatkan vaksin campak. Dikatakan saat ini anaknya yang berusia 4 tahun akan menerima vaksin lanjutan DPT.
11: Sudah vaksin DPT lanjutan sama campak lanjutan untuk menjaga cacar, campak, bersyukur sekali sudah divaksin.
9: Pujianti merasa senang karena ada ribuan orang tua yang juga baru menerima vaksin lanjutan DPT dan campak. Pujianti berharap kegiatan ini akan berlanjut setiap tahun mengingat banyaknya penyakit saat ini yang menyebar di kalangan balita. Emi Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
3: Informasi selanjutnya, Pansus DPRD soroti kinerja BPR, PD Terminal, dan PD Parkir Makassar. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
12: Rapat panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Makassar tahun 2025 digelar di ruang manggan kantor DPRD Kota Makassar Senin lalu 2026. Rapat menghadirkan sejumlah perusahaan daerah, diantaranya BPR, PD Terminal, PD Parkir, PD Pasar, dan PD AM Kota Makassar. Anggota DPRD dari fraksi Nasdem, Irwan Japar, menyoroti kinerja BPR yang dinilai belum maksimal akibat keterbatasan modal. Dikatakan bahwa modalnya hanya sekitar 25 sampai 27 miliar rupiah. Kalau tidak ada penambahan modal, setiap tahun tidak akan ada perubahan signifikan. Ia juga menyinggung kredit macet serta mengusulkan agar pemerintah kota menambah penyertaan modal guna meningkatkan dividen.

0: BPR ini kalau kita hitung dia cuma modal 25 sampai 27 miliar. Sehingga kalau kita konversi ke pendapatan, anggaplah 9% per tahun, maka dia cuma dapat 2,2 miliar. Itu yang dipakai untuk biaya karyawan, biaya apa. Jadi kalau kita mau tagih berapa jumlah dividennya, itu sangat tidak mungkin. Jangan berharap banyak di situ. Karena kenapa? Modal yang diputar saja 25 sampai 27 miliar. Itu yang dia pakai makan, dia pakai gaji, dia pakai kantor, bayar listrik dan sebagainya. Sehingga saya mengusulkan ke rapat pansus tadi di LKPJ ini bahwa tolong sampaikan pemerintah untuk ada penambahan modal.
1: Sementara itu anggota pansus lainnya, Aswar Rasmin, menyoroti kinerja PD Parkir Makassar. Ia mengusulkan pemasangan spanduk besar bertuliskan gratis parkir di minimarket yang telah membayar retribusi.
2: Tadi saya usulkan untuk PD Parkir memaksimalkan kinerjanya, yaitu membantu masyarakat juga. Misalkan di mart-mart yang ada di Kota Makassar dipasangkan spanduk, ke di situ tertulis gratis parkir. Misalkan di Indomaret, Alfamart, apa semua itu kan sebenarnya sudah mereka bayar retribusi parkir ke PD Parkir.
1: Melalui rapat ini, DPRD berharap seluruh perusahaan daerah mampu meningkatkan kinerja dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi yang diperuntukkan kelompok nelayan dan petani. Laporan Iin Nurfah Raini.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan penyaluran BBM bersubsidi yang harus tepat sasaran dengan mengacu pada mekanisme yang telah ditentukan, termasuk penggunaan surat rekomendasi dari dinas terkait yang diperuntukkan untuk kelompok seperti petani dan nelayan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman. Menurutnya untuk nelayan ada kapasitas yang diatur, yaitu kapal di bawah 7 gross ton diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Hal yang sama juga berlaku untuk kebutuhan operasional pertanian. Ia menerangkan terkait dengan akses pengisian BBM, nelayan memiliki akses pengisian di SPBU khusus nelayan, sedangkan untuk petani pengisian di SPBU umum. Menurutnya pemerintah menemukan adanya anomali dalam penggunaan BBM subsidi di sektor perikanan, sehingga inilah yang harus ditertibkan. Salah satunya dengan memperketat pengawasan langsung dan pemerintah daerah menggandeng Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditkrimsus dan Polda Sulsel untuk turun langsung ke lapangan.
6: Kalau mengeluarkan rekomendasi itu harus ada memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesudah itu harus ada pengawasan setelah rekomendasi dikeluarkan. Tadi sudah berbicara BPH Migas, bicara dengan Pak GM, Pak Direskrimsus, termasuk dengan Hiswana Migas. Oke? Dan kita berharap setelah ini, Direskrim akan turun ke lapangan melalui Kasat Serse Polres-Polres itu untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Dan kita berharap kalau ini jalan semuanya, betul-betul BBM bersubsidi itu bisa dinikmati oleh mereka yang berhak secara proporsional.
5: Jufri Rahman menegaskan masalah kuota BBM subsidi tidak ditentukan oleh Pertamina, namun berada di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas di tingkat pusat. Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denny Sukendar, mengatakan mekanisme penyaluran BBM subsidi sangat penting agar menjadi tepat sasaran. Salah satunya dengan surat rekomendasi menjadi dasar bagi kelompok seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha tertentu untuk memperoleh BBM subsidi di luar skema kendaraan darat.
7: Sebenarnya yang perlu diduduk bersama lagi nih, teman-teman dari dinas juga bersama kami di Pertamina juga bersama teman-teman di Swana juga, jadi memetakan kebutuhannya itu nanti berapa banyak gitu ya, kebutuhannya kemudian mau di mana lokasinya. Nah ini tentu yang harus kami juga siapkan, karena nanti kita juga perlu memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kalau ada SPBU misalnya banyak dirigen, karena itu belum tentu ada penyalahgunaan, bisa saja memang melaksanakan rekomendasi yang sesuai dengan ketentuan. Nah itu kan poin yang penting sampaikan Pak Sekda.
5: Denny menambahkan penggunaan BBM subsidi dikontrol melalui sistem barcode dalam program subsidi. Sedangkan non-kendaraan, mekanisme pengawasan dilakukan melalui surat rekomendasi atau surkom yang diterbitkan oleh dinas teknis sesuai kebutuhan real di lapangan.
4: Beralih ke informasi selanjutnya, pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Makassar dipantau Kemenhaj. Dilaporkan Sarifuddin.
8: Penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Makassar ke Tanah Suci, khususnya di Asrama Haji Sudiang, Makassar, dipantau dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Kemenhaj RI, kemarin. Direktur

0: Pengawasan Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah Rudi Nuruddin Ambari memantau langsung pemberangkatan jemaah haji rombongan kloter 21 dan dinilai bahwa Embarkasi Makassar suasananya tenang dan aman. Rudi Nuruddin Ambari mengungkapkan kehadirannya di Embarkasi Makassar bertujuan memastikan seluruh proses penerimaan dan pemberangkatan jemaah haji berjalan dengan baik sekaligus meminimalisir potensi kendala penyelenggaraan pemberangkatan jemaah. Dari hasil pemantauannya, Rudi Nuruddin Ambari mengapresiasi pelaksanaan penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Makassar yang dinilai berjalan rapi dan tertib. Namun, Direktur Pengawasan Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah tersebut memberikan catatan Embarkasi Makassar agar tidak banyak sambutan hingga menggunakan waktu lama pada pelepasan pemberangkatan jemaah haji, mengingat jemaah haji butuh energi untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci.
1: Catatannya, kita meminta kepada setiap embarkasi dalam pelaksanaan pelepasan, jadi jangan sampai terlalu berlarut-larut, jadi jangan sampai yang memberikan sambutan terlalu banyak, sehingga karena energi jemaah itu kan dibutuhkan, nanti belum bisa lanya dan sebagainya. Tapi dengan terima kasih ini kan ada namanya mukarrab ya Pak ya, atau fast track ya. Itu sangat luar biasa membantu sehingga jemaah itu bisa lebih cepat prosesnya nanti ketika sampai di Indonesia.
0: PPIH Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 21 kloter atau merupakan gelombang pertama jemaah haji Embarkasi Makassar yang tiba di Madinah sebanyak 8.212 jemaah. Jemaah haji kloter 22 asal Kabupaten Bone, Embarkasi Makassar diberangkatkan pukul 1.00 WITA dini hari tadi langsung ke Jeddah, Arab Saudi.
2: Ratusan siswa di Kabupaten Sinjai meramaikan Semarak Hardiknas 2026 yang dirangkaikan dengan FLS3N dan O2SN sebagai ajang pengembangan bakat dan prestasi. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Ratusan peserta dari berbagai jenjang pendidikan ambil bagian dalam ajang Semarak Hari Pendidikan Nasional 2026 yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Tercatat 303 peserta FLS3N, jenjang SD, dan 136 peserta SMP ikut berkompetisi. Sementara O2SN diikuti 268 siswa SD dan 130 siswa SMP. Berbagai cabang lomba digelar mulai dari menyanyi solo, mendongeng, hingga olahraga seperti karate, pencaksilat, bulu tangkis, dan atletik. Bupati Sinjai Ratnawati Arif saat membuka kegiatan tersebut, Rabu 6 Mei 2025 menegaskan, kegiatan ini harus dimaknai sebagai upaya membangun kualitas pendidikan, bukan sekadar seremoni. Ia menilai ajang ini penting untuk menumbuhkan karakter, kreativitas, serta daya saing generasi muda di tengah tantangan pendidikan yang semakin kompleks.
4: Lomba ini tentu menghadirkan pesan, menunjukkan kemampuan terbaik anak-anakku sayang, dan tentu kalian akan menjadikan ajang ini sebagai sarana untuk menambah teman dan pengalaman, hadirkan pesan.
3: Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 5 hingga 8 Mei 2026 di sejumlah lokasi, termasuk lapangan tenis Andi Matotorang, SDN 103 Bontompare, dan area olahraga Stadion Haji Andi Bintang Sinjai.
2: Kita ke informasi olahraga, dukungan pemerintah perkuat optimisme Muay Thai Sulsel hadapi Porprov, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
5: Peran pemerintah dinilai sangat mendukung kemajuan olahraga di Sulawesi Selatan, termasuk dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Ketua Muay Thai Indonesia Sulawesi Selatan, Munir Mangkana, menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap olahraga saat ini semakin baik. Dukungan tersebut datang dari berbagai tingkatan, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota di daerah. Menurutnya, kondisi ini menjadi modal penting dalam mendorong peningkatan prestasi atlet khususnya menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digelar di Kabupaten Bone dan Wajo.
6: Hari ini alhamdulillah pemerintah sangat memperhatikan yang namanya olahraga, baik itu gubernur kita, baik ini wali kota dan bupati yang ada di area yang ada di Sulawesi Selatan, itu alhamdulillah sangat memperhatikan olahraga ini. Insyaallah mudah-mudahan Porprov yang akan dilaksanakan di Bone dan Wajo ini akan menghasilkan atlet-atlet sehingga nanti kita akan lebih siap dalam rangka mempersiapkan PON nantinya di NTB, Nusa Tenggara Barat.
5: Munir berharap melalui ajang Porprov akan lahir atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus memperkuat persiapan Sulawesi Selatan menghadapi Pekan Olahraga Nasional mendatang.
2: B50, Lompatan Energi Indonesia. Demikian topik komentar pagi ini bersama Rahmadani.
7: Selamat pagi pendengar. Rencana penerapan B50, yakni campuran biodiesel 50% dalam bahan bakar solar, menjadi langkah besar dalam peta kemandirian energi nasional. Pemerintah menargetkan kebijakan ini mampu mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat industri dalam negeri. Data menunjukkan, konsumsi solar Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Dengan B50, hampir separuhnya sekitar 20 juta kiloliter digantikan oleh biodiesel. Ini bukan angka kecil, artinya terjadi pergeseran besar dalam struktur konsumsi energi nasional. Namun, konsekuensinya juga besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia memerlukan sekitar 20 juta kiloliter biodiesel setiap tahun. Ini berarti kebutuhan minyak sawit mentah atau CPO bisa mencapai 18 hingga 21 juta ton. Jumlah ini setara dengan sekitar 40% produksi sawit nasional. Di satu sisi, ini menjadi kabar baik bagi industri sawit dan berpotensi menghemat devisa hingga lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Tetapi di sisi lain, tekanan terhadap pasokan sawit juga meningkat. Ekspor berpotensi turun hingga jutaan ton dan bukan tidak mungkin berdampak pada kenaikan harga produk turunan seperti minyak goreng. Masalah lain adalah kesiapan industri. Kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini dinilai masih perlu ditingkatkan dengan tambahan sekitar 4 juta kiloliter untuk benar-benar mendukung implementasi B50 secara penuh. Di titik inilah kehati-hatian menjadi penting. Jangan sampai ambisi besar justru memunculkan persoalan baru, mulai dari gangguan distribusi solar, kenaikan harga hingga tekanan pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada BBM seperti transportasi dan pertanian. B50 bisa menjadi solusi strategis bagi masa depan energi Indonesia, namun keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh target angka, melainkan oleh kesiapan nyata di lapangan, karena pada akhirnya masyarakat tidak mengukur kebijakan dari besarnya ambisi, tetapi dari ketersediaan dan keterjangkauan energi yang mereka rasakan setiap hari. Sekian komentar dan selamat pagi.
2: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Kamis 7 Mei 2026. Dan seperti apa informasinya? Selengkapnya akan bersama dengan perakirawan Retno dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Retno, silakan.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Retno Novenasari, sebagai perakirawan di BMKG Wilayah 4 Makassar, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, tanggal 7 Mei 2026. Untuk kondisi pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Boni, Sinjai, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar. Untuk siang hingga sore hari, cuaca berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan, kecuali hujan sedang di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Pinrang, serta berawan untuk wilayah Parepare dan Sopeng. Adapun cuaca pada malam hari, umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Boni, dan Bulukumba. Kemudian hujan sedang untuk wilayah Wajo. Untuk kondisi pada dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Wajo, Boni, Sinjai, dan Bulukumba. Adapun suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 36 km per jam. Waspada potensi hujan yang disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio.
1: Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita di Makassar pagi hari ini, Kamis 7 Mei 2026.

Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

permasalahan bukan pada pendengaran Anda, tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemberian stimulus khusus untuk sektor kendaraan listrik nasional semakin relevan. Agus menyebut langkah strategis tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan industri serta melindungi para tenaga kerja lokal. Hadir juga informasi untuk Anda terkait Badan Pusat Statistik BPS mengatakan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berdampak signifikan pada inflasi, khususnya pada perhitungan inflasi untuk bulan April 2026. Informasi lainnya masih dari rri.co.id pendengar, pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ini ditandai melalui apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla tahun 2026. Demikian informasi Media Pro 1.
2: Makassar pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Iya, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harusnya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
1: yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mau ke petani saja sampai di tembusan hujan. Jalan sambangnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiarti yang menyapa Anda kembali lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Kamis 7 Mei 2026. Dan seperti biasanya pendengar, satu topik akan kami hadirkan untuk Anda. Menantikan Anda sebentar untuk memberikan komentarnya, masukannya, tanggapannya pagi hari ini, baik itu melalui line telepon kami secara live di 082133339440, atau mungkin juga langsung mengirimkan komentar Anda di live chatnya TikTok RRI Pro 1 Makassar ataupun juga di fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan membahas seputar penerapan B50, akankah menjadi solusi BBM solar. Namun sebelum itu kami ingin hadirkan dulu informasinya bersama reporter RRI Makassar Iin Nurfaraini terkait pemerintah telah menargetkan program mandatori B50 akan mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2026 mendatang. Hadir informasinya untuk Anda.
7: Pemerintah telah menargetkan program B50 mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2026 mendatang. Program B50 merupakan bahan bakar atau biodiesel yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit atau B100 dan 50% atau BO. Pemerintah daerah berharap melalui program ini dapat memenuhi kebutuhan BBM solar yang ada di daerah, terutama untuk para nelayan dengan harga lebih terjangkau. Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan Muhammad Yusran Lalogau menilai langkah pemerintah dalam mencapai ketahanan energi dengan sejumlah program tentunya sangat bagus, termasuk juga dengan program B50, artinya depan Indonesia tidak akan terlalu bergantung dari negara luar dalam memiliki kebutuhan BBM. Selain itu, Matiusran menyatakan dengan kondisi global saat ini bisa memaksimalkan peluang yang ada karena di satu sisi dampak dari perang adalah harga minyak dunia yang juga terpengaruh. Namun diharapkan ke depan jika ini mulai diperuntukkan secara umum untuk masyarakat yang diutamakan adalah daerah kepulauan.
8: Dengan naik sekarang, ya jangan sampai. Ya kalau harapan saya sih memaksimalkan apa saja yang ada dengan mungkin program yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden, dan juga yang paling saya utamakan ya khusus di daerah kepulauan, masyarakat-masyarakat kecil ya kembali mungkin dengan harga solar yang naik mungkin ada kebijakan terkhusus untuk lagi tadi nelayan dengan pembelian-pembelian yang mungkin diatur ya beda dengan mungkin lagi mobil-mobil besar apa semua.
7: Muhammad Yusran meminta nantinya jika diterapkan secara menyeluruh ada pengaturan untuk pembelian, setidaknya ada batasan pembelian untuk mobil-mobil besar karena di satu sisi sebagai daerah kepulauan solar juga dibutuhkan untuk kebutuhan operasional kapal. Sementara itu Bupati Kabupaten Sopeng Suwardi Haseng menyatakan dukungannya terhadap program B50 biodiesel dicanangkan oleh pemerintah pusat. Program ini dinilai bisa mengurangi subsidi BBM selama ini.
9: Itu langkah pemerintah yang sangat tepat, mengingat biodiesel ini kan lebih banyak dari bahan-bahan nabati itu. Jadi untuk menghindari lebih banyak subsidinya. Saya kira gitu, Pak. Dan kalau kita di daerah, ya kita ikuti saja aturannya.
7: Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menjelaskan kebijakan tidak mengimpor solar berada di pemerintah pusat. Yang mesti dilakukan saat ini adalah mitigasi ke daerah. Misalnya solar tiba-tiba naik atau langka, apakah sudah menyiapkan alternatif yang diberikan ke masyarakat? Jufri Rahman menyatakan saat ini posisi pemerintah daerah adalah menunggu dan melihat perkembangan yang akan terjadi.
6: Itu dia mendengar informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama reporter RRI Makassar Iin Nurfahraini. Kalau kita melihat suasana saat ini per Maret hingga April, bahkan saat ini dengan keberadaan geopolitik begitu ya di luar negeri, dan kita mengetahui bagaimana sempat ada kekhawatiran kenaikan BBM begitu, dan akhirnya dari informasi ini kita mengetahui pada 1 Juli 2026 mendatang, maka pemerintah telah menargetkan program B50 ini mulai dilaksanakan. Kalau kita berbicara seputar B50 ini, pendengar ya, saya informasikan dulu, ini merupakan bahan bakar nabati, hadirnya dari sawit. Dan seperti kita ketahui kalau di Indonesia ini kan kaya akan sawit ya. Dan ini disebut dengan biodiesel yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit atau B100 dan juga 50% solar. Dan tentunya banyak harapan bahwa melalui program ini akan memenuhi kebutuhan BBM solar yang ada di daerah. Pastinya ada hal-hal juga yang perlu dipersiapkan untuk menyukseskan keberadaan rencana penerapan B50 ini ya. Dan apakah Anda juga antusias ataupun juga mungkin optimis dengan diterapkannya biodiesel B50 pada 1 Juli mendatang ini, maka ini kita Indonesia tidak akan terlalu bergantung untuk BBM dari luar negeri begitu ya. Silakan 082133339440, kita bahas topik kita seputar penerapan B50, akankah menjadi solusi BBM solar. Anda juga boleh langsung mengirimkan komentar Anda di live chat kami di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar ataupun juga di fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar untuk saat ini. Kita terima pendengar kita, ada Pak Upi dari Kabupaten Bone. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Upi.
10: Pagi, waalaikumsalam.
6: Sehat-sehat ya Pak Upi ya. Alhamdulillah. Baiklah Pak Upi, ini sudah hadir informasinya bahwa rencana penerapan B50 ini akan dilaksanakan pada 1 Juli mendatang. Lantas ya, bagaimana ini? Akankah ini menjadi solusi BBM solar di negara kita ini?
10: Kalau saya sendiri mengamati artinya kayaknya mudah-mudahan ya. Belum berjalan, jadi mudah-mudahan punya harapan kami, mudah-mudahan ini bersamaan ya menanggulangi artinya krisis energi yang terjadi selama ini ya, punya utamanya solar ya. Yang apanya yang biasanya waktu satu di proyek, apalagi kan solar ini terbantu bahan bakar diesel yang punya banyak dipakai oleh mobil-mobilan ya, sebenarnya mobil-mobil yang ya bertenaga sebesar artinya besar dengan juga bisa digunakan di industri ya. Misalnya dipakai di misalnya di alat berat, pakai di ini ada dia juga kapal-kapal nelayan yang memakai. Tapi artinya saya juga mengharapkan artinya dengan di program kayaknya nih
6: biodiesel B50 ini
10: mudah-mudahan kedepannya artinya ini juga membantu artinya hilirisasi anu ke tani artinya ke pesawitnya masyarakat kita kan tahu tadi ya, di ekspor ya,
6: lebih membantu jadi para petani kelapa sawit ya, ini ya untuk ya, lebih sejahtera lagi begitu,
10: jadi CPO dan artinya kan artinya digunakan sebagai anu ya, campuran nanti anu ya solar untuk digunakan di masyarakat. Tantangannya berarti kalau artinya saya tiba-tiba terlihat dengan beberapa waktu anu ya munculnya pertelit itu di masyarakat, itu ada beberapa anu mesin artinya yang selama ini mungkin anu ya mungkin keluaran lama, mungkin tidak bisa beradaptasi dengan mungkin ya bahan bakar lagi selain mungkin bakar bakar yang sebelumnya.
6: Yeah.
10: Contohnya mungkin yang dulu yang saya dulu ada beberapa kasus yang terjadi di Bone di daerah saya. Biasanya kan dia melakukan bensin biasa, tapi di ini kan ya ini contoh saja ya. Tapi memang ya dulunya pakai bensin biasa, tapi selama mereka menggunakan Pertalite tidak bisa. Takutnya juga begitu, Martina.
6: Tentunya masih akan banyak kekhawatiran, tetapi kita optimis saja dengan target pemerintah ini yang akan dilaksanakan pada 1 Juli 2026 mendatang ya, Pak Upi.
10: Antisipasi semuanya, Martina.
6: Oke.

0: anu ya, industri besarnya, industri makanan, industri mungkin nasinya kosmetik dan sebagainya masih anu menggunakan kelapa sawit, tapi mudah-mudahan pemerintah bisa anu bisa mengatasi semuanya berarti.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Upi dari Kabupaten Bone sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Upi dari Kabupaten Bone. Tentunya masih banyak khawatiran dan harapannya sudah ada langkah antisipasi dari pemerintah sehingga nantinya B50 yang dihadirkan ini untuk membantu BBM solar begitu di negara kita ya, secara khusus ini bisa lebih baik lagi. Silakan kami nantikan di 082133339440 untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami pendengar lewat opini publik Makassar Pagi. Kita berbicara seputar penerapan B50, akankah menjadi solusi BBM solar. Anda juga bisa langsung ke aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar di kebersamaan kita pagi hari ini. Saya informasikan dulu ya, kalau berbicara seputar B50 ini merujuk pada kebijakan pencampuran bahan bakar nabati atau biodiesel ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dengan kadar 50%. Dan istilah ini pendengar merupakan bagian dari program mandatory biodiesel pemerintah Indonesia, tentunya dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di dalam negeri. Kita terima pendengar kita kembali, ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
1: Semangat terus Pak Iwan.
2: Harus dong.
1: Harus dong. Oke Pak Iwan, ini ada kabar baik ini bahwa untuk biodiesel ini namanya B50 ya, sudah akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kalau menurut Anda apakah optimis ini akan menjadi solusi BBM solar ini kalau menurut Anda Pak Iwan?
2: Saya kira optimis ini Mbak, ya. Karena kalau tidak salah dalam informasi ini sudah mandatori.
1: Ya, sudah mandatori.
2: Mandatori dalam artian itu sudah terkapar dalam undang-undang, bukan lagi ke presiden Mbak. Berarti ini prioritas.
1: Ya.
2: Nah, prioritas dan memang menjadi kebutuhan kita. Saya kira ini betul-betul kita apresiasi ya negara dalam hal ini mencari solusi ya. Daripada bahan bakar kita terkhusus kebutuhan diesel ini namanya solar ya, Mbak.
1: Ya, terlebih banyak sawit di Indonesia ini sangat menguntungkan ya, juga ya Pak Iwan.
2: Saya kira ini menambah peluang lapangan kerja juga ini Mbak, dan potensi lahan-lahan tidur itu bisa
1: dimanfaatkan.
2: Ini kayak antara Parepare ke Pinerang, Sidrap, sudah banyak lahan kosong. Seandainya memang tanah-tanah seperti itu cocok, kenapa tidak ya?
1: Iya.
2: Iya, kalau kita ini di sekitaran aja Tapareng ini memang cocok ya, kenapa tidak dimanfaatkan lahan itu? Nah, saya kira ini solusi yang diambil oleh negara di sini dalam hal ini pemerintah pusat. Karena memang solar ini kebutuhan yang sangat penting karena untuk mengantisipasi kebutuhan daripada kendaraan yang pendistribusian ya, logistik itu.
1: Karena memang kita lihat bersama di sepanjang jalur ini kalau kita keluar daerah ini banyak sekali antrian ya Pak Iwan.
2: Kasihan itu ya, yang antri-antri di SPBU itu adalah mobil-mobil penggunaan solar itu. Di sisi lain yang dia buat ini adalah kebutuhan-kebutuhan kita ini Mbak.
1: Betul.
2: Apakah di sektor kebutuhan primer, sekunder dan apa semua kebutuhan di situ di dalamnya. Ya, jadi saya kira memang ini sangat prioritas ya. Seandainya bilang ada skala prioritas di sini ya, lebih baik prioritas solar lah yang mencari solusinya dibanding pertalite gitu Mbak.
1: Dan harapannya juga karena dengan diterapkannya ini, maka kekhawatiran masyarakat untuk kenaikan harga BBM lah, kenaikan harga solar ini tidak terjadi begitu ya Pak Iwan.
2: Ya, saya kira ini yang harus memang dipikirkan. Selain kemandirian, kemudian kepanikan masyarakat, khususnya pengusaha-pengusaha angkutan itu ya, pasti akan lega juga lah, karena dilematis juga ini Mbak. Ketika BBM naik, solar naik, tidak dinaikkan oleh para pengusaha angkutan, ya rugi. Dinaikkan, pasti konsumen bilang begini, kenapa mal? Jadi ada

0: bingungan. Tetapi kalau ada solusi seperti ini ya, bisa saja kemungkinan subsidi APBN kita kurang, BBM juga tidak naik pasarannya. Nah, tapi aduh, untung banyak lah kita, dan untung banyak lah rakyat kita ini kalau ini.
1: Jadi Pak Iwan,
0: kalau menurut saya kita harus akselerasi, artinya minta percepatan lah ini. seandainya bukan mandatori bilang 1 Juli ya, kalau bisa bulan Mei ini sudah bisa dijalankan.
1: Sudah mulai jalan ya. Nah Pak Iwan, dengan banyaknya manfaat yang bisa kita peroleh dengan adanya penerapan B50 nantinya ini ya, apa yang menjadi salah satu hal yang tetap harus diperhatikan begitu masukan dari Anda?
0: Ya, yang pertama tetap kita menggunakan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. Ya, sekira itu yang pertama. Kedua, ya tetap kita, mari kita satukan persepsi lah, memberikan penilaian positif terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah. Jangan sampai membuka lahan sawit itu lagi perusakan hutang apalah ya.
1: Tetap memperhatikan lingkungan ya Pak Iwan. Tetap
0: memperhatikan lingkungan. Di sisi lain memang ini sawit juga menjadi kebutuhan. Kapan kita ingin mandiri kalau ada kebijakan lagi dianggap keliru lah apalah. Tetapi kalau dikolaborasi lah ya, jalan tanaman untuk kebutuhan bahan baku, tetapi di sisi lain lingkungan juga lah ya perhatian ini.
1: Baik,
0: kira itu yang menjadi harapan kita.
1: Baik Pak Iwan,
0: tentunya lapangan kerja juga makin terbuka nantinya. Jadi mudah-mudahan ini, tentunya kalau saya secara pribadi semoga ini berjalan cepat sehingga kemandirian dan menghadapi soalan globalnya negara kita ini bisa tetap terkendali ya dari kebutuhan-kebutuhan energi ya,
1: sesuai ini Mbak. Baik Pak Iwan, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare, dengan begitu banyak manfaat penerapan dari B50 nantinya ini per 1 Juli mendatang, seperti laporan tadi reporter Iin Nur Farah ini, tentunya banyak hal juga yang masih perlu difikirkan ya, karena banyak hal. Semisal ini, kabar baiknya memang ya, dengan adanya penerapan B50 maka untuk kelangkaan BBM ini bisa dihilangkan begitu. Dan kabar baiknya juga bagi industri sawit, dan berpotensi ini menghemat devisa kita hingga lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Tapi banyak hal juga yang harus dipersiapkan, banyak hal juga yang perlu difikirkan. Misalnya tekanan terhadap pasokan sawit juga pastinya akan meningkat ya, dan ekspor ini berpotensi turun hingga jutaan ton, dan bukan tidak mungkin juga berdampak pada kenaikan harga produk turunan, misalnya dari minyak kelapa sawit itu hadirnya minyak goreng. Dan bagaimana juga terkait kesiapan industri kita, banyak hal yang perlu difikirkan. Silakan Anda boleh bergabung pendengar, memberikan komentarnya juga pagi hari ini seputar penerapan B50, akankah menjadi solusi BBM solar, dan ada masukan, ada harapan juga yang ingin Anda sematkan dari Anda. Kita terima pendengar kita, ada Pak Abdullah Sewang di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdullah Sewang.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Arti.
1: Kenapa nak loyo-loyo sekali kiseng? Belum pergi sarapan kah?
2: Itin
1: apa pantasan? Beda dari biasanya. Nah Pak Abdullah Sewang, ini rencana penerapan B50 sudah merupakan mandatori ya, dan akan diterapkan 1 Juli 2026 mendatang. Akankah menjadi solusi BBM solar, pendapat Anda?
2: Satu kemajuan buat Indonesia. Menerapkan B50 ini. Karena kenapa diesel-diesel itu tidak merana lagi. Sehingga mati menunggu solar
1: ini. Antriannya ini panjang ya.
2: Iya, ini diesel ini banyak ini, jadi bisa terpenuhi semua. Apalagi mobil-mobil trailer beban berat itu menggunakan dari diesel. Membutuhkan solar. Ya ini bagus sekali ini program pemerintah ini. Semoga berkelanjutan seterusnya.
1: Amin.
2: Dan program ini menjadi andalan buat Indonesia, bahwa mereka bisa membuat solar yang lebih baik dan lebih banyak untuk produksi Indonesia. untuk kebutuhan diesel-diesel yang ada di Indonesia ini.
1: Mm-hmm.
2: Iya. Saya kira itu.
1: Baik, Wabdullah Sewang, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah Sewang. Ada juga L tadi yang sudah gabung, Cana juga yang sudah join di aplikasi TikTok, dan artinya nggak sempat baca satu persatu ya. Namun terima kasih sudah bergabung bersama dengan Pro Satu dari Makassar lewat aplikasi TikTok, lewat opini publik Makassar pagi hari ini. Kita terima pendengar kita selanjutnya, pendengar ada Pak Aldi Hidayah di Pinrang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aldi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Topik yang akan kita bahas saat ini Pak Aldi seputar penerapan B50. Kalau menurut Pak Aldi, dengan penerapan B50 ini akankah menjadi solusi BBM dan solar di negara kita ini, Pak Aldi?
3: Ya, harapannya insya Allah bisa ya.
1: Bisa.
3: Karena setiap kali saya masuk di SPBU yang dekat-dekat di sini,
1: ya,
3: selalu antrian panjang yang mempergunakan solar. Dan ini sampai di jalan poros ini antrian panjang.
1: Ini menjadi solusinya ya, salah satu solusinya ya Pak Aldi.
3: Karena sekarang ini kan mulai lagi turun sawah, belum lagi alat-alat berat itu. Dan banyak mesin-mesin mempergunakan solar, dan ketika mereka itu, kenapa berhenti Pak? Habis solarnya, ini lagi. Ini apa salah satu terobosan ya? Agar bisa terhindari dari kelangkaan dan juga tidak kebergantungan kepada apa namanya tadi,
1: negara-negara bahan lain juga ya?
3: Ya, negara lain dan juga bahan-bahan apa tadi itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini kelangkaan itu bisa terhindari dan masyarakat bisa aktivitas biar berjalan yang mempergunakan mesin yang mempergunakan solar. Dan ini kan itu apa ya, bahannya kan dari sawit ya?
1: Iya, dari sawit.
3: Iya, dan memang sawit sekarang banyak, apalagi di dekat-dekat saya juga banyak.
1: Oh, di kebun wilayah sawit. Pinrang juga banyak ya?
3: Ada di sini dekat-dekat sungai. Lagi banyak. Banyak di sini, bersaing dengan coklat. Jadi harapannya ya, mudah-mudahan ini betul-betul bisa terhindari ya, namanya kelangkaan dan keberuntungan luar negeri ya.
1: Dan ini menjadi kabar baik juga bagi industri sawit ini.
3: Ya betul, itu di dekat-dekat sini ada sawit. Di setiap SPB itu setiap kali kita melintas itu selalu ada. Kan biasa itu kan mobil-mobil truk itu kan pakai solar semua.
1: Betul.
3: Langka di mana-mana. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini ya bisa
1: menjadi solusi nyata.
3: Tidak ada lagi keluhan. Didukung dengan banyaknya sawit di mana-mana.
1: Baik, Aldi.
3: Oke,
1: terima kasih.
3: Ini lagi masalah tadi, dia menghilang tadi siarannya. Tadi subuh.
1: Menghilang siaran Pro 1.
3: Ya tadi subuh ya, sekarang sudah bagus kembali. Ya begitulah kondisinya.
1: Baik.
3: Residen kecil.
1: Siap, terima kasih Pak Aldi.
3: Yo, selamat
1: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Di Pinrang katanya banyak juga sawitnya, dan ini menjadi kabar baik untuk para petani sawit ya, dengan adanya mandatori untuk rencana penerapan B50 pada per 1 Juli 2026 mendatang. Kita terima pendengar kita selanjutnya, kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Arti.
1: Dari Indah di Sopeng.
4: Iya, semoga dari sini sawit, tapi insya Allah.
1: Jadi gimana nih, akankah menjadi solusi BBM solar ini ketika sudah diterapkan pada 1 Juli mendatang ini?
4: Bagus itu, sangat bagus. Pokoknya saya dukung deh, namanya di Sulawesi Selatan ini ya. Hampir setiap bulan itu ada perkembangan di dari pihak pemerintah, dan ada saja itu perkembangan yang kita buktinya saja ini Provinsi Sulawesi Selatan itu kan kota anggarannya itu masuk 10 besar dunia. Jadi ada perkembangan ini, apalagi ini ada lagi solusi yang bagus itu. Tidak banyak antrian di
1: dan kekhawatiran masyarakat yang kadang berpikir takut harganya ini, mahal nanti BBM-nya ini bisa menjadi kabar
4: dan
1: baik juga.
4: Kartu itu kan bisa membantu petani-petani sawit itu bisa lebih ini lagi kan.
1: Lebih semangat lagi
4: untuk bertani ya kan. Jadi di sini bukan satu saja diuntungkan, tapi ada pihak lagi yang lebih beruntung kodon. Jadi ya inilah solusi yang bagus buat kita semua.
1: Baik.
4: Terutama petani sawi. Oke, Kak Aki.
1: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih selalu, sukses terus.
1: Ucapan yang sama.
4: Oke, Kakak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Indah yang ada di Sopeng sangat mengapresiasi dengan penerapan B50 yang sudah akan dilaksanakan pada 1 Juli 2026 mendatang, dan ini menjadi kabar baik juga untuk seluruh masyarakat. Banyak masyarakat mendengar kita tadi yang sudah bergabung sangat mengapresiasi dengan kebijakan ini begitu, untuk menjadi solusi kelangkaan BBM solar ya. Oke, kita terima lagi komentar selanjutnya. Ada Pak Hendro di Polman, Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hendro.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
1: Nah, ini sudah semangat nih Pak Hendro pagi hari ini.
5: Semangat. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi RRI.
1: Baik, Pak Hendro mungkin sudah menyimak ini seputar ini sudah mandatori ya penerapan B50 pada 1 Juli 2026. Kalau menurut Pak Hendro sendiri, apakah ini akan menjadi solusi BBM solar, dan mungkin ada masukan dari Anda terkait persiapannya mungkin, dan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan B50 ini Pak Hendro?
5: Saya pastikan bahwa ini bagian dari solusi. Harusnya dari awal dipikirkan pemerintah.
1: Yeah.
5: Seandainya tidak ada konflik global, mungkin ini tidak terjadi.
1: Mm-hmm.
5: Karena kenapa ya? Pasti kita tahu lebih eksportir itu, importir itu lebih suka impor karena banyak sekali keuntungan di dalamnya.
1: Mm-hmm.
5: Nah, sekali terjadi seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya akhirnya timbul seperti ini.
1: Dan sumber daya alam Indonesia ini ternyata sangat berpotensi begitu ya, untuk menghasilkan
5: sangat
1: B50 ini juga.
5: Penghasil sawit di dunia itu terbanyak kan di Indonesia.
1: Ya, betul.
5: Uh-huh. Nah, jadi ini dari dulu kan harusnya kita memanfaatkan.
1: Uh-huh.
5: Itu. Jangan nanti kita kepanikan, panik karena supply dari ataupun dari tidak bisa lagi masuk.
1: Uh-huh.
5: Ya baru kita begini.
1: Uh-huh.
5: Tapi ada yang paling penting harus kita catat.
1: Apa itu Pak Hendro?
5: Terutama ini solar ini, terjadinya kelangkaan itu ada harus menjadi catatan kita sebetulnya.
1: Yeah.
5: Karena TPA aja itu bahan bakar solar itu dibawa masuk ke perusahaan-perusahaan, diduga ada seperti itu.
1: Uh-huh.
5: Makanya kasihan juga ini yang pakai mobil-mobil besar itu kehabisan.
1: Yeah.
5: Karena biasa itu saya cermati itu di SPBU-SPBU ya, terkadang itu ada bawa sampai 20 jergen setiap SPBU baru ditampung, baru dibawa ke satu tempat, itu diduga.
1: Mm-hmm.
5: Nah, kemudian ada juga yang modifikasi, dia punya mobil, dia punya tangki itu diperbesar.
1: Okay.
5: Nah, tujuannya kemana? Saya rasa ya dibawa ke perusahaan-perusahaan.
1: Jadi nah, yang pengawasan ya, yang ada garis bawahi begitu. Oke deh.
5: Itu sebetulnya terjadi kelangkaan, sebenarnya terjadi karena persoalan itu.
1: Baik.
5: Nah, artinya ketika tidak ada pengawasan seperti ini, ya tetap akan menjadi langka.
1: Mm-hmm.
5: Karena harusnya kan perusahaan itu tidak memakai bahan-bahan solar dari ini kan, dia harus subsidi.
1: Yeah.
5: Tapi kalau subsidi, wah masyarakat yang masyarakat saja yang setengah mati.
1: Mm-hmm.
5: Tentunya kendaraan yang biodiesel itu ya, yang setengah mati.
1: Yeah.
5: Mencari airnya menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari baru ada lagi.
1: Mm-hmm.
5: Artinya apa yang dilakukan pemerintah hari ini kita patut apresiasi ya, tapi paling tidak jangan cuma sekedar ini, paling tidak itu ditingkatkan supaya kita tidak ketergantungan lagi dari luar.
1: Dari luar, betul.
5: Karena uh-huh. harusnya kita yang menjadi produsen,
1: uh-huh.
5: Jangan jadi konsumen.
1: Uh-huh.
5: Saya rasa itu
1: baik.
5: Berarti
1: terima kasih Pak Hendro.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendro dari Polman, Sulawesi Barat. Terima kasih juga sudah memberikan komentarnya pagi hari ini. Banyak pendengar kita yang memberikan apresiasi yang luar biasa terkait penerapan B50 yang sudah akan diterapkan pada 1 Juli 2026 datang. Ini menjadi salah satu solusi untuk BBM solar khususnya di negara kita begitu, dan menjadi kabar baik juga untuk para petani sawit ya. Oke, okay. Kita terima lagi pendengar kita, ada Pak Alvan. Kalau arti nggak salah Pak Alvan ini di Toraja Utara nih. Selamat pagi Pak Alvan.
6: Ya. Pagi, Mbak.
1: Benar ya di Toraja Utara, Pak Alvan ya?
6: Iya.
1: Oke, deh, sehat-sehat Pak Alvan.
6: Ya, sehat-sehat.
1: Sehat. Ya. Oke, Pak Alvan, ini informasi terkait penerapan B50 sudah mandatori ini ya dan akan diterapkan di 1 Juli 2026 mendatang. Akankah ini menjadi solusi BBM solar di negara kita, Pak Alvan?
6: Ya, saya pikir kebijakan pemerintah ini sangat tepat ya.
1: Iya.
6: Karena kalau sekarang kan kalau tidak salah masih B berapa? 25 atau 30?
1: Mm-hmm.
6: Jadi, ya ini
1: sudah
6: kan
1: naik tingkat.
6: Ya kan? Ya, nah dengan naiknya nanti ini kan, ya mudah-mudahan kelangkaan solar di SPBU itu sudah bisa teratasi lagi.
1: Betul.
6: Ya kan?
1: Mm-hmm.
6: Nah, ya kemudian ya mungkin ada baiknya juga sekarang kan kita punya menteri apa ya pertanian ya,
1: yeah.
6: Bisa buat perkebunan oleh pemerintah.
1: Mm-hmm.
6: Mm-mm. Ya kan?
1: Supaya produksi sawit ini makin meningkat dan tetap terjaga untuk biodiesel 50 ini ya.
6: Betul, kan pemerintah kan yang punya lahan.
1: Oke. Okay.
6: Negara kan yang punya lahan ini.
1: Baik.
6: Iya kan? Nah, jadi kalau untuk mengatasi itu ya harus pemerintah punya itu sendiri. Iya kan? Karena kalau misalnya nanti tidak ada penambahan lahan, nah sementara di luar negeri lebih mahal, kan pasti banyak cukong-cukong lagi yang larikan ke luar negeri sehingga memakan dalam negeri berkurang, ya kan? Nah, tapi kalau kita punya istilahnya supply-nya lebih banyak, ya yang lebihnya itulah yang diimpor, apa diekspor?
1: Diekspor, gitu. Oke. Okay.
6: Ya.
1: Jadi mungkin ini lebih kepada harga sawit yang diberikan nanti bisa bersahabat lah untuk para petani sawit begitu ya?
6: Ya, artinya kalau harganya ya kita ikuti. Apa
1: dari pemerintah
6: ya,
1: oke okay.
6: Ya
1: baik,
6: yang ke petaninya juga supaya mereka juga makmur ya kan,
1: nah, harus jadi bersahabat juga harganya
6: menikmati
1: ya, oke
6: okay. Kalau harganya naik ya tentu petani juga menikmati harganya kan,
1: baik Pak Alvan,
6: supaya orang semuanya rajin bertani sawit.
1: Baik, terima kasih ya. Pak Alvan sudah bergabung.
6: Ya, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Pak Alvan di Toraja Utara juga sudah memberikan komentarnya pagi hari ini yang sangat mengapresiasi kebijakan dari pemerintah. Ini sudah mandatori ya dan akan diterapkan pada 1 Juli 2026 di mana pemerintah telah menargetkan program B50 mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2026 datang, dan program B50 ini merupakan bahan bakar nabati atau biodiesel yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dan 50% solar. Dan pemerintah daerah pun juga berharap, nah dengan diterapkannya program ini, maka melalui program ini dapat memenuhi kebutuhan BBM solar yang ada di tiap-tiap daerah di Indonesia. Sama Turuh dan Susiana tadi yang sudah join juga di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar dan yang lain yang belum arti sebutkan namanya, terima kasih. Selamat beraktivitas semuanya. Kita rehat sejenak pendengar, kami masih akan terus menantikan tanggapan dan masukan Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Bersama saya Arti Alfiar dan rekan Syahrul di meja operator. Tetap bersama kami.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung. Apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita terima lagi pendengar kita yang akan bergabung bersama dengan kita. Ada Pak Jono di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono.
1: Selamat pagi Arti, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Pak Jono, apa kabar? Kok lemas sekali nih?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Oh sehat, tapi ini, mungkin belum sarapan jadi lemas.
1: Iya, belum sarapan karena untuk dengar anu mentor dulu.
0: Iya, ini informasi terkait penerapan B50 yang sudah akan dilaksanakan pada 1 Juli 2026. Iya. Akankah ini menjadi solusi nih untuk BBM dan solar kita, kalau menurut Anda?
1: Iya, ini bisa saja jadi solusi ya bagi masyarakat. Tapi dan itu tidak, sebenarnya tidak ada jaminan apakah BBM tidak akan naik atau tidak.
0: Oke.
1: Okay. Karena bersubsidi ya, itu tidak akan menjamin. Karena ketika nanti produksi lancar dan bahan baku itu dan terbatas, pasti akan ujung-ujungnya nanti kan impor juga.
0: Bisa saja itu terjadi begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, okay. Bisa terjadi. Padahal itu kan kelapa sawit itu kan bukan hanya misalnya nanti
0: B50. Tetapi banyak
1: kan
0: lagi.
1: Berapa juga banyak lagi itu
0: minyak goreng.
1: Menggunakan minyak goreng juga. Ini jangan sampai nanti penekan di BBM itu harga ditekan, tapi di lipat ada kenaikan di minyak goreng.
0: Jadi apa masukan Anda ini Pak Jono?
1: Iya, jadi saya kira ini perlu hati-hati lah. Jadi perlu hati-hati, jangan sampai nanti, karena kita di negara kita terlalu banyak mafia. Ya kan? Jangan sampai nanti ujungnya karena kita kekurangan bahan baku, ya impor lagi, ya ujungnya kan akan berpengaruh terhadap harga.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Ini itu perlu semua di apa namanya, dipikirkan itu. Jangan sampai di penerapan B50 ini memang ada konspirasi, ini ada campur tangan dari para mafia-mafia itu.
0: Tetap ada kekhawatiran ya dari Anda Pak Jono?
1: Iya, perlu, ya harus ada. Ini tadi saya bilang tidak ada jaminan dengan adanya ini akan membuat harga tidak akan naik, itu bukan sebuah jaminan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, karena ketika ini produksi lancar ini, itu akan menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat.
0: Iya.
1: Ini pasti ke ujung-ujungnya nanti ini itu akan ada gejolak harga saya kira.
0: Iya.
1: Itu sudah pasti itu. Dan itu mengenai bahan baku juga. Apalagi ini bahan baku ini seperti kapas itu bukan hanya jenis ini yang membutuhkan. Banyak jenis lain membutuhkan itu. Jadi ini perlu hati-hati. Apakah bahan baku untuk negara-negara kita memang sudah sanggup? Itu. Dan saya kira mungkin ada perlu lagi pemerintah cari sumber lainnya selain kelapa sawit ya. Karena negara kita kan kaya dengan sumber daya alam.
0: Tetapi ya, setidaknya mungkin ini mengapresiasi ya dengan salah satu solusi betul. Untuk juga, menghilangkan kelangkaan BBM solar.
1: Iya betul. Ini kan akan membuat gerigi juga petani akan menanam kelapa sawit ya.
0: Baik.
1: Dan yang dulu mungkin dari yang dulunya kita tidak kenal kelapa sawit, seperti di bawah sebenarnya kan sudah ada di wajah sudah ada juga. Sebagian itu. Jadi ini juga bagi rangsangan bagi juga para petani kita.
0: Baik.
1: Jadi mudah-mudahan ini. Kedepannya tidak ada lagi apa namanya ini ada banyak mafia-mafia sebenarnya perlu diberantas sebenarnya juga gitu. Jadi itu mafia-mafia itu ini yang membuat sebenarnya BBM sebenarnya langka kan, itu kan apalagi yang subsidi kan harga yang berbeda dengan di industri ya pasti mereka akan bukan sebenarnya yang masyarakat yang menyalahgunakan, tapi itu mafia dia mungkin mafia aja itu yang celaka nyerti. Saya kira mafia itu hanya di lingkungan di pemerintah sendiri, bisa saja itu BBM yang bersubsidi itu dijual ke industri.
0: Baik.
1: Dengan harganya kan berbeda. Yeah. Jadi saya kira mudah-mudahan ini apa namanya menjadi betul-betul jadi solusi dan itu dampak efek ekonominya itu mudah-mudahan itu bisa dinikmati masyarakat lah.
0: Amin. Baik.
1: Oke, lanjut juga saya selalu selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Jono yang ada di Makassar, Miss Amira tadi dan Rahmat Hidayat yang sudah join di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar juga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kami ucapkan untuk Anda ya. Kita terima pendengar kita ada Pak Ahmad Arjuna di Barugaanta Makassar. Selamat pagi Pak Ahmad Arjuna. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat dong Pak Ahmad Arjuna.
2: Iya semangat ini sudah.
0: Nah,
2: Pak Iwan sudah masuk dua
0: iya,
2: biji.
0: Pak Iwan juga sudah masuk tadi di awal lah. Nah kalau langsung deh kalau dari Pak Ahmad Arjuna dengan penerapan B50 ini per 1 Juli 2026 akankah ini menjadi solusi BBM solar kita ini?
2: Insya Allah kan jadi solusi. Jadi tak perlu juga prihatin pemerintah ini dengan diperlakukannya ini ya. B50 ya.
0: Iya.
2: Ya, jadi ya mudah-mudahan bisa apa namanya, bisa berjalan dengan baik, tidak banyak yang menjalargunakan berarti ya. Mm-hmm. Karena biasanya itu kalau proyek juga biasa ya perlu juga hati-hati juga. Begitu.
0: Baik.
2: Jadi, ya. Lagi ini barang yang baru ya. Mm-hmm. Jadi itu sudah ada semacam perdanya berarti ya.
0: Ini sudah mandatori. Kalau mandatori itu wajib diterapkan gitu ya.
2: Ya. Oke. Okay. Apa begitu ya, sudah layak.
0: Mm-hmm.
2: Berarti ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, ya. Sekali lagi mudah-mudahan bisa berjalan dah seperti minyak-minyak sebelumnya ya.
0: Iya.
2: Ya.
0: Baik.
2: Dan perlu juga diperhatikan pengawasan juga mungkin perlu berarti.
0: Pengawasannya.
2: Ya. Karena iya ya, biar semua mulai dari kalangan menengah ke bawah bisa menikmati minyak solar ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Mbak Ardia.
0: Baik, terima kasih ya, Pak Ahmad Arjuna.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baruga Entang Makassar sangat mengapresiasi dengan target program mandatori B50 dari pemerintah kita yang sudah akan mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2026 mendatang, menjadi salah satu solusi begitu untuk BBM dan juga solar. Begitu banyak antrian kalau kita lihat ya untuk kendaraan yang menggunakan solar, dan ini diharapkan menjadi solusinya. Kita terima pendengar kita kembali, ada Ibu Handayani dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Handayani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat ya Ibu.
3: Baik,
0: ya.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Juga sehat ya.
0: Siap. Amin, amin. Nah, bagaimana ini mungkin Ibu Handayani sudah memonitor terkait penerapan B50 pada 1 Juli 2026 datang, akankah ini menjadi solusi BBM solar kita ini?
3: Ya, alhamdulillah ada solusi yang diberikan oleh pemerintah. Mm-hmm. Supaya kesian mobil-mobil pengangkut bahan sembilan bahan pokok itu. Mm-hmm. Dari kabupaten yang macam dari Emrekan, dari ya dari bagian anulah bagian sana.
0: Yeah.
3: Supaya tidak terlambat datang ke tempat tujuannya. Yeah. Membawa barang-barang yang mau jual, karena ya sekarang ini walaupun tomat itu terbiji lah mahalnya itu. Mm-hmm. Jadi Lombok mahal gara-gara tidak ada solar, karena antriannya. Yeah. Terlalu lama. Jadi mudah-mudahan pemerintah Indonesia sukses dalam B50 ini.
0: Amin.
3: Semoga dia bisa mengimpor B50 ke negeri. Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Handayani dari Kota Parepare sudah bergabung juga. Ada Matcha Latte, selamat pagi. Ada juga Nisa Makfira, selamat pagi tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Dan untuk semua yang sudah memberikan komentarnya, masukannya yang akan menjadi bahan diskusi kita nanti lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas ya. Akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Syahrul di meja operator menutup kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini Kamis 7 Mei 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

0: akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79%.
1: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
2: BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi di awal tahun didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Sementara Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Badan Pusat Statistik. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi awal tahun didorong kuat oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Seluruhnya jatuh di triwulan pertama. Selengkapnya kita simak laporan dari